0: termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
1: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar dua minggu yang lalu ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit ya karena adanya gangguan asap ini.
0: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutla, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul khususnya beras terus mengalami peningkatan di mana dengan intensifikasi pertanian maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
3: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap
4: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian terutama beras terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
3: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
5: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panen ini, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas panen 31, sekian ribu.
4: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
2: Beralih ke informasi lainnya di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus. Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden.
7: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan karhutlah sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
8: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personel.
7: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
8: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Perbalan-balan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajuritnya. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
7: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian karhutla dapat segera dilakukan.
9: Setiap hari kita tambahkan helikopter-helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun, berapa tahun-tahun yang dulu, sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
7: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
10: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan operasi. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi BNPB, ada berapa waterbombing sekarang?
11: Ada lima
10: ya, tadi sudah saya sampaikan.
7: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
12: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
7: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulong melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulong juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat, meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutla.
11: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
13: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
14: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutla dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutla. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit. Memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional, serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya Kejurnas Hoki Indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center.

0: kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini, dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis tol. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Tomang. Arus lalu lintas dari exit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami mengimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 2 untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 4 untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Kita informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing.

0: 6,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
3: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
2: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
3: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
2: Ya, beginilah Mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
3: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
2: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
3: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
2: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
4: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
5: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Yeah.

96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita update informasi sebelum juga hadir dalam sajian Halo RRI bersama dengan nantinya akan membahas topik-topik yang juga sudah disampaikan ke Halo RRI. Nah, informasi terkait PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara atau Bank Sultra yang mencatatkan pertumbuhan signifikan pada penggunaan layanan transaksi digital periode Juli 2025 sampai Juli 2026 secara year on year atau YOY, di mana capaian ini pendengar menegaskan komitmen Bank Sultra dalam mempercepat digitalisasi perbankan guna memberikan kemudahan, kenyamanan, serta keamanan transaksi bagi seluruh nasabah. Kinerja positif ini tercermin dari lonjakan signifikan di seluruh lini layanan transaksi digital Bank Sultra. Nah, pada layanan mobile banking, jumlah pengguna mengalami peningkatan sebesar 19,92% dari 111.323 menjadi 133.502 pengguna, yang diiringi lonjakan volume transaksi hingga 73,60% mencapai 14,84 juta transaksi dengan nilai nominal yang melesat 62,17% menembus 17,99 triliun rupiah.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu. Salim
0: dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
0: Iya,

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Jelang pukul 9, pendengar, kita akan cek fakta terlebih dahulu.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook, video yang diklaim menampilkan detik-detik air laut surut dan kemudian bunyi sirena yang menandakan tsunami bakal terjadi di Nusa Tenggara Timur atau NTT, yang beredar di media sosial pada pertengahan Agustus 2026 lalu. Video ini muncul setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah NTT dan sekitarnya pada Sabtu 15 Agustus 2026 pagi. Dilansir dari Kompas.com, video tersebut sama persis dengan unggahan akun Instagram @brutalityvonaturex pada 30 Mei 2026 dan @naturofitsaster pada 26 Juni 2026. Nah, hal ini menunjukkan bahwa video sudah beredar sebelum insiden gempa dan peringatan dini tsunami terjadi di NTT pada 15 Agustus 2026. Dapat dipastikan informasi yang beredar adalah hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Selanjutnya kita akan hadir dalam dialog interaktif Halo RRI. Pendengar, kurang lebih 60 menit ke depan pastikan untuk bersama dengan Pro 1 RRI Kendari yang juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id.
2: Sultra pagi ini.
3: Sultra pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Iya, Halo RRI.
6: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.

0: halo RRI yang hadir bersama dengan Anda di Program 1 RRI Kendari. Tentunya kebersamaan kita akan sampai di jam 10 nanti, akan membahas isu-isu aktual yang juga sudah masuk di halo RRI pendengar. Dan sebelumnya untuk Program 1 RRI Kendari, Anda bisa mendengarkan di 96,7 MHz atau juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta via streaming di www.rri.co.id. Dan saat ini pendengar kita juga live di kanal YouTube RRI Kendari. Jangan lupa untuk follow media sosial terverifikasi RRI Kendari, YouTube, kemudian juga TikTok, lalu Instagram dan juga Facebook. Baiklah, untuk Halo RRI di edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026 kita sudah bersama dengan narasumber yang akan berbincang, juga akan mengupas informasi-informasi yang sudah masuk di Halo RRI pun juga demikian yang sudah masuk di Ombudsman RI. Bersama Bapak Laode Purnama Hamid, Laode Purnama Hamid, SAP, MPA, beliau adalah pemeriksa, asisten pemeriksa laporan. Selamat pagi Bapak.
1: Pagi Mbak.
0: Kabar sehat?
1: Alhamdulillah kabar sehat.
0: Kita kayaknya masih harus nyebutin merdeka ini ya,
1: Agustus soalnya.
0: Baik, kalau ngomongin soal laporan-laporan nih, pasti berarti bidang yang sudah digeluti dan betul, ditangani banyak, berarti sudah masuk laporan-laporan yang di-handle juga tentu dari masyarakat-masyarakat, baik itu Kota Kendari maupun juga Sulawesi Tenggara.
1: Betul.
0: Namun, nah kalau untuk per 24 Agustus berarti ya, yang lagi ditangani saat ini oleh Ombudsman RI, apa saja?
1: Baik Mbak Sofi, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Oke, kembali ke kita diberi kesempatan untuk bersama-sama di pagi yang berbahagia ini. Oke, berkaitan dengan laporan yang kami tangani saat ini sebenarnya cukup banyak Mbak Sofi, substansinya itu cukup beragam ya.
0: Iya.
1: Baik dari substansi kepegawaian, kemudian substansi pertanahan, agraria, kemudian substansi kesejahteraan sosial, ada substansi pendidikan, kepolisian, dan lain sebagainya. Namun, kalau bicara di urutan pertama sampai ketiga, kami yang cukup banyak sekarang ini, Mbak, di substansi kepegawaian.
0: Kepegawaian?
1: Ya.
0: Yang paling ini tuh?
1: Paling banyak itu di substansi kepegawaian, okay, yang terkait mutasi, ya, pelantikan yang tanpa ada perdek dari BKN, dan sebagainya. Kemudian, ya, masalah-masalah pertanahan, Mbak Sofi, baik itu berkenaan dengan pendaftaran tanah, pengurusan SHM, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan substansi kesejahteraan sosial.
0: Okay.
1: Nah, kesejahteraan sosial ini maksudnya dia berkaitan dengan seperti misalnya PKH, ya pengurusannya, ya, kemudian bagaimana pendataannya, sampai kemudian bagaimana masyarakat ini sampai pada mendapatkan bantuan dimaksud. Kira-kira begitu Mas.
0: Oke, okay, berarti kalau kita ke ini ya, yang lagi rame memang kemarin itu terkait dengan pelantikan tanpa pertek.
1: Ya,
0: nah ini
1: betul,
0: cukup membingungkan sebetulnya. Nah sebenarnya ini kan mungkin baru mencuat sekarang ya.
1: Iya betul.
0: Ketika sudah menjalankan tugasnya, begitu sudah ditempatkan di masing-masing sekolah yang ditugaskan begitu. Tapi tiba-tiba diberhentikan karena pelantikan itu tanpa pertek. Sebenarnya harus seperti apa sih ininya, mekanismenya?
1: Kalau kita merujuk di ketentuannya sebenarnya harusnya pada saat pemerintah daerah melakukan mutasi, itu harus didasari dengan pertimbangan-pertimbangan. Misalnya kalau di sekolah itu ada istilah NSPK, namanya seperti apa, pertimbangan misalnya kesesuaian jam mengajar, kemudian pada posisi, dan kemudian ketentuan yang berlaku. Nah tentu saja hari ini BKN menekankan agar supaya pelantikan ini tidak dilakukan terlebih dahulu sebelum adanya izin, istilahnya pertimbangan. Nah, kenapa demikian? Karena berkaitan dengan proses mutasi ini, jika tidak dilakukan dengan dasar pertimbangan yang jelas, khususnya dari BKN, maka dia ini berdampak pada kalau di guru ini misalnya kepala sekolah bisa berdampak pada jam mengajar, kemudian guru-guru ya tentunya. Kemudian berkaitan dengan tentu saja persoalan ekonomi, hak keuangan.
0: Oke, nah ya, apakah ini memang sudah ada aturan sebelumnya tentang ini atau baru sekarang nih tentang pertek ini atau gimana?
1: Sebenarnya baru sekarang sih Mbak, aturan tentang pertek ini.
0: Oke.
1: Saya perlu cek lagi sepertinya kalau di ketentuan, tetapi memang seperti itu harusnya.
0: Karena kayaknya sebelum-sebelumnya belum, tidak ini ya.
1: kalau mungkin melihat pada kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya ini kan biasanya pemerintah daerah ini melakukan pelantikan dulu, kemudian menyusul ya, menyusul perizinannya istilahnya.
0: Benar-benar.
1: Nah, sekarang ini memang dari BKN sendiri itu tidak
0: sudah lebih ketat istilahnya.
1: Istilahnya seperti itu. Betul.
0: Oke, baik. Nah, pendengar, Anda bisa menyampaikan aduan atau informasi terkait layanan publik atau apapun itu di line telepon kita 0401 3124008, juga boleh di line WhatsApp 0813 5450967. Nah, Pak Purnama, ini terkait dengan sebenarnya sudah ada dari kemarin-kemarin ya, ini yang sudah masuk namun belum kita sampaikan juga, terkait dengan parkir di pasar tradisional yang tidak dilengkapi karcis. Ini juga sudah menjadi keluhan dari banyak masyarakat kita nih, yang sebenarnya berada di antara dua sisi nih, mau membayar pajaknya untuk retribusi atau membayar retribusi begitu, tapi tidak disertai dengan karcis. Tapi ketika tidak menolak untuk membayar, nih kayaknya takut juga nih, takut juga sama tukang parkirnya ya,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau dari ombudsman sendiri sebenarnya melihatnya untuk kemarin kan sudah disampaikan juga bahwa tidak, jangan membayar kalau tidak ada karcis gitu ya. Pokoknya harga mati tuh, jangan jangan ngasih duit kalau tidak ada karcisnya. Tapi kan fakta di lapangan nih, ya, ketika kita parkir, kadang datang nih tukang parkirnya tanpa dikasih karcis, itu kita sudah harus bayar. Ya. Nah, sebenarnya harusnya seperti apa sih ininya?
1: Baik Mbak, kalau dari perspektif kita sendiri sebenarnya, kita kan secara umum ini pelayan publik ya.
0: Iya.
1: Kalau sebenarnya kita melihat dari sisi misalnya nominal atau apakah karcis diberikan atau tidak, sebenarnya ombudsman justru melihatnya lebih luas Mbak kacamatanya. Jadi kita lebih melihat pada tata kelola. Nah, kalau bicara tata kelola kan kita merujuknya pada aturannya, aturan yang ada kan misalnya Perda nomor nomor 6 tahun 2023 ya, tentang retribusi. Nah, itu kan dia sudah bicara di situ bahwa pada posisi parkiran yang dia misalnya ada di tepi jalan atau di lokasi-lokasi yang memang sudah ditentukan di situ masuk retribusi, maka sebenarnya dia harus prosedurnya itu secara resmi. Nah, secara resmi itu bagaimana? Misalnya mesti ada karcis, ya. Kemudian mesti petugasnya jelas siapa, apakah dia punya punya kewenangan atau tidak. Kemudian ya misalnya dia atributnya pakai rompi enggak ya, sehingga kenapa dari sisi pelayanan ini akan memudahkan masyarakat untuk trustingnya itu ada, kepercayaan itu muncul di masyarakat.
0: Betul.
1: Karena tidak bertanya lagi, saya ngasih uangnya ini nanti pertanggungjawabannya mereka gimana gitu. Karena secara simbolis orang sudah lihat nih.
0: Nah,
1: tetapi kemudian dalam hal ini masyarakat dan pemerintah ini sebenarnya punya tanggung jawab juga. Dari sisi masyarakat, dari sisi pemerintah itu tadi, penetapan-penetapan lokasi yang memang itu mestinya ditolak oleh masyarakat. Kalau di situ misalnya dia kenanya masuk retribusi misalnya pasar, kan ada juga nih biasa Mbak yang kayak di Indomaret atau di tepi jalan itu bagaimana statusnya. Nah, ini yang sama-sama kiranya harus dipahami oleh pemerintah dan masyarakat, supaya informasinya sampai nih, perperdanya ini sudah ditoto masyarakat atau tidak.
0: Betul,
1: misalnya tarifnya
0: betul.
1: Nih misalnya kan kalau di tepi jalan itu kan untuk yang motor misalnya 2.000, untuk yang kendaraan roda 4 misalnya 4.000. nah, beda tuh kalau di pasar. Kalau di perda itu kan, kalau di pasar itu justru 2.000, yang mobil itu 3.000 ya kalau nggak salah ya. Itu harus informasinya harus sampai nih.
0: Kadang kasih 5.000 nggak kebar itu.
1: Hanya kan kadang orang faktualnya memang betul Mbak, di lapangan itu kadang kita tidak mau kasih, takut juga kan. Karena istilahnya sangar juga ini biasa yang
0: lebih garang tuh,
1: lebih garang juga.
0: Parkirnya lebih garang biasanya.
1: Betul, betul Mbak, betul Mbak.
0: Jadi kalau dari kacamata Pak Purnama sendiri, apakah ini masih kurang sosialisasi kah, atau masih kurangnya pemberian atribut-atribut kepada tukang parkir kita kah, atau bagaimana seharusnya nih?
1: Kalau saya sih Mbak, dari perspektif saya sih sosialisasi sih penting ya, tentu saja perlu sih penting. Tetapi juga kemudian bagaimana ini pemerintah mestinya ini dalam pengelolaannya ini, orang-orang yang ditugaskan di situ itu harus jelas.
0: Iya, betul.
1: Sehingga masyarakat itu, masyarakat ini dalam hal ini kan sebagai penerima penerima manfaat lah istilahnya, penerima layanan yang kebetulan pemerintah ini sebagai penyelenggara. Sehingga bagaimana kemudian pemerintah dan masyarakat ini bersinergi, pemerintah menyediakan informasi yang jelas, kalau memang di dalam perda itu dinyatakan bahwa mesti ada atribut misalnya karcis dan sebagainya, maka itu dilaksanakan agar supaya masyarakat juga di sini sebagaimana ketentuan Undang-Undang 25 itu mendapatkan pelayanan yang berkualitas.
0: Iya, gitu, istilahnya kita masyarakat sebagai konsumen nih.
1: Iya, betul Mbak.
0: Jadi harus diberikan pelayanan yang terbaik, iya, yang betul, jelas dan juga akurat, betul, gitu, betul, intinya Mbak, ya. Betul, Mbak, iya, iya. Baik, kembali untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan aduan serta informasi terkait layanan publik, boleh di 081354509 67, atau juga boleh di line telepon kita 0401-3124-008. Kita akan jeda dulu untuk kembali lagi nantinya bersama dengan Anda pendengar di Halo RRI. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapakah ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
4: Ya, pendengar kembali untuk Halo RRI, masih bersama Bapak Laude

0: Baik, Mbak Sofi, kalau berkaitan dengan kesejahteraan sosial ya, substansi kesejahteraan sosial ini sebenarnya cukup beragam sebenarnya permasalahannya, mulai dari misalnya penghilangan nama atau misalnya rekomendasi penghilangan nama yang menurut kalau di kita biasanya nomenklaturnya pelapor, menurut pelapor itu tidak sesuai dengan mekanisme. Atau juga misalnya pengalihan ya, pengalihan penyaluran bantuan itu tidak sesuai prosedur. Nah, kira-kira yang seperti itu. Atau ada juga misalnya yang seperti masyarakat yang dianggap dia harusnya tidak dapat, tapi dia masih tetap dapat.
1: Langkah-langkah bantuan untuk diberikan kepada mereka, apakah pendampingan langsung kepada dinas terkait atau seperti apa mekanisme ininya,
0: kalau penyelesaiannya? Kalau biasanya kita, Mbak Sofi, kalau itu ada masuk laporan misalnya dari, ini kan biasanya koordinasinya bisa ke lurah dulu ya, di lurah kan misalnya ada pendamping sosial. Nah, kita melihatnya itu pada fokus pada permasalahan yang diadukan. Kalau semisal permasalahan yang diadukan adalah misalnya penghilangan nama, maka itu yang kami cek. Apakah atau misalnya yang diadukan ini adalah nama yang tidak sesuai misalnya, tetap masuk diusulkan. Nah, itu kami biasa cross-nya ke pihak kelurahan. Ke pihak kelurahan kami cek apakah misalnya di lapangan itu sudah dilakukan misalnya cross check misalnya kepada penerima manfaat, apakah memang sesuai misalnya dilihat rumahnya, kemudian dilihat penghasilannya, apakah dia kepala rumah tangga perempuan misalnya. Pada pokoknya semestinya kan memenuhi unsur-unsur ya untuk mendapat. Nah, ketika unsur-unsur ini tidak memenuhi, maka kemudian ada laporan yang masuk ke kita, itu yang kita cek, Mbak. Kira-kira seperti itu, sampai pada hasilnya ya sesuai dengan harapan pelapor.
1: Oke, dari sekian banyak yang masuk, yang terselesaikan sudah ada berapa persen nih, Pak Purnama?
0: Kalau persentasenya sebenarnya karena saya di kesistan pemeriksaan laporan, biasanya kami hanya penyelesaian sih, Pak, tidak begitu.
1: Yang langsung di lapangan ya, ya mengetahui langsung ya. Baik, kita kembali ke persoalan yang disampaikan lagi oleh masyarakat kita ini, Pak Purnama, terkait dengan sampah. Ini kan pemerintah kota sudah juga menetapkan aturan baru terkait sampah, retribusi sampah tepatnya. Nah, tapi masih ada juga masyarakat kita yang tidak menyadari kalau aturan tersebut sudah berlaku. Nah, kalau dari Pak Purnama sendiri melihatnya, apakah memang dari pemerintah kita yang aturan itu belum direalisasikankah atau belum disosialisasikankah, atau memang masyarakatnya nih yang tidak memahami bahwa itu sudah berlaku, atau bagaimana sih seharusnya?
0: Iya, baik, makasih Mbak Sofi. Nah, kalau bicara tentang retribusi sampah, pengelolaan sampah khususnya masa sampah rumah tangga ya, organik dan organik itu, sebenarnya kan dari pemerintah sendiri kan sudah ada aturan, Mbak Sofi, sudah ada aturan itu Perda nomor 4 tahun 2015. Di situ mengatur bagaimana kemudian tata kelola mekanisme yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan perlu dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, kalau saya melihat, dari perspektif kita melihat bahwa ini ada pihak-pihak terkait ini harus saling membantu nih, Mbak. Sebenarnya karena persoalan sampah ini kan sebenarnya persoalan kita bersama. Ya, pemerintah punya tanggung jawab pun masyarakat juga punya tanggung jawab. Kenapa pemerintah? Karena dalam hal ini pemerintah selaku penyelenggara negara yang diberi kewenangan untuk membuat dan merencanakan serta melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan. Sementara masyarakat dalam hal ini, dalam ketentuan undang-undang sebagai penerima manfaat, juga dalam hal ini yang langsung merasakan bagaimana dampak daripada kebersihan lingkungan misalnya. Nah, sehingga kalau saya, langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah tentu saja sosialisasi ini penting. Sosialisasi tentang apa sih, Mas? Tentang Perda. Di Perda itu misalnya harusnya ada misalnya pemilihan sampah atau biasa kita kenal yang 3R ya, yang reduce, recycle, sama apa? Reuse yang satunya. Jadi masyarakat dalam hal ini harusnya sudah bisa memilah kalau memang mau ikut Perdanya ya, sosialisasinya disampaikan. Kemudian kalau ada misalnya sudah bisa dipilah, bagaimana kaitannya dengan bank sampah kalau di lingkungan bisa ada bank sampah. Sekarang kan di Kota Kendari ini sedang digaungkan juga tentang bank sampah, bagaimana sampah itu bisa jadi uang, Mbak, misalnya, atau diberikan di bank sampah. Kemudian tentu saja peran-peran dari ujung tombak, saya rasa ini masyarakat dan RT RW
1: ya,
0: itu saya pikir penting, Mbak.
1: Betul.
0: Pihak kelurahan, karena mereka sendiri yang langsung di lapangan nih, yang menyampaikan pesan-pesan dari pemerintah, misalnya salah satunya yang sekarang dan sedang selalu

0: imbangkan itu kan pembuangan
1: Iya.
0: sampah. Misalnya baiknya di berapa jam 5 ya?
1: Iya.
0: Jam 5 sore.
1: Subuh, jam 5 sore.
0: Jam 5 sore ya.
1: Iya.
0: Terus pagi itu di atas
1: Malam.
0: jam 5 itu di atas jam 7 kalau nggak
1: Iya.
0: salah, jam 7 sampai ke jam 5 itu tidak ada pembuangan
1: Iya,
0: misalnya.
1: betul.
0: Selain dari sisi kebersihan dan kesehatan, tentu saja kan dari segi estetika juga
1: Benar,
0: kayaknya ya.
1: benar.
0: Kalau orang pada buang sampah dan masih
1: Iya.
0: menimbun misalnya sampahnya, itu kan kelihatannya tidak bagus juga.
1: Iya. Nah, tapi
0: Apa?
1: ada juga yang menjawab juga nih, Pak Purnama.
0: Siap.
1: Ini kita mau diharuskan untuk bisa membuang sampah pada tempatnya, kemudian dipilah nih mana sampah kering. Tapi tempat sampahnya nggak disiapkan gitu. Nah, ini
0: Betul.
1: gimana ini ceritanya ya?
0: Kalau dari Perda sendiri kan seharusnya kan sudah disediakan oleh pemerintah itu sarana dan prasarana ya,
1: Iya.
0: sarana dan prasarana. Tentu saja ini menurut saya merupakan tanggung jawab dari pemerintah untuk bagaimana masyarakat itu diajak, tetapi tidak saja diajak tetapi juga diberikan
1: Iya,
0: fasilitas.
1: seharusnya begitu
0: Ini
1: ya.
0: jangan sampai masyarakat juga mau buang tapi tempatnya misalnya sudah full,
1: Tempatnya
0: akhirnya
1: yang bingung.
0: mau
1: Iya.
0: dibuang di mana kan sampahnya ya.
1: Betul.
0: Betul.
1: Tapi kalau kita ke kota-kota lain, sebenarnya mungkin ini juga ya yang membuat masyarakat kita ada yang menyampaikan sebenarnya apa ya? Bentuk bentuk informasi barangkali melihat bahwa ketika dia ke kota lain, salah satu di Indonesia, misal mungkin ke daerah Jawa atau ke misal ke Surabaya atau ke mana ya, ke Jakarta begitu, dia melihat bahwa ada tempat sampah itu sampai ada tiga nih, jadi ada tiga di satu ini tuh ada tiga ininya tempat sampahnya, jadi udah ditulis di situ bahwa ini ada sampah kering. Nah, diharapkannya bahwa ketika di Kendari itu juga bisa diberlakukan begitu, tapi pada kenyataannya sampai saat ini kita melihat bahwa bak sampah itu ya yang masih beton itu yang ini ya. Jadi memang kalau mau dipilah-pilah ini mau dipilah gimana caranya, karena cuma
0: Betul.
1: satu itu.
0: Iya,
1: Nah,
0: betul, betul, betul.
1: jadi sebenarnya apakah pemerintah kita yang memang mungkin masih kurang fasilitas itu, atau masyarakatnya yang harus memilah sendiri gitu ya, atau gimana ya seharusnya ya?
0: Kalau saya itu tadi sih Mbak, artinya memang kalau persoalan sampah ini harus melibatkan memang pihak-pihak, misalnya pihak RT RW,
1: Iya.
0: Misalnya kan salah satunya kalau tidak salah itu ada di bank sampah Kodia. Kemudian
1: Iya.
0: ada beberapa bank sampah yang sudah, artinya mereka ini sudah boleh dikatakan ya berhasil lah istilahnya dengan tidak saja peran pemerintah tetapi melibatkan masyarakat,
1: Iya.
0: komunikasi ibu-ibu misalnya pengajian,
1: Betul, betul.
0: disampaikan ibu
1: Betul.
0: misalnya ini kalau nanti ada sampahnya nanti dikumpul saja
1: Iya.
0: ke kita, nanti bisa jadi uang, nanti bisa jadi pelan-pelan jadi banyak
1: Benar,
0: uangnya.
1: benar.
0: Nah itu saya rasa perlu Mbak. Nah karena secara tidak langsung kalau yang sampaikan adalah RT RW,
1: Iya.
0: ini kan orang bisa tergerak ini dibanding
1: Benar.
0: misalnya hanya misalnya pemerintah hanya menunggu misalnya untuk dibuang saja di tempat sampah
1: Iya.
0: yang beton itu kan yang disediakan itu kan otomatis di situ digabung semua tuh.
1: Betul. Iya. Jadi polusi udara juga sih
0: iya Mbak,
1: ujung-ujungnya
0: betul
1: ya.
0: betul.
1: Baik, kita ada Ibu Ani, warga Kendari, salah satu penerima manfaat program pemerintah nih, Pak Purnama.
0: Siap.
1: Saya ingin tanyakan untuk Kota Kendari, kapan mulai disalurkan bantuan pangan beras untuk 3 bulan dan apakah bantuan kali ini juga disertakan dengan minyak gorengnya? Karena belum bulan sebelumnya selain beras 10 kg per bulan, kami juga mendapatkan minyak goreng. Semoga kali ini ada juga bantuan minyak goreng dari pemerintah. Ini sebenarnya kita harus ke dinas.
0: Sebenarnya ke dinasnya nih Mbak.
1: Agak-agak gimana Pak Purnama harus bisa menalangi nih kayaknya. Oke, okay, gimana?
0: Kalau dari kita Mbak, mungkin kayak normatifnya seperti ini ya, bahwa memang di kita dari ibunya sendiri mungkin ya, tentu saja memantau yang perlu kami sampaikan karena secara teknis ini sebenarnya ke
1: Iya,
0: dinasnya ya.
1: betul.
0: Memantau informasi ke dinas terkait misalnya dinas sosial misalnya
1: Iya.
0: juga memastikan bahwa persyaratan-persyaratan yang kiranya itu dibutuhkan jika belum terdaftar
1: Iya.
0: itu dipenuhi supaya nanti pada saat dibuka pada saat dibuka bantuannya itu ibunya bisa bisa dapat bantuannya. Kemudian jangan lupa juga koordinasi dengan RT RW-nya.
1: Iya.
0: Karena biasanya kan perpanjangan tangan lah istilahnya dari pemerintah kota atau provinsi itu adalah by step ya, kecamatan.
1: Iya.
0: Dan saya yakin pasti mereka dapat informasi supaya artinya ibunya jangan kelewat lah istilahnya seperti
1: betul,
0: itu. Karena ya apalagi kan sekarang informasinya sekarang semua itu sudah ada di media sosial kan istilahnya kan dari instansi terkait.
1: Oke.
0: Okay. Nah, begitu mungkin.
1: Baik. Nah. Kita sudah terhubung bersama Pak Abdul Rauf. Beliau adalah Kadis Ketahanan Pangan Kota Kendari. Kita coba untuk bisa tersambung bersama beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rauf. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rauf. Terputus ya. Kita coba untuk bisa tersambung kembali bersama dengan beliau terkait dengan bantuan pangan dari pemerintah yang disampaikan oleh Ibu Ani tadi, apakah bantuan kali ini juga ada minyak gorengnya, karena yang kemarin-kemarin katanya terimanya lengkap itu ya,
0: betul.
1: Ada berasnya, ada minyak gorengnya. Selamat pagi, assalamualaikum. Oke, masih coba terhubung kembali bersama dengan Pak Abdul Rauf. Beliau adalah Kadis Ketapang, Ketahanan Pangan Kota Kendari. Terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Ani yang sudah tersampaikan di Halo RRI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rauf.
2: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu.
1: Ya. Ya, dengan Sofi di studio dan juga ada Pak Purnama dari Ombudsman RI, Pak Rauf.
2: Iya, terima kasih.
1: Iya, Pak Rauf, ini ada pertanyaan yang masuk ya dari Ibu Ani terkait dengan kapan nih mulai disalurkan bantuan pangan beras untuk 3 bulan dan apakah bantuan kali ini ada minyak gorengnya, karena yang lalu sebelumnya lengkap ini katanya dengan minyak gorengnya. Nah, gimana nih Pak Rauf?
2: Iya, jadi terima kasih. Jadi untuk Kota Kendari memang pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional bersama Bulog dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, alhamdulillah kita mendapat bantuan pangan untuk 3 bulan ini kita kurang lebih 27.660 kepala keluarga. Karena memang sudah ada perintah untuk menyalurkan, pemerintah kota melalui Ibu Wali Kota, kami sudah mulai melakukan penyaluran atau di launching ya di beberapa titik.
1: Iya.
2: Sekarang kita bagi ada beberapa titik itu. Pertama kita sudah mulai launching kemarin di Kecamatan Nambo, kemudian di Kecamatan Puatu, kemudian di Kecamatan Kendari, kemudian di Kecamatan Maruga, dan insya Allah hari ini sebentar pukul 2 kita launching di Kecamatan Kadia. Artinya pertanda bahwa penyaluran beras bantuan pangan nasional ini kita sudah mulai menyalurkan. Dan nanti teknis operasionalnya sampai ke bawah itu adalah wewenang Bulog untuk menyalurkan. Ya,
1: ya Pak Rauf, untuk para penerima manfaatnya berubahkah juga jumlahnya atau seperti apa untuk saat ini?
2: Kalau jumlah penerima ya kalau di bulan kita pertama kemarin jatah bulan Februari dan Maret kita mengalami kenaikan ini karena 27 ribu lebih, ada kenaikan kurang lebih ya, yang penting ada kenaikan kenaikan penerima bantuan pangan ini. Tetapi ini kan bukan wewenang saya karena sumber data penerima by name by address ini kan bersumber dari Kemensos ataupun di data desil-desil ini. Nya pangan itu sampai ke tingkat bawah, bagaimana bahan pangan ini tiba di kelurahan dan disalurkan oleh petugas di kelurahan kepada yang berhak untuk menerima.
1: Oke, berarti memang dilakukan secara bertahap, masyarakat di masing-masing kecamatan atau juga kelurahan tinggal menunggu saja ya. Untuk bantuannya tadi seperti beras sajakah atau ada yang lain-lainnya nih Pak Rauf?
2: Ya, terima kasih. Jadi memang kemarin-kemarin ya itu kita sempat dibantu beras dengan minyak goreng.
1: Iya.
2: Tetapi di 3 bulan ini hanya beras yang didapat, kita juga belum tahu apa penyebabnya karena ini kan wewenang pusat. Tetapi masyarakat Kota Kendari juga pada dialog-dialog kemarin karena pada saat kita melaunching kegiatan penyaluran bantuan ini kan ada dialog dengan masyarakat.
1: Iya, betul.
2: Memang sebenarnya masyarakat kita ini kan saya menginginkan kalau bisa bantuan pangan ini ya tetap juga kalau bisa pemerintah pusat di alokasikan tetap minyak gorengnya ada.
1: Betul.
2: Maupun juga ada saran dari masyarakat bahwa ini gula.
1: Iya. Jadi bisa lengkap begitu ya. Masalahnya di era sekarang ini, Pak Kadis memang agak
2: harus dibantu. Ya.
1: Benar, benar. Oke, baik. Terakhir, Pak Kadis, mungkin untuk masyarakat kita agar tetap tenang, mungkin untuk atau harus ngecek lagi data mereka, apakah masih terdaftar atau seperti apa? Mungkin himbauannya kepada masyarakat kita, silakan.
2: Ya tentu himbauan saya kepada masyarakat karena memang masalah bantuan juga ini kan tidak mudah karena ada data-data, tentu data-data juga ini yaitu saya katakan tadi masyarakat kami mohon tenang ya sabar, tentu pemerintah juga tidak tinggal diam, tentu terus-terus ini data deteksi ini kalau ada juga yang kurang-kurang tetap nanti akan ada perbaikan-perbaikan yang mana yang seharusnya lebih terima dan yang mana sebenarnya tidak harus menerima.
1: Iya.
2: Ya, namanya juga data kan dia ini dinamis, fleksibel.
1: Betul.
2: Kemudian ke depan ya dengan kita pemerintah kota senantiasa turun menyapa warga, terjadi dialog ya tentu juga wali kota kita sudah menyampaikan kepada dinas sosial untuk kembali kita duduk bersama bagaimana data-data kita ini benar-benar tidak menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan di tingkat bawah.
1: Benar.
2: Dan masyarakat Kota Kendari juga tentu berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo karena mereka telah mendapatkan lagi bantuan beras ini untuk 3 bulan. Bahkan kalau bisa, mereka di akhir lagi tahun ini kalau bisa tetap ada kasihan jatah penerima bantuan pangan ini.
1: Iya, betul. Terakhir Pak Kadis, mungkin kalau untuk masyarakat kita yang kalau di bulan-bulan sebelumnya ini sudah menerima, terus ternyata sekarang tidak terdata lagi, ini harus kemana nih mereka, Pak Kadis, bertanyanya?
2: Iya. Kalau pertanyaannya bisa dua, karena kan ada dua institusi besar negara yang hadir pada saat kemarin ini. Statistik, bahkan statistik membuka kanal karena ada juga dari statistik dan juga dinas sosial karena di dinas sosial itu kan mereka punya pilar-pilar sosial yang mengupdate data-data orang miskin ini.
1: Baik, terima kasih sekali lagi Pak Kadis sudah hadir di Halo RRI. Selamat beraktivitas kembali Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
4: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
5: Halo, RRI? Astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
6: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
1: Ya, baik. Pak Purnama, sudah bersama tadi kita berkomunikasi bersama dengan Kadis Ketapang Kota Kendari, Pak Abdul Rauf yang juga sudah secara gamblang nih menyampaikan atau memberikan informasi ya untuk masyarakat kita, salah satunya tadi yang sudah bertanya, ini bulan kapan? Ternyata sementara bergulir nih, sementara disalurkan. Hanya memang bertahap, jadi ada beberapa kecamatan mungkin yang sudah, tadi ada Pewatu, kemudian Kendari, lalu Baruga, dan menunggu lagi untuk Kadia, jadi mohon bersabar saja, dan seperti yang ditanyakan oleh Ibu Ani, apakah kali ini ada minyaknya, ternyata cuma beras saja ya, jadi harap bersabar begitu karena memang di era yang semakin waduh ini memang mungkin masyarakat kita butuh yang bisa seperti yang sebelum-sebelumnya, ada minyak goreng, kemudian ada gula, seperti itu. Namun sayang sekali ternyata dari pemerintah ini hanya menyalurkan beras saja untuk periode kali ini. Nah, mungkin ada tambahan Pak Purnama?
0: Baik, Mbak Sofi, kalau dari saya sih sebenarnya menyambung ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Ketapang. Saya pikir masyarakat ini sebenarnya ketika punya persoalan itu mereka itu butuhnya jawaban.
1: Benar.
0: Jadi tidak selalu sebenarnya apa yang mereka tanyakan itu bahwa harus diselesaikan hari itu juga.
1: Iya.
0: Saya pikir penting seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kadis bahwa informasi itu tersampaikan. Misalnya kalau tidak ada gulanya kah atau tidak ada telurnya itu tersampaikan sehingga masyarakat ada kepastian nih, Mbak, gitu kira-kira seperti itu. Kemudian berkaitan dengan kecocokan penerima ya,
1: iya,
0: sasaran ini ya. Tentu saja itu juga penting saya pikir dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat mungkin tidak tahu nih misalnya apakah ada masyarakat yang lain mungkin yang harusnya tidak terima tetapi mereka tetap terima sehingga di sini peran dari pemerintah sendiri itu ya dari kelurahan misalnya koordinasi dengan dinas sosial didata kembalilah ini masyarakatnya kalau memang ada laporan itu harus segera ditindaklanjuti supaya ini kan dia berjenjang, Mbak. Yang data DTSN itu kan dia berjenjang, bahwa tidak diusulkan langsung berubah nih.
1: Betul.
0: Jadi dia harus ada proses, misalnya dari kelurahan dulu adakan muskel, musyawarah kelurahan kan diusulkan, kemudian naik datanya. Dan juga sebenarnya masyarakat bisa nih, Mbak, kalau masyarakat paham bahwa mengajukan diri secara mandiri bahwa misalnya saya sudah layak nih, saya mengajukan misalnya melalui kelurahan, saya menyampaikan bahwa mungkin yang lain saja yang dapat karena saya ini dia secara penghasilan misalnya sudah di atas.
1: Agak susah kayaknya itu ya.
0: Walaupun itu mungkin agak susah.
1: Mau mundur, aduh jangan. Maju sih.
0: Maju saja ini kalau begini.
1: Kayaknya harus tetap ini. Apalagi kalau sudah di share-share gitu ya. Waduh, kayaknya bulan ini aman lagi nih jatah beras kita. Ya, tapi seperti itulah kondisi masyarakat kita memang ya yang ketika ada yang memang seharusnya untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut tapi ternyata sudah dicoret dan mungkin tidak ada mekanisme pemberitahuan terlebih dahulu barangkali. Ini yang membuat masyarakat kita akhirnya melakukan hal-hal yang mungkin di luar dari ini ya. Bertanya di tempat yang mungkin juga tidak tepat seperti itu. Nah, padahal tadi sudah cukup jelas disampaikan oleh Pak Kadis bahwa untuk mengecek data kita itu masih terdaftar sebagai penerima atau tidak, silakan ke statistik. Di mana memang yang melakukan pendataan awal adalah dari pihak statistik. Kemudian diturunkan ke dinas sosial. Apakah ini masih layak atau tidak? Lalu dinas sosial itu turun ke kelurahan, kecamatan, kemudian kelurahan barangkali. Nah, kelurahan itu lalu memetakan lagi nih RT-RT mana saja nih mereka-mereka ini.
0: Betul,
1: nah, jadi mungkin seperti itu. Nah, kalaupun namanya mungkin seperti ini sampaikan tadi Pak Purnama bahwa ayolah begitu ya. Bisa nih kita mengajak. Kalau sudah tidak lagi begitu seharusnya untuk dibantu atau mendapatkan bantuan beras itu di monggo diserahkan ke masyarakat yang lebih membutuhkan. Contohnya mungkin kayak ini ya yang menjadi keluhan juga masyarakat kita nih, dan ini memang masih terpampang nyata begitu. Gas LPG 3 kg itu kan ada tuh besar ya tulisannya untuk masyarakat miskin, tapi di rumah-rumah yang ini tuh ada. Ini mau tidak di mau beli yang ini alasannya adalah mahal kan
0: betul,
1: harganya. Nah, tapi dipergunakan juga dan melihat tulisan itu kayaknya emang ini kurang enak ini kayaknya gitu. Nah, oke, baik. Pendengar kita yang tadi sudah menyampaikan pertanyaan Ibu Ani sudah terjawab ya bahwa untuk periode kali ini yang diterima itu adalah cuma beras saja sebanyak 10 kg. Jadi kalau untuk 3 bulan, periode 3 bulan berarti ada 30 kg per kepala keluarga seperti itu. Nah, untuk minyak goreng dan ini oke, kita ke penelpon, ada penelpon Pak Purnama dari Ibu Ayu di Kendari. Kita coba terima. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo RRI.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana?
7: Dengan Ibu Ayu di Kendari.
1: Ibu Ayu, silakan Ibu Ayu.
7: Ya.
1: Iya, silakan. Halo, Bu Ayu.
7: Ya.
1: Iya, silakan.
7: Di sini menyampaikan keluh kesah ya.
1: Iya, boleh langsung.
7: Baik, di sini saya mau menyampaikan sedikit keluh kesah saya.
1: Iya.
7: Juru parkir liar.
1: Jukir.
7: Iya. Biasanya kan kalau kita pergi ke pasar, pergi ke mall, banyak tuh tukang parkir kan. Tapi kadang mereka itu parkir sembarangan, kadang mereka cuma duduk-duduk doang, motor kita parkir, tapi waktu kita keluar dimintai uang parkir.
1: Oh gitu.
7: Tidak ada karcisnya. Iya. Baru kadang juga kan ini apa namanya, kalau kita memberikan uang segitu, kadang dia itu nggak kasih kembalian.
1: Nah, terima, gitu. Itu tuh ya. Waduh, ini pergi 5.000 nggak kembali-kembali gitu
7: ya. Nah, sekarang parkir begitu. Bahkan ada toko yang menulis tuh di depannya ada spanduk.
1: Iya, betul.
7: Ada kan.
1: Bebas parkir.
0: Bebas parkir.
7: Iya.
1: Tapi dimintai juga itu ya, Bu Ayu ya?
7: Iya,
1: nah, itu dia
7: juga.
1: Oke, baik. Okay. Itu saja.
7: Ya itu saja sih,
1: baik.
7: Terliar soalnya banyak sekali
1: pergi iya.
7: Kendari.
1: Terima kasih Bu Ayu di Kendari ya. Iya, Pak Purnama.
0: Iya, baik.
1: Kenyataan yang terpampang juga ini sebenarnya ya. Ada tulisan tuh besar itu spanduknya ya.
0: Bebas parkir.
1: Tapi diminta itu. Ini kita mau marah ini bagaimana? Ini gimana nih? Iya, Pak Purnama.
0: Kalau dari saya Mbak ya, saya pikir pertama itu kembali tadi bahwa sebagai masyarakat kan memang sangat wajar ya sebagai haknya untuk mempertanyakan ketika mendapati kondisi di mana di situ misalnya tidak dimintai seharga yang tertera misalnya sebagaimana perda. Kemudian hanya kalau dari saya sih Mbak, kembali lagi bahwa memang itu harus dilihat lokasinya dulu. Harus dilihat lokasinya dulu. Kenapa harus lihat lokasinya? Karena penerapan daripada retribusi ini tadi, kalau memang di situ memang lokasi yang memang harusnya secara resmi, maka kiranya pemerintah, apakah misalnya dengan menggandeng pihak aparat misalnya, kan sekarang memang sudah mulai ditertibkan istilahnya juga sudah pada proses penertiban. Saya pikir itu pemerintah dan kita semua punya tanggung jawab untuk bagaimana masyarakat ini mendapatkan keamanan, terutama di bagian parkiran dengan cara ya melakukan penertiban. Kemudian yang kedua, ya pegawai-pegawainya yang harus menjaga dengan resmi itu harusnya didorong lah istilahnya. Apakah misalnya dengan pakai rompi, petugas-petugasnya diberikan edukasi, misalnya harganya begini Mbak. Bahkan jika bila perlu ya ada papan informasi yang disampaikan mengenai misalnya siapa yang jaga nih, atau misalnya dasar hukumnya apa misalnya, kemudian untuk yang motor berapa, supaya masyarakat ini tidak bertanya lagi.
1: Betul.
0: Kira-kira begitu. Dan untuk masyarakat sendiri, saya pikir ada kanal pengaduan ya, yang tetap penting, kanal pengaduan yang dan dari pemerintah sendiri sebenarnya kiranya perlu di Kota Kendari. Saya pikir ada 112 enggak Mbak? Kalau misalnya call center
1: betul,
0: itu
1: call centernya Kota Kendari
0: 112 ya, itu bisa disampaikan bahwa misalnya didapati di tempat di mana misalnya ada permintaan misalnya pungutan di luar sebagaimana diatur di perda tentang retribusi itu. Nah, kemudian dari sisi kami ombudsman, kami memastikan bahwa ketika ada keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, misalnya sudah disampaikan kepada pemerintah daerah, maka kami ombudsman sebagai lembaga pengawas yang berdasarkan Undang-Undang 37 diberi kewenangan untuk mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, itu tadi kami berhak untuk menindak. Untuk masyarakat jangan hanya istilahnya mencatat, jangan hanya melaporkan, tetapi harus memastikan bahwa ada tindak lanjut. Gitu, ada tindak lanjut penyelesaian dari pemerintah. Karena kalau hanya istilahnya mencatat kronologinya, misalnya saya ini dapat begini, dimintai begini, belum melaporkan dan tidak menunggu tindak lanjutnya, saya pikir itu juga masih kurang tepat. Jadi yang tepat adalah kalau ada misalnya kejadian seperti itu, ya dicatat, dilaporkan misalnya di instansi terkait, boleh juga melalui call center 112 kepada siapa misal instansinya diselesaikan dan harus dikawal penyelesaiannya. Itu Mbak, kira-kira.
1: Tapi mungkin harus disebutkan juga dengan detail seperti apa kronologisnya mungkin ya, apa pertama ya.
0: Betul, karena itu menjadi salah satu syarat sih. Termasuk kita di ombudsman kan salah satu syarat material untuk kami menerima laporan itu adalah harus ada kronologi dan kemudian keberatan. Keberatan itu juga penting Mbak. Keberatan dalam artian di sini saya sebagai pelapor misalnya sudah menyampaikan keberatan kepada instansi yang kiranya bertanggung jawab nih untuk masalah wilayah parkir ini, bahwa ada kasus seperti ini. Nah, sehingga itu kemudian menjadi dasar kami di ombudsman untuk menindaklanjuti. Nah, jika tidak ada keberatan awal secara lisan ataupun secara tertulis dari pelapor atau yang menerima kejadian korbannya lah istilahnya, maka kami juga tidak bisa menindaki Mbak. Okay. Jadi itu syarat formilnya harus lengkap, selain identitas ya, KTP-nya misalnya, juga materialnya harus ada, kronologi dan waktu kejadian lah istilahnya, nah, gitu.
1: Nah, Pak Purnama, kalau berbicara soal pelapor nih, masyarakat kita kan yang membuat juga bukan malas sebetulnya ya, tapi sudah seperti merasa bahwa kayaknya kalau saya lapor terus nanti saya diintimidasi, kemudian diketahui identitas saya, lalu nanti akan dilakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab begitu dari pihak-pihak tertentu betul. Mungkin sebenarnya kalau dari ombudsman sendiri perlindungan data pelapor ini seperti apa ininya? Apakah ketika mereka melaporkan kemudian nanti dilaporkan oleh si A dan disebutkan secara gamblang kah nama-nama mereka atau identitas mereka itu seperti apa sebenarnya?
0: Nah, baik Mbak, terima kasih. Jadi di kami sebenarnya kami memfasilitasi termasuk untuk perlindungan identitas diri. Nah, jadi untuk model laporannya identitasnya itu bisa kategorinya dirahasiakan ya, bisa tidak dirahasiakan. Nah, kalau dia kategorinya dirahasiakan, maka semua hal yang berkaitan dengan identitas pelapor ini kami kami rahasiakan. Itu Mbak, biasanya untuk kondisi di mana misalnya contoh di sebuah sekolah ada sebuah seorang guru misalnya yang misalnya haknya tidak dibayarkan oleh PPK-nya misalnya, pimpinannya. Nah, karena merasa ketika dia melapor mungkin akan ya secara dampak lah istilahnya,
1: benar, psikologi.
0: Dia merasa mungkin, maka dia bisa menyampaikan kepada kita untuk identitasnya dirahasiakan. Sehingga tidak akan ketahuan nih. Tetapi biasa yang kondisi begitu Mbak, kondisi yang memang dialami bukan hanya satu orang. Jadi ada beberapa nih yang merasakan, ada beberapa guru kan misalnya yang melapor satu orang. Nah, itu bisa kita.
1: Berarti kalau masih satu orang saja ini tidak bisa di ini ya atau gimana ya?
0: Masih bisa tapi biasanya kita dapat itu yang beberapa yang memang ada bisa sih Mbak yang satu orang juga bisa. Misalnya hak kepegawaian nih misalnya tidak dibayarkan. Termasuk juga misalnya kalau hanya kan itu biasa berkaitan dengan kronologi. Kalau misalnya dia kronologinya
1: kalau
0: langsung,
1: kalau cuma sendiri kayaknya ya, masih ini ya.
0: Karena kan dibukti nanti dikronologi kan orangnya siapa kan itu betul, harus juga kan. Maksudnya susah juga kita mau buat untuk dirahasiakan karena di kronologi yang bersangkutan sendiri yang mau mendapati kejadian itu.
1: Jadi masih dipertanyakan nih kebenarannya, apakah memang benar-benar terjadi atau betul, hanya melihat saja barangkali seperti itu ya. Baik, Pak Purnama, terima kasih sudah bersama di Ombudsman, di Halo RRI Ombudsman RRI. Halo RRI. Terakhir barangkali yang ingin disampaikan untuk masyarakat kita agar tidak ragu dan juga tidak takut mungkin ya, tadi sudah disampaikan juga akan ada perlindungan data dan lain sebagainya, agar ketika menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan koridornya, mungkin bisa langsung disampaikan ke Ombudsman RI tanpa takut untuk identitas. Nah, mungkin bisa disampaikan juga kepada masyarakat kita, silakan.
0: Baik, Mbak Sofi, terima kasih. Jadi pesan saya ya untuk mungkin kepada pemerintah juga sih Mbak, untuk pemerintah agar supaya dalam hal perencanaan, kemudian dalam hal pelaksanaan, evaluasi itu kiranya juga melibatkan masyarakat. Karena dalam perspektif kebijakan kan kalau dia secara bottom up dan top down itu artinya dari atas dan dari bawah kan biasanya hasilnya bisa lebih bagus. Karena kan masyarakat dalam hal ini juga ikut merasakan istilahnya prosesi daripada pelaksanaan kebijakan. Dan untuk masyarakat sendiri, untuk saya jangan pernah takut ya ketika misalnya terjadi maladministrasi, misal perilaku perilaku atau perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, kesalahan prosedur, misalnya penyimpangan prosedur, atau bahkan kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum yang dirasakan, baik itu misalnya berkenaan dengan parkir dan semua wilayah-wilayah yang masuk ranah pelayanan publik, itu jangan segan untuk melaporkan, terutama terlebih dahulu untuk melaporkan kepada instansi yang bersangkutan. Nah, begitu. Kalau misalnya masalah kebersihan mungkin bisa ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kan misalnya. Jadi itu tadi disampaikan dulu kepada, dicatat dulu proses kejadiannya, Kalau ada buktinya disertakan, kemudian dilaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab. Mm-mm. Nah, kalau misalnya tidak ada tindak lanjut, boleh langsung ombudsman.
1: Oke. Baik. Terima kasih Pak Purnama sudah hadir di Halo RRI dan juga sudah bersama untuk kebersamaan kita di edisi hari ini, tepatnya di 24 Agustus 2026. Untuk Anda pendengar, sudah disampaikan oleh Pak Purnama bahwa silakan menyampaikan aduan tanpa takut, tanpa ragu, identitas itu bisa di sesuai dengan permintaan ya, sesuai dengan permintaan apakah harus disampaikan atau dibuka atau harus ditutup. Nah, kalaupun mungkin juga masih tidak tahu harus kemana, silakan ke call center 112 Kota Kendari dan disebutkan seperti apa kronologis yang dialami, kemudian juga disampaikan dinas yang dituju ini siapa saja, barangkali seperti itu agar juga pemerintah kita bisa mengambil langkah-langkah yang cepat dan juga tegas untuk menangani hal-hal tersebut. Baik, pendengar, sekali lagi untuk yang ingin menyampaikan aduan dan juga keluhan bisa langsung di 0813-5450-967 dan juga di 0401-3124-008. Kita akan hadirkan keluhan atau aduan Anda di Halo RRI yang hadir di RRI Pro 1 Kendari setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat hanya bersama Pro 1. Kita ini menjadi akhir kebersamaan kita untuk Halo RRI. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

107,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Untuk seluruh siang pendengar, kita update informasi terkait indeks harga saham gabungan atau IHSG yang berada pada zona hijau di pembukaan sesi perdagangan pada hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Pergerakan terlihat setelah IHSG dibuka pada posisi 6.539,84 atau naik 14 poin atau sekitar 0,22%. IHSG diperkirakan akan menguat dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia, pendengar, untuk hari ini, di mana pada akhir pekan kemarin IHSG ditutup naik 0,37% ke level 6.525,69 rupiah. Naiknya IHSG di akhir pekan kemarin ditopang penguatan nilai tukar rupiah dan optimisme akan prospek ekonomi. Namun pasar masih waspada sentimen negatif jangka pendek. Tim Pintrako menyoroti sejumlah faktor eksternal yang lebih dominan mempengaruhi sistem sentimen pasar hari ini, pendengar. Di antaranya pergerakan dan prospek suku bunga global dan juga imbal hasil obligasi pemerintah tenor jangka panjang.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
4: Cukup.
5: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

96,7 MHz Pro satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita untuk Sultra Siang, pendengar 51 menit lepas dari jam 10 pagi. Untuk kebersamaan kita nanti akan selanjutnya akan hadir rekan saya Yesi yang akan menemani di perjalanan Sultra Siang. Pastikan untuk terus bersama dengan Pro 1 RRI Kendari yang juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital atau juga via streaming di www.rri.co.id. Sofi pamit, ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Baik, selamat siang pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di kebersamaan kita siang hari ini untuk edisi siar di tanggal 24 Agustus 2026. Dan saya isi kembali menyapa Anda pendengar untuk rangkaian Sultra Siang, dan kami buka dengan pengarus utama gender yang setiap hari Senin kami hadir dengan dialog ke ruang dengar Anda. Nah, ini pembahasan yang menarik pendengar ya, fenomena perkawinan lintas negara bagi pekerja perempuan di Sulawesi Tenggara. Nah, kita ketahui bersama bahwa saat ini sudah cukup banyak ya yang terjadi di wilayah kita, yang dimana ada tenaga kerja dari luar negeri gitu ya, dan juga khususnya bagi para perempuan lokal di Sulawesi Tenggara ini. Ini berkembang seiring dengan masifnya investasi yang ada di wilayah kita ya, proyek hilirisasi industri nikel di daerah seperti di Kabupaten Konawe dan lain sebagainya. Nah, sehingga pendengar, ini adanya interaksi sosial di sekitar kawasan lingkar tambang ini juga memicu terjadinya asimilasi budaya, kemudian hubungan ini yang sehingga adanya pernikahan gitu, campuran di beberapa wilayah. Nah, kita akan bahas ini pendengar, di mana hal tersebut ini yang kita ketahui bersama ya, pernikahan tersebut ini sudah sering terjadi. Nah, ini apakah dari faktor-faktor tersebut, ini apakah juga nanti di sana begitu ya oleh masyarakat kita yang dinilai ini seperti apa dari sisi budaya dan lain sebagainya. Nah, atau bahkan juga dari sisi agama begitu ya. Nanti kita coba akan bahas bersama dengan dua narasumber yang saat ini juga sudah hadir di studio. Saya perkenalkan terlebih dahulu, yang pertama ada Pak Sutarmin KT SPD MPD, Kepala Bidang Urais dan Binsyar Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum Pak Sutarmin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sehat Pak Sutarmin?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Ini baru pertama kali ke Pro 1 atau gimana Pak?
1: Baru pertama.
0: Baru pertama. Ini sebelumnya juga sempat lama di Kabupaten Konawe Utara ya Pak ya?
1: Kurang lebih 33 bulan di Konawe Utara.
0: 33 tahun?
1: Tiga tahun kurang 3 bulan.
0: Oh iya. Oke, sekarang sudah di Kendari lagi ya Pak ya. Baik, beliau di bidang Urais ya Pak ya, dan Binsyar Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, selain Pak Sutarmin pendengar, saya juga bersama dengan Ibu Husnawati dari LSM. Beliau adalah Ketua LSM Rumpun Perempuan Sultra. Assalamualaikum Ibu Husna.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang untuk para pemirsa RRI di mana saja berada.
0: Alhamdulillah sehat ya Bu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, untuk siang hari ini pendengar, Anda yang juga mendengarkan dialog kami di Pro 1 Kendari, Anda juga bisa menyaksikan melalui live YouTube RRI Kendari ya. Dan yang ingin mungkin bertanya terkait dengan topik yang kita bahas untuk siang hari ini, silakan nanti bisa bergabung bersama kami, juga bisa lewat telepon 0401 3124008.

0: Baik, pendengar, kalau berbicara soal perkawinan lintas negara begitu ya, ini yang memang bahkan kadang viral begitu ya di media sosial. Saya ke Pak Sutarmin dulu, boleh nih Pak Sutarmin. Sejauh ini fenomena perkawinan lintas negara yang melibatkan pekerja perempuan ya khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara ini menjadi perhatian juga pastinya dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan apakah ada mungkin data ataupun tren dari perkawinan ini Pak Sutarmin?
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk seluruh pendengar RRI di mana saja berada. Pertama, perlu kami sampaikan soal fenomena perkawinan antar warga negara. Sebelum kami bicara perihal itu, kami ingin menyampaikan soal tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam layanan pernikahan. Jadi Kementerian Agama sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan. Di situ dalam pasal 4-nya disebutkan khusus tentang perkawinan warga negara asing ke warga negara Indonesia. Jadi pada prinsipnya perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang dicatatkan, dan itu mengcover semua, baik antar warga negara Indonesia maupun warga negara asing terhadap warga negara Indonesia maupun warga negara Indonesia terhadap warga negara asing. Dan di situ disampaikan perihal dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Yang pertama adalah perihal tidak ada halangan bagi warga negara itu untuk menikah. Untuk warga negara asing terhadap warga negara Indonesia, dia harus memiliki dokumen tidak ada halangan untuk menikah dari negara asalnya atau dari kedutaannya. Ini dokumen ini kita membutuhkan lagi dokumen translasi, dokumen terjemahan dari lembaga resmi. Ketika itu semua dokumen-dokumen yang terpenuhi, maka KUA itu akan mencatat. KUA sebagai garda terdepan untuk urusan-urusan bagaimana meningkatkan kualitas rumah tangga, kualitas keluarga, itu akan memverifikasi semua dokumen, dan ketika itu sudah terverifikasi, maka itu akan dicatatkan. Dan hari ini data kami itu untuk di Kabupaten data yang kami dapat itu misalnya di Muna ada 3 peristiwa antar warga negara dari Brasil, dari Turki, kemudian ada dari Jeddah. Kemudian kemarin juga ada peristiwa pernikahan yang dicatatkan antar warga negara Taiwan dengan warga negara Indonesia. Dan itu nampaknya tidak ada tren peningkatan ya dalam catatan kami di Kementerian Agama. Saya kira ini yang pertama yang perlu kami sampaikan.
0: Jadi tadi berdasarkan undang-undang yang itu terbaru ya Pak ya?
1: Ya, PMA 30 tahun 2024.
0: Baik, untuk Sulawesi Tenggara berarti yang tercatat begitu ya Pak, itu tadi mungkin yang beberapa tadi disebutkan. Mungkin apakah ada di luar itu yang mungkin belum tercover begitu atau seperti apa?
1: Mungkin ada yang mengamati, tapi kami ingin kami hanya bisa mendiskusikan hal yang kami catatkan. Karena ini bukan gawain kami, memang urusan ketahanan keluarga memang harus sinergi dan bukan parsial, harus kita melibatkan semua komponen, baik APH, kemudian LSM seperti ibu yang hari ini hadir bersama kita, alhamdulillah kita diskusikan. Tetapi yang kami bisa diskusikan dari perspektif Kementerian Agama adalah data yang kami miliki, bahwa itu tidak ada tren peningkatan atau penurunan.
0: Baik, saya ke Bu Husna. Bu Husna ini, Bu Husna mungkin juga langsung melihat seperti apa sih fenomena yang terjadi di para pekerja kita ya, khususnya perempuan ya Bu ya di sana. Nah ini apakah kalau melihat fenomena tersebut, apa ya Bu, ini merupakan salah satu kerentanan perempuan atau gimana? Mungkin bentuk yang Ibu lihatnya seperti apa Bu?
2: Iya, terima kasih Mbak Yesi. Memang apa yang disampaikan Pak
1: Sutarman,
2: Pak Sudarman,
0: Sutarmin,
2: Pak Sukarmin, ya, itu sebenarnya tidak masalah kalau kita lihat dari sisi agama. Jadi memang ketika dia memenuhi syarat, artinya kewenangan memang ke Departemen Agama memang punya kewajiban untuk melaksanakan itu, di mana kemudian syarat-syaratnya sudah memenuhi, kan gitu. Di dalam undang-undang perkawinan pun yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 itu kan sudah diatur juga bagaimana perkawinan campur. Nah, sebenarnya yang menjadi problem kita itu kan sebenarnya ketika misal kalau kondisi kita hari ini, ketika warga negara asing datang untuk melamar perempuan di Sultra itu, artinya dia sudah memenuhi syarat dengan ada izin perkawinan yang disampaikan dari negaranya, sehingga kemudian dia mengikuti aturan yang ada di Indonesia, kan gitu. Nah, itu sudah kesepakatan. Tapi kan kemudian, apakah kemudian dari setelah itu, kemudian misal mereka sudah punya turunan, ya kan? Mereka sudah punya anak, yeah, sudah berkembang. Nah, bagaimana kemudian ketika warga negara Indonesia akan balik ke negara asal suaminya misal?
0: Yeah,
2: kan gitu. Hmm. Apakah kemudian itu kemudian dengan mudah seperti ketika dia datang menikah di Indonesia kan, itu juga kan menjadi persoalan menurut kami.
0: Iya.
2: Karena tidak semua negara itu mengikuti aturan dari Indonesia. Di mana kan kemudian mereka juga mengikuti aturan di negaranya.
0: Iya.
2: Nah,

0: kan belum tentu negara suami misal tadi itu ya, itu kan belum tentu menerima kita lagi. Ini kan juga problem yang harus dipikirkan. Gitu. Akhirnya kan kemudian kalau menurut kami bicara soal perspektif perempuannya ya, itu kan kemudian bisa ada diskriminasi. Kan pada akhirnya seperti itu. Nah, bagaimana kemudian dengan status perkawinannya? Oke, kalau mereka suka sama suka enggak masalah. Artinya tinggal memilih negara mana mereka mau tinggal. Tapi kalau bertahan di misal di negara asal suami seperti bilang tadi dari Arab, dari dan lain sebagainya, ini juga harus dipikirkan gitu. Untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara kita, khususnya Indonesia gitu.
1: Oke, jadi itu yang salah satu fenomena yang terjadi seperti yang Ibu sebutkan tadi, itu apakah sudah ada Bu yang mungkin Ibu lihat sendiri gitu gimana?
0: Iya, sebenarnya kalau informasi ya, kami secara langsung belum melakukan asesmen atau penelitian. Tapi faktanya adalah bahwa masyarakat kita khususnya di Morosi itu, perempuan-perempuan kita kan, saudara kita kan kawin dengan warga negara asing. Kan gitu. Oke. Mungkin mereka yang datang dalam hal ini adalah TKA. Itu kan mereka sudah membawa segala macam lain sebagainya. Termasuk mungkin apakah kemudian misal visa atau izinnya itu mereka apakah memang izin tinggal, izin bekerja atau izin wisata, itu kan kembali kepada pengawasan dilakukan oleh khususnya keimigrasi. Nah, fenomenanya terjadi bahwa sudah terjadi perkawinan di sana. Ada perkawinan yang dimana TKA ini ya memenuhi standar. Karena kalau saya tidak salah ingat tuh di Konawe sendiri, khususnya di Morosi itu ada aturan yang saya lupa itu apa namanya ya, tapi saya sempat baca bahwa ketika warga negara asing atau TKA akan menikahi perempuan asal khususnya Konawe itu, memang ada beberapa syarat yang dilakukan, yang di apa namanya, yang disebut. Pertama, misal TKA ini harus membangun komunikasi dengan calon dengan calon istri, kemudian bersama keluarganya, kemudian beradaptasi, kemudian menyampaikan tujuannya, jika itu kawan setujui, dilakukan pernikahan. Kan begitu. Kalau pernikahan gampang menurutku. Tapi bagaimana kemudian dampak dari pernikahan itu? Iya kan? Nah, sementara TKA ini kan gitu, mereka punya masa tinggal. Bukan sebagai WNI, tapi WNA. Nah, ini mereka sebenarnya tadi punya masa tinggal. Nah, ini kan yang harus disadarkan oleh kita, khususnya masyarakat kita, no. Kalau dampak-dampaknya seperti apa jadinya? Nah, kan belum tentu kamu segitu ya diterima di negara WNA itu, kan gitu. Nah, oke. Kalaupun kamu diterima, kamu juga punya masa tinggal ke sana untuk mendapatkan status. Saya kasih contohnya, ada teman saya yang menikah, yang tapi kan kebetulan dia orang Ambon, menikah dengan orang Belanda. Orang Belanda nih, dia memang warga Ambon, orang Indonesia, tapi dia ke Belanda itu sudah berpuluh-puluh tahun, akhirnya dia menjadi warga negara Belanda. Ketika dia menikah, kan begini, saya sama-sama orang Ambon nih. Ketika dia menikah ini sudah lebih hampir 15 tahun ya. Tapi hari ini dia belum mendapatkan izin tinggal yang tetap.
1: Sampai sekarang ya Bu ya?
0: Iya. Nah, jadi sehingga dia harus tetap bolak-balik. Setiap 6 bulan harus balik lagi. Setiap berapa tahun harus balik-balik. Sampai hari ini dia belum ada izin tinggal. Ini kan problem begitu ya. Ini kan yang harusnya disikapi oleh kita. Karena walaupun bagaimana, kita kan sudah membangun kerjasama dengan negara, dengan negara-negara, apakah itu multi negara atau kan itu apa, sudah ada MOU antar negara. Ini kan juga harus dipikirkan supaya warga negara kita tetap terlindungi begitu.
1: Oke, saya kembali ke Pak Sutarmin dulu mungkin menyikapi apa yang disampaikan tadi. Ini menjadi salah satu persoalan yang memang ke depannya mungkin ya Pak Sutarmin mungkin harus lebih regulasinya.

0: dari sisi regulasi dan lain sebagainya, supaya jelas mungkin ya, yeah, dari apa ketika mungkin harus ada bukan lagi visa tinggal, apa visa apa tadi Bu, sementara biasa, yeah, mungkin gitu ya Bu ya, harus, yeah, memang tetap ya seperti, yeah, itu
1: kan, dan mereka inginkan itu visa tinggal. Ya kan?
0: Iya, seperti itu. Gimana gitu. Pastinya?
1: Jadi kalau ketika visa tinggal berarti apakah mereka sudah diakui warga negara tersebut,
0: yeah,
1: atau hanya memang diakui oleh negara tersebut tapi status kewarganegaraannya tetap Indonesia gitu.
0: Iya. Yeah. Gimana nih, Pak?
2: Baik, Ibu, saya kira menarik informasinya. Tapi begini, saya ingin sedikit refleksi apa yang disampaikan dari Ibu soal misalnya di Kabupaten Koname apa tadi ada prasyarat-prasyarat pernikahan ya.
1: Yeah.
2: Jadi perlu saya ingatkan termasuk pada pemirsa semua pendengar RRI, yeah, bahwa lembaga negara yang punya otoritas untuk melegalisasi perkawinan adalah Kementerian Agama, dan itu semua regulasinya sudah diatur. Ya.
1: Yeah.
2: Oleh karena itu saya minta kepada lembaga-lembaga lain untuk tidak cawe-cawe menerbitkan regulasi-regulasi itu. Tugas kami di Kementerian Agama adalah ini. Bagaimana membangun peradaban itu dimulai dari keutuhan keluarga. Makanya kami di Kementerian Agama itu masuk pada memberikan intervensi pada persiapan membangun keluarga. Soal nanti tadi cerita berkembang soal itu problematika itu di luar konteks Kementerian Agama. Tetapi mungkin perlu kita klarifikasi apakah itu pencatatannya perkawinannya tercatat atau tidak. Ya. Jadi misalnya mengambil contoh tadi dari daerah lain, ya itu kita harus pastikan karena tidak begitu gampang untuk mendapatkan
1: izin
2: menikah.
1: Iya.
2: Kalau dia status lajang atau perawan.
1: Iya.
2: Ya. Kalau toh juga dia poligami, dia ingin mempoligami, maka negara asalnya itu menerbitkan juga izin poligami.
1: Ya, sertifikat. Jika,
2: ya. Dan itu
1: sertifikat izin menikah.
2: Itu saya kira butuh keseriusan.
1: Ya.
2: Dari para pihak yang ingin melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu saya kira dari kami ini adalah memastikan pencatatannya sesuai dengan apa yang sudah dimaktub di PMA, di PMA 30/2024 itu. Dan kalau sudah tercatat, saya kira insya Allah hasil tracking kami keluarga itu juga justru seperti keluarga yang kita harapkan, keluarga yang berkualitas, artinya secara ekonomi lebih kuat, hubungan relasi cukup baik,
1: yeah, ya.
2: Jadi saya kira memang ini bukan PR satu lembaga tetapi harus gotong ya, gotong mulai. Saya ingin melalui kesempatan ini mengajak kepada semua pendengar untuk membangun satu pemikiran kolektif bahwa jika ada pihak-pihak yang ingin membangun satu keluarga yang bermodus, boleh disampaikan seperti itu ya. Misalnya yang disampaikan dengan Ibu tadi, misalnya alasan-alasan ekonomi, alasan yang lain. Saya kira ini yang terpenting adalah bagaimana ini kita membangun satu keluarga yang berkualitas sehingga keadaban dibangun dari keluarga. Yang terlalu jauh kita bicara dari keluarga dulu. Kalau satu dua keluarga bangun maka akan terlahir komunitas yang kuat dan insya Allah itu akan.
1: Iya, sebenarnya tidak masalah ya. Artinya kan gini, sebuah pernikahan itu kan sudah diatur, syarat sahnya pernikahan itu sudah diatur, aturannya jelas kan begitu. Tapi kan ini persoalannya apa, orang asing.
2: Yeah.
1: Orang asing yang kemudian kita lihat status kewarganegaraannya gitu.
2: Yeah.
1: Kalau dia status kewarganegaraannya kemudian hanya izin misal wisata, hanya izin itu kan artinya kita tidak bisa menjamin apakah kemudian ini akan menjadi keluarga yang utuh, yang bahagia kan gitu. Tapi bagaimana kemudian dengan ketika mereka punya turunan misal punya anak gitu.
0: Yeah.
1: Bagaimana status dengan anak ini? Kan? Sementara mereka jelas mereka adalah WNA. Terkecuali mungkin jika keseriusan yang Bapak maksud tadi itu adalah kemudian mereka pindah ke warga negaraan, itu mungkin artinya ada, artinya dia izin tinggal permanen di wilayah Indonesia itu. Tapi mana dengan tidak, artinya kan begini, saya tidak lihat dari sisi dari PMA-nya gitu ya, kalau dari sisi agama sudah selesai itu. selesai karena ada syarat-syaratnya. Tapi kan kemudian kita bicara soal ketika perubahan fenomena sosial itu kemudian terjadi, salah satunya adalah kemudian WNA tidak tidak memiliki izin tinggal yang menetap. Ini kan juga jadi problem menurut saya, karena akan menimbulkan masalah-masalah selanjutnya. Misal, saya selalu bilang bahwa ketika mereka punya anak kemudian, kita tahu ini anaknya si A, tapi kemudian ketika bapaknya pergi kemudian tidak balik-balik, kan itu dampak sosialnya akan kembali begitu. Akhirnya kan kita lihat jika itu kemudian sebagai orang yang mensahkan sebuah pernikahan, juga kita harus hati-hati menurut saya, Pak. Kenapa? Gitu. Karena kalau itu lebih dimudahkan, karena kalau kami melihatnya begini, WNA menikah dengan orang lokal di mana dia tempat bekerja, itu kan menurut saya itu hanya kebutuhan biologis. Kan karena faktanya di awal-awal rame-ramenya WNA datang bekerja di wilayah tambang, itu ternyata biaya seks operasional itu lebih mahal gitu. Di mana, di hiburan-hiburan malam begitu, lebih mahal biayanya. Nah, ketimbang kalau mereka menikah, itu kan hanya bicara nafkah. Tapi kemudian bagaimana ketika itu mereka sudah selesai izin, selesai kerja, selesai tinggal, bekerjanya, izin tinggalnya, izin bekerjanya, apa yang harus kita lakukan? Itu kan kekerasan berikutnya yang terjadi gitu. Nah, ini kan harus disikapi peran-peran. Kan menurut saya betul Bapak bilang tadi, tidak hanya kanwil Kementerian Agama yang punya tugas, tapi beberapa lembaga ini bersinergi untuk melihat soal ini gitu. Di sana, kalau lihat di Morosi ya, perubahan sosial sudah kelihatan nyata, Pak. Perubahannya. Kemudian budaya sudah mulai tergeser. Kan ini yang menurut saya, apakah kemudian kita tetap mengizinkan orang asing untuk menikah dengan hanya izin tinggal sementara? Itu problem akan ada selanjutnya. Kita bicara soal kasihan warga negara kita yang oleh harusnya dilindungi oleh negara hanya karena syarat-syarat untuk menikah itu kemudian mereka kemudian dilegalkan. Kan itu enggak seperti itu menurut saya. Ini kan ada peran-peran yang harus dibangun untuk memberikan penyadaran kepada warga negara kita bahwa ketika kau kawin sama orang asing, misal menikah dengan orang asing dengan budaya dan adat yang berbeda, ini loh dampaknya. Aturan mengatur ini, tapi aturan tidak mengatur, memaksakan bahwa negara asal dia harus mengikuti aturan kita. Ini kan problem. Baik,
0: berarti itu harus menjadi perhatian bersama ya, Bu ya, khususnya mungkin bagi perempuan yang ada di lokal kita. Bagaimana sih mungkin lebih ke apa ya, nanti dampaknya seperti itu ya, Bu ya, atau itu ya, Pak ya, karena jangan sampai ketika kita hanya mungkin faktor ekonomi atau mungkin tadi faktor biasanya kan ada juga mau keturunan supaya
1: supaya dibilang bahwa kita punya keturunan orang asing gitu.
0: Iya, bukan hanya sekedar
1: kita kan
0: itu.
1: Juga saya menikah dengan orang asing loh, bukan menikah dengan orang kampung. Kan begitu dengan bangganya kita tuh. Kan begitu, tapi kan kemudian kita tidak memikirkan dampak selanjutnya untuk soal itu. Ya kan? Nah, ini yang menurut saya juga perlu disikapi begitu, Pak. Jadi bahwa fenomena kita tuh kan kasihan kalau suami mereka WNA itu kemudian harus kembali ke negaranya, kemudian mereka sudah memiliki anak keturunan misal, bagaimana kemudian mereka tidak kembali, terus siapa yang mau tanggung beban ekonominya? Kan ini juga perlu dipikirkan gitu. Nah kan begitu kan, karena pernikahan, ketika sudah terjadi pernikahan itu kan artinya sudah menjadi urusan domestik.
0: Baik.
1: Kan kita sebagai orang yang mensahkan pernikahan itu sudah selesai urusannya kan gitu. Nah, ini kan juga harus dipikirkan begitu.
0: Baik. Ada yang mungkin ditambahkan, Pak Starmin?
2: Baik, seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa ini kerja adalah sinergi dari semua komponen.
1: Kerja kolektif.
2: Kerja-kerja kolektif, dan dengan amanah tugas dan fungsi yang melekat di Kementerian Agama, maka bentuk intervensi yang kami lakukan adalah bagaimana ini upaya mitigasi dari awal. Kita di Kementerian Agama melaksanakan kegiatan-kegiatan, misalnya bimbingan remaja usia sekolah, bimbingan remaja usia nikah. Ini kemudian calon pengantin juga kita berikan bimbingan perkawinan. Jadi ini adalah upaya yang kami lakukan di Kementerian Agama untuk membangun pemahaman bahwa ini loh, di anak-anak usia sekolah kami tunjukkan, kami memberikan layanan untuk bagaimana masa depan, ya. Kita dorong anak untuk menumbuhkan potensinya menjadi pribadi yang kita harapkan insan kamil. Melalui program-program misalnya ketika bulan Ramadan kita lakukan di Moskwa. Kita bolehkan teman-teman gua bergerak ke sekolah-sekolah untuk kegiatan-kegiatan itu. Prinsipnya bagaimana kita memberikan bekal ke anak dalam menghadapi persiapan untuk masa pernikahan. Jadi di Kementerian Agama melakukan mitigasi upaya sampai dengan pencatatan, ya, sebelum seketika melakukan pendaftaran kami pun masih melakukan verifikasi, termasuk dokumen-dokumen dari luar negeri, misalnya dari kedutaan, ya, untuk mereka yang sampai dengan di situ ini tugas Kemenag sampai dengan pencatatan. Kami harapkan bahwa dengan modal pengetahuan yang sudah di-share oleh teman-teman Papua, teman-teman penyuluh, penghulu, sampai dengan bimbingan-bimbingan itu, diharapkan bahwa mereka punya modal untuk membangun satu rumah tangga yang berkualitas. Teman-teman memandang bahwa ada fenomena lain, ya kami tidak mau masuk ke sana, tetapi kalau kita diajak untuk diskusi dengan ini, mari kita duduk sama-sama.
0: Ya? Oke. Okay. Tapi sejauh ini Pak Sutarmin, adakah apa ya? Mungkin kan biasanya dilakukan apa tadi, catin begitu ya? Yeah. Itu untuk khusus untuk calon pengantin. Tapi memang lebih awal mungkin seperti tadi datang-datang sekolah ke, mungkin sekarang ke tempat-tempat pekerja di, misalkan di kayak pertambangan begitu ya Pak ya? So, ada sosialisasi ke perempuan-perempuan di sana seperti itu?
2: Kalau kita khususkan untuk ke zona-zona tambang, kami belum lakukan. Tapi yang kami lakukan adalah kami di setiap kecamatan kan ada warga-warga binaan yang terhimpun dalam majelis taklim, pengajian-pengajian. Jadi inilah ruang-ruang kami untuk masuk. Tapi secara khusus untuk kami masuk di wilayah tambang belum ada. Entah seperti apa, ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu bisa membangun kesadaran kolektif masyarakat, khususnya Sulawesi Tenggara yang memang seperti sampaikan Ibu tadi menjadi daerah tujuan yang potensial apa yang disampaikan oleh Ibu tadi terjadi perkampiran campuran antar warga negara. Tetapi kami oke dengan apa yang menjadi tusi kami melakukan pencatatan dan memverifikasi semua dokumen-dokumen itu. Jadi saya ingin menitipkan ke khalayak bahwa mari kita bersama untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat, ya, bukan hanya soal uang. Kami sayup-sayup mendengar bahwa ada iming-iming uang, ya. Jadi kita ingin bahwa masyarakat itu apapun agamanya, ya, apapun agamanya, Menteri Agama selalu mengingatkan bahwa tugas Kementerian Agama itu adalah mengingatkan kepada seluruh penganut agamanya untuk memahami ajaran agamanya, dan dia menjadikan laku hidup berdasarkan ajaran-ajaran agamanya itu. Saya kira ini.
1: Okay. Di sini stressingnya ya. Bicara soal pemahaman soal agama, Pak. Yeah. Artinya kan begini, negara kita ada ndak izin beda agama? Saya tanya.
2: Yeah.
1: Ada ndak negara kita izin beda agama? Izin pernikahan beda agama?
2: Pernikahan itu kalau pernikahan Muslim di KUA, kalau non Muslim di capil.
1: Yeah. Bagaimana kalau Muslim dengan non Muslim yang menikah? Ini kan artinya akan terjadi sebuah pernikahan, perempuannya Muslim, lakinya non Muslim. Ada izin tidak? Kalau kita bicara soal mawadah warahmah, sakinah mawadah warahmah, itu kan artinya bahwa di mana kemudian suami adalah sebagai kepala keluarga, yang kemudian dia punya tadi memahami soal agama, artinya bahwa ketaatan dia untuk beribadah dengan agamanya, artinya itu menjadi sebuah keyakinan, menjadi sebuah syarat untuk kemudian pernikahan itu, kemudian laki-laki itu kita pilih, kan begitu. Nah, sementara dia kan kemudian WNA ini, dia kemudian akan menikah dengan muslim, dengan perempuan muslim, kemudian dia beda pindah agama. Artinya itu kan ada syarat, selesai dia hanya mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi kan kemudian apakah dia paham kemudian, misal kalau kita bicara soal muslimnya, begitu paham enggak dia soal-soal etika-etika beradab-adab dengan agama-agama kita. Ini kan juga problem, Pak. Ya. Nah, sementara tapi, kemudian kan
2: izin, Bu, yang kami catatkan itu dalam
1: agama Islam.
2: Islam.
1: Iya. Ya. Nah, makanya kan bilang tadi ya. Maaf ya. Makanya bilang tadi begini. Dia menikah, misal WNA ini menikah hanya karena kan kebutuhan biologisnya. Ketika kemudian saya sebagai seorang muslim, maka saya bilang, ya kalau kau mau masuk Islam, enggak masalah, kan gitu. Nah, terjadilah kemudian, oke, enggak masalah, saya akan masuk Islam untuk menikahi kamu. Nah, kan gitu. Nah, bagaimana kemudian sementara dia punya status kewarganegaraan ini bukan kewarganegaraan tetap. Dia hanya izin tinggal sementara. Ketika dia pulang, kemudian dia ya tidak menutup kemungkinan kembali ke agamanya. Maka saya bilang tadi, diskriminasi, kekerasan kemudian ini akan terjadi kepada perempuan kita, gitu, perempuan lokal. Karena kenapa? Orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat menikahkan agar tidak terjadi zina, kan gitu. Karena zina itu lebih berbahaya ketika kalau kita bicara soal kita seorang muslim, ya. Nah, tapi kemudian status-status sosial yang lain kan, kemudian dampak-dampak yang lain kan juga harusnya menjadi perhatian kita, begitu.
0: Dari LSM sendiri, mungkin Bu Husna yang apakah juga langsung bagaimana sih sosialisasi ke perempuan-perempuan di sana yang selama ini mungkin Bu Husna lakukan seperti apa, Bu?
1: Ya, kita bicara soal di mana kemudian negara memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Salah satunya misal undang-undang PKDRT, kan gitu. Kemudian undang-undang perlindungan anak. Tapi kan undang-undang itu hanya berlaku di kita, di Indonesia. Bagaimana kemudian dengan warga negara asing yang kawin dengan orang Indonesia, kemudian apakah aturan itu dia berlaku di negaranya? No, belum tentu. Ini kan yang, nah itu yang kemudian kami bangun penyadaran. Nah, tapi kan persoalan nih itu tadi, tidak hanya satu orang menjadi sebagai pelaku orang yang menikah dengan warga negara asing. Ya mungkin ini menjadi catatan mungkin, Pak. Ini mungkin bisa disurvey, bisa lakukan penelitian kecil-kecilan. Mungkin ada teman, ada KUA-KUA yang ada di desa-desa kita atau di kecamatan. Itu kan menjadi perhatian. Karena kalau bicara soal, saya bilang dari awal, untuk pernikahannya saya enggak mau ke situ. Karena ketika dinikahkan, syarat pernikahan kan sudah dipenuhi. Maka itu kewajiban KUA untuk menikahkan. Tapi dampak-dampak yang lainnya yang kemudian itu yang perlu dilihat oleh kita, dipikirkan oleh kita. Karena jangan sampai kemudian dia menikah hanya menikah sesaat, kemudian dia bahagia sesaat, kemudian dia punya anak, kemudian suami dia harus balik kembali ke negaranya. Itu kan menjadi tanggungan baru oleh keluarganya. Kalaupun juga misal keluarganya misal mampu, mungkin dalam tanda kutip ya, no problem. Tapi bagaimana kemudian kemiskinan-kemiskinan yang dia alami, itu kan kekerasan demi kekerasan juga akan terjadi, begitu. Untuk menghindari beban-beban itu, maka kemudian ini yang perlu di negara hadir untuk memberikan pemahaman yang secara detail. Dia WNA, dia hanya tinggal sekian mas agama, apa kau sanggup dengan itu? Artinya itu konsekuensi-konsekuensi yang harus dia terima. Kami juga membangun penguatan soal itu. Nah, hanya kami bicara soal dampak-dampaknya. Karena perlindungan itu kan kembali penyadaran ke individu atau di keluarga, begitu. Cuma kita begitu, karena kita bukan tidak ditugaskan oleh negara, ditugaskan oleh pemerintah untuk mencegah itu, tidak. Itu bukan kewajiban kami. Tapi membangun pemahaman penyadaran soal itu, memberikan perlindungan, itu cara-cara kami, begitu. Itu
0: berarti,
1: memberikan itu.
2: Makanya saya langsung respon ya, Bu. Makanya untuk upaya itu semua, semua mari mengambil peran. Ya. Misalnya, nampak yang disampaikan oleh Ibu tadi bahwa ada pernikahan. Ya, sementara data kami yang tercatat itu misalnya di Konawe Utara 1, di Muna 4. Jadi saya mengingatkan kepada semua kita termasuk Ibu LSM untuk memberikan pendampingan dan mengingatkan bahwa yang punya kewenangan untuk menikahkan itu adalah penghulu. Ya, muncul fenomena itu dari yang disampaikan itu nampaknya ada perkawinan-perkawinan yang tidak di luar pengetahuan kemenak, tidak tercatatkan, sehingga problematika politik yang muncul. Mungkin ada motif-motif yang lain itu karena itu di luar pencatatan. Coba itu mau untuk mencatatkan, maka tahapan untuk penguatannya itu enggak. Saya kira dan hasil tracking kami ya, dari data yang kami himpun, dari yang tercatat yang kami periksa, ya mereka hidup rukun ya. Ada yang saya tidak sebut namanya, dia sudah bekerja di rumah sakit besar di Riyadh, orang kita, kawin dengan warga negara asing. Kemudian ada juga yang selalu ketika kita konfirmasi, ya kehidupan ekonominya sudah cukup baik. Tapi itu yang tercatatkan. Oleh karena itu, mari kita bersama untuk mencegah pihak-pihak yang mau melaksanakan pernikahan.
0: Ya.
2: Ya, jangan sampai ada yang tidak punya kewenangan melakukan pernikahan. Kemudian juga kesadaran keluarga, masyarakat, ini pernikahan yang tidak tercatat jangan menjadi sesuatu yang membanggakan. Oh ini, oh saya, keluarga saya menikah dengan ini.
0: Ya.
2: Ya. Padahal kita tidak tahu seperti apa, karena kita belum cukup data untuk men-tracking calon, ya, dan seperti apa preferensi dari perkawinannya. Saya kira ini dari saya.
0: Oke, berarti memang perlu duduk bersama juga lintas sektor juga ya Pak ya. Perlu mungkin dari kayak imigrasi ya Bu ya. Ini juga bagaimana sih pihak berwenang seperti imigrasi ini secara berkala memantau kayak legalitas dokumen itu juga menjadi penting ya Bu ya, untuk seperti apa sih legalitas dokumen tinggal begitu ya, dan apa ya, dari pencatatan sipil perkawinan campuran ini untuk mencegah celah pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi ya, ini modus penyalahgunaan izin tinggal mungkin juga seperti itu.
1: Ya, jadi kan sebenarnya gini, di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu memang sudah jelas. Saya lihat ya, di syarat substansinya itu berada di pasal 60. Perkawinan tidak boleh dilakukan jika syarat dari hukum masing-masing pihak belum terpenuhi. Pihak WNA harus melampirkan surat bukti nikah dari instansi atau kedutaan negara yang dinyatakan ia boleh menikah. Itu tadi sudah disampaikan. Oke. Sementara kalau untuk menikah di luar negeri, warga negara itu diatur oleh pasal 56. Warga NI dan WNA luar negeri itu jika dilakukan menikah itu boleh saja. Ya. Tapi kemudian ketika dia kembali di negara kita, itu kan kemudian bukti nikah itu harus kembali didaftarkan ke instansi terkait. Itu kan begitu kita. Nah, sekarang pertanyaan saya tadi kan begini, bagaimana kemudian dengan WNA yang ketika dia sudah menikah di Indonesia kembali ke negaranya, apakah kemudian dia boleh satu membawa keluarganya tadi?
0: Ya.
1: Kan begitu. Kan begitu. Nah, yang kedua kemudian apakah kemudian negaranya bisa mentolerir seperti di negara kita? Itu kan itu kan menjadi pertanyaan. Nah, kalau kita kan mereka datang dengan paspornya, mereka datang izin anunya, kemudian mereka kalau mungkin non muslim kemudian harus muslim dulu, kan begitu. Karena tidak mungkin dinikahkan satu non satu muslim, kan begitu. Nah, tapi kemudian ini yang saya bilang tadi. Apakah kemudian ketika sudah terjadi pernikahan itu kemudian akankah memberi dampak perubahan ya, baik itu sosial, ekonomi terhadap warga negara kita, kan begitu. Nah, kalau itu tidak terjadi maka kemudian akan menimbulkan kekerasan baru lagi untuk warga negara kita, begitu. Hanya karena persoalan statusnya, saya sudah menikah dengan orang warga negara asing. Ah, kita kan dengan bangganya, kan gitu. Pasti berbangga kita. Apalagi kalau pernah dibawa ke negaranya dia, kemudian baru balik, pasti berbangga.
2: Makanya
1: kita.
2: Ini Bu, kita ingatkan ke masyarakat, jangan berbangga dengan perkawinan yang tidak tercatatkan.
1: Iya. itu kan kita, Pak. Ya. Kami juga menyampaikan seperti itu, tapi kan siapa yang punya kewenangan untuk mengontrol situasi sosial yang ada di masyarakat kita hari ini? Kan terbukti di Morosi itu kan sudah ada berapa warga negara asing yang menikah dengan orang lokal. Bahkan yang saya bilang di awal tadi, saya lupa itu aturan yang mana, pertanyaan apa itu yang itu tadi. Kalau PNA mau menikah dengan warga lokal, maka itu tadi dia harus, kalau istilahnya orang apa ya, harus berkunjung dulu ke temannya, bertemu kemudian saling mengenal, kemudian menyampaikan, ya dapat jawab masyarakat kita kan ini orang asing nih, orang luar negeri nih, sudahlah, yang penting dia muslim, selesai. Ini kan juga problem menurut saya, karena bukan ini, maksudnya gini, kita harus punya aturan, Pak, manajemen soal itu, bicara soal situasi kondisi itu. Memang betul ini tidak hanya kerja Kemenag, tapi ini kan harus dibangun sistem kolaborasi yang memang kita punya misi yang sama untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara kita. Kami bicara soal perspektif gendernya itu artinya bahwa diskriminasi, kekerasan itu kan terjadi kepada perempuan. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwa perkawinan, pernikahan itu disetujui oleh orang tua kita, oleh tokoh-tokoh agama kita, tokoh-tokoh adat kita. Begitu mereka sudah setuju, pilihannya adalah ya. Tidak ada pilihan menolak. Nah, tapi kemudian kita tidak lihat dampak selanjutnya, ini yang saya maksud tadi. Okay. Apakah kemudian ya, artinya kalau juga orang di kampung ya pasti menganggur lah, sudahlah. Tapi kan itu tadi, bukan kita pandang enteng orang di kampung. Tapi Bapak yang saya dukung tadi, Pak, bahwa membangun pemahaman, memberikan pengetahuan, memberikan edukasi kepada warga negara kita itu jangan berhenti begitu.
0: Okay.
1: Kan tidak harus di forum-forum resmi.
0: Yeah.
1: Di komunitas-komunitas juga itu perlu. Berarti tadi ada majelis taklim. Tapi apakah kemudian majelis taklim itu dia punya agenda intens untuk membangun penyadaran itu? Kan artinya dia tidak bisa dibebankan sendiri. Okay. Mari kita bangun kolaborasi untuk mencegah itu. Gitu. Yeah,
0: baik. Wah, sayang sekali. Ini menarik sekali sih ya perbincangan ini. Dan tapi sayang waktu kita juga sudah hampir tuntas. Memang kalau melihat fenomena-fenomena yang terjadi saat ini, memang cukup bagi mereka yang mungkin awam, menarik juga sih begitu ya, mungkin menikah dengan orang asing. Tapi ada dampak-dampak lain yang ternyata itu juga perlu untuk kita waspada bersama. Itu mungkin hal-hal yang seperti tadi Bu sampaikan, bahwa ketika mungkin nanti sudah menikah, punya anak, apakah itu diakui juga di negara lain, di luar sana begitu ya, selain Indonesia. Saya ke Pak Sutarmin, Pak. Ini menjadi closing statement mungkin juga ya, Pak. Ini yang apa sih yang mungkin juga menjadi langkah konkret mungkin dari Kementerian Agama nantinya seperti itu untuk mencegah perkawinan lintas negara yang mungkin beresiko ya. Bisa ini mungkin dalam tanda petik merugikan perempuan kita di lokal mungkin seperti itu. Sekaligus memastikan perempuan yang memilih menikah dengan warga negara asing itu tetap mendapatkan edukasi, perlindungan hukum, dan juga pendampingan yang memadai. Ini seperti apa, Pak, langkah yang mungkin juga akan dilakukan ke depannya?
2: Baik, makasih. Perlu kami ingatkan kepada seluruh pendengar bahwa kehidupan kualitas itu hanya lahir dari keluarga yang berkualitas. Oleh karena itu, mari kita bersama untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, yang keluarga yang dipersiapkan. Oleh karena itu kami dari Kementerian Agama tadi sudah mulai dari anak usia sekolah, kita sudah memberikan bimbingan-bimbingan, kemudian pada usia yang siap nikah kita memberikan juga bimbingan. Usia nikah, kemudian ketika sudah mendekati waktu finish untuk masuk ke jenjang rumah tangga, kita memberikan dulu pendampingan, bimbingan perkawinan. Dan mereka itu adalah mereka yang punya sertifikat ya untuk memberikan bimbingan yang sudah terlatih oleh Kementerian Agama. Untuk menghindari potensi-potensi apa yang dikhawatirkan oleh Bu Hasmiah tadi, saya kira mari kita bersama untuk perkawinannya itu dicatatkan di Kementerian Agama. Bagi mereka yang tidak mampu silakan menikah di kantor, itu gratis ya, tidak dipungut. Jika mau melaksanakan pernikahan di luar, itu silakan selesaikan PNBP-nya 600.000. Kemudian mari kita bersama-sama masyarakat ini untuk saling menjaga, saling mengingatkan, apalagi untuk pernikahan. Kita harapkan ini jika ada informasi yang misalnya pernikahan antar warga negara atau pernikahan dengan warga negara asing di daerah kita, ini diberikan pemahamannya, ya. Diberikan pemahaman bahwa tujuan pernikahan ABC seperti yang tadi. Kemudian seperti yang dikhawatirkan ibu tadi, misalnya ada perkawinan-perkawinan kita, jika itu perkawinan yang tidak, yang diselenggarakan oleh bukan yang berwenang, dalam hal ini adalah Kementerian Agama, yang kami di kecamatan adalah agen di depannya adalah penghulu, jika itu tidak resmi, mari kita sama-sama dari APH juga ayo berikan penindakan terhadap mereka. Ini tindakan pidana, ya. Kalau itu sudah ada contoh yang ditunjukkan oleh APH bahwa ini perilaku pidana, maka itu otomatis akan mengurungkan niat dari masyarakat untuk mencoba cawe-cawe melaksanakan pernikahan yang tidak tercatat. Okay. Ya, jangan sampai ini kita khawatirkan seperti yang disampaikan oleh ibu tadi, potensi-potensi negatif akan menjadi korban kekerasan atau dan seterusnya, ini potensial terjadi.
0: Oke, baik. Saya terakhir ke ibu, mungkin juga langkah konkret ini dari LSM juga ya, Bu ya. Bagaimana sih, mungkin ada hal yang ingin disampaikan khusus, secara khusus mungkin kepada pemerintah kah, atau bagaimana sih untuk bisa menyusun kebijakan-kebijakan agar kedepannya mungkin tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi yang ibu sampaikan.
1: Iya, saya setuju. Pak, ya, jadi gini, kalau kita lihat Undang-Undang Kewarganegaraan nomor 62 tahun 1958, itu yang mengatakan bahwa kalau kami melihatnya itu sempat bias gender ya, karena dia hanya menempatkan posisi perempuan dalam subordinasi hubungan internasional dan kewarganegaraan. Dan sementara di Undang-Undang Perkawinan kita juga mengatakan bahwa memberikan haknya kepada perempuan untuk mempertahankan warga negaranya, artinya dia tetap memilih. Dan begitu, kalaupun nanti misalnya dia punya anak, dia punya hak untuk menentukan kewarganegaraan anaknya. Nah, ini dua aturan menurut saya, ini perlu disikapi, Pak. Ya. Mengapa saya bilang ini perlu juga kita melihat, menganalisis kembali dua undang-undang ini, khususnya Undang-Undang 62 tahun 1958, agar warga negara kita khususnya perempuan itu mendapatkan perlindungan baik dia di luar negeri maupun dia di dalam negeri. Ya. Kalau dia di dalam negeri tidak masalah karena sudah diatur jelas. Tapi kan bagaimana kemudian dia ikut ke negara suami misal. Ya. Nah itu kan hubungkan aturan negara yang dituju itu kan kita tidak tahu. Ya. Nah ini makanya kemudian ketika mungkin warga negara asing WNA itu mau menikah, maka kemudian ini syarat yang harus kita sampaikan. Ini loh, kalau kau pulang ke negaramu, ini yang harus kau terapkan. Sanggup tidak untuk tetap kau melindungi istrimu, keluargamu, atau rumah tanggamu. Ini kan juga hal yang penting. Ya. Jangan sampai kemudian dia ikut ke negara suami, tapi kemudian di sana dia ditelantarkan. Itu kan juga menurut kami ini bias. Ini terjadi diskriminasi kewarganegaraan. Kita saja mengakui warga negara asing kok, nah warga negara Indonesia tidak akui ke negara gitu. Ini perlu mungkin kita kaji, Pak, sama-sama, sehingga kemudian apa yang terjadi hari ini misal, kita enggak tahu ya apakah itu hanya sekedar kawin kontrak atau apa, kita tidak tahu ya, atau memang mau menikah sesungguhnya, kita enggak tahu. Nah ini perlu juga mungkin fakta-fakta itu disikapi, kemudian kita perlu juga melakukan survei atau penelitian singkat untuk bicara soal fenomena yang terjadi di area tambang, khususnya warga negara asing yang menikahi
0: perempuan lokal.
1: Ini penting menurut saya. Okay, ini baik. Perlu disikapi.
0: Baik, semoga apa yang menjadi perbincangan kita untuk siang hari ini didengar juga oleh warga lokal kita khususnya ya, bagaimana sih mungkin bisa mempertimbangkan apa dampak-dampak yang mungkin akan terjadi ketika nanti menikah mungkin dengan warga negara asing, mungkin seperti itu ya Pak ya. Tapi sebenarnya kalau dalam Islam pernikahan itu adalah merupakan salah satu apa ya Pak, apa kewajiban juga ya, mungkin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga seperti itu. Tapi ya harus memang sebagai warga negara apa Indonesia yang mungkin juga harus mengetahui juga dampak-dampak resiko yang mungkin ya, itu juga perlu untuk disadarkan juga kepada pendengar kita di sana ya. Dan semoga ke mungkin pemerintah atau mungkin pemangku kepentingan yang lain ini juga bisa mengkaji lebih dalam lagi seperti apa perkawinan antar negara ya Bu ya, dan
2: Pak
0: ya, antar warga
2: ya,
1: antar warga negara ya.
0: Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Baik Pak Sutarmin, terima kasih banyak, terima waktunya kasih sudah hadir di studio, dan juga Ibu Husna ya sudah,
1: terima kasih ya,
0: selalu siap juga hadir di studio untuk siang hari ini juga. Dan apa yang menjadi perbincangan kita untuk siang hari ini semoga menjadi perbincangan yang apa ya, semoga bisa kita mengambil hikmahnya juga ya dari kasus-kasus yang mungkin pernah terjadi dan lain sebagainya.
1: Ya, menurutku juga ini orang imigrasi perlu hadir.
0: Siap, nanti di lain kesempatan mungkin kita hadirkan juga ya, dari imigrasi atau mungkin dari pihak-pihak lain ya Pak ya.
1: Iya.
0: Seperti itu. Baik, dan pendengar terima kasih atas perhatian Anda. Kita tuntaskan sampai di sini ya perbincangan kita untuk siang hari ini. Saya Yesi pamit, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Republik Indonesia RRI Pro 1.
4: Berita olahraga. Berita olahraga.
5: Olahraga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Firkiantara.
6: Kuiper. No space for the Kuiper. Can he pick the cross? It is a good cross. Gomez 3-0. Hit short there.
7: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol The Quipper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinsel-Wood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Quipper ke arahnya. Hinsel-Wood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinsel-Wood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
8: We scored some nice goals that helped us.
7: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua, menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hinsel-Wood mencetak 2 gol bagi Brighton, mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
8: Ya,
7: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, masih pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
3: Yes, I think because you score at the end, no, probably you have.
2: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu.
1: Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris,

0: Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencetak gol debutnya di menit ke-45+3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari Assis Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy follows and this is normally not our game.
3: Hari inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
4: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu, striker Barcelona Anthony Gordon menilai tim yang menampilkan performa yang sempurna.
5: I think the perfect start. 5 goals scored.
3: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
5: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Ia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Oh, brilliant. Because I was you attack.

0: dan kami akan hadirkan kembali breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
2: Baik, pendengar, saat ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju, Lanut TNI Angkatan Udara, Pos Mundur Jaya di Pekanbaru, Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan
3: sejumlah. Total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 81.
4: Juta.
3: Kita siram.
4: Hanya dengan 5 hari.
3: 5 hari, iya.
4: Ya. Terkendali ya, nanti juga butuh tambahan dari komputer otonomi.
3: Kemarin, iya. Ya, Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan, yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutla yang kita tidak bisa nyangkut. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekat kanal bakar, sekat bakar itu untuk mengkonsepkan apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Sekat air, sekat kanal. Dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
4: Berapa alat eskavator?
3: Eskavator. Kami sudah standby-kan ada 15 unit, kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
4: eskavator itu tidak terlalu besar.
3: Tidak terlalu besar. Yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk kita. Kemudian kami juga terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan 2 helikopter untuk waterbombing tambahan untuk siap.
4: Jadi 5 tambah 2.
3: Ya.
4: Tadi juga
3: semakin banyak semakin bagus.
4: Itu cuma teknologi yang harus cek paling mana nih.
3: Ya.
4: Dan saya cek kalau paling mana dibutuh. Aku alihkan ke paling mana.
3: Siap.
4: Ya.
3: Siap. Siap.
4: Iya, mungkin OMC.
3: Ya. Kemudian
4: pesawat OMC. Dari udara bisa. Tambah. Awan bagus sih.
3: Ya, awan potensi uap air kadang bagus, kemudian di bagian selatan agak sedikit berkurang. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri, potensi
2: tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing, dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutlah di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutlah di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut. Dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutlah di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutlah. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutlah, dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutlah di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Rusmin Nur Jambin, Pekanbaru, Riau.

0: Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Perancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Fire up face.
4: Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
5: First, I have to start with you, Francis.
6: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi, saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
4: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
7: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when
4: I... Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tur, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan

juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Walaupun berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit, terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: pendidikan kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement.
1: Esensi buku di bawah bendera revolusi. Buku di bawah bendera revolusi karya Insinyur Soekarno menyajikan kumpulan tulisan penting sang proklamator dari rentang tahun 1917 hingga 1925. Buku setebal ratusan halaman ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1959 dan merekam akar pemikiran nasionalisme, strategi, pergerakan, serta gagasan persatuan kaum tertindas melawan kolonialisme. Buku ini menghimpun esai-esai kritis Soekarno muda yang syarat dengan gagasan revolusioner. Salah satu gagasan paling masyur di dalamnya adalah pemikiran tentang perlunya persatuan tiga elemen kekuatan besar di dalam masyarakat, nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme yang dikenal sebagai konsep Nasakom pada perkembangan selanjutnya. Soekarno memandang bahwa penjajahan bersifat internasional sehingga perlawanan harus dibangun melalui solidaritas antar bangsa terjajah dan persatuan internal yang kokoh. Di bawah bendera revolusi bukan sekedar kumpulan arsip atau teks pidato, melainkan peta mental seorang pemimpin besar dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia. Karya ini wajib dibaca oleh siapa saja yang ingin menyelami dasar filosofi Republik ini secara mendalam.

Masih dari Studio Terintegrasi Jalan Laut 44 Mandonga Kendari, kami ucapkan selamat siang pendengar Anda yang saat ini juga masih memantau siaran kami di FM 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital. Siang ini masih saya Yesi menemani Anda dan juga masih ditemani dengan cuaca yang panas ya untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Kita berharap di cuaca yang panas

bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Kami terus temani Anda pendengar hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadir nanti dalam perbincangan inspiratif.

hari kemerdekaan Indonesia, biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Oranje-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih saya Yesi menemani Anda untuk rangkaian Sultrasi yang hari ini, tepatnya di hari Senin ya, tepatnya di tanggal 24 Agustus 2026. Nah, siang hari ini pendengar, saya juga seperti biasa di pukul 13 sampai 14 ya, kita akan ngobrol-ngobrol santai pastinya dengan sosok yang tentunya juga semoga nanti bisa menginspirasi ya, yang ada di wilayah kita di Sulawesi Tenggara. Nah, kali ini saya ditemani dengan seorang dekan Fakultas Perikanan Universitas Muhammadiyah Kendari ya. Beliau adalah Ibu Leli Okmawati Anwar, SPI, MSI. Assalamualaikum, Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ibu?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Baru pertama kali ketemu ya Bu ya?
1: Pertama kali ketemu, tapi hadir di studio RRI sudah beberapa kali.
0: Oh, udah beberapa kali. Oke, baiklah. Oke, ini nanti Bu kita mungkin lebih santai ya Bu ya, karena siang hari dengan cuaca yang panas di luar sana.
1: Panas sekali.
0: Mudah-mudahan di jam-jam seperti ini mungkin sambil menikmati santai siang begitu ya Bu ya. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai juga dengan hal-hal yang mungkin nantinya bisa memotivasi Anda juga sih ya. Kita harapkan seperti itu. Nah, berangkat nih Bu dari apa ya? Mungkin kita ke profil aja ya Bu ya. Profil seperti apa sih Ibu Leli? Nama panggilannya Bu Leli ya Bu ya?
1: Leli.
0: Ibu Leli. Nah, ini Bu Leli sendiri kan di fakultas, di dekan Fakultas Perikanan ya Bu ya. Sejauh ini sebenarnya kiprahnya seperti apa sih? Sudah sampai di menjadi dekan Fakultas Perikanan di UMK ini seperti apa Bu?
1: Oke, kalau bercerita soal kiprah ya Bu. Yeah. Tapi saya ini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu. Yeah. Alhamdulillah terkait dengan kiprah khususnya di dunia perikanan dan ilmu kelautan, saya awali ketika kuliah program sarjana di Institut Pertanian Bogor tahun 2002, lulusnya di tahun 2007. Waktu itu saya mengambil jurusan teknologi dan manajemen aquaculture. Nah, dari situ kecintaan saya terhadap dunia perikanan dan kelautan mulai tumbuh, sehingga saya mencoba untuk menambah ilmu lagi, lanjut lagi di program Strata 2 tahun 2012 hingga 2015, tetap di universitas yang sama, Institut Pertanian Bogor, mengambil jurusan teknologi hasil perikanan. Jadi yang awalnya berkaitan dengan akuakultur, saya belajar lagi di bidang pengolahan hasil perikanan. Nah, setelah itu balik ke Kendari, ke kampung halaman, walaupun memang sempat mengabdikan diri di Institut Pertanian Bogor sebagai tenaga laboratorium, tapi karena panggilan untuk kembali ke kampung halaman, akhirnya saya kembali di tahun 2015 dan bergabung di Universitas Muhammadiyah Kendari. Nah, dari situ diawali di tahun 2015 itu saya diminta diamanahkan menjadi ketua program studi di teknologi hasil perikanan, karena kebetulan di Universitas Muhammadiyah Kendari itu hanya ada dua jurusan, hanya ada dua program studi maksudnya, yaitu teknologi hasil perikanan dan pemanfaatan sumber daya perikanan. Alhamdulillah di tahun 2015 dua periode diberikan amanah untuk menjadi ketua program studi. Lalu setelah berakhir di program studi, ketua program studi, alhamdulillah diamanahkan lagi menjadi dekan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Sebenarnya jadi dekan itu bukan tujuan utama, cuman karena ada amanah besar, dan saya berpikir bahwa menjadi dekan mungkin akan memperluas kemampuan saya untuk bisa berbuat lebih banyak, khususnya untuk peningkatan sumber daya manusia di bidang perikanan di Sulawesi Tenggara.
0: Wow, ini udah berapa tahun Bu?
1: jadi dekan itu sendiri dari periode tahun 2023. Insya Allah mungkin untuk periode ini berakhir nanti di tahun 2027.
0: Oh gitu. Ya. Wah, luar biasa, masih muda ya Bu ya, sosoknya kita lihat masih sok muda tapi sudah menjadi seorang dekan gitu loh.
1: Kelihatannya mungkin muda Bu, tapi kalau hitung-hitungan angka sepertinya sudah tidak muda lagi.
0: Oke, tapi sebenarnya Bu Leli sendiri asli orang mana sih?
1: Kalau lahir di Kendari.
0: Oh, lahir Kendari.
1: Lahir di Kendari, SD mulai dari TK, SD, SMP, SMA, tepatnya lulusan dari SMA Negeri 4 Kendari atau biasa disebut SMA Mandonga, ya. Itu. Tapi orang tua lahir dan besarnya di Sulawesi Selatan.
0: Oh, ya. Gitu. Tapi dari pendidikan itu semua di Kendari ya, Bu Leli ya?
1: Iya. Semua di Kendari. Okay. Lahir Kendari, hingga SMA di Kendari.
0: Oke, tapi memang dari kecil kan memang ketertarikan di dunia perikanan itu sehingga mengambil jurusan pendidikan apa di perikanan itu dulu seperti apa Bu?
1: Sebenarnya bisa dibilang pemahaman tentang perikanan itu dari kecil sampai SMA taunya ya Sulawesi Tenggara. Luas wilayahnya dinominasi oleh wilayah perairan atau perikanan. Iya. Taunya seperti itu. Kalau mau makan ikan banyak melimpah, ya. Mau makan ikan tongkol, mau makan ikan cakalang, mau makan ikan apa aja, di Kendari mudah. Nah, taunya seperti itu. Tapi ketika berkecimpung di dunia perikanan, ketika masuk kuliah di IPB, nah, wawasan saya, pemahaman saya tentang dunia perikanan itu jadi bertambah. Oh, ternyata potensi Sulawesi Tenggara itu cukup besar, namun pemanfaatannya yang masih minim atau belum optimal. Okay. Nah, dan saya coba menggali, membaca, dan menelaah banyak. Ternyata salah satu persoalannya adalah keterbatasan sumber daya manusia.
0: Oh,
1: jadi memang banyak di kita potensi sumber dayanya besar, tapi generasi-generasi khususnya di Sulawesi Tenggara yang memilih untuk kuliah ataupun lebih spesifiknya kuliah di jurusan perikanan itu dihitung jari Mbak. Sehingga ya kalau bukan kita yang mau mengelola perikanan, siapa lagi? Dan itu menjadi panggilan besar buat saya secara pribadi, bahwa ya saya harus menjadi bagian dari orang-orang yang setidaknya punya sedikit manfaat, entah itu di bidang keilmuan saya ataupun kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya, yang bisa memanfaatkan secara bijaksana sumber daya perikanan yang ada di Sulawesi Tenggara.
0: Betul, kalau kita lihat memang wilayah maritim kita ya Bu ya, itu cukup luas gitu ya, tapi sayangnya tadi berarti salah satunya adalah SDM-nya yang masih minim.
1: Iya.
0: Lalu apa nih yang mungkin jadi langkah konkret dari Bu Leli ini, mungkin dengan dari UMK juga, untuk bisa memajukan SDM ini sebenarnya apa Bu yang harus dilakukan?
1: Oke, ya yang pertama saya memutuskan untuk menjadi tenaga pendidik di Universitas Muhammadiyah Kendari. Itu saya anggap sebagai langkah real saya untuk bisa berbuat untuk dunia perikanan. Sehingga melalui tugas saya sebagai dosen, saya dan teman-teman di Fakultas Perikanan punya satu tujuan. Kami bisa mengarahkan mahasiswa yang sudah memilih untuk belajar di Fakultas Perikanan, khususnya di program studi yang ada di Fakultas Perikanan Universitas Muhammadiyah Kendari, untuk bisa membekali mereka dari segi kecerdasan akademiknya, kemudian kompetensinya, dan kesiapan-kesiapan lainnya untuk bisa berperan ketika lulus nanti menjadi sarjana perikanan. Mereka mampu berperan dan bertindak sebagai agen-agen perubahan di dunia perikanan khususnya di Sulawesi Tenggara. Nah, melalui pendidikan ini saya yakin merupakan salah satu cara atau langkah saya untuk bisa memberikan manfaat untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnya di bidang perikanan dan kelautan.
0: Oke, seperti itu ya Bu ya. Tapi sejauh ini minat anak-anak muda kita terhadap jurusan perikanan khususnya ya, seperti apa sih Bu kalau di UMK ini?
1: Ya, bisa dibilang kalau kesadaran untuk berkecimpung atau memilih jurusan perikanan itu sangat-sangat rendah. Ya, kalau secara sukarela mereka mau memilih untuk memilih jurusan perikanan, kalau dipresentasikan dari 100 orang, paling yang mau memilih itu 2-3 orang saja, atau 2-3% saja. Ini pengalaman kami di setiap tahunnya, melihat jumlah mahasiswa yang mendaftar masuk ke jurusan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Nah, setelah itu lagi persoalan yang muncul adalah ketika mereka lulus, tidak semuanya bekerja, memilih dan bersabar bekerja di benar-benar dunia perikanan. Apalagi ditambah dengan perkembangan dunia atau industri pertambangan yang ada di kita yang menjanjikan upah dan gaji yang cukup besar. Itu menjadi tantangan juga buat kami. Sehingga memang kami perlu sosialisasi, kami perlu turun lapangan menjemput bola untuk bisa memberikan pemahaman kepada khususnya kepada masyarakat-masyarakat pesisir di usia-usia kuliah untuk bisa merubah atau memberikan masukan kepada mereka. Alhamdulillah kalau akhirnya memilih masuk di perikanan. Tapi tanpa sosialisasi untuk menunggu bola itu agak sulit, Bu. Sehingga kami harus memang ekstra effortnya harus kuat untuk bisa menjemput bola dan memberikan sosialisasi kemana-mana khususnya di wilayah-wilayah pesisir untuk agar mereka ya mau kuliah di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.
0: Gitu ya Bu ya. Tapi memang sebenarnya apa ya, memang kalau di serba zaman sekarang ya Bu ya, ada perubahan mungkin ya, ada atau apa ya, mungkin yang Ibu lihat antara mungkin dulu dengan yang sekarang gitu ya. Karena kan anak-anak sekarang mungkin cenderung yang lebih ke apa ya, digital gitu kan. Ini gimana Bu?
1: Sebenarnya mereka belum pelajari aja, belum dekat saja, belum kenal saja. Seandainya mereka sudah kenal dengan dunia perikanan, perikanan itu bukan berarti ya harus melaut, harus berpanas-panasan, terus basah-basahan, bau-bauan yang seperti itu. Tetapi dengan dunia teknologi yang cukup berkembang, ilmu di dunia perikanan dan kelautan juga ikut berkembang, sehingga mereka bisa bukan sekedar pelakunya atau praktisinya saja, tetapi mereka bisa menjadi pemikir-pemikir, pencetus-pencetus ide yang lebih kreatif, bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang mungkin dihadapi oleh masyarakat-masyarakat di bawah atau nelayan-nelayan kecil dalam menyelesaikan persoalan. Contohnya misalkan dalam menentukan wilayah penangkapan, itu kan tidak harus lagi sebenarnya turun ke laut, terus melihat-lihat situasi secara langsung. Oh, di sana titiknya banyak ikan, tetapi kan dengan citra satelit, dengan teknologi satelit yang ada, kan kita sudah sebenarnya bisa menentukan, oh, daerah-daerah yang berpotensi untuk wilayah-wilayah penangkapan hanya dengan melihat citra satelit tadi, itu kita sudah bisa menentukan. Dan itu kan sebenarnya teknologi-teknologi yang dipelajari di ilmu perikanan dan kelautan. Hanya saja itu tadi mungkin lebih ke pemahaman atau sudut pandang masyarakat kita bahwa perikanan itu harus
0: turun
1: melaut gitu ya, harus panas-panas, harus tebar jaring, harus ya yang seperti itu, yang cukup mungkin ya secara gengsi, ya mungkin gengsinya dibandingkan dengan kerja di tempat lain itu masih kalah. Nah, itu yang sampai saat ini masih menjadi tantangan buat kami untuk menarik perhatian masyarakat untuk ayo sini kita kuliah di jurusan perikanan dan kelautan. Gitu ya.
0: Oke, Bu, tadi juga sempat disampaikan bahwa memang potensi perikanan kita cukup menjanjikan, cukup melimpah. Namun terkadang kalau dilihat dari apa hasil perikanan ya Bu ya, itu kan bisa dimanfaatkan dengan berbagai macam olahan yang kreatif, yang bahkan bisa menghasilkan cuan gitu ya kan Bu.
1: Iya, betul.
0: Nah ini apa ya yang mungkin juga dari Fakultas Perikanan sendiri, bagaimana sih mungkin ke masyarakat supaya masyarakat ini bisa berdaya gitu Bu. Ini ada nggak Bu yang dilakukan seperti itu?
1: Okay. Tadi Mbak menyinggung soal data ya. Jadi memang kalau kita lihat perikanan berdasarkan angka di Sulawesi Tenggara, khususnya di tahun 2026 ini, ini disebutkan bahwa kurang lebih potensi perikanan Sulawesi Tenggara itu mencapai 1,5 juta ton per tahun. Tetapi yang termanfaatkan itu hanya 17,4 sekian persen, artinya di bawah 20% yang termanfaatkan. Yang tidak termanfaatkan itu 80%-nya. Nah, kalau dilihat dari luas wilayah Sulawesi Tenggara secara keseluruhan, 70% dari luas wilayah Sulawesi Tenggara itu adalah perairan, laut dan perairan tawar lainnya. Nah, itu menunjukkan bahwa memang potensi perikanan kita sangat melimpah, namun belum optimal termanfaatkan. Nah, makanya di setiap kuliah-kuliah kami, tim tenaga kependidikan, tenaga pendidik selalu menyampaikan itu kepada mahasiswa bahwa ayo melalui kampus atau dari kampus kita coba untuk memulai memanfaatkan potensi sumber daya perikanan kita yang tidak termanfaatkan, seperti yang Mbak bilang tadi, dengan mengolahnya menjadi produk-produk olahan hasil perikanan. Nah, memang itu salah satu peran kami ya di fakultas, di program studi, untuk bisa memberikan edukasi baik itu dari segi pemahaman dan juga praktek kepada mahasiswa untuk bisa mengolah produk. Nah, ditambah lagi, didukung lagi dengan kami sebagai dosen Mbak, bukan hanya mengajar di kelas, tetapi juga ada tugas wajib lainnya seperti pengabdian kepada masyarakat. Nah, pengabdian kepada masyarakat ini bagaimana kami bersama dengan dosen, bersama dengan mahasiswa, bermitra dengan pemerintah desa, bermitra dengan kelompok-kelompok nelayan di wilayah pesisir atau kelompok-kelompok

0: masing-masing. Nah, khusus di kami ya, itu. Jadi kami teman-teman di teknologi hasil perikanan ya, secara internal maupun eksternal, pendanaannya, kan itu memang butuh pendanaan juga, butuh biaya juga. Pendanaannya didukung oleh kampus, didukung oleh pemerintah pusat, harus wajib melakukan, setiap dosen wajib melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut.
1: Itu seperti kayak riset-riset gitu atau gimana, Bu?
0: Kalau pengabdian kepada masyarakat, dia berbeda dengan riset, Mbak. Kalau pengabdian, biasanya pengaplikasian riset. Jadi kalau kita sudah punya hasil riset, kita sudah melakukan penelitian, kita sudah yakin dengan kualitas dari misalkan produk yang kita buat melalui riset tadi, maka tugas kita adalah mendesiminasikan hasil riset itu kepada masyarakat melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat.
1: Oh, seperti itu. Tapi Ibu sendiri sudah melakukan ya, Bu ya?
0: Alhamdulillah, semenjak jadi dosen itu sudah harus, Mbak. Setiap semester rutin dilaksanakan.
1: Ada mungkin yang terbaru atau yang dilakukan ini apa, Bu?
0: Yang saat ini sedang berjalan itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi masyarakat di Desa Alebo, Kecamatan Konda, Sulawesi, Konawe Selatan. Kegiatannya berupa budidaya ikan sistem bioflok. Karena di sana kan ada adanya keterbatasan air, sehingga memang kami pilih sistem bioflok, budidaya khususnya budidaya ikan nila ini untuk memanfaatkan pekarangan dan mengajari masyarakat di sana bagaimana melakukan budidaya ikan secara melalui sistem bioflok. Kemudian mengajari, mendampingi dan melatih ibu-ibu kelompok wanita Srikandi Konda yang ada di Alebo sana bagaimana mengolah limbah-limbah industri tahu, ada namanya ampas tahu, ditambah dengan pembuatan tepung ikan untuk menjadi pakan ternak, yang juga nantinya akan dimanfaatkan untuk pembesaran ikan di kolam bioflok tadi. Nah, itu yang yang saat ini jalan. Terus yang kedua di Desa Namu, kebetulan saya bersama dengan tim, saya jadi anggota di Desa Namu juga. Kami lakukan kegiatan pengabdian untuk mendukung ekonomi kreatif Desa Wisata Namu, membuat produk olahan dalam bentuk sambal kerang kuku dan teripang lihi. Sambalnya khas karena memang dibuat dari kelapa. Tapi sisa ditambah dengan didiversifikasi, diperkaya dengan ada semacam hasil laut berupa kerang kuku namanya, semacam bivalvi, semacam pokea dari laut, dan ini pembuatan minyak kelapa khas Desa Namu. Nah, itu yang sedang kami lakukan, termasuk juga mengajari bapak-bapak nelayannya untuk membuat apartemen ikan, supaya apartemen ikan menjadi lokasi
1: perkembangbiakan
0: ikan secara artifisial.
1: Oh, menarik ya, Bu ya. Jadi emang turun langsung ke masyarakat gitu ya, Bu ya.
0: Turun langsung.
1: Dan itu masyarakat juga bisa langsung merasakan dampaknya dari hasil riset-riset yang sudah dilakukan begitu ya, Bu ya, dari berbagai fakultas di UMK atau mungkin di universitas lain juga mungkin seperti itu ya, Bu ya, kalau untuk pengabdian. Baik, Bu Leli, kita jeda dulu boleh ya, nanti kita lanjutkan kembali ya, seperti apa sih mungkin kesehariannya Ibu atau mungkin hal-hal lain yang juga bisa kita kulik ya, Bu ya. Jangan kemana-mana, pendengar, tetap bersama kami di Bincang Inspiratif untuk siang hari ini, dan kami akan hadir lagi sesaat lagi, tetap bersama di Pro 1 Kendari.

0: Baik pendengar, kita lanjutkan kembali perbincangan kita di siang hari ini, masih di Bincang Inspiratif ya. Untuk siang ini saya masih ditemani bersama dengan Bu Leli, ini Dekan Fakultas Perikanan Universitas Muhammadiyah Kendari. Baik, Bu Leli, kita lanjutkan kembali ya Bu ya. Baik, nah kalau tadi mungkin seputar kegiatan-kegiatan di kampus begitu ya Bu ya. Saya ingin tahu juga nih Bu, dengan kesibukan-kesibukan yang Ibu Leli setiap hari lakukan begitu ya, apalagi sebagai seorang dekan, terlebih mungkin juga seorang ibu rumah tangga ya, seperti itu. Nah ini pastinya bagaimana sih mengatur waktu kegiatan-kegiatan yang cukup banyak begitu ya Bu? Gimana nih Bu?
1: Terkait dengan pembagian waktu, saya percaya sih Mbak, sebenarnya gini, bahwa keseimbangan itu tidak mesti harus pembagian waktu yang sama. Jadi memang harus ada skala prioritas. Tetapi saya selalu mengusahakan untuk hadir di setiap saya dibutuhkan, baik itu oleh keluarga, kampus dan lain sebagainya. Tapi memang dengan amanah yang diberikan kepada saya menjadi dekan sudah jelas dan pasti bahwa prioritas utama saya ya saat ini, karena tidak lama juga, ini kan jabatan hanya sementara saja, sehingga menjadi prioritas utama. Dan alhamdulillahnya saya didukung oleh keluarga yang paham dan mengerti dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai dekan.
0: Nah kalau sudah itu sepertinya aman ya Bu ya, kalau sudah memang didukung. Tapi sejauh ini ada nggak sih kendala-kendala yang mungkin juga dihadapi?
1: Sebenarnya kalau menjadi dekan, kendala yang dihadapi bukan terkait dengan kendala teknis ya Mbak. Lebih ke arah bagaimana kami di internal kampus itu berupaya untuk menyamakan pemikiran, menyamakan tujuan, karena setiap kami pastinya punya sudut pandang yang berbeda, punya ya jelas pemikiran-pemikiran yang berbeda. Namun dengan perbedaan-perbedaan itu tetap satu yang harus diupayakan adalah komunikasi yang baik. Karena ya memang sebagai dekan kita bukan berarti orang yang tahu semuanya atau yang bisa semuanya. Kita jelas punya kekurangan juga, dan teman-teman yang lain, teman-teman tim, tenaga kependidikan, tenaga dosen, itu semua kan punya kelebihan-kelebihan, dan saya sangat membutuhkan kelebihan-kelebihan mereka untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di diri saya sebagai seorang yang diamanahkan menjadi dekan di Fakultas Perikanan, untuk kami bisa sama-sama mewujudkan satu tujuan yang sama ketika saya diamanahkan untuk menjadi dekan.
0: Wow, gitu. Seperti itu. Ada nggak sih Ibu kebiasaan-kebiasaan yang Ibu lakukan untuk menunjang aktivitas di kampus gitu atau seperti apalah?
1: Oke, kalau aktivitas-aktivitas secara pribadi sebenarnya istirahat yang cukup itu sudah menjadi satu kesyukuran kalau sudah dapat istirahat yang cukup. Tapi kalau ada kegiatan-kegiatan yang waktu-waktu yang lebih maksudnya, saya suka lebih sering membaca berita-berita faktual terkait dengan perkembangan. Dan sering sesekali bahkan mungkin suka bisa dibilang hobi untuk suka pergi rekreasi.
0: Oh, rekreasi.
1: Iya. Entah itu ke pantai, ke pinggir sungai, kemana, camping bersama keluarga atau mahasiswa. Karena kayaknya saya kalau pergi camping kadang-kadang suka di suasana camping itu muncul ide-ide baru, muncul inspirasi-inspirasi baru, dan ya sekaligus untuk merefresh juga kepenatan-kepenatan ketika beraktivitas.
0: Jadi muncul inspirasi itu ketika mungkin lagi bersantai gitu ya Bu ya,
1: scroll-scroll berita, ya itu, atau jalan-jalan kemana bersama keluarga dan anak-anak mahasiswa, healing-healing,
0: camping-camping. Itu rutin setiap minggu kah Bu dilakukan seperti itu apa gimana?
1: Sebenarnya kalau untuk camping-camping bersama mahasiswa itu bisa dibilang di waktu sebulan sekali ada. Tapi kalau kebetulan merekanya sibuk ataupun saya sibuk ya, kadang terskip untuk bulan tertentu. Tapi diusahakan sering untuk melakukan itu bersama mahasiswa. Karena kebetulan banyak mahasiswa yang ikut bersama saya di sehari-hari. Jadi mereka ya, suasana kampus itu tidak hilang. Ketika pulang di rumah tetap juga karena ketemu dengan mahasiswa juga. Jadi ya, suasana kampus juga. Jadi itu mereka yang selalu saya ajak untuk jalan-jalan.
0: Oh gitu. Itu yang membuat sepertinya kalau apa dosen itu jadi muda ya, karena temannya masih mahasiswa-mahasiswa ya Bu ya.
1: Iya, betul sekali Bu. Jadi mahasiswa itu ya sudah menjadi bukan lagi pembeda antara oh dosen dan mahasiswa, tapi ketika di luar mereka tuh jadi partner, tim ber apa namanya berhore-hore lah ceritanya.
0: Tapi dulu masih kan nggak sih Bu, kenapa sih memilih untuk menjadi dosen gitu ya?
1: Oke, sebenarnya saya punya cita-cita besar dulu Mbak. Mungkin di waktu SMA dulu, ketika saya belum memilih untuk masuk di jurusan perikanan, saya punya cita-cita besar untuk jadi seorang dokter. Artinya saya ingin bermanfaat bagi banyak orang, masyarakat ya, melalui profesi dokter tadi. Tapi mungkin bukan jalannya di situ, bukan rezekinya di situ. Sehingga ketika saya kuliah, saya tetap punya prinsip bahwa saya harus bisa bermanfaat bagi orang banyak. Dan salah satu yang saya yakini adalah melalui pendidikan dengan menjadi seorang dosen, sehingga saya bisa berbagi ilmu yang saya dapatkan. Karena memang dari kecil saya kebiasaannya atau kesehariannya itu tidak jauh dari buku, tidak jauh dari belajar, sehingga memang tidak terbiasa untuk hal-hal yang lain. Dan memang yang sudah terpatri dalam pemikiran saya ya itu tadi tentang pendidikan, belajar, ya semacam itu. Sehingga mungkin ya itu juga yang menjadi dasar sehingga saya memilih untuk menjadi seorang dosen.
0: Dosen. Gitu. Oke, meskipun awalnya cita-citanya jadi dokter gitu.
1: Iya, sangat Pak.
0: Oke, baik. Kalau kebiasaan-kebiasaan lain mungkin yang menjadi hobi gitu ya Bu ya. Apa sih yang kalau selain mungkin tadi membaca, ya membaca mungkin sampai sekarang masih jadi hobi atau itu ya Bu ya?
1: Ya,
0: atau mungkin yang lain, olahraga atau gimana?
1: Nah sebenarnya kadang-kadang itu menjadi keinginan besar tapi tidak terrealisasi karena mungkin
0: kesibukan
1: kesibukan yang semenjak jadi dekan Mbak ya. Jadi bukan hanya kami jadi dekan itu kan bukan hanya duduk di belakang meja saja, tetapi kesehariannya ya harus rapat, kemudian ketemu dengan mahasiswa, kemudian harus menyusun strategi-strategi pengembangan fakultas, dan itu sudah cukup menyita waktu. Belum lagi kalau ada amanah untuk menghadiri pertemuan-pertemuan tertentu dan lain sebagainya, dan itu bukannya so sibuk atau seperti apa, tapi memang itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kami, termasuk juga ditambah dengan tugas sebagai dosen. Nah itu sudah sangat menyita waktu. Dan di sela-sela itu ya saya yakin ya saya sudah berolahraga sebenarnya karena memang mobilisasinya secara secara fisik perpindahan tempatnya itu sudah cukup lumayan panjang kalau dihitung secara kilometernya ya panjangnya, sehingga ya mungkin olahraganya sudah seperti itu saja Mbak. Sehingga ketika pulang di rumah ya rebahan, tidur, istirahat yang cukup itu wajib dan tidak ada gerakan tambahan lagi selain itu.
0: Karena sudah waktunya habis di kampus gitu ya Bu ya.
1: Iya. Betul sekali.
0: Sejauh ini Bu Leli ada enggak sih sosok yang menginspirasi atau bahkan menjadi panutan buat Ibu itu siapa Bu kira-kira?
1: Kalau secara pribadi saya tidak mengidolakan siapa-siapa Mbak ya, karena ternyata pengalaman yang saya peroleh ini atau ilmu yang saya peroleh ini itu semua berdasarkan perjalanan hidup. Jadi saya yakin semua kita bisa mencapai apa yang kita inginkan itu dengan menjalani dengan sebaik-baiknya apa yang kita yang ditakdirkan di setiap kita. Namun orang tua saya yang membentuk saya seperti ini. Nah, itulah mereka yang mengajari saya bagaimana jujur, bersikap jujur, kemudian punya integritas, punya karakter. Walaupun saya sadari bahwa kedua orang tua saya bukan orang-orang yang punya pendidikan yang tinggi, tamat SMA saja, tapi didikan mereka cukup melekat di saya, bahwa saya harus bisa berdiri di kaki sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Namun ya, satu, harus jujur. Jujur adalah harga mati bagi mereka. Ketika kita sudah mendapat kepercayaan banyak orang, maka amanah dan rezeki itu akan mengalir dengan sendirinya.
0: Seperti itu ya Bu, ya. Itu yang masih terbersit di benak Ibu ya. Karena apa? Mungkin ada mungkin wajangan atau seperti apa gitu dari orang tua gitu.
1: Dari orang tua dan itu benar-benar melekat.
0: Oke. Tapi kalau Ibu sendiri prinsip hidup yang dipegang apa sih Bu?
1: Saya prinsip hidupnya ya menjadi diri sendiri dan sebisa mungkin setiap ilmu, setiap waktu, setiap aktivitas itu bisa memberi manfaat buat orang lain. Itu saja.
0: Itu aja.
1: Tak ada yang lebih dari itu.
0: Sederhana tapi memang bisa bermanfaat luas gitu ya. Berdampak luas lah,
1: berdampak
0: seperti
1: luas.
0: Itu. Tapi pernah gak sih Bu, Ibu mengalami suatu kegagalan, misalnya seperti itu ya, dan kegagalan itu bahkan yang membuat Ibu jadi apa ya, bangkit gitu ya istilahnya.
1: Kalau dibilang gagal, kayaknya saya merasakan bahwa saat ini saya selalu belajar dari kegagalan-kegagalan itu, Mbak. Jelas pasti ya. Tapi saya selalu mengambil sisi positif dari setiap hal yang sebenarnya bukan gagal ya, tetapi mungkin tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, sebenarnya mungkin itu bukan suatu kegagalan, cuman bagaimana kita menyikapinya saja. Kalau itu semua saya coba anulir, saya coba untuk menyikapi dengan cara bahwa oh, sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi saya itu adalah yang terbaik. Mungkin untuk saya nantinya belajar, mempercepat proses pembelajaran saya, sehingga ketika saya menemukan sesuatu atau berhadapan dengan sesuatu yang mungkin mirip, saya sudah punya cara untuk menyikapi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan tersebut. Demikian. Nah, jadi sebenarnya mungkin ya bisa dibilang bukan suatu kegagalan, tetapi seringkali apa yang saya harapkan, apa yang saya inginkan itu hasilnya tidak sesuai. Gitu.
0: Oke. Baik, saya ke apa ya? Makanan Ibu. Kalau berbicara soal makanan nih, mungkin pasti setiap orang juga punya makanan favorit ya Bu ya.
1: Iya, suka.
0: Ibu sendiri makanan favoritnya apa nih Bu?
1: Aduh, kalau dibilang makanan favorit apa ya? Oh iya, saya suka pempek.
0: Oh, pempek.
1: Sangat suka dengan pempek, sangat suka dengan produk olahan singkong.
0: Oh.
1: Produk. Singkong diapain saja? Mau digoreng, mau direbus. Sepertinya memang singkong itu ini ya, superfood buat saya. Karena dia diapain aja enak. Tapi mungkin ya kalau orang lain mungkin itu makanan yang sederhana ya, tapi bagi saya ya makanan singkong itu tidak hanya bercerita tentang rasa, tetapi dia juga bercerita tentang masa lalu, masa kecil. Jadi banyak banyak cerita di balik menu singkong.
0: Masih ada yang mungkin diingat di masa lalu itu?
1: Ya, menu singkong itu ketika kan bapak saya dulu PNS, Mbak. Jadi kalau PNS itu kan zaman dulu bisa dibilang kehidupannya tidak, bahkan bisa dibilang makan beras itu tidak bisa satu bulan full ya. Sehingga untuk bisa menyiasati tetap mengkonsumsi karbohidrat sepanjang satu bulan itu ya menu-menu dari makanan singkong itu menjadi selingannya, sehingga tetap kenyang, tetap kebutuhan nutrisi dari karbohidratnya tetap terpenuhi. Nah itu dia masa-masa sulit dari masa kecil mungkin diceritakan melalui menu singkong. Jadi singkong oleh ibu saya dibuat
0: berbagai goreng,
1: rebus, kemudian banyak deh kalau bisa dibilang mungkin ada ratusan menu singkong yang bisa dibuat hanya untuk bisa meningkatkan selera kami untuk makan. Jadi singkong itu penuh dengan cerita.
0: Wah, luar biasa. Berapa bersaudara ibu?
1: Oh, kalau saya 3 bersaudara. 3. Mm-hmm. Anak pertama dari 3 bersaudara.
0: Oh, anak pertama.
1: Anak pertama.
0: Oke. Iya, itu jadi sedikit ya, Bu ya. Jadi mengingatkan sedikit kembali ke masa kecil. Dulu seperti itu.
1: Ya, betul sekali.
0: Tapi memang sampai sekarang masih suka ya hobi makan makanan singkong dengan segala
1: bentuknya,
0: bentuk dan rasa.
1: Rasanya iya, suka sekali, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mau direbus biasa saja. Dengan ikan ikan kering ya. Wah, itu enak. Dengan sambal terasinya, Masya Allah.
0: Oke. Lalu ibu sendiri, kalau ada cara tersendiri gak sih sama mungkin dengan keluarga untuk menyiapkan makanan-makanan, hidangan-hidangan yang mungkin spesial gitu ya, waktu-waktu spesial dengan keluarga, biasanya seperti apa nih, Bu?
1: Itu tadi mbak saya bisa dibilang mungkin waktu untuk keluarga tidak panjang ya untuk sehari-hari, dan alhamdulillahnya saya masih ada ibu yang memang sangat peduli dengan makanan. Jadi dari kecil sarapan, makan siang dan malam itu tidak bisa lewat. Sehingga sampai saat ini meskipun saya anak pertama, ibu saya tetap mengurus makanan saya. Jadi apa yang ibu saya sajikan ya itulah yang saya makan. Dan untuk saya pribadi, saya belum dan ya mudah-mudahan ibu saya sehat-sehat terus sehingga beliau masih mendampingi saya untuk bisa menyajikan makanan yang terbaik.
0: Oke, seperti itu ya Bu ya. Tapi mungkin ada nggak sih mungkin waktu dengan ibu bisa mungkin membawa ke suatu tempat gitu ya makan. Kalau biasanya mungkin disajikan, nah ibu yang menyajikan ya mungkin dengan cara
1: ajak makan
0: iya, gitu ya, ajak dengan makan, tempat-tempat yang mungkin spesial gitu ya.
1: Iya. Nah, kebetulan memang ibu saya alhamdulillahnya tidak suka dengan makanan-makanan yang kekinian, Mbak.
0: Oh.
1: Ya, karena memang orang tua dulu jadi sukanya makanan-makanan sederhana, paling menu-menu ikan, menu-menu sinonggi, menu-menu yang pisang goreng, ubi goreng dan lain sebagainya yang sesederhana itu. Pempek juga, ibu saya, karena memang ibu saya itu kan orangnya yang alhamdulillahnya punya kemampuan untuk memasak dan menyicipi makanan dengan baik. Ya, sehingga setiap rasa itu sudah banyak orang yang mengakui bahwa memang kalau makanan produk yang dibuat oleh ibu saya itu bisa lah ya. Nah, sehingga beliau itu sangat picky milih-milih untuk makan di mana. Nah, ketika dia sudah punya satu tempat makan yang enak, itu pasti saya akan ajak selalu di tempat tersebut. Tidak sembarang tempat makan. Iya. Kalaupun diajak, ayo mau makan. Ya kalau lagi semangat, lagi ini mau makan. Tapi kalau memang suka, tapi memang kan ibu saya memang orangnya itu dia, Mbak, selain lebih suka menu rumahan, makanan di rumah bersama anak-anaknya, beliau juga tidak suka tidak suka kalau anak-anaknya kumpul di rumah, lebih suka di rumah gitu. Kalau jalan-jalan mungkin sesekali, jadi tidak sering untuk kami sama-sama keluar. Beliau lebih suka kalau misalkan kami makannya di rumah rame-rame bersama adik-adik, sama keluarga.
0: Oke, seperti itu. Baik, Bu Leli, Bu Leli pernah terpikir nggak sih di usia yang sebenarnya masih muda ya, Bu ya, tapi sudah menjadi seorang dekan gitu, yep. Bu.
1: Pernah, ya itu tadi di awal saya bilang sebenarnya saya tidak pernah berekspektasi untuk menjadi dekan. Tapi ada satu hal yang merubah keputusan saya untuk mengambil amanah ini. Terkait dengan saya melihat banyak teman-teman, mahasiswa maksudnya, yang ketika lulus, di beberapa tahun belakangan mereka tidak memahami mereka harus seperti apa. Mereka tidak memahami kira-kira peran mereka di dunia perikanan mau dimulai dari mana. Nah, saya melihat keterbatasan itu dikarenakan mereka tidak punya banyak pengalaman, tidak punya banyak kesempatan untuk melihat dunia luar, khususnya dunia perikanan, selain di kampusnya, selain di wilayah Sulawesi Tenggara. Nah, itu semua membuat saya merasa bahwa ketika saya menjadi dekan, mungkin saya punya satu kekuatan untuk bisa mewujudkan keinginan saya untuk bagaimana mahasiswa ini dengan kapabilitas saya mengajak mereka, ayo kita lihat dunia luar. Sampai akhirnya Mbak, di kepemimpinan saya yang saat ini, alhamdulillah bersama dengan teman-teman dosen, bisa membawa mahasiswa untuk program MBKM internship ke Jepang, ke Pati, ke Malang untuk KKN. KKN itu atau kuliah kerja nyata kan selama ini hanya di Sulawesi Tenggara, tetapi mahasiswa sudah berani untuk keluar sampai ke Jawa sana. Nah, itu semua alhamdulillah cukup banyak berdampak bagi kepercayaan diri mahasiswa dan meningkatkan semacam etos etos atau semangat mereka dalam menjalani kehidupan kampus. Nah, itu salah satu salah satu hal yang menyebabkan saya memilih atau mengambil amanah ini, walaupun memang saya sangat menyadari bahwa kapabilitas saya atau kemampuan saya dibandingkan dengan teman-teman yang lain itu banyak yang jauh lebih layak. Namun kesempatan ini saya ambil untuk itu tadi berbuat. Mungkin teman-teman yang lain punya cara yang lain untuk mendelivery fakultas, tapi saya punya keinginan ini dan kesempatan itu ada ketika saya menjadi dekan. Demikian, Mbak.
0: Seperti itu ya, Bu. Luar biasa. Satu lagi nih, Bu, sebelum kita tuntaskan ya, Bu. Tidak terasa perbincangan kita sudah hampir tuntas.
1: Tidak terasa waktunya.
0: Sudah di titik ini, mungkin masih ada pencapaian-pencapaian yang akan dilakukan atau mungkin mimpi-mimpi yang belum tercapai gitu ya ke depannya. Seperti apa, Bu?
1: Ya, kalau mimpi sebenarnya saat ini saya sudah menjadi salah satu mahasiswa program doktor di Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya mengambil agribisnis dan ini karena kesibukan sehingga saya sedikit terlambat untuk penyelesaian doktor ini, dan itu menjadi prioritas saya ke depan. Sebelum saya berakhir menjadi dekan, saya berharap sudah bisa menyelesaikan itu. Namun selain untuk diri pribadi, harapan-harapan kedepannya, ya saya tetap ingin bagaimana punya sesuatu atau program yang mana bisa membawa mahasiswa saya, teman-teman dosen saya, untuk meningkatkan kapasitas mereka sebagai dosen, sebagai mahasiswa, agar ketika mahasiswa perikanan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan menjadi sarjana, mereka benar-benar mahasiswa yang siap bekerja di dunia perikanan. Walaupun mungkin tawaran di dunia lain, di dunia yang lain cukup menggiurkan, tapi setidaknya mereka untuk stay atau untuk bisa bertahan di dunia perikanan itu bisa dengan kemampuan, dengan bekal yang kami berikan di fakultas. Nah, itu dia, mungkin dengan memberikan fasilitas-fasilitas laboratorium, praktek atau laboratorium ruangan maupun lapangan, lalu program-program kompetensi dan lain sebagainya, program-program mahasiswa berdampak yang harus terus ditingkatkan supaya mahasiswa nanti ketika lulus punya bekal yang cukup untuk menjadi penerus-penerus dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di Sulawesi Tenggara.
0: Wow, luar biasa. Ibu, terima kasih banyak sudah hadir di Studio Pro 1 untuk siang hari ini. Semoga apa yang menjadi perbincangan kita ya, Bu ya, ini bisa bermanfaat pastinya. Dan mungkin juga di luar sana yang masih tertarik dengan dunia perikanan nanti bisa bergabung juga ya, Bu, dengan Fakultas Perikanan gitu ya, Bu.
1: Mari bergabung di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah Kendari, pasti gak nyesel.
0: Okay. Ibu, terima kasih banyak sekali lagi kasih, dan Mbak. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu ya, dengan topik-topik yang lainnya. Dan pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk bincang inspiratif siang hari ini. Dan saya sudah berbincang ini bersama dengan Ibu Leli Okmawati, selaku Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan,
1: Ilmu Kelautan
0: Universitas Muhammadiyah Kendari. Baik, terima kasih Ibu, dan sehat selalu ya, sukses selalu pastinya.
1: Sukses di lain
0: kesempatan bisa kembali lagi ke sini. Baik, dan pendengar, kita jelang tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti Warta Berita Siang.

0: Dimanapun Anda berada, pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan informasi dalam Warta Berita Siang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut 44 Mandongan Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita siang.
1: Dimana kita tahu bahwa saat ini kampung nelayan itu sudah berfungsi dan nanti Sulawesi Tenggara akan mendapatkan kurang lebih 60 kampung nelayan.
2: Kita berharap petani dapat memanfaatkan sumber air yang ada dengan efektif.
0: Kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat tambahan 60 titik lokasi pembangunan kampung nelayan Merah Putih. Dinas Pertanian Kota Kendari melakukan sejumlah langkah antisipasi terjadinya kekeringan lahan persawahan. Selain dua informasi tersebut, kami rangkai dengan informasi lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Senin 24 Agustus 2026, bersama saya Sunarti Mayesi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat tambahan 60 titik lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Tambahan lokasi ini merupakan bagian dari penguatan Program Strategis Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan yang digagas Presiden RI. Berikut laporan selengkapnya disampaikan rekan Idam.
1: Mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Menteri, khususnya Bapak Presiden Republik Indonesia.
3: Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan tambahan 60 titik lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangaruka mengatakan penambahan lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ini diharapkan dapat memperkuat kawasan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor kelautan dan perikanan. Gubernur Sultra juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada Presiden atas tambahan alokasi tersebut dan pemerintah Sultra siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, serta para pemangku kepentingan lainnya agar pembangunan KNMP dapat berjalan efektif. Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program strategis pemerintah yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, namun juga diarahkan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat pesisir.
1: Saya selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dan masyarakat Sulawesi Tenggara mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Menteri, khususnya Bapak Presiden Republik Indonesia, yang mana kita tahu bahwa saat ini kampung nelayan itu sudah berfungsi dan nanti Sulawesi Tenggara akan mendapatkan kurang lebih 60 kampung nelayan. Nah, dengan adanya kampung nelayan ini, kita berharap nanti masyarakat-masyarakat yang berada di pesisir itu mendapatkan kehidupan yang layak. Dan provinsi juga akan melakukan upaya-upaya yang mana pemerintah pusat akan membangun tempat pekerjaannya, sedangkan ruang lingkup dan kehidupan itu nanti akan dibenahi oleh provinsi.
3: Gubernur Sulawesi Tenggara juga menambahkan di Sultra pembangunan KNMP sebelumnya telah berjalan diantaranya di Desa Surwejaya, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Dan dalam pelaksanaannya, kawasan Kampung Nelayan Merah Putih dapat dilengkapi berbagai sarana penunjang produksi dan aktivitas ekonomi nelayan seperti pabrik es, gudang beku, SPBN, dermaga, pasar atau sentra pengelolaan ikan, bengkel kapal, fasilitas logistik, serta area kuliner pesisir. Ketersediaan fasilitas tersebut diharapkan membuat rantai usaha perikanan menjadi lebih efektif, mulai dari nelayan melaut hingga hasil tangkapan diolah dan dipasarkan, dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berkomitmen untuk terus mengawal program ini agar tambahan puluhan titik KNMP benar-benar menjadi penggerak ekonomi baru sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir.
0: Saudara, pemerintah Kota Kendari menyiapkan 1.800 lots pasar secara gratis sebagai solusi konkret agar pedagang tidak lagi berjualan di bahu jalan. Selengkapnya mengenai hal ini dilaporkan Laras Ayuning Tias.
4: Pemerintah Kota Kendari mengambil langkah tegas menekan maraknya keberadaan kios dan lapak liar ilegal di sepanjang jalan protokol. Melalui Perumda Pasar, pemerintah menyediakan solusi konkret berupa penyediaan 1.800 los gratis di dalam pasar-pasar tradisional. Direktur Utama Perumda PD Pasar Kendari, Hendrawan, mengatakan langkah ini menjadi strategi Pemkot Kendari untuk menghentikan praktik berjualan di bahu jalan dan trotoar yang selama ini memicu kemacetan serta merusak estetika kota. Lanjut Hendrawan, dengan membebaskan biaya sewa los resmi, pemerintah tidak lagi memberikan toleransi bagi masyarakat untuk mendirikan lapak liar tanpa izin di lokasi-lokasi terlarang demi menciptakan ketertiban lalu lintas, keindahan tata ruang, serta kenyamanan bagi seluruh warga Kota Kendari.
5: Kami menyiapkan kios gratis kepada seluruh warga Kota Kendari. Ini juga salah satu upaya kita untuk mendukung program kota-kota. Ibu Wali kan tegas menyatakan bahwa tidak boleh ada pedagang-pedagang liar yang mengganggu keindahan kota. Nah, di sisi lain, kita punya los sangat banyak, 1.800. Nah, yang di sini kita umumkan bahwa kios itu di pasar tidak dijual atau tidak dibeli.
4: Pemerintah Kota Kendari memperingatkan para pedagang liar agar segera menghentikan aktivitas berjualan di pinggir jalan dan memindahkan usahanya ke dalam area pasar resmi. Dengan tersedianya tempat jualan legal yang layak dan bebas biaya sewa, penataan tata ruang di Kota Kendari diharapkan berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
0: Sementara itu, Saudara, Bupati Konawe Selatan hidupkan kembali Pasar Ranome Eto mulai 1 September dan beroperasi penuh setiap harinya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heli Diawati Kadir.
6: Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan secara resmi menetapkan pengaktifan kembali Pasar Ranome Eto menjadi pusat perdagangan harian. Kebijakan ini mulai berlaku per 1 September 2026 sebagai upaya memperkuat roda ekonomi masyarakat dan memaksimalkan potensi strategis kawasan Ranome Eto sebagai gerbang distribusi hasil pertanian daerah. Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo menjelaskan perubahan pola operasional pasar yang sebelumnya tidak berjalan optimal kini akan dikelola secara teratur dan beroperasi setiap hari guna memudahkan transaksi jual beli bagi petani, pedagang maupun pembeli dari berbagai wilayah.
7: Karena tanggal 1 September kita sudah akan buka pasar setiap hari di Ranome Eto. Ini untuk mendorong peningkatan PAD kita. Karena potensi kita, jumlah mobil setiap hari dari konsel itu kalau 200 biji mobil yang muat sayur ke Kota Kendari ada. Jadi konsepnya kita bawa ke sana, nanti orang masyarakat Kota Kendari yang datang beli di Pasar Ranome Eto.
6: Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan juga telah menyiapkan pembenahan sarana dan penataan kawasan pasar guna menciptakan lingkungan yang tertib, bersih, dan nyaman bagi seluruh pengguna. Pengaktifan kembali pasar ini diharapkan dapat memangkas rantai distribusi sehingga harga jual hasil tani lebih menguntungkan petani dan harga beli bagi konsumen tetap terjangkau. Selain itu, kebijakan ini membuka peluang usaha baru di sektor perdagangan dan jasa di sekitar kawasan pasar. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan berjanji akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pengelolaan pasar Ranome Eto berjalan sesuai rencana. Dukungan seluruh lapisan masyarakat sangat diharapkan agar kehadiran pasar ini benar-benar menjadi sarana penggerak ekonomi yang merata, membawa manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Konawe Selatan secara berkelanjutan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Siang, produksi pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita beralih ke kabar lainnya. Pemerintah Kota Bau-Bau menyiapkan 180 hektar lahan demplot di Kecamatan Bungi dan Lea-Lea untuk menerapkan sistem pertanian modern dengan target meningkatkan produktivitas padi dari rata-rata 4-5 ton menjadi 10 ton per hektar. Informasi tersebut disampaikan selengkapnya Friansa.
8: Jadi ini salah satu teknologi penerapan dari Kementerian Pertanian. Nah, teknologi ini diduplikasi dari Arkansas, Amerika. Jadi itu
9: Pemerintah Kota Bau-Bau terus menggenjot program ketahanan pangan di bawah kepemimpinan Wali Kota Yusran Fahim dan Wakil Wali Kota Waudi Hamsina Bolu. Salah satu langkah terbaru yakni penerapan gerakan pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas padi sawah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Bau-Bau, Ibnu Wahid mengatakan program tersebut bernama PMAAS atau Pertanian Modern Advanced Agriculture System. Teknologi ini merupakan penerapan dari Kementerian Pertanian yang diduplikasi dari sistem pertanian di wilayah Delta Arkansas, Amerika Serikat. Wahid menjelaskan program PMAAS mulai dijalankan di Bau-Bau pada November 2026 setelah masa panen kedua berakhir pada awal Oktober. Di Pertan Bau-Bau bersama penyuluh pertanian lapangan telah menyiapkan sebanyak 180 hektar lahan demplot di Kecamatan Bungi dan Lea-Lea.
8: Jadi tahun ini kami melakukan gerakan yang namanya PMAAS, Pertanian Modern Agriculture Advanced System. Jadi ini salah satu teknologi penerapan dari Kementerian Pertanian. Nah, teknologi ini diduplikasi dari Arkansas, Amerika. Jadi itu kami terapkan di Kota Bau-Bau. Nanti setelah masa tanam kedua ini, nanti akan kami running itu di bulan 11 dan akan meningkatkan produksi dari 5 ton menjadi 10 ton, dua kali lipat.
9: Menurut Wahid, perbedaan utama teknologi tersebut terletak pada perlakuan terhadap lahan sebelum masa tanam dimulai. Petani tidak langsung menanam setelah panen, melainkan terlebih dulu melakukan pengukuran pH tanah agar kebutuhan pupuk dapat disesuaikan secara tepat. Selain itu, lanjut Wahid, teknologi ini menerapkan penggunaan pupuk silika sebagai salah satu unsur pendukung peningkatan produktivitas tanaman padi. Dengan perlakuan tersebut, hasil panen yang saat ini berkisar 4 hingga 5 ton per hektar ditargetkan meningkat hingga mencapai 10 ton per hektar. Wahid optimis program tersebut dapat berhasil karena penerapan serupa telah menunjukkan hasil positif di Kabupaten Kolaka Timur dengan peningkatan produksi padi hingga dua kali lipat. Jika demplot 180 hektar sukses, maka sekitar 1.300 hektar lahan pertanian di Bau-Bau berpeluang mengikuti pola pertanian modern tersebut. Wahid mengatakan program ini didukung penuh Kementerian Pertanian melalui penyediaan benih, pupuk, sarana produksi, hingga alat dan mesin pertanian untuk kebutuhan demplot. Petani diharapkan dapat fokus mengelola lahan dengan pendampingan intensif dari Dipertan agar target peningkatan produksi pangan tahun ini dapat tercapai. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Dinas Pertanian Kota Kendari melakukan sejumlah langkah mengantisipasi terjadinya kekeringan lahan persawahan di musim kemarau. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan rekan Idam.
2: Kita berharap petani dapat memanfaatkan sumber air yang ada dengan efektif.
3: Memasuki musim kemarau, petani mulai dihadapkan pada potensi berkurangnya ketersediaan air untuk lahan pertanian. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah mengingat kecukupan air menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga tetap tumbuh sehingga produksi tidak terganggu hingga masa panen. Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari Imran Ismail menjelaskan, musim kemarau berpotensi menimbulkan kekeringan yang berdampak pada hasil produksi pertanian. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, petani diminta memanfaatkan sumber daya air yang tersedia secara efektif agar kebutuhan tanaman tetap terpenuhi hingga masa panen. Imran Ismail juga mengatakan pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi lahan pertanian, termasuk menyiapkan pompa air apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Selain itu, menambah pompa air juga akan dilakukan melalui pengadaan dengan menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Kadis Pertanian Kota Kendari juga menjelaskan ketersediaan air di wilayah persawahan Amuahalo untuk saat ini masih mencukupi. Kondisi berbeda terjadi di wilayah yang tidak memiliki sumber air sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan yang lebih lanjut. Selain ketersediaan air, jaringan irigasi serta alat dan mesin pertanian masih tersedia dan dapat mendukung keberlangsungan produksi hingga musim panen, dan kondisi tersebut tidak lepas dari koordinasi dan kolaborasi Dinas Pertanian bersama berbagai stakeholder di Kota Kendari.
2: Untuk kemarin ini kan dampak yang akan terasa itu adalah kekeringan potensi akan ada kusuk di atau gagal panen di tanaman Kita berharap petani dapat memanfaatkan sumber air yang ada dengan efektif, terbatas, bagaimana air yang ada ini bisa dimanfaatkan untuk menjaga tanaman tetap bisa sampai dengan panen. Yang kedua juga kami akan terus memantau apabila memang membutuhkan pompa air yang lebih dari yang ada sekarang ini, kami coba berkomunikasi dengan pimpinan untuk melalui badan BTT untuk pengadaan pompa air. Karena alhamdulillah kita khusus daerah persawahan Ngamuhal itu sumber air ada. Yang susah itu kalau memang sumber air yang tidak ada. Alhamdulillah kalau di Ngamuhal masih ada sumber air.
3: Lebih lanjut, Kadis Pertanian Kota Kendari Imran Ismail mengatakan pihaknya memastikan setiap keluhan dan laporan petani terkait kebutuhan air akan segera ditindaklanjuti dan tetap melakukan koordinasi dengan petani sehingga kebutuhan petani di lapangan dapat segera dilakukan tindak lanjut untuk mendapatkan penanganan.
0: Saudara Ketua MKKS SLB Provinsi Sulawesi Tenggara, Yafsin Yadi, menghimbau orang tua tidak malu menyekolahkan anak berkebutuhan khusus. Pendidikan yang sesuai kebutuhan sangat penting untuk membantu anak mengembangkan potensi dan kemandirian. Mengenai hal ini selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku.
10: Saya himbau juga kepada orang-orang tua luar biasa yang punya anak-anak istimewa, jangan kita malu, tempatkanlah mereka sesuai dengan tempatnya.
11: Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS Sekolah Luar Biasa SLB Provinsi Sulawesi Tenggara, Yasfin Yadi, mengimbau orang tua tidak lagi merasa malu menyekolahkan anak berkebutuhan khusus. Menurutnya, setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Yasfin mengatakan, anak berkebutuhan khusus tetap membutuhkan pendidikan, perhatian, dan pendampingan agar mampu berkembang serta memiliki kemandirian. Karena itu, orang tua diminta menempatkan anak pada satuan pendidikan yang sesuai, baik SLB maupun sekolah reguler yang menerapkan pendidikan inklusif.
10: Saya himbau juga kepada orang-orang tua luar biasa yang punya anak-anak istimewa, jangan kita malu, tempatkanlah mereka sesuai dengan tempatnya. Mereka juga butuh belajar, butuh diperhatikan, butuh dididik, butuh diajar. Kan kategorinya gampang dilihat itu, kalau dari muka, face muka kan sudah kelihatan, dari fisik sudah kelihatan. Sekolahkanlah di SLB. Kalau misalnya, karena di SLB itu tidak bisa mandiri, kadang-kadang kalau ada anak yang bisa ditempatkan di sekolah reguler itu kita tempatkan, namanya nanti itu inklusi.
11: Menurut Yadi, sistem pembelajaran di SLB berbeda dengan sekolah reguler karena lebih menyesuaikan kemampuan masing-masing peserta didik. Di SLB, proses pembelajaran dapat dilakukan secara individual, sedangkan sekolah reguler umumnya menggunakan pendekatan klasikal dengan jumlah siswa yang lebih banyak dalam satu kelas.
10: Sekolah inklusi, misalnya di sini ada SMA 1 atau SMP 1 yang inklusi, bisa anak SLB nanti kita kesanakan selama dia masih bisa belajar sistem reguler. Kalau misalnya di reguler itu dia tidak bisa mengikuti pembelajaran di reguler, dia kembali ke SLB. Karena SLB itu individual. Nah, kalau di reguler itu klasikal. Jadi kalau di SLB itu satu guru satu murid. Ada, boleh. Tapi kalau di reguler itu satu guru 20-30, namanya klasikal.
11: Yasfin menilai perkembangan SLB di Sulawesi Tenggara mulai menunjukkan hasil melalui berbagai prestasi yang diraih sekolah maupun peserta didik. Dukungan pemerintah pusat juga terlihat melalui pemberian bos kinerja kepada sekolah yang menunjukkan capaian baik berdasarkan rapor pendidikan. Yasfin yang juga kepala SLB Negeri 2 Konawe itu menambahkan, upaya mendidik anak berkebutuhan khusus membutuhkan kesabaran, kerja keras, dan doa. Menurutnya, pendidikan harus terus diberikan agar setiap anak dapat mengembangkan potensi dan kemandirian sesuai kemampuannya. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, penanganan setiap perkara kasus kekerasan terhadap perempuan dilakukan secara ketat dan mengikuti prosedur hukum guna menjamin keadilan serta perlindungan hak korban. Selengkapnya mengenai hal ini, Dilaporkan Yuliana Linda.
12: Transparansi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan menjadi bagian penting untuk memastikan proses hukum berjalan adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat memahami perkembangan penanganan perkara, sekaligus tetap menghormati hak korban serta ketentuan hukum yang berlaku. Kepala Kejaksaan Negeri Kendari, Aziz Tiawardana, mengatakan penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan dilakukan sesuai prosedur hukum dengan tetap memperhatikan kepentingan dan perlindungan korban. Informasi terkait perkara disampaikan secara proporsional agar tidak mengganggu proses hukum maupun membuka data pribadi korban.
13: Ya, kalau terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, kita menangani beberapa perkara dan itu juga kita selesaikan sampai pada proses pengadilan dengan adanya putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap, pelaku kita eksekusi, kita masukkan ke penjara terkait dengan sesuai dengan putusan yang sudah dijatuhkan.
12: Sementara itu, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Justina Fenrita, menjelaskan keterbukaan informasi

0: ketika sidangnya ditunda.
1: Justina menilai keterbukaan informasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan perlu dilakukan secara hati-hati dengan menyeimbangkan hak masyarakat memperoleh informasi dan hak korban atas rasa aman serta privasi. Transparansi yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum sekaligus memastikan penanganan perkara tetap berorientasi pada keadilan, perlindungan korban, dan kepastian hukum. Dari Kendari, Yuliana Linda, Pro3 terus mengudara. Thank you.

Demikian pendengar seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita siang ini. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat tambahan 60 titik lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Dinas Pertanian Kota Kendari melakukan sejumlah langkah antisipasi terjadinya kekeringan lahan persawahan. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultra siang ini. Dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sunartima Yesi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: musik yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request.
1: Musik Request.
0: Setiap hari jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kembali di Musik Request 100% Indonesia ya. Saya Yesi kembali menyapa Anda untuk kebersamaan kita siang hari ini sampai jelang nanti jam 4 sore. Seperti biasa Anda bisa bergabung di 3124008 ya, dan WhatsApp. Oke, ke 0401-3124-008 dan TikTok ya, pendengar di jalur TikTok Era Rekedari. Silakan yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa sampaikan requestan Anda ya di TikTok Era Rekedari, dan juga jangan lupa sebutkan nama, alamatnya di mana, serta sapa-sapanya juga boleh ya. Silakan dispesialkan buat siapa. Nah, siang hari ini pendengar, karena cuaca di luar sana cukup terik, dan meskipun demikian namun di siang ini terpantau juga ini kondisi wilayah Kota Kendari berangin ya pendengar. Ini di wilayah Jalan Laut dan sekitarnya lumayan cukup kencang anginnya ya, meskipun dengan kondisi cuaca saat ini dengan kondisi cukup panas. Kami nantikan kebersamaannya di 3124008. Atau yang sore ini sudah bergabung bersama kami, selamat sore. Ada Bang Heri ya, ada Usman, ada Wirdan, Nonem, Bang Alimin juga ya, ada Bunda Rosna Rahman juga, selamat sore ya. Siang jelang sore untuk saat ini yang mungkin juga masih bersama kami di Pro 1 Kendari. Mat bertugas di NYSI ya, terima kasih Bunda Rosna Rahman yang sudah ikutan gabung juga ya. Boleh di share-share, di tap-tap layar agar sore ini lebih semangat lagi, dan pastinya juga banyak yang mendengarkan atau bahkan juga bisa menyaksikan kami ya. Yang mau request lagu silakan yang pendengar kami nantikan ya di 3124008, atau juga yang mau request di jalur WhatsApp, di jalur TikTok maksud kami, boleh silakan ya. Yang ada di Mall Mandonga, selamat siang semuanya. Selamat beraktivitas ya di sana Bu Hajah Rosna Rahman, dan dengan semua yang ada di sana yang lagi mendengarkan kami juga. Selamat bertugas ya. Semoga rezekinya ramai lancar juga untuk sore hari ini. Kami ingin nantikan nih pendengar kebersamaan hingga pukul 16 sore nanti ya, yang juga sore hari ini banyak aktivitas yang mesti harus Anda tuntaskan. Semoga aktivitasnya lancar ya, tidak ada hambatan apapun juga pastinya. Dan di awal pekan Senin yang biasanya juga cukup padat, semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar ya. Baik, ada banyak ini pilihan lagu yang juga sudah kami siapkan untuk siang hari ini. Dan nanti yang ingin bergabung bersama kami pendengar ya, kami nantikan di 3124008. Selamat siang untuk Bu Tiara ya, apa kabarnya di sana Bu Tiara. Kemudian juga ada Bu Niartin juga di Lalongga, Luku Timur ya. Selamat sore Bu Niartin. Lalu ada Pak De Alip di Andolo Konsel, apa kabarnya Pak Solihin. Bu Emil juga ya di mana nih, Bu Emil ada di Homebiz Lepo-Lepo. Pokoknya selamat beristirahat, selamat bertugas juga buat Anda yang sedang bertugas ya untuk siang hari ini. Kita ke lagu dulu ya Bang Irfan, sebelum kita nantikan kembali untuk Anda yang ingin bergabung di 3124008.

Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Baik pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Musik Request 100% Indonesia ya, untuk edisi siar hari ini Senin 24 Agustus 2026. Kembali untuk yang ada di jalur TikTok ya. Selamat sore untuk Anda yang saat ini juga masih bergabung bersama kami. Yang mau ikutan request lagu nih pendengar, kami nantikan kembali, silakan di 3124008 ya. Dan juga yang ada di live TikTok RR Kendari juga bisa bergabung. Ini yang mau request lagu, mau menyapa juga boleh, silakan kami nantikan kembali ya di sore hari ini. Ada Bandi Wan, siapa ini? Ada Bandi ya, Mas Bandi. Selamat sore, boleh di tap-tap layar juga ya. Untuk yang sore hari ini juga sudah bergabung. Ada E Love M ya, selamat sore juga. Michelle, apa kabar? Selamat sore Bang Michelle. Ini ada di mana Bang Michelle ya? Kendari ya Bang Michelle ya. Oke, selamat sore. Waalaikumsalam Bang Michelle. Bang Jumardin juga selamat sore ya, sudah ikutan gabung juga untuk sore hari ini. Mau request lagu boleh, silakan nih. Kami nantikan kembali di 3124008 atau juga yang lagi ada di TikTok ya. Mau request lagu apa? Dari mana? Nanti terus salam-salamnya juga buat siapa? Boleh silakan. Kami nantikan kebersamaan kita kurang lebih 1 jam lagi ya, sampai jam 4 sore. Jadi masih panjang waktunya, yang mau ikutan request untuk sore hari ini silakan ya. Michelle katanya mau request lagunya Biarkan Aku Menangis. Ini dari siapa? Oh, Tommy. Tommy J. Pisa ya. Saya coba carikan dulu Bang Michelle ya. Semoga ada lagunya. Semoga nanti ada lagunya ya dari Tommy J. Pisa. Saya coba carikan dulu. Salam-salamnya juga boleh nih Bang Michelle buat siapa aja, silakan di komen aja. Nanti kita bacakan ya Bang Michelle ya. Untuk yang saat ini baru mendengarkan kami nih, pendengar di Pro 1 Kendari, selamat sore. Selamat bergabung bersama kami di Pro 1 Kendari. Biarkan Aku Menangis dari Tommy J. Pisa sudah ada ya, nanti kita putarkan lagunya. Lalu ada siapa ya? Sudah lama lagi tidak berjumpa. Iya benar Bang Michelle ya. Oh iya, lagunya katanya sih untuk diri sendiri aja. Lagunya tadi Biarkan Aku Menangis. Ini ya, kenapa nih Bang Michelle? Ya? Yang mau request kembali nih pendengar, silakan masih kami nantikan ya di 3124008. Apa kabar untuk Pak De Alif yang ada di Andolo Konsel di sana? Cuaca siang ini ya, sore siang jelang sore luar biasa. Ini cukup cerah dari pagi sampai dengan sore ini, masih bertahan dengan cuaca yang panas ya. Dan ini yang diimbau terus kepada pendengar juga, karena memang di musim kemarau saat ini masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap potensi karhutla ya. Apalagi sekarang kalau melihat informasi-informasi di berbagai media massa ya, baik itu di media digital juga, ini isu yang masih menarik sekali ya, ini terkait dengan karhutla ya di sejumlah daerah, termasuk ini Papua, kemudian Sulawesi ya, dan bahkan Kalimantan ya. Ini juga menjadi salah satu daerah yang cukup parah begitu ya, kebakaran hutan dan lahannya. Bang Jumardin katanya lagunya Firman ya, Kehilangan. Firman atau siapa ya? Request lagu Kehilangan dari Firman. Oke, nanti saya coba cariin dulu ya Bang Jumardin. Ini dari Firman, Kehilangan. Sepertinya sih ada ya lagunya. Ini requestannya buat siapa nih Bang Jumardin? Boleh tahu, nanti kita bacakan lagunya apa? Ini requestannya buat siapa ya? Oke, ini sudah ada juga lagunya Kehilangan dari Firman ya, Bang Firman. Dari Firman, nanti kita coba putarkan juga. Katanya Michelle, Kehilangan siapa tuh ya? Baik, untuk yang sore hari ini mungkin juga tengah menikmati santai siang jelang sore, yang mungkin juga lagi menikmati apa ya, ini bersama rekan-rekan kerja Anda, karena biasanya kalau jam-jam seperti ini sudah mulai agak padat lagi untuk menyelesaikan segala tugas-tugas yang mesti harus Anda tuntaskan gitu ya. Saya satu lagi, Stephen Pasaribu belum siap kehilangan. Stephen Pasaribu nanti mudah-mudahan kalau ada ya lagunya. Soalnya misal tadi udah request lagunya Tommy J. Pisaya. Atas nama Wal, selamat sore, selamat bergabung juga bersama kami di Pro 1 Kendari. Semoga menghibur juga pastinya buat Anda nih pendengar ya, di suasana siang jelang sore yang mau mendengarkan lagu ya. Apalagi mungkin lagu-lagu itu adalah lagu-lagu kesukaan Anda pastinya ya. Baik, kita ke lagu dulu deh untuk yang sore hari ini juga sedang bersama kami di Pro 1 Kendari. Jangan kemana-mana, saya masih terus menemani Anda di musik request 100% Indonesia.
1: Musik request 100% Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Baik pendengar, ada dua lagu yang tadi kita sudah hadirkan ya. Ini pilihan dari Michelle dan Bang Jumardin ya, yang ada di mana tadi Bang Jumardin? Di Moramo Utara ya Bang Jumardin. Oke deh, terima kasih izin keluar mau mau ngajar ngaji, guru ngaji ya Bang Jumardin ini. Oke, terima kasih Bang Jumardin sudah ikutan gabung. Tadi lagunya juga kita udah putarkan dari Firman ya, Kehilangan. Semoga tidak kehilangan orang-orang yang tersayang. Orang-orang yang ada di sekitarnya ya, yang pastinya ini sebuah lagu ya. Terima kasih Bang Jumardin sudah ikutan gabung. Selamat mengajar ngaji ya. Oke, untuk yang lainnya juga nih pendengar, kami nantikan kembali di 3124008 atau juga yang ada di TikTok boleh ya nih. Banyak yang gabung nggak ya? Ada siapa nih? Pokoknya silakan yang mau ikutan join lewat TikTok ya di sore hari ini, mau request lagu, lagunya apa, jangan lupa sebutkan namanya, alamatnya di mana, dan juga sapa-sapanya juga buat siapa ya, boleh kami nantikan kembali, silakan di 3124008 atau yang sore hari ini mau join lewat TikTok Era Rekendari ya, boleh nih pendengar ya. Yang ada di mana ya? Yang ada di Kolaka Timur. Selamat sore nih yang mendengarkan kami di sana. Mungkin tidak bisa bergabung juga ya, tapi mendengar pendengar setia kita yang ada di sana, selamat sore. 3124008. Iya betul ya. Kalau tidak bisa mungkin pakai kode wilayah 0401 ya. 0401 3124008. Boleh dicoba lagi nih Bang Michelle ya. Siapa tahu mau request lagu kesukaannya, kami nantikan kembali untuk sore hari ini. Selamat sore, ada siapa? Mati Rasa ya, selamat bergabung juga bersama kami. Yang sore hari ini memang dengan kondisi cuaca yang cukup panas untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Semoga tidak menyurutkan semangat Anda yang mungkin di jam-jam seperti ini biasanya juga ngantuk ya, atau banyak sih terkadang kendala-kendala yang menjadi hambatan ya di sore hari. Tapi semoga Anda juga bisa menemukan solusinya tersendiri ya, karena biasanya juga punya cara-cara jitu untuk bisa mengatasinya ya, saya yakin itu. Silakan yang mau bergabung pendengar, kami nantikan ya 3124008 untuk sore hari ini. Selamat sore Bu Niartin nih, apa kabar Bu Niartin, belum bergabung sore hari ini. Bu Tiara juga apa kabarnya yang ada di Mall Mandonga tadi, selamat sore semuanya. Ada sepupumu, selamat sore ya. Terima kasih udah gabung. Bang Misal yang mau gabung lewat 08 ini udah dibuka ya Bang ya. Boleh ikutan silakan. Biar kita dengar suaranya juga ya Bang Misal ya. Karena Bang Misal ini sering gabung tapi di via TikTok aja ya. Selamat sore, ada siapa ini? Aha, Garage Kendari, selamat bergabung bersama kami ya. Mau request lagu, silakan nih pendengar ya. Kami nantikan untuk sore ini, sampai jam 4 sore nanti kita akan ada info traffic bersama dengan teman-teman di RTMC di Telantas Polda Sultra untuk mengetahui seperti apa kondisi lalu lintas yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara ya. Ini berdasarkan pantauan CCTV di Telantas Polda Sultra ya. Selamat bergabung kembali untuk yang baru saja bergabung di Pro 1 Kendari yang sudah join via TikTok ya. Ada Tenri juga, selamat sore. Ada sepupumu katanya request lagunya Yofi and the Nuno, Bunga Jiwaku. Salam buat Mbak saja. Oke, terima kasih. Nanti saya coba cariin dulu lagunya Yofi and the Nuno ya. Semoga ada lagunya. Boleh, ini spesialnya buat siapa juga tadi? Sepupumu yang mungkin mau dispesialkan buat rekan-rekan kerjanya mungkin, atau mungkin dengan siapa ya? Boleh deh. Bunga Jiwaku ya. Ini saya coba carikan, semoga dapat. Dari Yofi and the Nuno. Ada Wulu Hardiansyah ya. Salam dari Gorontalo, putra dari Otobi. Oh, ini ada di Gorontalo berarti ya. Bang, siapa nih? Wulu Hardiansyah. Salam dari Gorontalo, putra dari Wakatobi. Wawotobi maksudnya. Wawotobi, selamat bergabung ya. Ini Bang Wulu Hardiansyah.
Ada Adi juga. Assalamualaikum, selamat sore kakak. Salam kenal dari Kalimantan. Hai dari Kalimantan ya. Selamat bergabung juga sore hari ini. Kita ada di musik request, jadi yang mau ikutan request lagu-lagu Bumi Pertiwi ya, khususnya lagu-lagu Indonesia pastinya, silakan bergabung, boleh request lagunya ya. Salam kenal juga dari Kalimantan. Gimana nih Kalimantan, kabarnya masih banyak kebakaran hutan dan lahan di sana ya? Semoga baik-baik saja di sana, tidak ada korban jiwa pastinya ya, karena kalau melihat informasi, wah cukup mengerikan juga begitu ya. Pray for Kalimantan gitu ya. Terus Papua dan ada juga Sulawesi ya. Nah ini yang cukup terdampak, ada cukup banyak juga. Ini ya karena dengan kondisi wilayah Indonesia yang saat ini masuk pada musim kemarau ya, di sejumlah daerah di Indonesia. Alhamdulillah, moga Allah melindungi kami semua, amin ya. Bang Sukrin juga selamat sore, salam dari Konsel. Halo Konsel, apa kabarnya sore hari ini? Sepertinya panas ya di sana, sama dengan Kota Kendari atau beberapa daerah lain di Sulawesi Tenggara. Ini untuk sore hari ini juga, kalau melihat informasi dari BMKG, cuacanya sih cerah ya, cerah dan cukup cerah sih ya, cukup cerah. Nah untuk peringatan dini nihil, kemudian untuk kondisi cuaca di sejumlah daerah hari ini cukup panas ya, cukup panas, dan bahkan kalau malam hari terasa dingin. Baik, untuk yang mau ikutan request nih silakan pendengar ya, kami nantikan kembali di 3124008. Ada Bang Irfan di sana yang akan menerima telepon terlebih dahulu ya. Sepupumu Kendari sekarang satu matahari satu orang mbak. Iya. Karena memang luar biasa ya, cukup panas kalau di luar. Cuacanya luar biasa kak, secara hatinya host. Iya. Hari ini memang cerah ya, dan tapi semoga

0: beberapa daerah lain yang ada di Sulawesi Tenggara. Ini juga menjadi ancaman bagi para petani kita ya, karena yang dikhawatirkan adalah gagal panen alias puso ya. Nah, ini semoga pemerintah juga mengantisipasi lebih dini lagi bagaimana untuk menangani hal tersebut agar tidak berlangsung dengan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kami kembali pendengar, ini satu lagu yang sudah terprogram di playlist kita ya sore hari ini. Saya coba ke Yofi and Nuno dulu, Bunga Jiwaku ya tadi. Oke, oh rupanya ada penelpon. Oke deh, kita ke telepon dulu kalau gitu. Baik, mohon maaf untuk yang udah request lagu, kita ke penelpon dulu ya. Ada Bang Juha di Palarahi, Konawe. Saya coba terima dulu. Selamat sore, Bang Juha.
1: Selamat sore, 100% Indonesia, Mbak Yesi.
0: Iya, betul sekali, 100% Indonesia. Aduh, saya dari tadi menantikan pendengar kita penelpon ya.
1: Iya.
0: Jadi baru Bang Juha nih yang gabung.
1: Sepi sekali ini punya.
0: Iya.
1: Pengaruh panas mungkin.
0: Pengaruh panas atau pengaruh apa ya? Masih ada kegiatan-kegiatan 17-an nggak sih nih Bang Juha di sana?
1: Sebenarnya secara umum, secara resmi sudah, tapi ada kegiatan dari anak-anak muda yang menyelesaikan untuk anak-anak kecil. Masih dalam rangkaian.
0: Masih ya?
1: Iya.
0: Ya, mudah-mudahan sih dengan cuaca yang cerah bisa tetap mendukung ya Bang Juha ya.
1: Iya betul.
0: Oke deh, ini posisi lagi di mana Bang Juha?
1: Masih di rumah ini.
0: Di rumah. Sama juga, ini nggak keluar karena panas ya di sana Bang Juha ya?
1: Luar biasa, kalau di luar ini panas. Tapi alhamdulillah di dalam rumah ini dingin sih.
0: Iya. Oke, apalagi kalau mendengarkan Pro 1, dengar suaranya Yesi ya.
1: Sudah lama nggak jumpa di udara Mbak ya.
0: Iya. Oke deh, semoga sehat selalu Bang Juha. Mau request lagu apa sore hari ini?
1: Alhamdulillah ya, kalau ada lagunya itu apa judulnya, Tergusur Cintaku kan, tak salah itu.
0: Tergusur Cintaku dari, bukan lagu dangdut ini?
1: Oh begitu kah?
0: Kayak saya kurang tahu juga sih ya, coba. Tergusur ya?
1: Iya, kayaknya Rano Karno, siapa itu penyanyi?
0: Rano Karno. Tergusur, saya coba cariin dulu. Ini ya spesial lagunya buat siapa?
1: Terutama penyiarnya. Siapa yang tadi yang menerima telepon?
0: Sama Bang Irfan.
1: Oh, selamat bertugas keduanya sampai di penghujung acara. Karena saya juga jarang monitor karena kesibukan sesuatu.
0: Lagunya kayak nggak ada nih Bang Juha.
1: Ya?
0: Lagunya nggak ada, yang lain aja.
1: Kita carikan saja mana yang bagus.
0: Waduh, itu yang
1: yeah.
0: Yang mana yang bagus ya?
1: Ya ya.
0: Oke deh.
1: Banyak yang sesuai dengan Sports Indonesia. Oke. Saya ingat-ingat ini sahabat-sahabat udara. Ada Bang Alip, Yandolo, ada Bang Sukiman, ada kalau bisa tetangga ini, Pak Jido bisa gabung juga.
0: Oh iya.
1: Ada Alex di Konut, di Buniarti. Siapa lagi yang sedia anu nih?
0: Di mana?
1: Ibu. Lupa ingat lagi.
0: Buniartin.
1: Iya,
0: Bu Tiara.
1: Itu yang di
0: Bu Emil.
1: Siapa lagi?
0: Bu Emil?
1: Iya.
0: Siapa lagi?
1: Semua saja tanpa terkecuali.
0: Semuanya ya.
1: Oke. Berjalan yeah. Terus. Oke, Mbak Yasi, silakan dilanjut.
0: Oke, ini ada salam dari Bang Solihin.
1: Oh ya Bang Solihin.
0: Salam. Oh, masa sih Bang Solihin baru salam kenal?
1: Iya.
0: Atau beda kali ya?
1: TikTok.
0: Yang ada di TikTok ini.
1: Iya. Oke, semua saja tanpa terkecuali ya.
0: Baik, terima kasih Bang Juha. Oke deh, terima kasih Bang Juha di Palarahi, Konawe ya, sudah bergabung juga untuk sore hari ini. Masih adakah yang ingin bergabung? Silakan nih pendengar, kami nantikan kembali di 3124008 ya, atau yang sudah join juga di live TikTok Rari Kendari. Selamat sore semuanya. Ya, silakan. Iya, di Homebiz ya. Bang Solihin di Homebiz. Terima kasih Bang Solihin, yang mau request juga boleh ya. Tapi kita ke lagu dulu nih pendengar, dua lagu tadi sudah ada ya. Ada Yofi and Nuno, ini pilihan siapa tadi ya? Terus nanti ada satu pilihan lagu yang Bang Jua ini memper

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir.
2: Selesai, hore!
1: Hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Baik pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Musik Request 100% Indonesia ya. Untuk sore hari ini di 37 menit dari jam 3 sore, kami masih menantikan kebersamaan Anda nih pendengar di 3124008 ya. Dan juga yang saat ini masih join di live TikTok RR Kendari, selamat sore ya, selamat bergabung bersama kami. Akun berdua, Kak Request Tia Bonar, Cinta Terakhir. Kita belum masuk ya, ini Tia Bonar. Saya sudah cari, gak ada ya, belum ada di playlist. Apa yang lain aja ya, ini Cinta Terakhir banyak. Ada dari Ari Lasso, ada Pink, ada siapa tadi, ada Vina Panduwinata ya, boleh. Saya ke penelpon dulu, ada Bu Tiara di Bungku Toko Kendari. Selamat sore, Assalamualaikum Bu Tiara.
1: Assalamualaikum, 100% Indonesia, Dinda. Ini Bunda Hani.
0: Oh, Bunda Hani. Waduh, ini Bang Operator salah ini.
1: Iya, itu orang terkenal. Jadi Bunda Hani tidak dikenal
0: nih. Gitu ya. Oh iya deh. Bu Hani, di mana Bu Hani?
1: Iya, di tetap masih di rumah.
0: Masih di rumah. Di rumahnya di mana nih? Waduh.
1: Enggak ya sih.
0: Iya.
1: Saya minta maaf ya, ada informasi sedikit boleh, Dinda?
0: Informasi apa itu?
1: Ini begini, kan kemarin saya gabung di Pro4. Mm-hmm. Ini kesangkaan ini HP saya ini, saya bilang itu virus. Ini virus saya bilang, Dinda, toh. Orang miss call sama saya, baru dorang mau telepon, saya telepon balik, dorang tidak aktif. Berarti itu saya bilang, itu virus. Kan dorang mau terkena, Dinda, ya sih? Tapi dorang selalu menumpang sama saya tenernya. Itu kan menzolimi orang.
0: Wah, itu yang apa? Yang miss call itu siapa?
1: Saya tidak tahu. Saya itu nomor di HP ini, HP-nya saya pakai telepon. Itu kan pakai telepon betul setelah 1 bulan. Dia miss call, saya telepon balik, langsung tidak aktif.
0: Oh, ya memang saya juga sering di miss call seperti itu. Tapi itu ada dari nomor yang tidak dikenal, orang kadang penipuan juga. Lebih baik sih nggak usah diangkat.
1: Tidak, begini, Buti, itu makanya saya mau gabung di Dato. Jarang itu saya tembus. Nah, itu selalu terhalang, ditekan satu. Dikasih begitu saja, di Makassar berbicara virus. Tapi ada yang berbicara virus cinta. Saya bukan bercinta di dunia.
0: Ya. Aduh, saya nggak ngerti nih, Bu Hani.
1: Iya, tidak informasi. Karena ini orang yang terkenal ini. Yang tenor sama saya dulu, itu dia terkenal sekarang. Feeling dia itu monitor.
0: Ya. Waduh, saya nggak tahu ya.
1: Iya, itu saya minta maaf.
0: Oke lah.
1: Karena orang itu jangan selalu masalah pahamkan sama saya. Saya itu silaturahim di daya. Apa yang telah diberikan saya sama Allah, petunjuk itu, saya jauhi itu yang solim-solim itu. Tapi saya tetap doakan, mudah-mudahan orang yang bermaksiat sama saya itu, saya tidak ikhlas, saya tidak tulus, dan saya tidak terima. Mudah-mudahan Allah dia beri mereka kesehatan, panjang umur, bahagia terus.
0: Iya. Oke deh, Bu Hani.
1: Cuma tidak enak pendengaran kita ini kan.
0: Bu Hani.
1: Wah.
0: Yeah. Bu Hani, mungkin boleh, ini jadinya curhat ya, saya... Aduh, nggak ada curhat sih ini, sore.
1: Itu?
0: Iya, mungkin Bu Hani mau request aja, mau request lagu apa ya? Kalau tidak ya, nanti itu kita tutup nih.
1: Lagunya.
0: Lagu apa?
1: Tobat Maksiat.
0: Tobat Maksiat dari Wali.
1: Iya.
0: Waduh, iya. Ini
1: buat
0: agak.
1: Buat semua mata aja yang menyapa Bunda Hani, saya akan terima kasih, saya minta maaf. Saya bukan itu, jarang saya monitor.
0: Oke deh, saya baiklah.
1: Itu larang gabung-gabung. Jadi kita monitor saja, tapi saya tidak gabung. Kalau hati saya ikhlas itu tulus.
0: Oke.
1: Saya tidak mau kotori hatiku.
0: Oke, baiklah Bu Hani. Terima kasih ya Bu Hani. Aduh, ini jadi curhat jadinya ya. Kalau soal itu mungkin saya nggak tahu ya, apalagi kalau miss call, di miss call balik tidak nyambung ya atau bagaimana, ya itu saya kurang tahu juga ya gimana ya. Mungkin kalau nomornya udah ditahu berarti kan sudah tahu ya orangnya, tapi kalau belum tahu kan kita juga belum tahu siapa, ya kan? Oke deh, kita ke penelpon berikutnya lagi, silakan 3124008 atau yang sore ini sudah gabung di TikToknya Rari Kendari. Akun berdua Setia Bonar, mungkin diganti lagunya apa boleh ya? Untuk lagu yang ini saya belum dapat nih, belum ada di playlist kami. Atau yang lainnya silakan nih, boleh ya. Kami nantikan kebersamaannya. Ada juga yang Setia Band ya kalau enggak salah. Setia Band Cinta Terakhir kayaknya sih ada kalau yang itu ya. Baik, kita sudah di sesi terakhir sebelum nanti kita juga akan bersama di traffic update ya pukul 16 sore ya, untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini lalu lintas di sejumlah wilayah di Indonesia, di Sulawesi Tenggara khususnya. Nanti kami update untuk kebersamaan kita pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita ke Maluku Tengah, ada Mbak Ayu di sana. Selamat sore, assalamualaikum Mbak Ayu.
2: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Iya, betul sekali. Iya Mbak Ayu, ini baru saya dengar lagi suaranya Mbak Ayu.
2: Ya, saya baru terdengar kembali di Persatuan.
0: Kabar gimana Mbak Ayu?
2: Alhamdulillah sangat baik sekali.
0: Alhamdulillah. Kena terdampak gempa nggak kemarin di sana?
2: Di Maluku Tengah alhamdulillah aman-aman saja, tidak terdampak karena untuk Flores dengan Maluku itu sangat jauh.
0: Oh gitu, oke lah, syukurlah ya.
2: Bagus sih ya kan, maksudnya kena guncangan kalau di Maluku Tengah masih jauh.
0: Oh gitu, oke lah. Oke Mbak Ayu, mau request lagu kah?
2: Boleh, saya request lagu dari penyanyi Peter Pan Terdalam, boleh.
0: Peter Pan Terdalam. Oh iya deh, oke, boleh. Ini kalau di Maluku sendiri, ini nuansa Agustusannya masih terasa nggak sih di sana Mbak Ayu?
2: Nuansa Agustus di Maluku Tengah masih terasa ya, cuman untuk kayak bulan-bulan masih aja karena ini kan masih belum berakhir ya, masih bulan Agustus.
0: Ya.
2: Itu masih ada umbul-umbul di jalan, terus ada perlombaan-perlombaan. Tapi untuk setelahnya ini sudah tidak ada perlombaan lagi ya, karena sudah selesai. Tapi kalau untuk umbul-umbul bendera masih terpasang di setiap rumah. Yeah. Kemudian juga di jalan-jalan masih ada umbul-umbul kepentingan Republik Indonesia.
0: Ayu ikut kegiatan 17-an kemarin tidak?
2: Saya tidak ikut 17-an, tapi saya ada anak saya, dia kemarin memakai baju adat, apa cuanan dari Sulawesi Tenggara, yaitu baju adat buton.
0: Oh gitu. Oke deh, thank you ya, berarti sudah memperkenalkan adat budaya kita ya di sana ya.
2: Nah, karena harus diperkenalkan sejak dini ya, dan tahun depan nanti baju adat apalagi nih, karena memang dia minta sendiri untuk memakai baju adat.
0: Atau Mbak Ayu memang dari Buton gitu ya asalnya?
2: Saya dari Sulawesi Tenggara di daerah Buton Selatan.
0: Oh Buton Selatan. Oh gitu, oh iya deh.
2: Saya orang Ambon, Manisik, Arab di Maluku.
0: Oke lah, baik. Mbak Ayu, silakan request-annya buat siapa nih? Yang terdalam dari Peter Pan ya?
2: Iya, terdalam dari Peter Pan. Dan saya menyapa untuk semuanya yang mendengarkan proses hari ke hari. Selamat siang, salam sehat untuk semuanya dan selamat sore ya. Kami dari Timur Indonesia setiap jam 5. Kemudian selalu sehat untuk semuanya.
0: Iya.
2: Mbak
0: Is,
2: terima kasih untuk yang sudah mengangkat telepon.
0: Oke, baik.
2: Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ayu di mana tadi? Maluku Tengah ya. Terima kasih sudah bergabung. Ada Bang Yuda Saputra juga ya. Selamat sore, selamat bergabung di live TikTok RRI Kendari. Mau request lagu juga boleh ya. Untuk requestannya siapa tadi? Berakun 2 mohon maaf ya, ini lagunya kita masih carikan. Nanti kalau memungkinkan kita putarkan juga lagunya dari Setia Bonar ya. Nanti kita coba hadirkan. Ini menjadi sesi terakhir kita, kebersamaan kita untuk sore hari ini di menit ke-46 dari pukul 15 sore. Dan sesaat lagi nanti kami juga akan bergabung dengan rekan-rekan di RTMC di Telantas Polda Sultra ya, yang ingin mengetahui seperti apa kondisi terkini lalu lintas di sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara. Silakan nanti bisa Anda bergabung juga ya di RTMC di Telantas Polda Sultra untuk traffic update selengkapnya nanti pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kami ucapkan selamat sore untuk Anda yang saat ini masih bersama kami di Pro 1 Kendari. Di suasana sore yang nampaknya juga masih cukup cerah untuk Metro Kendari dan sekitarnya. Kami berharap untuk Anda yang saat ini juga sudah mulai menuju ke suatu tempat ya, yang memang di jam-jam seperti ini biasanya 16 sampai 18. Di beberapa kawasan wilayah Kota Kendari terpantau cukup ramai lancar. Nah, sehingga kami juga butuh informasi ya, khususnya bagi Anda yang saat ini juga akan keluar rumah mungkin untuk ke tempat aktivitas atau mungkin baru pulang dari tempat aktivitas. Untuk mengetahui kondisi lalu lintas selengkapnya, sore ini pendengar kami kembali bergabung dengan rekan-rekan di RTMC di Ditlantas Polda Sultra untuk mengetahui informasi traffic update selengkapnya. Kami sudah bersama dengan Bribtu Komang di RTMC di Ditlantas Polda Sultra.
1: Traffic update. Traffic update. Traffic update.
0: Selamat sore Bribtu Komang.
2: Selamat sore rekan Yesi.
0: Selamat sore. Untuk info traffic selengkapnya dari pantauan CCTV RTMC di Lantas Polda Sultra di sejumlah daerah, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Yesi. Selamat sore pemirsa dan pendengar. Kembali lagi bersama saya Bribtu Komang dari Ditlantas Polda Sultra akan membagikan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV RTMC Ditlantas Polda Sultra. Untuk titik yang pertama di Simpang 4 Pasar Baru. Situasi arus lalu lintas menjelang pulang kantor terpantau mulai mengalami peningkatan volume kendaraan. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 tampak memadati traffic light. Namun situasi masih terpantau ramai lancar dan terkendali. Kendaraan melaju dengan kecepatan normal. Lampu lalu lintas berfungsi dengan baik. Kami menghimbau kepada pengendara untuk tetap berada di jalurnya dan tidak berhenti melewati garis zebra cross. Demi kelancaran bersama, tetap bersabar dan tidak menerobos lampu lalu lintas, serta memberikan prioritas kendaraan yang akan berbelok kiri langsung, sesuai dengan petunjuk rambu lalu lintas yang ada. Selanjutnya kita beralih ke Kabupaten Konawe Selatan. Situasi arus lalu lintas terpantau masih cukup sepi berbanding terbalik dengan kondisi arus lalu lintas di Kota Kendari. Untuk cuaca di wilayah ini terpantau cukup cerah. Meskipun kondisi arus lalu lintas landai, kami terus memberikan himbauan tegas kepada seluruh masyarakat agar tidak boleh lengah. Tetap patuhi aturan dan tata tertib berlalu lintas. Kontrol kecepatan, jalanan sepi bukan berarti sirkuit balap. Patuhi batas kecepatan maksimal dan jangan memacu kendaraan berlebihan. Situasi yang landai ini justru rawan memicu penurunan kewaspadaan yang berpotensi menyebabkan kelalaian atau kecelakaan. Demikian traffic update sore hari ini, kembali ke rekan Yesi di studio.
0: Baik, Bribtu Komang, mungkin bisa digambarkan situasi terkini di sejumlah daerah di luar Kota Kendari. Seperti di wilayah Kabupaten Kolaka, seperti apa untuk sore hari ini?
2: Baik, rekan Yesi. Untuk situasi arus lalu lintas di Kolaka, tepatnya di kantor DPRD Kolaka, terpantau ramai namun tetap lancar. Kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4. Kami tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melintasi jalan depan kantor DPRD Kolaka agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, menjaga kecepatan kendaraan Anda, serta mematuhi tata tertib berlalu lintas. Demikian rekan Yesi.
0: Baik, kalau melihat kondisi di sejumlah daerah, ini kami pantau juga, rupanya juga memang untuk sore hari ini terpantau hampir rata-rata cerah begitu ya di sejumlah daerah. Nah, apakah ini ada perhatian khusus dari Ditlantas Polda Sultra sendiri ini terkait dengan kondisi lalu lintas di musim kemarau saat ini, Bribtu Komang?
2: Baik rekan Yesi, kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar senantiasa mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menggunakan helm SNI bagi pengendara roda 2 maupun yang dibonceng, gunakan sabuk pengaman bagi pengendara roda 4, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tidak melawan arus, dan meningkatkan kewaspadaan khususnya saat melewati titik-titik rawan. Dengan mengurangi kecepatan saat mendekati area tikungan tajam, demi menjaga kendali kendaraan agar tidak keluar jalur. Mengingat saat ini musim kemarau, banyak butiran pasir yang ada di sekitar jalanan.
0: Baik.
2: Dan juga jangan melambung atau mendahului kendaraan di depan jika pandangan tertutup dan kondisi jalan yang tidak memungkinkan. Pastikan ruang aman di jalur lawan arah benar-benar kosong sebelum memutuskan untuk melambung atau mendahului kendaraan di depan. Saling menghargai sesama pengguna jalan dan utamakan keselamatan sampai tujuan.
0: Baik.
2: Demikian rekan Yesi.
0: Baik, Bribtu Komang, ini ada pendengar kita yang sudah bergabung di live TikTok. Boleh mungkin di-spill kawasan di depan The Park dari Cantika Lestari.
2: Baik, untuk rekan Yesi, demikian pantauan arus lalu lintas di depan Mall The Park Kendari, tepatnya di kamera Etle. Kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas, selalu menggunakan helm di mana kamera Etle sedang beroperasi menangkap pelanggar-pelanggar yang tidak mematuhi tata tertib dan rambu lalu lintas. Demikian rekan Yesi.
0: Baik, Bribtu Cika, Bribtu Komang, mungkin ada pesan khusus yang ingin disampaikan juga untuk sore hari ini, terlebih bagi masyarakat yang saat ini dalam perjalanan ya baru pulang dari tempat aktivitas.
2: Baik, untuk masyarakat Kota Kendari khususnya, pengendara roda 2 maupun roda 4, agar senantiasa berhati-hati saat berkendara, utamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, kemanusiaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian rekan Isi, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Bribtu Komang atas informasi yang disampaikan sore hari ini. Dan di lain kesempatan kami juga kembali akan mengupdate informasi selengkapnya langsung dari RTMC Ditlantas Polda Sultra. Selamat sore Bribtu Komang, selamat bertugas kembali dan salam juga untuk rekan-rekan yang bertugas di sana. Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama update info traffic bersama dengan Bribtu Komang langsung dari RTMC Ditlantas Polda Sultra.
1: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
0: Baik pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami untuk kebersamaan kita di suasana sore ini, 7 menit dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Saya Yesi masih terus menemani Anda di rangkaian Sultra Sore ya untuk kebersamaan kita hingga pukul 17 nanti. Seperti biasa akan ada informasi dalam Gema Sari Pati Maju. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kamu ucapkan selamat sore pendengar untuk kebersamaan kita di suasana sore ini. 25 menit dari pukul 16, Anda yang juga tengah menikmati suasana santai atau barangkali mungkin masih di perjalanan, baru pulang dari tempat aktivitas. Nah, sore

Mendengar perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, khususnya semenjak pandemi COVID-19 ya, di mana hal ini juga mendorong perilaku masyarakat untuk berbelanja daring. Tidak heran sih ya pendengar, karena platform perdagangan elektronik ini menjadi laris manis sebagai pilihan masyarakat juga untuk berbelanja dan bertransaksi. Dan bahkan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio ini menyampaikan bahwa transaksi platform perdagangan elektronik dibanding beberapa tahun lalu gitu ya, ini tumbuh sangat cepat ya, dan transisi ini tentu mendorong Bank Indonesia juga untuk mengembangkan program digitalisasi UMKM. Jadi akselerasi digitalisasi UMKM ini dilakukan untuk memperluas akses pasar serta meningkatkan daya saing, dan harapannya tentunya untuk bisa mendorong UMKM lebih kuat ya melalui 3 pilar program pengembangan UMKM BI, yaitu untuk meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi biaya, serta perluasan pasar. Nah, jadi salah satu implementasi dari program dari ketiga pilar pengembangan UMKM adalah melalui program digitalisasi UMKM. Ini pun sudah terlihat ya pendengar saat ini di berbagai wilayah, termasuk Sulawesi Tenggara yang juga sudah mengembangkan program tersebut, di mana ini juga sangat memudahkan masyarakat dalam bertransaksi, kemudian juga untuk berbelanja begitu ya. Ini sangat memudahkan kita sebagai pengguna juga memang lebih mudah juga ya untuk bertransaksi, tidak harus pergi mungkin ke pasar. Bahkan sekarang pun kalau kita ke pasar langsung ya, mereka pun sudah menggunakan sistem digital juga nih pendengar ya. Jadi memang sudah masyarakat sudah lebih melek teknologi, sehingga ini yang dimanfaatkan oleh masyarakat kita agar bisa mengikuti perkembangan zaman tentunya. Jadi digitalisasi UMKM sendiri pendengar merupakan sebuah langkah ya bagi salah satunya dunia perbankan juga ya, ini dalam mengakselerasi pengembangan UMKM digital di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini. Program digitalisasi UMKM itu cukup banyak, diantaranya ada e-farming dengan pemanfaatan teknologi digital pada pertanian untuk meningkatkan kapasitas produksi dan juga efisiensi biaya tentunya.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

0: 8. Ada saya lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawari kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kendari.
3: Ya, pendengar, saat ini berbagai media digital itu sudah menjadi kebutuhan penting bagi berbagai kalangan. Nah, jadi jangan heran ya kalau saat ini banyak orang yang lebih memilih untuk melakukan transaksi jual-beli secara online dibandingkan ya datang langsung ke toko, supermarket, dan berbagai tempat perdagangan lainnya. Nah, maka dari itu pendengar, digitalisasi pun ini perlu dipertimbangkan bagi para pelaku UMKM dan juga usaha mikro, kecil, dan menengah. Karena ada berbagai manfaat dan juga potensi yang bisa digali nih pendengar. UMKM Go Digital ini merupakan sebuah gebrakan yang tentunya juga untuk mengajak para pelaku UMKM untuk masuk dan memanfaatkan berbagai jenis platform digital atau online. Nah, hal ini juga berkaitan dengan berbagai aspek bisnis, mulai dari pemasaran produk, kemudian proses transaksi jual beli ya, kemudian pemanfaatan berbagai teknologi hingga berbagai adaptasi terhadap tren yang sedang berkembang. Dan bahkan ada berbagai langkah dan tips yang bisa dilakukan untuk memulai digitalisasi dalam UMKM. Misalnya nih pendengar ya, untuk Anda yang tentunya juga akan menggunakan transaksi digital, ini pastinya juga harus membuat toko online atau website terlebih dahulu untuk melakukan transaksi, kegiatan pemasaran, dan untuk berbagai kegiatan bisnis lainnya. Jadi Anda bisa membuat tampilan yang menarik ya dan ramah pengguna supaya ini semakin banyak pengunjungnya. Lalu Anda juga bisa memanfaatkan media sosial untuk mengenalkan produk misalnya, atau melakukan promosi, memberikan informasi penting hingga membuat dan membagikan berbagai konten yang menarik. Nah, ini yang menjadi strategi ya pendengar, agar nantinya Anda juga bisa menggunakan sistem digitalisasi tentunya. Lalu Anda juga bisa kalau memakai media sosial untuk pemasaran produknya misalnya, maka ada baiknya Anda juga bisa mengenal tentang karakteristik dari jenis media sosial yang akan Anda pakai, supaya hasilnya pun ya itu bisa lebih optimal. Bahkan Anda bisa memanfaatkan sistem pembayaran digital ya, seperti mobile banking dan dompet digital, untuk selanjutnya juga bisa melakukan berbagai riset pasar ini sesuai dengan target yang Anda harapkan. Lalu Anda juga bisa melakukan berbagai interaksi dengan pelanggan, misalnya ketika sedang memanfaatkan media sosial ya, Anda bisa memanfaatkan interaksi ini dengan pelanggan. Dan sebelum memasuki pasar digital ya, pelajari dulu pastinya tentang cara dari penggunaan platform digital supaya tidak ada kendala di tengah jalan, atau bahkan Anda bisa minta bantuan ya kepada mungkin pelaku UMKM lainnya, atau bahkan ini ada praktisi UMKM yang juga bisa menjadi referensi buat Anda agar transaksi Anda nantinya bisa lebih mudah ya dan bisa dijangkau oleh masyarakat.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tukar lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik!

0: untuk edisi Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Waode Rina Mustika. Dan kita akan ikuti untuk informasi yang pertama. Dalam mewujudkan TNI Manunggal, Korem 132 Tadulako saat ini terus melakukan pembangunan sarana air bersih di wilayah yang masih mengalami kesulitan air. Berikut kita ikuti laporan Nita Surbakti.
1: Pastikan seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik, khususnya dalam memperoleh air bersih. TNI Angkatan Darat saat ini melaksanakan program Manunggal Air dan Rem 132 Tadulako. Brigjen Suntara Wisnu Budi Hidayanta mengatakan, selain melakukan pembangunan dan perbaikan jembatan melalui program Presiden Jembatan Garuda, pihaknya juga secara intensif melakukan upaya pembangunan sarana air bersih bagi wilayah yang masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya akan air bersih. Diakui upaya penyediaan air bersih telah menjadi program prioritas TNI Angkatan Darat sejak 5 tahun dan akan terus berlangsung guna memastikan semua masyarakat dapat menikmati air bersih dengan mudah.
2: Kami TNI Angkatan Darat ataupun Korem 132 Tadulako juga menyelenggarakan Manunggal Air. Sebetulnya TNI Manunggal Air ini sudah dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun belakang sebelum Bapak Kasat menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, ini sudah kita sudah bangun kurang lebih 10.912 titik. Di antaranya 5.797 adalah sumur bor. Nah, untuk Manunggal Air ini pada tahun 2026 ini TNI Angkatan Darat sudah mengerjakan 3.232. Yang sudah selesai 3.000 seperti yang sudah diresmikan oleh Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu. Sedangkan 232 sedang terproses. Di antara 3.000 tersebut yang dikerjakan oleh Korem 132 Tadulako jajarannya dari Manunggal Air keseluruhan, kami sudah mengerjakan 43 titik. Yang saat ini yang sedang berproses di Parimo 1 titik, semoga dalam bulan ini juga selesai.
1: Sementara terkait dengan pengerjaan seluruh sarana prasarana air bersih dan Rem 132 Tadulako, Brigjen Suntara Wisnu menjelaskan selain personil TNI, pihaknya juga dibantu masyarakat setempat. Hal ini diakui semakin mempercepat penyelesaian pembangunan sarana air bersih di wilayah Sulawesi Tengah. Di tengah upaya TNI dalam memenuhi kebutuhan air bersih, dan Rem juga minta masyarakat untuk merawat dan menjaga fasilitas yang dibangun agar dapat bertahan lama dalam memberi kebutuhan air masyarakat.
0: Dari Palu kita menuju ke Bumi Sivia Pak Tujuh menemui rekan Yuni Syafira. Yuni, selamat sore.
3: Baik, selamat sore Rina.
0: Baik, informasi apa yang bisa kami dengarkan dari Tojo Una-Una, silakan.
3: Baik, informasi dari Tojo Una-Una atau dari Ampana di sore hari ini untuk Gema Saripati Maju. Karhutla meningkat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tojo Una-Una ingatkan warga waspada titik api. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tojo Una-Una mencatat sekitar 15 kejadian kebakaran hutan dan lahan sejak 3 Februari hingga 22 Agustus 2026. Kepala Pelaksana BPBD Tojo Una-Una Sigit Labolong mengatakan, dari sejumlah kejadian tersebut terdapat dua wilayah yang saat ini menjadi perhatian serius, Tusalongge Kecamatan Ampana Tete dan wilayah Kecamatan Tojo. Menurut Sigit, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena berdasarkan hasil analisis BMKG melalui kajian hidrometeorologi, sejumlah wilayah di Tojo Una-Una memiliki potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Wilayah yang masuk dalam perhatian antara lain Desa Tojo di Kecamatan Tojo serta wilayah Kecamatan Ampana Tete dan sejumlah wilayah lain berdasarkan hasil analisis BMKG. Sigit menjelaskan kondisi cuaca dan lingkungan saat ini dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran. Karena itu kewaspadaan masyarakat menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah meluasnya titik api.
5: Terjadi peningkatan untuk karhutla di wilayah Kabupaten Tojo lebih kurang sampai dengan hari ini ada 15 kali kejadian mulai dari tanggal 30 Juli kemarin, dari tanggal 30 Juli sampai dengan hari ini. Ada dua titik yang menjadi perhatian serius, terutama untuk saat ini di daerah Desa Longge, Kecamatan Ampana

0: tersebut.
1: Sigit menambahkan potensi kebakaran saat ini tidak hanya perlu diwaspadai di kawasan hutan dan lahan. Beberapa lokasi pembakaran kelapa untuk produksi kopra di wilayah Ampana Kota juga dilaporkan mengalami kebakaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kewaspadaan perlu ditingkatkan di seluruh wilayah, termasuk pada aktivitas pengolahan kopra yang menggunakan api. Masyarakat diimbau memastikan api benar-benar padam setelah kegiatan dan tidak meninggalkan sumber api tanpa pengawasan. RRI Ampana, Rahmawati Tani melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Rina di RRI Palu.
3: Terima kasih Yuni. Selanjutnya saya ke RRI Bone menyapa rekan Sri Ulfa. Selamat sore Mbak Ulfa.
4: Selamat sore.
3: Baik, silakan langsung untuk informasi dari Bone, Ulfa.
4: Baik, terima kasih. Untuk informasi dari RRI Bone hari ini, warga di Kabupaten Bone mengeluhkan lonjakan harga LPG 3 kg yang kini menembus Rp40.000 per tabung. Dilaporkan Ayunia Nindiati.
5: Kenaikan harga LPG 3 kg mulai dirasakan warga di sejumlah wilayah Kabupaten Bone. Dari sebelumnya di kisaran Rp20.000 hingga Rp25.000, kini harganya bisa mencapai Rp40.000 per tabung. Ibu Sunar, warga Kelurahan Macana, mengatakan kondisi ini membuat warga khususnya ibu rumah tangga harus mengatur ulang pengeluaran harian. Dikatakan kelangkaan LPG juga membuat sejumlah toko campuran kehabisan stok dalam waktu cukup lama. Ia juga mengaku kenaikan harga LPG cukup membebani kebutuhan rumah tangga.
6: Mau tidak mau ya dibeli, meskipun mahal dari harga biasanya. Dan harus juga mengantri. Biasanya datang di hari Rabu, Jumat, di salah satu pengecer. Dan sekarang ada mie beli Rp40.000 satu gas. Dan saya juga dengar keluhan dari pedagang eceran atau pedagang di toko campuran. Memang susah sekali gas LPG 3 kg sekarang. Bahkan ada yang sudah satu bulan tidak menjual. Dan kebanyakan warga sudah ganti mie dari gas LPG ke kayu bakar kilagi karena tidak ada dapat penjual.
5: Sementara itu, warga Kelurahan Watampalaka Agus mengaku mendapatkan LPG 3 kg dengan harga Rp35.000 di Pasar Palaka. Ia menyebut kelangkaan LPG juga terjadi bersamaan dengan sulitnya mendapatkan BBM.
7: Susah memang, saya dapat di Pasar Palaka harga Rp35.000. Sebenarnya, dua penjual ku pergi. Harga yang satunya Rp35.000 juga, tapi minta kartu keluarga. Masalahnya ini gas LPG susah, bersamaan juga dengan susah BBM.
5: Warga berharap pemerintah dan pihak terkait segera memastikan ketersediaan LPG 3 kg, serta mengawasi harganya di tingkat pengecer, agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau.
4: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali ke RRI Palu.
3: Terima kasih rekan Ulfa. Dari Bone saya ke Mamuju. Ada rekan Mega Pika di sana. Mega, silakan. Ya, silakan Mbak Mega.
8: Baik, untuk informasi dari RRI Mamuju, kami hadirkan wawancara bersama dengan Bapak Samsul Samad selaku Dewan Pengarah Sandek terkait dengan pagelaran event Sandek Selumba tahun 2026 yang disampaikan Marhadi Umar selengkapnya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan wawancara kami bersama dengan Dewan Pengarah Sandek Selumba, Bapak Syamsul Samad, terkait dengan Festival Sandek Selumba yang akan digelar di Sulawesi Barat. Baik Pak, untuk event Sandek Selumba ini apakah akan tetap digelar tahun ini atau seperti bagaimana Bapak?
10: Ya, yang pertama sebenarnya bagi dari kami pemerintah Sulawesi Barat itu tidak pernah ada rencana untuk tidak menggelar ya. Itu sebenarnya konsisten tetap menggelar Sandek Selumba, hanya dalam pola desain yang berbeda. Kenapa demikian? Karena memang ya kita semua paham kondisi fiskal kita tahun ini itu sedang tidak baik-baik saja. Sehingga desain pelaksanaan Sandeksi Lumba yang tahun lalu itu berangkat dari Polman sampai ke Mamuju dengan 5 etape, itu yang kita rubah desainnya. Jadi tidak pernah, tapi memang di ruang-ruang publik, netizen, apa itu, ya begitulah di ruang publik itu. Tetapi sebenarnya konsistensi pemerintah itu tetap Sandeksi Lumba ini kita gelar, hanya sekali lagi desain pelaksanaannya, rutenya itu yang berbeda dari 5 etape menjadi 2 etape.
9: Untuk jumlah pesertanya sendiri sudah ada berapa Bapak?
10: Tahun ini tuh kalau tahun lalu hanya 54 peserta, sekarang pesertanya 85 peserta, sehingga membutuhkan energi yang begitu besar, fiskal yang begitu besar, dan personil ya, manusia yang terlibat itu kan cukup banyak. Konsekuensi biayanya juga cukup tinggi, sehingga kita potong rutenya, dipersempit untuk bisa kita laksanakan gitu. Yang kedua, bahwa memang Sandeksi Lumba ini adalah sebuah tradisi lomba untuk mempertahankan, melestarikan budaya bahari kita sebagai simbol dari budaya yang cukup kuat melekat di identitas masyarakat Mandar Sulawesi Barat. Gitu. Jadi misalnya kita tetap laksanakan.
9: Dengan adanya event Sandeksi Lumba ini Pak, apakah juga meningkatkan perekonomian masyarakat terutamanya UMKM yang ada di Polewali Mandar?
10: Kalau bicara juga multi efeknya, ya memang juga peningkatan UMKM dalam setiap event Sandeksi Lumba dari etape ke etape itu selalu mengikut, alhamdulillah UMKM-nya itu tumbuh. Ya, baik dari segi jumlah maupun dari segi omset yang didapatkan dari pada saat pelaksanaan Sandeksi Lumba.
9: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Samsul Samad selaku Dewan Pengarah event Sandeksi Lumba. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian tadi informasi dari RRI Mamuju, mewakili rekan yang bertugas ada rekan Vivi dan Mika Pika. Kembali ke rekan Rina di RRI Palu.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Iya, baik pendengar, dari informasi atau wawancara RRI Mamuju tadi, kita menuju ke Bau-Bau. Ada rekan saya di sana, Rizka Harlina. Selamat sore, Rizka.
11: Selamat sore, Rina.
3: Oke, informasi apa dari Bau-Bau sore ini, Rizka? Silakan.
11: Baik, dari Kota Bau-Bau, informasi kami terkait tergiur upah puluhan ribu dan ketergantungan sabu, pria di Bau-Bau nekat jadi kurir narkoba. Berikut laporan Wade Nurliani.
12: Tergiur upah puluhan ribu rupiah dan ketergantungan menggunakan sabu mendorong FR 26 tahun warga kelurahan BWI Kota Bau-Bau menjadi kurir narkotika. Dari tangan tersangka FR, Satres Narkoba Polres Bau-Bau berhasil mengamankan 10 saset sabu dengan berat 2,59 gram saat tersangka hendak menjemput paketnya untuk diedarkan melalui sistem tempel. KBO Satres Narkoba Polres Bau-Bau Aibtu Munartin mengatakan penangkapan FR bermula dari laporan masyarakat yang curiga dengan gerak-gerik tersangka. Polisi akhirnya bergerak cepat dan mengamankan pelaku pada Jumat 14 Agustus malam di Kelurahan Wajo. Saat diamankan, tersangka kedapatan sedang memegang barang haram tersebut. Saat dilakukan tes urin, tersangka FR juga dinyatakan positif menggunakan narkoba dan diketahui tidak memiliki pekerjaan tetap. Seluruh narkoba tersebut didapatkan tersangka dari seorang yang tidak dikenalnya melalui komunikasi telepon.
13: Barang bukti yang diamankan yaitu narkotika, 10 buah saset bening berisi serbuk butiran kristal dengan berat bruto 2,59 gram bersama pembungkusnya.
12: Sementara itu penyidik pembantu Satres Narkoba Polres Bau-Bau Aibda Hartiman mengatakan berdasarkan hasil interogasi awal, tersangka sudah dua kali mengedarkan sabu. Pada aksi pertama tersangka berhasil mengedarkan 10 saset sabu, sedangkan aksi keduanya gagal karena lebih dahulu ditangkap aparat. Dalam sekali transaksi, tersangka diberi upah Rp20.000 per saset. Setiap kali berhasil mengedarkan 10 saset sabu, tersangka juga diberi upah 1 saset. Tersangka awalnya merupakan pengguna aktif narkoba, namun karena tidak memiliki uang, ia akhirnya terjerumus dan menjadi kurir sabu.
14: Bersangkutan ini tugasnya hanya untuk menempel, yang menjual itu bosnya. Jadi dia sistemnya itu kayak segitiga. Dia yang menempel, kemudian dia teruskan titiknya ke bosnya. Bosnya itu yang ke penjual lagi. Sistemnya seperti itu.
12: Polres Bau-Bau terus mengejar bandar narkoba yang masuk barang haram tersebut di Bau-Bau. Polisi juga meminta masyarakat untuk melaporkan segala bentuk penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal penjara 20 tahun. Tersangka juga kini masih ditahan di Mapolres Bau-Bau untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
11: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau, dan kita kembali ke RRI Bone bersama Rina.
3: RRI Palu ya, Rizka. Oke, baik pendengar, dari Bau-Bau kita menyeberang ke Kendari. Di sana ada rekan Yesi yang akan menyampaikan informasinya. Silakan Yesi.
15: Baik, terima kasih Rina. Informasi yang akan kami sampaikan dari RRI Kendari mengenai pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat tambahan 60 titik lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, dan tambahan lokasi ini merupakan bagian dari penguatan program strategis nasional sektor kelautan dan perikanan yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia. Mengenai hal ini selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
16: Terima kasih kepada Bapak Menteri, khususnya Bapak Presiden Republik Indonesia.
17: Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan tambahan 60 titik lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Gubernur Sulawesi Tenggara Andes Mangaruka mengatakan penambahan lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ini diharapkan dapat memperkuat kawasan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor kelautan dan perikanan. Gubernur Sultra juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada Presiden atas tambahan alokasi tersebut, dan pemerintah Sultra siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, serta para pemangku kepentingan lainnya agar pembangunan KNMP dapat berjalan efektif. Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program strategis pemerintah yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, namun juga diarahkan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat pesisir.
16: Saya selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dan masyarakat Sulawesi Tenggara mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Menteri, khususnya Bapak Presiden Republik Indonesia, yang mana kita tahu bahwa saat ini Kampung Nelayan itu sudah berfungsi dan nanti Sulawesi Tenggara akan mendapatkan kurang lebih 60 Kampung Nelayan. Nah, dengan adanya Kampung Nelayan ini, kita berharap nanti masyarakat-masyarakat yang berada di pesisir itu mendapatkan kehidupan yang layak. Dan provinsi juga akan melakukan upaya-upaya yang mana pemerintah pusat akan membangun tempat pekerjaannya, sedangkan ruang lingkup dan kehidupan itu nanti akan dibenahi oleh provinsi.
17: Gubernur Sulawesi Tenggara juga menambahkan, di Sultra pembangunan KNMP sebelumnya telah berjalan diantaranya di Desa Surwejaya, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Dan dalam pelaksanaannya, kawasan Kampung Nelayan Merah Putih dapat dilengkapi berbagai sarana penunjang produksi dan aktivitas ekonomi nelayan seperti pabrik es, gudang beku, SPBN, dermaga, pasar atau sentra pengelolaan ikan, bengkel kapal, fasilitas logistik, serta area kuliner pesisir. Ketersediaan fasilitas tersebut diharapkan membuat rantai usaha perikanan menjadi lebih efektif, mulai dari nelayan melaut hingga hasil tangkapan diolah dan dipasarkan. Dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berkomitmen untuk terus mengawal program ini agar tambahan puluhan titik KNMP benar-benar menjadi penggerak ekonomi baru sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir.
15: Ya, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Kendari. Kami yang bertugas, mewakili kerabat kerja yang bertugas sore ini, Bung Irfan dan saya sendiri Yesi, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kembali ke RRI Palu bersama Rina, silakan.
3: Terima kasih Yesi. Langsung pendengar, saya ajak Anda menuju ke Toli-Toli untuk mendengarkan informasi yang disampaikan langsung rekan Winarti. Silakan Winarti.
18: Baik, terima kasih rekan kami Rina yang ada di RRI Toli, di RRI Palu ya. Dan informasi yang ada di RRI Toli-Toli, pertandingan sengit tersaji pada laga pembuka cabang olahraga sepak bola Pekan Olahraga Daerah Popda Sulawesi Tengah 24 di Stadion Kuonoto, Kelurahan Kali, Kabupaten Buol. Pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Senin pagi, laga derby yang mempertemukan tuan rumah Kabupaten Buol melawan Kabupaten Toli-Toli berlangsung panas dengan hujan gol di babak pertama. Dari Kabupaten Buol, Renaldi melaporkan.
19: Di bawah terik matahari yang menyengat, kedua tim langsung memperagakan permainan terbuka dan saling jual beli serangan. Toli-Toli akhirnya berhasil memecah kebuntuan lebih dulu pada menit ke-28 melalui titik putih. Fatul Mubarak yang maju sebagai eksekutor penalti sukses menjalankan tugas dengan dingin dan mengubah skor menjadi 1-0. Percaya diri usai memimpin, tim tamu tak mengundurkan serangan. Hanya berselang 8 menit, Toli-Toli menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-36 lewat sepakan terukur pemain bernomor punggung 9 Muhammad Al-Fatir yang memanfaatkan kelengahan barisan pertahanan Buol. Tersengat oleh dua gol lawan, Buol bangkit mengejar ketertinggalan menjelang turun minum. Upaya pantang menyerah tim tuan rumah membuahkan hasil di masa perpanjangan waktu atau injury time. Pada menit 40+2, Buol mendapat hadiah penalti yang berhasil dieksekusi dengan sempurna oleh Dwi Anugrah Indarto, sekaligus memperkecil kedudukan menjadi 1-2 hingga pertandingan berakhir. Dalam wawancara seusai pertandingan, pelatih Toli-Toli Coach Sandi Yuhardi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pemain yang telah berjuang habis-habisan demi membawa nama harum Kabupaten Toli-Toli. Kendati meraih hasil positif di kandang lawan, sang pelatih meminta timnya untuk tidak cepat berpuas diri. Perjalanan kompetisi masih panjang dan tantangan berat sudah menanti di depan mata.
20: Pertama-tama, kita cukup bersyukur atas kemenangan yang hari ini kita dapat karena atas kerja dari hasil yang kita terima ini atas kerja keras dari anak-anak semuanya dan dukungan besar dari daerah Kabupaten Toli-Toli buat anak-anak semuanya. Jadi kedepannya nanti kita belum terlalu banyak berkomentar apa-apa. Kita masih tetap fokus, masih ada pertandingan ke depan. Kita masih tetap berjuang, semangat untuk Kabupaten Toli-Toli.
19: Pada pertandingan berikutnya, tim Toli-Toli dijadwalkan akan berhadapan dengan tim kuat lainnya pada grup A. Menghadapi laga krusial tersebut,

0: Awal kejar-kejaran angka ini kian menegaskan bahwa persaingan cabur sepak bola Popda Sulteng ke-24 di grup A berjalan sangat ketat. Bagi Buol dan Toli-Toli, perbaikan lini pertahanan serta efektivitas serangan menjadi kunci utama jika ingin mengamankan poin penuh saat berhadapan dengan lawan berikutnya, Kota Palu.
1: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kembali ke rekan kami, Rina di RRI Palu.
2: Baik, terima kasih rekan Winarti untuk laporannya di sore hari ini. Selanjutnya kita menuju kembali ke Tojo Una-Una Pendengar, di mana informasi dari Tojo Una-Una terkait Bupati Tojo Una-Una, pengenalan budaya tradisional sejak dini dan strategi memperkuat eksistensi budaya lokal. Selengkapnya akan disampaikan reporter Ibnu Abbas. Abbas, silakan laporan Anda.
3: Baik, terima kasih rekan Rina. Kami sampaikan dari Kabupaten Tojo Una-Una, di mana kearifan budaya lokal dikhawatirkan akan mengalami kepunahan akibat tergerus oleh pengaruh arus globalisasi seiring dengan kemajuan dan perkembangan digitalisasi saat ini. Nah, menyikapi kondisi ini, salah satu tokoh masyarakat sekaligus pelaku budaya Kabupaten Tojo Una-Una, Abdullah, menyebutkan bahwa pengembangan kebudayaan sebaiknya dilakukan atau dimulai sejak usia dini, yaitu dari tingkat taman kanak-kanak atau TK PAUD hingga sekolah dasar bahkan sekolah lanjutan.
4: Kalau untuk kebudayaan diawali dari ini, istilahnya dari TK, SD, SMP, SMA, itu harus dibina supaya menjaga darah daging mereka, dan mereka akan membawa kebudayaan itu dimanapun mereka berada, mereka tidak lupa dengan kebudayaan tersebut.
3: Menurut Abdullah, hal ini sangat penting untuk diperkenalkan dan ditanamkan kepada regenerasi. Menurutnya, nilai-nilai budaya leluhur kepada anak-anak sejak usia dini ini sangat penting, sehingga mereka tumbuh dan menjadi generasi yang tidak malu dengan adat istiadatnya sendiri, cinta dan bangkan budaya dari orang tua mereka. Demikian laporan kami dari RRI Ampana, kembali ke rekan Rina di RRI Palu. Silakan rekan Rina.
2: Baik, terima kasih rekan Abbas dan selamat melanjutkan tugas liputan lagi. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk terakhir kita akan menuju ke Makassar. Kita dengarkan laporan ataupun juga feature yang akan disampaikan oleh Arfan Yusri. Selamat sore rekan Arfan.
5: Selamat sore rekan Wode Rina dari RRI Palu.
2: Iya, silakan untuk informasi sore hari ini.
5: Baik, informasi dari RRI Makassar ini terkait feature berjudul Ketahanan Pangan, Salurkan Bantuan Pertanian. Pemkot Makassar perkuat ketahanan pangan lewat teknologi. Bersama rekan Edwin Masud.
6: Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat sektor pertanian sebagai upaya menjaga ketahanan pangan di tengah tantangan keterbatasan lahan dan dampak perubahan iklim. Komitmen itu ditunjukkan melalui penyaluran bantuan sarana produksi pertanian kepada kelompok tani dalam musyawarah tani Abulo Sibatang di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate. Berbagai bantuan diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Bantuan tersebut meliputi 2.000 liter pupuk organik cair, 2.365 kg benih padi sebar, 5 unit kultivator, 20 unit hand sprayer elektrik, hingga 2 unit pompa air untuk mendukung aktivitas pertanian masyarakat. Menurut Wali Kota Makassar, bantuan yang diberikan tidak hanya berfokus pada penyediaan sarana produksi, tetapi juga diarahkan untuk mendorong transformasi menuju pertanian modern. Salah satunya melalui pengembangan greenhouse berbasis teknologi Internet of Things atau IoT yang dinilai mampu meningkatkan produktivitas di tengah keterbatasan lahan dan cuaca yang semakin tidak menentu.
7: Tentu harus memanfaatkan teknologi pertanian. Kayak ini, ternyata ini kan bisa 3 kali tanam sawahnya. Ini tanam musim tanam kedua. Ya, mereka udah bisa panen, walaupun luasannya kurang lebih 20 hektar. Nah, terus bisa 3 kali, kan ini sangat luar biasa. Satu hektarnya kira-kira bisa 6-7 ton. Ya. Nah, sehingga memang teknologi itu membutuhkan apa dibutuhkan sekarang untuk bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian di seluruh wilayahnya. Makanya kita di Dinas Pertanian dan Perikanan mencoba nanti membangun beberapa greenhouse dan sistem IoT.

0: aktivitas itu bisa tersupport oleh teknologi yang ada sekarang.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Makassar Aulia Arsyad menjelaskan bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas petani, terutama dalam menghadapi musim kemarau. Selain menyalurkan bantuan, pemerintah juga akan terus melakukan pendampingan kepada kelompok tani agar pemanfaatan teknologi pertanian dapat berjalan secara optimal.
2: Yang mengemuka di kegiatan evolusi batang ini seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman petani itu masalah cuaca, pengairan, karena kalau sekitar di wilayah Sudiang atau di Barombong sini kan memang irigasi sama sekali tidak ada. Jadi mereka sangat membutuhkan sumur dalam. Nah, alhamdulillahnya Dinas PU sudah akan membangun beberapa sumur dalam di beberapa titik di Kota Makassar, dan kali ini kami juga memberikan beberapa bantuan kultivator, hand sprayer, benih padi sebar.
1: Melalui kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, dan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah Kota Makassar optimistis ketahanan pangan daerah dapat semakin kuat. Di sisi lain, penerapan teknologi pertanian modern juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menciptakan sektor pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan.
3: Demikian feature berjudul Ketahanan Pangan dari RRI Makassar telah kami hadirkan. Kembali ke rekan Wode di Wode Rina di RRI Palu.
4: Baik, terima kasih rekan Arvan Yusri untuk news feature di sore hari ini. Dan pendengar, news feature dari RRI Makassar mengakhiri paket berita berjaringan Sekoril 4 dalam Gemasari Pati Maju edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wode Rina Mustika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Demikian telah Anda ikuti Gemasari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda masih terus bersama kami di 96,7 MHz. Untuk bersamaan kita sore hari ini sambil menantikan saatnya kumandang azan maghrib wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Dan kami informasikan bahwa untuk waktu maghrib wilayah Kota Kendari dan sekitarnya pada pukul 17:56 menit. Namun sebelumnya pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk kami sampaikan dua buah pengumuman yang kami terima dari kantor kepolisian Polresta Kendari pendengar ya, dan berdasarkan laporan polisi nomor LP-325/8/2026 Sultra Resta Kendari tanggal 24 Agustus 2026 telah datang seorang di Polresta Kendari dengan identitas nama pelapor Takdir Malik, tempat dan tanggal lahir Kendari 28 Mei 1988, alamat Jalan Saweri Gading, Kelurahan Anggilowo, Kecamatan Mandonga, Kendari. Telah dilaporkan di Polresta Kendari. Yang dilaporkan asli sertifikat hak guna bangunan. Yang dilaporkan asli sertifikat hak guna bangunan dengan korban Beni Wijaya. Adapun kronologis dari kejadian bahwa pelapor datang ke Polresta Kendari melapor kehilangan satu buah asli sertifikat hak guna bangunan, surat ukur seluas 3.685 meter persegi atas nama Pak Rudin yang terletak di Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari sesuai pengantar Kantor Pertanahan Kota Kendari. Adapun surat atau dokumen tersebut hilang tepatnya di Kantor Pertanahan Kota Kendari pada sekitar bulan Februari 2026 dan telah dilakukan pencarian namun tidak ditemukan. Akibat dari kejadian tersebut, pelapor datang di kantor Polresta Kendari untuk membuat laporan kehilangan. Dan berikut pendengar, masih dari Polresta Kendari, masih dari atas nama pelapor Takdir Malik yang beralamat di Jalan Saweri Gading, Kelurahan Anggilowo, Kecamatan Mandonga, Kendari. Atas yang dilaporkan, asli sertifikat hak milik. Yang dilaporkan asli sertifikat hak milik dengan korban Laode Jaiwan M. Adapun kronologis dari kejadian tersebut secara singkat bahwa pelapor datang ke kantor Polresta Kendari melaporkan kehilangan satu buah asli sertifikat hak milik. Dengan NIB 21050001450570 tanggal 14 Agustus 2025, surat ukur seluas 116 meter persegi atas nama Laode Jaiwan yang terletak di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari. Sesuai pengantar Kantor Pertanahan Kota Kendari, adapun surat atau dokumen tersebut hilang, tepatnya di kantor pertanahan Kota Kendari pada sekitar bulan Maret 2026 dan telah dilakukan pencarian namun tidak ditemukan. Akibat dari kejadian tersebut, pelapor datang di kantor Polresta Kendari membuat laporan kehilangan. Demikian pendengar untuk informasi berita kehilangan yang baru saja kami bacakan, dan untuk Anda yang mengenal atau mengetahui atas berita ini, mohon diteruskan kepada yang bersangkutan. Atas nama pengirim, kami ucapkan terima kasih. Anda saat ini pendengar masih bersama kami di Pro 1 Kendari. Untuk suasana petang saat ini 44 menit dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita pendengar, sesaat lagi kami juga akan kembali mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu renungan menjelang maghrib yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Dr. Andes Haji Lanawe Agi dengan topik Muhammad Pembawa Rahmat. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur. Mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat hidayah, sehingga kita masih dapat melaksanakan tugas kewajiban kita baik sebagai umat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah renungan maghrib ini berjudul Muhammad Pembawa Rahmat. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Rabiul Awal adalah bulan yang monumental bersejarah bagi umat Islam, karena pada bulan tersebut, tepatnya 12 Rabiul Awal, lahirnya seorang manusia yang sempurna fisik, akal dan mulia akhlaknya, pembawa rahmat dan pelita hidup, petunjuk jalan yang lurus dan benar. Sejak manusia dahulu, manusia dewasa ini, bahkan petunjuknya sampai manusia akhir zaman. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah As-Saba ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhiran. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pemberi berita gembira dan peringatan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, yaitu menebarkan kasih sayang kepada seluruh alam semesta, baik alam insani manusia atau alam hayawani atau binatang, alam nabati atau alam tumbuh-tumbuhan maupun flora dan fauna. Apapun yang ada di dunia ini pasti mendapat rahmat kasih sayang dengan terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW memproklamirkan dirinya bahwa ia diutus Tuhan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, yaitu hidup mengesakan Allah agar manusia beribadah hanya kepada Allah semata-mata, menjaga perikemanusiaan, bersilaturahmi dengan baik sebagaimana sabdanya. Innama bu'istu liutami makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Misi ajaran yang ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam patut kita lanjutkan dan kita lestarikan dalam kehidupan sehari-hari dengan identitas iman dalam membangun manusia seutuhnya, pembangunan fisik material dan pembangunan mental spiritual menuju negara adil makmur sejahtera. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 103. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa zkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan berpegang eratlah kamu sekalian dengan tali agama Allah dan janganlah berpecah belah. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu tatkala kamu dahulu bermusuh-musuhan, lalu dipersatukan Allah hati kamu sehingga dengan nikmat Tuhan itu kamu menjadi bersaudara. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Selain dari itu, mari kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, dengan iman dan takwa, dengan akhlak yang mulia, dengan penuh kesabaran dan tidak mengenal putus asa. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat sebagaimana sabdanya,
Itakila hais makunta, wat bi say atal hasanata, tamuha wa kharikina sabi hulkin hasani. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja kamu berada. Tutuplah kejelekan itu dengan amal baik. Niscaya kebajikan itu akan menghapus kejelekan dan gaulnya manusia dengan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikianlah renungan maghrib ini. Amin.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab, seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintah-Nya. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintah-Nya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dari dalam berkata-kata dan berbuat. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang berbeda dengan manusia, baik dari segi asal penciptaannya, begitu juga dengan nafsu. Manusia memiliki nafsu, sedangkan malaikat tidak memiliki nafsu. Akan tetapi, dalam sejarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengutus dua malaikat ke bumi dan diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua malaikat itu bernama Harut dan Marut. Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah ke negeri Babilonia. Nama mereka disebutkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 102, yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

Persatu kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Perjumpaan untuk malam hari ini, Ilham akan menemani kebersamaan pendengar dengan aktivitas di mana menghadirkan juga beberapa hal menarik yang akan menemani pendengar sampai nanti lepas pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk di perjumpaan kita ya di malam hari ini, sedikit juga informasi kita bagikan untuk pendengar, di mana ini dari Panitra Pengadilan Agama Andolo yang ditujukan kepada Nirsan binti Ramlin, tempat dan tanggal lahir Asunde, 13 Juli 1987, kelahiran dari yang atas nama Nirsan binti Ramlin, beragama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat dan kediaman dahulu beralamat di Kelurahan Lalowaru, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Sebagai termohon, supaya agar saudari datang menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Andolo pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tempat ruang sidang Cakra Pengadilan Agama Andolo, sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh suami saudari atas nama Guntur bin Mus di Pengadilan Agama Andolo dengan nomor 336/PDT.G/2026/PAADL. Dan seperti yang sudah disampaikan, bahwa agar saudari dari yang beratas nama Nirsan binti Ramlin menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Andolo pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tempat ruang sidang Cakra Pengadilan Agama Andolo, sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh suami saudari atas nama Guntur bin Mius di Pengadilan Agama Andolo.

Mendengar kembali kita hadirkan informasi untuk perjumpaan malam hari ini dari Panitera Pengadilan Agama Andolo yang ditujukan kepada Aco bin Asar. Tempat dan tanggal lahir Sendang Mulyasari 7 Maret 1999, agama Islam. Pekerjaan tidak ada, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Desa Mowila, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Sebagai tergugat, agar saudara datang menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Andolo pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tempat ruang sidang Cakra Pengadilan Agama Andolo, sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh istri saudara atas nama Megawati Putri Yusran binti Yusrante di Pengadilan Agama Andolo dengan nomor 372/PDT.G/2026/PAADL. Seperti yang kami sampaikan bahwa agar saudara dengan atas nama Aco bin Asar datang menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Andolo pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tempat ruang sidang Cakra Pengadilan Agama Andolo sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh istri saudara atas nama Megawati Putri Yusran binti Yusrante di Pengadilan Agama Andolo.

Aku bukanlah wanita baik-baik. Aku bukanlah wanita soleha. Aku bukanlah wanita yang begitu paham akan agama. Ya, aku sama layaknya wanita lain. Wanita yang penuh akan dosanya. Wanita yang penuh akan kesalahannya. Wanita yang belum baik akan tutur katanya. Wanita yang masih suka membicarakan akan dunia orang lain. Maka dari itu, tegur aku jika aku berkata kotor. Tegur aku jika aku melakukan perbuatan yang salah. Tegur aku jika aku membicarakan dunia orang lain. Dan bimbinglah aku untuk menjadi wanita makmumu yang baik.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, perjumpaan untuk malam hari ini kita akan berbagi. Tepatnya untuk pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kita hadirkan nih dialog menarik untuk malam hari ini. Yaitu dalam obrolan komunitas yang akan menemani kebersamaan kita.
1: Pro 1 Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

0: Bersatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk pukul 19 waktu Indonesia Tengah, di perjumpaan kita di penanggalan tanggal 24 Agustus 2026, kita hadirkan obrolan komunitas untuk malam hari ini ya. Selama satu jam akan menemani kebersamaan dan aktivitas pendengar. Dan Ilham tidak sendiri, karena di studio sudah ada dari rekan-rekan yang menemani Ilham ya untuk malam hari ini. Kita sapa dulu untuk yang sudah hadir di kebersamaan kita di malam hari ini ya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Abdul Fajar nih, selaku dari Kabid PPZ ya, yeah, PPZ Sulawesi Tenggara. Iya, PPZ EZ.
1: Iya,
0: betul. PPZ EZ Sulawesi Tenggara. Abdul Fajar.
1: Iya, siap.
0: Oh, iya.
1: Salam kenal.
0: Salam kenal ya Abdul Fajar ya. Iya, perjalanan sini lancar ya.
1: Alhamdulillah.
0: Lancar. Selain dengan Abdul Fajar, ada juga rekan-rekan yang lain ya. Kita sapa dulu nih dari Agus Nazar Saputra selaku Kabid Edukasi Relawan SRI. Ya, iya. Baik.
1: Kabid Relawan SRI, Pak.
0: SRI, iya. Ya, baik. Nah, ini dia Agus Nazar ya. Selamat malam ya, Agus.
1: Malam.
0: Selamat malam. Dan juga dari Hasfil ya. Hasfil secara koordinator dari SRI Sulawesi Tenggara ya. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Selain itu juga ada dari Melia Prodita Rohadi. Baik ya. Dari selaku staf ya kesehatan SRI ya. Oh, jadi ada tiga nih dari pihak SRI. Emang sama atau berbeda nih dengan IZI? Beda ya?
1: Hampir sama
0: komunitasnya ya.
1: Iya, SRI itu di bawah
0: Iya,
1: lembaga kerelawanan IZI.
0: Oke, di bawah relawan kelembagaan dari IZI. Iya, baik. Iya. Nah, ini kita akan bahas sedikit ya untuk di perjumpaan kita malam hari ini bersama dengan rekan-rekan dari SRI dan juga dari IZI sendiri, yang dimana di obrolan komunitas kita malam hari ini kita rangkai dengan merajut Indonesia lewat ekspedisi kemerdekaan di pelosok Sulawesi Tenggara ya. Iya. Wah, ini memang menjadi tema untuk di bulan Agustus mungkin ya. Iya, seperti
1: iya,
0: itu.
1: Betul, betul.
0: Baik. Nah, kita ke Bung Fajar dulu nih ya.
1: Siap.
0: Iya, Bung Fajar saja atau Abdullah saya?
1: Boleh.
0: Boleh,
1: mana aja ya. Dipanggil Om juga boleh.
0: Baik. Dengan Bung Fajar nih. Ini untuk IZI dan relawan SRI ini melakukan ekspedisi ternyata ya di satu tempat ya di Desa Taore. Iya, ya.
1: Desa Taore.
0: Iya, di Kecamatan Aere, Kabupaten Kolaka Timur. Wah, ini boleh diceritakan sedikit nih mungkin.
1: Iya.
0: Dari Fajar mungkin tahu nih detailnya seperti apa. Silakan.
1: Oke, baik. Sebelum ke ekspedisi kemerdekaan di Taore, mungkin secara umum dan secara garis besar berkaitan dengan ekspedisi kemerdekaan di lembaga IZI, Inisiatif Zakat Indonesia, yang juga sekarang dibantu oleh teman-teman Simpul Relawan Indonesia selaku organisasi kerelawanan di IZI. Untuk ekspedisi kemerdekaan sendiri, alhamdulillah kami sudah terlaksana sejak 2024 lalu.
0: 2024 iya, ya.
1: Dan memang ekspedisi kemerdekaan ini adalah momen yang cukup besar dan kita jadikan sebagai salah satu momen utama di bulan Agustus di IZI sejak 2014, terutama di Sulawesi Tenggara. Untuk IZI secara nasional memang Sulawesi Tenggara masih menjadi salah satu yang punya program ini, namanya Ekspedisi Kemerdekaan, dan kita mencari wilayah-wilayah sasaran program yang memang agak berbeda dari lokasi program yang lain.
0: Ya,
1: kalau ekspedisi kemerdekaan ini kita cari wilayah-wilayah yang susah dijangkau. Ya, di 2024 itu kita laksanakan di kepulauan, salah satu daerah terluar di pulau terluar di Sulawesi Tenggara, kemudian 2025 ujungnya Konawe.
0: Baik.
1: Dan sekarang kita masuk ke wilayah ujung Kolaka Timur dan perbatasan okay. dengan Kolaka. Namanya Desa Taure, Kecamatan Aire, Kabupaten Kolaka Timur. Dan lokasi ini kalau kita cari di Google Maps itu nggak ada.
0: Nggak ada. Baik, berarti belum sampai ke situ ya?
1: Belum untuk... sampai. Dan, karena memang medannya Pak, medannya yang agak susah.
0: Oke. Okay. Akses jalan mungkin belum di dibuat atau bagaimana nih?
1: Akses jalan sudah ada tapi harus kendaraan khusus.
0: Oke. Okay. Iya.
1: Dan ya, kendaraan naik ke sana juga baru terbilang beberapa tahun belakangan ini. Baru bisa diakses baik. Oleh kendaraan.
0: Baik, luar biasa ini. Yeah. Ini dari ISIS sendiri ternyata apa namanya mencari tempat-tempat mungkin wilayah yang tidak dijangkau mungkin ya, sehingga mereka mungkin ada keperluan atau bantuan yang dibutuhkan dari pihak ISIS itu bisa memberikan itu ya, akses itu.
1: Yeah, seperti betul. Itu ya. Iya, yeah, betul. Jadi program ini selain kita mencari lokasi yang memang ekstrim dilalui oleh masyarakat umum, kita juga memang sebelum terjun ke sana di ekspedisi kemerdekaan kita asesmen dulu, asesmen dulu apa-apa yang dibutuhkan. Dan memang tepat sekali di tahun ini di Desa Taure terutama desa ini menjadi masyarakatnya itu belum pernah sama sekali diakses dengan agenda-agenda yang seperti yang kita lakukan okay. kemarin dengan paket sembako, paket okay. pendidikan, paket guru dan lain sebagainya.
0: Baik, jadi banyak juga layanan-layanan yang disediakan ya.
1: Iya betul.
0: Baik, nah ini menarik ya. Kita bergeser sedikit dulu nih dari tadi bersama Bung Fajar ya. Nah kita beralih ke Bung Hasfil ya. Bung Hasfil nih selaku koordinator dari SRI Sulawesi Tenggara. Ini kira-kira seperti apa nih ya? Perjalanannya untuk ke masyarakat dan mungkin bisa diceritakan sedikit kepada kita ya dari SRI ini. Ini memang dari SRI masih di bawah ini tadi ya dengan ISI ya, di bawah naungan ISI ya. Jadi kalau misalkan keanggotaan dari ISI sendiri ini SRI ini juga ikut hadir ya.
1: Iya, bagian.
0: Baik, bagian dari ini ekspedisi yang dilakukan. Baik. Mungkin dari Asfil bisa menjelaskan sedikit, silakan.
3: Oh ya. Baik, memang Simpul Relawan Indonesia ini dibentuk itu sebagai wadah kerelawanan dari Inisiatif Zakat Indonesia, yang mana Inisiatif Zakat Indonesia merupakan lembaga zakatnya yang menghimpun dana infak sedekah wakaf. Nah, yang bagian di lapangan untuk menyalurkan itu adalah Simpul Relawan Indonesia di bawah naungan dari PPZ. Nah, untuk SRI ini itu lahir di Indonesia secara resminya itu belum lama, baru tanggal 5 Desember 2023. Secara resmi dikukuhkan di pusat.
0: Baik.
3: Di Sulawesi Tenggara itu dikukuhkan akan ulang tahun itu di tanggal 7 September bulan depan.
0: Tanggal 7 September.
3: Karena kami baru dikukuhkan juga tahun lalu tanggal 7 September tepat di Wawaraha. Dan secara struktural memang SRI ini targetnya untuk SRI Sultra menjadi percontohan di Indonesia karena memang secara terstruktur di Indonesia itu belum masif. Jadi Sulawesi Tenggara itu lahir untuk menjadi sebuah percontohan dengan lahirnya beberapa bidang. Jadi kami di bawah naungan ISI itu ada beberapa bidang yang kami koordinir. Ada bidang kesehatan,
0: baik.
3: Terus ada bidang lingkungan, ada bidang dakwah, bidang pendidikan, dan media kreatif.
0: Baik. Nah,
3: di masing-masing bidang ini sekaligus dengan media edukasi itu bergerak di setiap program masing-masing.
0: Baik.
3: Kayak kemarin kami ekspedisi itu yang bergerak di bidang kesehatan itu pemeriksaan kesehatan ketika kami turun di lapangan. Nah itu bidang kesehatan. Terus yang di bagian lingkungan itu kegiatan kayak misalkan kemarin kolaborasi bersama dengan lembaga lingkungan di sini bersama dengan relawan-relawan Prancis dari lingkungan itu. Nah bidang lingkungan yang turun.
0: Baik.
3: Terus bidang pendidikan itu di bagian mengakses program-program yang mana di fokus bidang pendidikan pengabdian kepada masyarakat di bidang anak-anak di sudut-sudut Kota Kendari. Nah itu di bidang pendidikan.
0: Baik.
3: Nah tupoksi dari bidang edukasi itu mengkaderisasi untuk mengakses relawan-relawan yang relawan-relawan di Kota Kendari yang ingin berbuat baik namun belum memiliki wadah.
0: Iya.
3: Nah yang mencari itu adalah bidang edukasi.
0: Bidang edukasi ya, luar biasa. Jadi memang kehadiran dari ISI sendiri dan juga SRI ini memang nantinya ingin merambah sampai ke seluruh Indonesia ya.
3: Iya.
0: Baik. Dan juga mencari mereka-mereka mungkin yang punya kepedulian tapi tidak tahu harus kemana nih. Menyalurkan dari bantuan-bantuan yang mungkin bisa dilakukan ya.
3: Iya.
0: Baik. Nah kita bergeser sedikit ya dari Hasfil sudah kita tanya sedikit ya terkait dengan SRI. Nah ini kita lebih spesifik lagi ya kepada Agus Nazar Saputra, karena dia ini dari Kabid Edukasi ya, relawan dari SRI ini. Nah, kira-kira dari sedi edukasi ini seperti apa nih? Mungkin jumlah anggotanya seperti apa, atau mungkin perekrutannya seperti apa? Bisa dibagikan di kebersamaan kita. Silakan dari Bung Agus.
4: Ya, baik, terima kasih. Adapun terkait kaderisasi dari Simpul Relawan Indonesia itu cukup simpel, apalagi soal open recruitment terkait keanggotaan. Kami itu punya sistem yang sangat simpel sekali, yaitu ketika misalkan ada orang-orang di luar sana yang ingin bergabung bersama kami, kami itu cukup kasih syarat itu ikuti satu kali aksinya saja.
0: Oke.
4: Setelah itu bisa langsung bergabung bersama kami. Setelah bergabung, teman-teman itu bisa pilih sendiri kira-kira di mana mereka mau ditempatkan. Apakah di bidang lingkungan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Itu teman-teman punya hak tersendiri dan punya kebebasan untuk memilih di mana mereka mau ditempatkan. Terus kemudian juga di lain sisi juga itu kami punya sistem bahwasanya setiap relawan itu punya hak untuk memilih kira-kira kegiatan apa yang mereka sukai.
0: Oke.
4: Ketika mereka sukai, nah itu mereka ikuti. Kami tidak ada hak, kami tidak ada kewajiban ataupun mungkin wewenang untuk memaksa relawan ini supaya bisa mengikuti setiap aksi yang dilakukan.
0: Baik.
4: Itu cukup mengikuti aksi mereka sukai. Tapi ya di lain sisi, kami harapkan itu setiap relawan yang masuk bersama kami ya bisa mengikuti setiap kegiatannya agar dampak dari lembaga ini bisa dirasakan seperti apa.
0: Baik.
4: Karena yang kami inginkan itu setiap relawan yang bergabung bersama kami bisa memiliki atau bisa mendapatkan manfaat, terus kemudian bisa direalisasi di luar sana seperti itu.
0: Baik, luar biasa. Jadi sangat menarik ya pendengar, kalau kita sudah membahas sedikit tadi dan mungkin sudah ada gambaran dari pendengar juga terkait dengan SRI ya, lebih tepatnya dari ISI sendiri, bahwa mereka ini ternyata membantu mungkin orang-orang yang mereka ini tidak memiliki akses seperti itu ya.
4: Iya.
0: Nah, ini yang menariknya tadi sudah disampaikan dari Bung Agus, kalau misalkan mereka ini yang mungkin memiliki skill ya.
4: Iya.
0: Skill mungkin yang expert di bidang salah satu bidang itu, entah itu dari bidang lingkungan atau
4: pendidikan, kesehatan.
0: Baik, jadi mereka bisa mengasah skillnya di situ dan berbagi mungkin pengetahuan di sana ya.
4: Iya, betul.
0: Baik, ini menarik sekali. Nah, ini sudah jauh pembahasan kisah, kita belum menyapa dulu nih ya, yang satu-satunya laki-laki di sini. Maksud kita dari Mbak Melia ya. Ya, ini kalau dari Mbak Melia sendiri dari bidang kesehatan ya. Iya, kesehatan dari SRI. Kalau dari kesehatan sendiri seperti apa nih kira-kira untuk terjunnya ke masyarakat dan apa mungkin yang di pelayanan apa yang ditawarkan, silakan.
5: Oke, baik, terima kasih. Kalau untuk terkait dengan kesehatan sendiri, untuk SRI itu kami turun untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Kesehatan gratis.
5: Dimana sasarannya itu masyarakat yang tidak yang akses dari kesehatannya itu susah. Nah, saya kasih contohnya yang di kegiatan ekspedisi kemerdekaan itu di Desa Taore, Desa Taore Kecamatan Aire, Kabupaten Kolaka Timur, yang di mana mereka itu akses kesehatannya itu susah untuk dijangkau karena jauh, perjalanannya itu hampir 2 jam. Jadi di sini kami turun untuk memberikan akses pelayanan kesehatan gratis yang di mana itu hanya untuk pemeriksaan kesehatan dasar saja seperti gula darah, tekanan darah, terus kemudian asam urat, kemudian kolesterol dan juga ada tinggi badan ataupun berat badan. Nah, tetapi dari sasarannya ini bukan hanya yang di pelosok-pelosok saja. Biasanya kalau misal ada kegiatan-kegiatan besar itu biasanya kami turun beberapa kali kegiatan itu dilaksanakannya di MTQ. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman atau masyarakat yang pernah lihat ada tentunya dari SR itu sendiri lakukan pemeriksaan kesehatan gratis gitu.
0: Oke, luar biasa. Ya, ini mungkin kalau misalkan dari ada di antara masyarakat yang dikunjungi yang ternyata mungkin ada terindikasi dari kayak penyakit yang mungkin berat gitu, mungkin kronis atau semacamnya. Ini kira-kira untuk menindaklanjutinya seperti apa? Di mana akses mungkin sulit. Nah, itu untuk bisa mengcovernya seperti apa kira-kira dari Melia? Silakan.
5: Kalau untuk mengambil kasus yang di Desa Taore, itu kan mereka aksesnya agak susah. Nah, jadi kami karena kami itu hanya melakukan pemeriksaan dasar saja. Jadi ketika sudah ada hasil dari pemeriksaannya mereka, Kan di setiap desa itu ada namanya posyandu. Nah, jadi kami menyarankan untuk pergi ke posyandu nantinya. Supaya kenapa ketika di posyandu kan itu ada dokter yang turun biasanya. Nah, nanti akan ditindaklanjuti. Kalaupun misalnya dia sudah yang kayak berkepanjangan misalnya ya, hipertensi, hipertensi atau tekanan darahnya tinggi. Nah, itu kami menyarankan untuk langsung memeriksakan ke puskesmas. Gitu. Apalagi kan kalau di setiap puskesmas sekarang programnya pemerintah itu ada cek kesehatan gratis. Jadi di setiap puskesmas itu sudah ada cek kesehatan gratisnya. Nah, hanya saja sekarang ini masyarakat itu bisa dibilang apa ya, kesadaran dirinya itu masih kurang.
0: Okay.
5: Nah, makanya kami turun di situ agar mereka karena kayak masyarakat itu cenderung tidak ingin mau mencari. Makanya secara tidak langsung kami yang mencari mereka. Baik. Kemudian memberikan informasi terkait dengan bagaimana sih kondisi kesehatannya mereka dan memberikan saran, oh kesehatannya bapak ataupun ibu seperti ini baiknya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkelanjutan gitu.
0: Baik. Jadi memang kalau misalkan di lapangan ternyata buktinya itu banyak dari masyarakat itu kayak mereka enggan atau pasrah ya,
5: iya,
0: dengan kondisinya
5: tidak peduli tidak dengan peduli kesehatannya.
0: Baik, jadi memang butuh apa namanya edukasi tentunya ya terkait dengan kondisi-kondisi fisik yang mereka alami. Nah, kembali ke Bung Fajar nih ya. Yes. Ini kan sudah dari 2024 ya berjalannya dari Easy ini ya. Ini pasti sudah banyak sekali dari segi pengalaman. Ini mungkin dari keanggotaan sendiri sampai saat ini mungkin ada mungkin sampai 2000-an atau bagaimana nih? Kayaknya kebanyakan ya. Boleh sedikit bagikan di kebersamaan kita, silakan.
1: Iya, kalau di keanggotaan sendiri kami di lembaga Easy. Jadi SRI ini kan baru terbentuk di tahun 2025 kemarin. Dan sebelum itu kami melaksanakan kegiatan itu dengan memang tetap menggunakan relawan, tapi relawan yang karena belum terbentuknya SRI, jadi relawannya istilahnya relawan yang kita butuhkan pada saat kita akan melaksanakan program. Jadi misalnya kayak momen ekspedisi kemerdekaan, nanti pra ekspedisi kemerdekaan itu barulah kita cari komunitas yang mau bergabung atau
0: menggait juga komunitas lain seperti itu ya.
1: Iya. Di beberapa kali 2024 dan 2025 itu kita kerjasama dengan salah satu komunitas yang ada di Konawe, namanya Jejak Konawe. Dan juga pernah kita kerjasama juga dengan salah satu komunitas yang ada di Kendari. Jadi setiap program kita itu sebelum SR ini ada sebagai lembaga apa organisasi kerelawanan di Easy. Memang kami karena membutuhkan apa banyak tim ya, banyak tim. Dikarenakan memang agenda-agenda ekspedisi kemerdekaan seperti yang kita lakukan kemarin itu banyak sekali kegiatan ya.
0: Baik.
1: Selama 3 hari atau 2 hari full itu selain dengan upacara bendera dan juga kegiatan-kegiatan seremonial yang lain itu banyak sekali kegiatan. Kayak lomba pembagian paket, salah satunya tadi cek kesehatan gratis
0: ya.
1: Kemudian baik, ada apa namanya ya edukasi ke adik-adik, karena di pelosok-pelosok ini tantangan kita adalah salah satu tantangan besar kita adalah generasi ya. Karena banyak di antara mereka itu kekurangan motivasi, selain kekurangan motivasi dari orang tuanya untuk tetap melanjutkan pendidikan, mereka juga terhalang oleh akses.
0: Okay.
1: Nah, kita datang memberikan mereka semangat, support bahwa akses itu bukan suatu rintangan ketika memang keinginan mereka untuk melanjutkan pendidikan itu besar gitu.
0: Baik. Ya. Jadi memang ternyata banyak juga ya yang perlu di apa namanya dibagikan kepada mereka di tengah keterbatasan mungkin ya. Jadi mungkin masih banyak ya masyarakat di pelosok atau mungkin yang tidak terakses oleh entah itu dari lintasannya atau mungkin dari segi media mungkin tidak bisa diakses di sana juga atau semacamnya ya.
1: Iya. Agak sulit memang aksesnya karena kita mendaki gunung ya, gunung. Jadi Taure itu wilayah pegunungan.
0: Pegunungan.
1: Iya, lumayan ekstrim. Harus menggunakan mobil khusus yang sudah memang dimodifikasi untuk menanjak ke pegunungan. Jadi lokasinya memang di puncak gunung. Ya saya bisa pastikan kemungkinan tidak ada wilayah di Sulawesi Tenggara yang punya akses pegunungan yang lebih parah daripada Taure yang kemarin.
0: Taure yang kemarin yang dikunjungi ya. Baik, jadi tantangannya sangat luar biasa.
1: Lumayan.
0: Untuk bisa.
1: Lumayan.
0: Tapi berhasil ya untuk menyampaikan yang
1: Alhamdulillah berhasil.
0: Waduh, dengan, itu juga ya. Ini memang berarti tekad yang sangat kuat juga yang diperlukan ya untuk menyampaikan atau memberikan tentunya manfaat masyarakat mungkin di wilayah-wilayah yang tidak bisa terakses seperti tempat kita tentunya ya. Nah, ini kalau kita lihat lagi nih dari kita ke Mbak Melia sendiri ya. Ini kalau misalkan dari akses kesehatan sendiri itu memang disediakan alat-alatnya dari EASY atau diminta kerja sama dengan rumah sakit atau semacamnya seperti apa kira-kira?
5: Disediakan sendiri.
0: Disediakan dari sendiri.
5: Iya.
0: Oke.
5: Okay. Alat-alatnya itu EASY yang menyediakan.
0: Baik-baik, itu disediakan. Nah, dan itu digunakan untuk melihat kondisi dari masyarakat di sana ya. Nah, selain dari tempat yang dari call team ini, ya, sebelumnya juga mungkin sudah pernah melakukan cek kesehatan gratis di wilayah-wilayah atau seperti apa nih?
5: Iya, sudah dilakukan. Contohnya tadi yang saya sudah jelaskan pernah dilakukan di MTQ itu beberapa kali.
0: Di MTQ.
5: Iya.
0: Baik.
5: Jadi kayak di hari Minggu kan biasanya ada orang lari-lari. Nah, itu sekaligus kalau misalnya sudah beberapa menit setelah istirahat bisa mereka lakukan pemeriksaan kesehatan.
0: Baik. Jadi melakukan kegiatan juga di di Kendari juga ya.
5: Iya. Jadi selain selain melakukan pemeriksaan kesehatan gratis juga ada lakukan edukasi. Jadi melakukan edukasi terkait dengan kesehatan itu sendiri. Jadi memberikan informasi kepada anak-anak, remaja ataupun orang tua ataupun lansia terkait dengan pencegahan dari penyakit atau kesehatannya begitu.
0: Baik, wah ini menarik sekali. Nah, kembali ke Bung Fajar nih ya. Kalau tadi untuk di bulan Agustus ini ya ke call team ya sudah memberikan juga. Ini kalau untuk dari supply yang diberikan juga nih ya. Ini memang dari pihak EASY juga atau memang ada juga dari luar bisa masuk untuk memberikan sumbangan atau semacamnya untuk dibagikan ke masyarakat atau bagaimana nih, Bung Fajar?
1: Bentuk pengelolaan program kita di EASY karena kami adalah Inisiatif Zakat Indonesia itu adalah lembaga zakat infak dan sedekah sebagai lembaga filantropi ya bahasanya kalau sekarang yang memang mengelola dana zakat infak sedekah. Nah, sumber dananya itu adalah mereka-mereka para dermawan, para donatur-donatur EASY yang punya kepedulian dengan memang kita sebelum kita mengajak mereka berdonasi, kita memunculkan dulu donasinya itu untuk kemana. Misalnya kayak di ekspedisi kemerdekaan kemarin ada yang memang khusus berdonasi untuk anak-anak di pelosok
0: itu,
1: berupa paket perlengkapan sekolah misalnya. Ada juga yang mereka berdonasi dalam bentuk paket sembako. Donasinya didonasikan untuk program paket sembako. Kemudian ada untuk guru pelosok hadiah sebagai hadiah kepada guru-guru kita di pelosok. Dan juga ada juga program yang menarik kemarin kita ada di Sulawesi Tenggara ya, baru kita bentuk dan baru kita rancang di Sulawesi Tenggara namanya program 100 mata air kebaikan.
0: 100 mata
1: air kebaikan. Nah, 100 mata air kebaikan ini adalah program dalam bentuk fasilitas air bersih.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terlebih sekarang ini kan kondisi lagi El Nino ya.
0: Iya, benar. Masih dalam kondisi kemarau kita.
1: Kemarau.
0: Agak sulit nih.
1: Iya, dan Sulawesi Tenggara menjadi salah satu yang terdampak cukup besar, terutama para petani. Petani, apalagi warga Desa Taure yang notabene mereka hanya pekebun yang hasilnya itu tidak begitu bagus ya, tidak begitu bagus karena akses sehingga modal untuk transportasi distribusi hasil tani itu membutuhkan anggaran yang cukup besar juga.
0: Ya, jadi itu juga jadi kendala juga di sana seperti itu. Nah, ini saya ke Bung Agus lagi nih ya. Ini kalau terkait dengan bidang edukasi, pelayanan untuk edukasi sendiri, kalau untuk di call team ini seperti apa nih yang dihadirkan di sana? Boleh dibagikan di teman-teman kita.
4: Adapun edukasi yang kami sampaikan kepada masyarakat Taure atau masyarakat yang menjadi sasaran pada program ekspedisi kemerdekaan kemarin itu, yang pertama tentang kesehatan tadi seperti yang Familia di sana itu akses kesehatan yang seperti yang disampaikan bahwasanya itu sangat sulit. Nah, maka dari itu kami mengedukasi tentang kesehatan untuk selalu menjaga pola makannya, terus kemudian menjaga pola hidupnya agar mereka itu tetap menjadi orang yang mungkin bisa dibilang sulit ataupun mungkin susah untuk didapatkan mungkin penyakit imun tubuh. Kan di sana juga itu faktor lingkungan itu atau cuaca di sana itu sangat dingin sekali.
0: Dingin sekali. Pegunungan ya.
4: Iya, pegunungan.
0: Baik.
4: Seperti kayak di luar negeri begitu. Karena kita bernapas saja di

0: Oh, di luar dari wilayah, luar
1: wilayah itu.
2: Harus turun gunung.
0: Iya, harus turun
1: gunung.
0: Jadi akses di sana cuma ada mungkin sampai SMP saja.
1: SMP seperti itu pun ya? Juga SMP itu di Desa Sebla ya.
0: Desa
1: Sebla bukan di Taore.
0: Dan itu aksesnya susah juga.
1: Iya, susah. Karena lewati lagi gunung.
0: Melewati gunung lagi.
1: Makanya itu kami mengedukasi agar mereka ini tetap jaga pendidikan dari anak-anak di sana agar tetap bisa sekolah sampai mungkin jenjang yang lebih tinggi.
0: Wah, agak sulit juga ya. Ternyata di sana ini kalau misalkan mau ke sekolah ternyata harus melewati akses
1: gunung lagi.
0: Ternyata desa tetangganya itu di sebelah gunung lagi.
1: Sebelah gunung lagi.
0: Baik, sebelah gunung sangat lagi. Luar biasa ya. Benar-benar perjuangan yang sangat luar biasa tentunya untuk iya. Ini kalau misalkan dari Alam sendiri jadi orang tuanya jadi bingung juga nih. Sekolah kan gimana
1: ya? Bingung.
0: Mau turun gunung atau tidak?
1: Turun gunung lagi.
0: Kecuali mungkin dititipkan sama keluarganya atau semacamnya ya.
1: Iya.
0: Baik. Nah, ini juga tapi di situlah mungkin harus perjuangan harus tetap dilakukan ya.
1: Iya.
0: Supaya akses pendidikan itu tetap didapatkan ya untuk betul. Anak-anak mereka. Baik. Kembali ke Bung Hasfil nih ya. Ini kalau untuk di sana untuk anggota bisa sampai ke call team ini mengarahkan teman-teman ini apakah sulit atau seperti apa nih? Mungkin dari koordinator bisa menjelaskan nih dari jejak perjalanan menuju ke sana ini boleh nih dibagikan kebersamaan silakan.
2: Jadi historis sekali kami ini di sana itu ada yang sampai menyusul ya. Jadi awalnya gini nih.
0: Target ada yang sampai menyusul. Baik.
2: Jadi awal mulanya itu kami mau open recruitment 10 orang. Sudah ada nih 10 orang nih, sudah jelas 10 orang sudah termasuk Agus. Belum ada belia saat itu, namanya belum masuk daftar
0: untuk berangkat. Baik, dadakan berarti.
2: Belum, dadakan.
1: Cuma dadakan.
2: Jadi kami target 10 orang.
0: Baik.
2: 10 orang, 8 orang dari SRI, terus kemudian 2 orang dari alumni ekspedisi 2 tahun berturut-turut Fajar. Singkat cerita, 2 kali akan kami bertemu. Pertemuan pertama, tiba-tiba semua orang itu belum muncul di Kendari.
0: Baik.
2: Agus masih pulang ke Wakatobi.
0: Okay, masih di wilayah.
2: Ya, teman-teman yang lain masih pulang kampung.
0: Okay.
2: Dan yang lain itu kesibukan persiapan dari wisuda, termasuk ini yang wisuda tahun yang tanggal 22
0: harus berangkat.
1: Kemarin
2: setelah itu pertemuan kedua pas besoknya mau berangkat diadakan pertemuan kedua itu tidak ada yang muncul. Tidak ada yang muncul, tiba-tiba saya curhat sama Agus. Agus gimana nih sebagai kami terkasih, kita mau berangkat tidak ada tim ini, sementara dibutuhkan tim, terutama tim kesehatan yang harus mengedukasi masyarakat terkait kesehatan. Kami sudah stres, Kak Fajar juga sebagai kami PPZ itu sudah pusing gimana nelpon sana sini untuk teman-teman
0: masih dalam kesibukan masing-masing anggotanya ini ya.
2: Kak Fajar itu sudah ada juga timnya yang fix ikut.
0: Okay.
2: Tiba-tiba ditelepon hamin berapa jam pertemuan tiba-tiba sakit. Nah, teman-teman, ada juga teman yang baru pulang, yang baru mau datang di kantor kecelakaan. Jadi tidak ikut.
0: Baik.
2: Dia langsung dilarikan pulang kampung untuk perawatan. Terus tiba-tiba ada yang baru setelah ujian skripsi itu dia demam tulang.
0: Wah.
2: Nah, teman-teman yang lain Agus belum pulang dari Wakatobi.
0: Baik.
2: Terus harusnya itu dapat kapal, tiba-tiba kapal 2 hari berturut-turut tidak ada di hari itu.
0: Wah.
2: Nah, ini membuat kami minimal ada tim kesehatan 2 orang yang berangkat.
0: Baik.
2: Nah, Agus lah ini yang tiba-tiba kirim kontak dari relawan yang lain. Saya langsung telepon, langsung dia datang. Satu orang namanya Lesta. Datanglah di Melia. Nah, Melia ini juga dijebak ini. Dijebak, ditanya sama Kak Agus, ikut ekspedisi yuk. Dia tanya, siapa perempuan? Ada, nanti ikut saja. Ternyata satu-satunya perempuan hanya dia dari seri. Sama satu teman. Nah, dia datang, Melia itu datang, itu murung-murung. Kak, mana perempuan? Mana? Tidak ada. Tiba-tiba muncul Lesta, kebetulan mereka saling kenal. Ya sudah, mereka diskusi-diskusi. Fix, yang berangkat itu 3 orang. Saya, sebagai koordinator, terus kemudian Melia sama Lesta.
0: Baik.
2: Itu yang berangkat, tiba-tiba malamnya itu sebelum berangkat, alhamdulillah ada tim 2 orang dari Kak Fajar.
0: Iya.
2: Jadi fix nih kami 6 orang siap berangkat. Nah, qadarullahnya itu tiba-tiba Agus paginya dapat kapal. Beliau sih bilang, Phil simpankan motor 1, saya siap menyusul. Dipikir-pikir kalau menyusul dengan jalur seperti ini tidak memungkinkan. Tapi berhubung beliau adalah tim yang pernah datang kemarin di momentum Ramadan, pernah
0: gitu
2: sempat
0: ya
2: turun, jadi tahu jalur.
0: Okay.
2: Tapi kesananya juga, nyasar juga.
0: Padahal sudah pernah kesana.
2: Sudah pernah kesana tapi nyasar.
0: Baik,
2: betul. Jadi pas sampai di sana, itu sempejak saya bawa mobil, itu tidak enakan sama Kak Fajar sebenarnya.
0: Baik.
2: Karena janjinya itu 10 orang,

0: Tapi yang turut kami cuma bertiga. Terutama tim kesehatan yang tidak.
1: Baik.
0: Yeah. Tapi alhamdulillah tiba-tiba di jalan ada teman yang menelpon namanya Farman, dia dipulangkan dari KKN. Dipulangkan dari KKN bertempat dengan gempa yang terjadi di NTT.
1: Oh, di NTT.
0: Gempa di NTT itu beritanya sampai berpotensi tsunami yang di area pesisir.
1: Oke.
0: Okay. Nah, mereka itu dipulangkan. Kebetulan mereka berada di KKN tempat pesisir, mereka dipulangkan dan melihat pamflet ekspedisi langsung telepon. Saya siap berangkat Kak, tapi di mana? Saya sampaikanlah. Hubungi Agus, siap-siap menyusul. Saya sudah simpankan motor.
1: Jadi bersama dengan temannya
0: bersama
1: itu.
0: Agus bersama Agus berdua menyusul.
1: Baik.
0: Nah, mereka menyusul itu Ba'da Isya. Iya, Ba'da Isya.
2: Ba'da Isya.
0: Ba'da Isya menyusul. Terus sebelum mendaki mereka tidur subuh di masjid. Perjuangan mereka nih tidur di masjid. Sebelum aktivitasnya. Terus kemudian mereka menyusul sampai di sana itu menyusul setelah salat subuh itu mendaki, nanjak. Terus kemudian sampainya itu pagi jam-jam setengah tujuh sampai. Dan itu beda jalur di kami. Mereka jalur yang tidak pernah
2: mutar,
0: kami lalui.
2: Jam yang mutar
0: jalur hutan
2: gitu.
0: Mereka. Karena titik yang kami mapskan itu memang walaupun maps yang kami berikan itu adalah di puncak, tapi ternyata di dalam itu ada tiga jalur menuju ke Bombana, menuju ke Kolaka, dan menuju ke Kolaka Timur. Itu jadi perbatasan mereka itu. Jalurnya itu kayak jalur di, mengarah ke Bombana.
1: Nah, jadi disitulah dia tersesat. Ya. Nyasar nih ceritanya ya.
0: Karena memang di sana itu kan ada lima dusun ya. Lima dusun. Jarak antara dusun mungkin dari Mandonga ke Baruga. Jadi per dusun itu jaraknya jauh-jauh.
1: Bahkan luar biasa.
0: Ketika masyarakat datang itu harus bawa bekal dari dusunnya, jalan kaki untuk aktivitas itu.
1: Jadi, hanya untuk ke dusun sebelah saja bawa, harus membawa ini ya, bekal. Gitu, luar biasa perjuangannya ya dari teman-teman. Nah, ini menariknya pendengar ya, perjuangan dari tim Easy ini, dari SRI juga, relawan SRI ini luar biasa sekali ya, penuh perjuangan teman-teman yang dikumpulkan juga penuh perjuangan gitu ya. Ternyata ada juga yang ini ya, kuliah di luar sampai di NTT ya, dari rekan-rekan dari SRI gitu ya.
0: Kalau di sana itu kalau untuk kuliah, kalau relawan kami di sana ada. Cuman memang kalau untuk SRI-nya di sana belum ada. Belajar juga kan alumni dari NTB, jadi dekat dengan.
1: Oh, seperti itu ya. Jadi kondisi di sana mungkin keluarga aman mungkin ya.
2: Kalau saya selisihnya hanya kuliahnya di.
1: Hanya kuliah di sana ya, baik. Nah, benar. Ini kita masih akan berbagi tentunya bersama Easy dan juga SRI ya, relawan yang luar biasa berbagi terkait dengan ekspedisi yang mereka lakukan di Kolaka Timur. Kita masih akan lanjut ya, kita tahan dulu sedikit. Kita jeda dulu lagu ya sebelum kita akan balik lagi, dan kita masih akan berbagi untuk pendengar. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar masih di obrolan komunitas untuk malam hari ini ya. Kita masih bersama Bung Fajar dan juga Bung Agus dan juga dengan Bu Hatfield dan Melia, Mela ya. Melia ya. Melia, iya itu dia. Nah, ini apa namanya, kalau misalkan terkait dengan apa namanya ekspedisi yang sudah dilakukan ya di sana. Berapa hari nih ekspedisi yang sudah dilakukan selama ini? Ada yang terlama atau mungkin ekspedisi di Koltim ini yang paling lama? Silakan nih Bung Fajar.
1: Iya, selama kami melaksanakan ekspedisi kemerdekaan, Koltim yang paling lama.
0: Yang paling
1: karena
0: lama
1: kita
0: ya?
1: Terhambat akses.
0: Oh iya, dari
1: jadi
0: segi
1: kita
0: akses.
1: Iya, kalau yang sebelumnya kita bisa yang pertama 2024 itu hanya 2 hari 16-17 karena perjalanan agak meskipun laut ya, tapi agak inilah. Kemudian di kemarin itu 3 hari. lumayan jauh aksesnya, tapi kita bisa lumayan mudah lah dari dibandingkan yang kemarin.
0: Ini ya. Kemarin ya.
1: Nah, kemarin itu
0: luar biasa.
1: Iya.
0: Nah, ini ke Bung Hafil nih ya. Pasti meninggalkan kesan juga pasti di sana ya. Ini boleh diceritakan apa-apa saja nih yang didapatkan di sana dengan masyarakatnya, kedekatannya atau seperti apa? Silakan nih, Bung Hatfield.
2: Jadi kali pertama kami sampai, karena kami sudah assessment, itu setiap malam, setiap kami bungkus kado, setiap kami prepare untuk kegiatan besok, masyarakat selalu kumpul di situ, selalu kumpul di tempat kami dengan ya akses sarung, mereka hanya nonton sambil dengarkan.
0: Mereka antusias juga ya?
1: Antusias.
0: Baik, masyarakat.
2: Kami itu di sana itu setiap pagi, setiap malam disuguhkan masyarakat datang bawa sesuatu, bahkan dibikinkan kue sama masyarakat. Terakhir ketika kami pulang itu dibuatkan apa lagi namanya tuh ya, makanan khas di atas puncak gunung itu.
0: Oke.
1: Oh iya.
2: Di situ ada tuh
1: dari jagung.
2: Kami lupa namanya tuh karena susah namanya. Dibuatkan khusus buat itu. Kan biasanya untuk acara. Terus kami ketika kami berkegiatan, masyarakat itu antusias tanpa diminta itu mereka sudah siapkan kami makanan. Kami tidak memasak di sana, tapi masyarakat yang menyediakan.
0: Baik.
2: Terus kemudian di ketika kami pulang itu diberikan dua karung itu, dua karung pisang.
0: Wow. Dikasih hasil bumi juga.
2: Iya,
0: ya.
2: Terus guru-gurunya itu sampai patungan belikan kami gula aren di atas.
0: Wah,
2: gula aren yang besar sekali itu di atas. Masing-masing relawan bawa pulang satu.
0: Waduh,
2: satu. Bahkan itu pun Kak Fajar nahan supaya tidak lebih banyak. Kalau
1: tidak ditahan,
2: full mobil.
0: Full mobil ya, baik.
2: Akan sama beratnya ketika kami naik sama pulang.
0: Gitu, akan sulit ya.
2: Kak Fajar itu nahan. Bahkan hasil bumi madu seperti itu dibawa pulang. Karena memang di sana itu belum pernah ada aktivitas seperti itu. Aktivitas 17 belum pernah dilaksanakan upacara bersama. Karena kami melibatkan, betul-betul melibatkan masyarakat. Ketika misalkan kami lomba, kami libatkan anak mudanya. Dia menjadi bagian dari panitia. Terus kemudian ketika upacara bendera, yang bagian penggerak bendera juga kami libatkan guru-gurunya. Kami libatkan anak-anaknya sebagai pesertanya atau bahkan sebagai pemegang Pancasilanya. Jadi antusias masyarakat itu bukan hanya sebagai antusias biasa, tapi keterlibatan mereka ikut membersamai aktivitas itu, sehingga ketika kami balik itu ada rasa yang kemudian terbangun kekeluargaannya seperti itu. Bahkan ketika kami di mobil, anak-anak itu sebelum mereka tahu kami mau pulang, masyarakat juga tahu, mereka datang gitu kayak anak-anak KKN kami padahal 4 hari.
0: Sudah terasa kayak anak KKN ya.
2: Bahkan ketika kami jalan pagi itu sapaan-sapaan masyarakat itu bahkan hanya beberapa hari di sana seperti kekeluargaan sekali.
0: Baik, kayak luar
2: itu.
0: Biasa.
2: Terus di masjid-masjid juga itu ketika di sana kan maghrib itu masjid itu hanya bunyi ketika sampai maghrib. Isya itu karena aksesnya masjid jarang-jarang rumahnya, jadi masyarakat isyanya itu masing-masing saja. Biasanya itu setelah itu mereka masyarakat kumpul sama kami tuh. Sampai ketika pulang, ketika kami di jalan itu adik-adiknya nunggu kami sampai pulang, bahkan nangis ketika kami balik. Karena kali pertama itu semua dapat kado. Semua anak sekolah itu dapat hadiah tas sekolah. Semuanya dari 53 siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 dapat semua. Bahkan TK-nya yang 9 orang dapat juga.
0: Masya Allah. Gitu.
2: Guru-gurunya semua dapat santunan. Semua masyarakat dari 170-an rumah di sana itu dapat semua. Jadi
0: Masya Allah.
2: Itu yang membuat mungkin mereka berkesan kali pertama mendapatkan hal seperti itu, yang membuat ketika kami akan balik, apa nih yang sesuatu yang bisa kita berikan juga. Mungkin hasil alamnya itulah yang diberikan.
0: Luar biasa, sampai seantusias itu mereka memberikan hadiah juga ya, membalas ya dari kebaikan dari para relawan ini. Luar biasa. Ini menarik sekali. Kali pertama mereka diajarkan mungkin untuk upacara atau semacamnya ya. Nah, ini membuat kesan yang mendalam tentunya untuk anak-anak di sana ya. Nah, sedikit mungkin dari Melia sendiri nih, kesan yang didapatkan dari mungkin mereka yang dirawat di sana seperti apa nih yang bisa dibagikan di kebersamaan kita, silakan.
3: Kalau untuk yang masalah dirawat itu karena kami tidak melakukan pemeriksaan yang berkelanjutan, tetapi hanya pemeriksaan dasar, jadi tidak ada yang dirawat. Tapi lebih ke kesan masyarakatnya itu mereka sangat antusias dan sangat-sangat luar biasa. Bahkan kita mau bantu cuci piring saja bilang jangan cuci piring.
0: Kita sebenarnya mau niat baik ini.
3: Iya, niat bantu, tapi kata ibunya jangan. Bahkan sampai kayak cerita-cerita yang tadi bilang sama Kak Hasfil, pas malamnya kan kita dibuatkan makanan khasnya di sana, terus cerita-cerita sama bapak-bapaknya, ternyata setelah dikulik-kulik lagi ada yang kita kenal sama yang kita kenal sama-sama.
0: Wow,
3: iya. Nah, terus dari anak-anaknya sangat luar biasa, mereka mendekat juga ke kita. Terus pada saat pemeriksaan juga ibu-ibunya sangat antusias, mereka bahkan sangat banyak sekali yang melakukan pemeriksaan sampai dari strip yang kami sediakan itu habis.
1: Iya,
3: saking antusiasnya mereka melakukan pemeriksaan. Dan ternyata memang kalau untuk posyandu yang saya bilang tadi kan, dia sasarannya hanya untuk balita, kemudian ibu hamil, lalu ada lansia, sama ya itu tiga, ibu balita, terus kemudian ibu hamil sama lansia. Jadi kalau untuk ibu-ibu yang bisa dibilang masih usia produktif itu kan, mereka tidak mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Makanya mereka harus melakukan pemeriksaan kesehatannya, harus turun ke puskesmas langsung.
0: Jadi
3: mereka
0: itu
3: sangat-sangat antusias. Terus rasa kekeluargaannya itu terasa sekali. Kami disediakan selimut, kayak tadi kan kondisi cuaca di sana itu dingin sekali. Nah, apalagi airnya itu kalau malam rasanya itu seperti habis dikasih 10 es batu. Saking
0: dinginnya. Tapi memang kalau dari Elm sendiri sangat paham ya, kalau warga Koltim itu luar biasa memang. Keakraban kekeluarganya itu sangat luar biasa untuk kayak orang-orang dari luar yang datang ke tempatnya. Nah, ini juga mungkin yang dirasakan dari teman-teman dari IZI dan juga SRI ya, yang sudah pergi ke sana, turun langsung melihat langsung dari masyarakat, ternyata sangat antusias nih dari edukasi pelayanan yang diberikan, luar biasa. Mungkin dari satu-satu nih dulu ya, karena tidak lama lagi kita menutup perjumpaannya. Waktu yang sangat singkat, kita ke Bung Agus dulu nih ya, kira-kira apa nih yang mungkin ingin disampaikan juga nih, dan target kedepannya kira-kira untuk di bidang edukasi seperti apa nanti dari SRI ini, silakan.
1: Ya baik, adapun yang ingin sampaikan kepada teman-teman di luar sana, suatu hal kecil yang kita anggap kecil itu belum tentu dianggap kecil sama orang lain. Maka dari itu tetaplah lakukan kebaikan meskipun sekecil mungkin, karena kita tidak tahu kebaikan mana atau kebaikan apa yang akan menyelamatkan kita di jam akhir nanti. Maka dari itu saya mengajak kepada teman-teman semua di luar sana, ketika ingin melakukan kebaikan dan belum ada wadah ataupun tempat, silakan gabung bersama kami. Kami adalah lembaga kemanusiaan yang menyediakan tempat, menyediakan wadah untuk pengembangan teman-teman, atau mungkin untuk tempat menyalurkan kebaikan ataupun mungkin ide-ide gagasan teman-teman untuk bagaimana mengabdikan diri kepada masyarakat di luar sana. Dan adapun target yang akan kami lakukan ke depan, yang mungkin yang pertama, karena kita juga karena Kendari juga adalah daerah yang mungkin rawan dalam kebencanaan, kami insya Allah akan melakukan pelatihan-pelatihan tentang kebencanaan, terus kemudian pelatihan-pelatihan tentang bagaimana caranya kita melakukan pertolongan pertama, terus kemudian edukasi tentang kerelawanan untuk orang-orang di luar sana, ataupun mungkin khusus anggota SRI yang mungkin baru merasakan ataupun mungkin baru turun dalam dunia kerelawanan. Agar apa? Agar ketika kita turun dalam masyarakat itu, kita bisa tahu bagaimana caranya kita mengabdikan diri kepada masyarakat, dan kita bisa menentukan kira-kira apa yang akan kita berikan kepada masyarakat, agar apa yang kita lakukan ini bisa tepat sasaran dan terus kemudian bisa bermanfaat bagi mereka, dan mungkin apa yang kita berikan juga mungkin bisa kita rasakan sendiri. Jadi kayak ada timbal balik begitu.
4: Karena ya pastinya apa yang kita kasihkan kepada orang lain pasti kembali juga kepada diri kita sendiri. Mungkin baik, itu saja.
0: Luar biasa ya. Nah, ke Bung Hasfil nih, kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada pendengar kita saat ini ya, dan pemirsa juga mungkin di YouTube yang sedang menyaksikan kita, terkait dengan aktivitas yang dilakukan dari komunitas SRI ya, dari IZI ya lebih tepatnya. Silakan dari Hasfil, silakan.
2: Oke, untuk sebagai koordinator, SRI itu hadir sebagai jembatan kebaikan kolaborator kelembagaan. Jadi kami siap menampung setiap ide kebaikan yang kemudian akan kita bersama-sama lakukan di 7 bidang yang ada di SRI, terus kemudian kita kolaborasikan bila mana ada lembaga yang ingin berkolaborasi. Terutama hari ini Indonesia itu tidak sedang baik-baik saja, di mana Sumatera belum pulih pasca gempa, pasca apa namanya dilanda banjir. Karena kami juga kemarin diutus selama 3 bulan di sana, jadi sampai sekarang belum baik-baik saja. Terus kemudian Jawa sementara dilanda kekeringan, Kalimantan sementara membara apinya untuk membakar pulau tersebut. Terus kemudian NTT hari ini lagi diguncang. Maka kekuatan kita, selain kekuatan donasi kita, tentunya bila mana harta kita tidak sampai ke mereka, minimal tidak doa-doa kita terlangitkan untuk mereka yang hari ini sedang dilanda bencana. Dan selain itu kita juga doakan Pulau Sulawesi, khususnya di Sulawesi Tenggara ini, bencana itu dijauhkan agar keselamatan dan keselamatan kita itu tetap berada di dalam lindungannya.
0: Baik, ya memang Indonesia tidak baik-baik saja, dan semoga kita bisa membaik dari segala situasi yang terjadi di Indonesia saat ini. Dari Melia, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan kedepannya IZI, SRI, dan juga mungkin terkait dengan untuk relawan kesehatan seperti apa, silakan.
3: Baik, terima kasih. Kalau harapan saya dari untuk IZI dan juga SRI, semoga kedepannya bisa lebih bermanfaat lagi, meskipun sekarang sudah sangat bermanfaat. Jadi bisa terus-menerus bermanfaat untuk orang lain, dan juga teman-teman tetap menjadi orang yang bermanfaat sekecil apapun itu. Mungkin kalau misalnya ada penonton yang merasakan dirinya tidak pernah mendapatkan orang yang baik, mungkin dia bertemu orang jahat saja. Nah, maka cukup dia saja untuk menjadi orang baik. Sekecil apapun itu kebaikan yang diberikan, insya Allah akan bermanfaat ke depannya.
0: Baik, luar biasa. Nah, ini mungkin sebelum kita tutup ya, ke Bung Fajar dulu nih. Ini untuk kedepannya lagi, aktivitas mau kemana lagi nih? Boleh kita di-share dulu ke kita nih. Ada ekspedisi apa lagi nantinya nih? Silakan.
1: Iya, baik. Kalau kami di IZI dan teman-teman di SRI, sebenarnya kami tidak pernah kehabisan aktivitas.
0: Masih aktivitas, selalu aktif.
1: Terlebih aktivitas kemanusiaan. Dengan, ya meskipun alhamdulillah kondisi kita di Sulawesi Tenggara ini masih dalam kondisi yang cukup baik, tapi banyak saudara-saudara kita di luar sana yang itu membutuhkan hal-hal kecil yang mungkin itu bisa kita sampaikan ke mereka. Banyak masyarakat kita di pelosok yang, atau mungkin di pinggir-pinggir kota, yang bahkan mungkin kondisi, dengan kondisi ekonomi keluarganya menyebabkan kesulitan, bahkan dalam hal memenuhi kebutuhan bahan pokoknya sehari-hari itu agak sulit. Nah, kita mungkin bisa hadir ke sana. Dari segi target aktivitas, kami di IZI sangat banyak program yang ditargetkan ya, terutama di menjelang akhir tahun ini. Kalau kami di IZI itu sudah menjelang akhir tahun ya, karena pembahasan bahkan di pembahasan Ramadan tahun mendatang itu sudah
0: di planning ya
1: dari sekarang.
0: Baik, masyaallah. Dan
1: kita masih banyak aktivitas-aktivitas kemanusiaan yang harus kita dan kita harus jalankan, dan amanah dari para donatur kami di Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Tenggara itu harus tersampaikan ya, wajib hukumnya tersampaikan kepada orang-orang yang memang berhak menerimanya. Ada banyak program, ada program yang tadi saya sampaikan, 100 mata air kebaikan yang alhamdulillah sekarang sudah ada satu titik pertama, yaitu di Tawere kemarin. Kemudian ada program peduli bencana dan sebagainya. Meskipun kita di Sulawesi Tenggara, tapi kita kepedulian kita tidak harus berhenti di wilayah Sulawesi Tenggara saja. Banyak saudara-saudara kita yang di NTT dengan gempa yang terjadi, kemudian di Kalimantan dengan kebakaran hutan yang sangat besar, Sumatera dengan bekas banjir yang belum pulih hingga saat ini, kemudian wilayah Jawa dengan kekeringannya yang sangat luar biasa, itu membawa dampak yang mereka semua saudara-saudara kita di sana itu tidak pernah mengharapkan itu terjadi. Nah, yang bisa kita lakukan adalah yang tadi disampaikan juga bahwa kalaupun donasi kita tidak bisa sampai di sana, paling tidak doa kita bisa tersalurkan untuk mereka semua.
0: Baik. Nah, sedikit sebelum kita tutup perjumpaan kita, dari Bung Fajar sendiri, ada mungkin yang ingin disampaikan lagi nih kepada pendengar kita terkait dengan IZI dan SRI, dan juga mungkin harapannya untuk masyarakat seperti apa? Silakan.
1: Iya. Untuk para pendengar dan untuk seluruh anak-anak muda yang tadi disampaikan sama Bang Agus dan Bang Hasfil, kemudian untuk seluruh masyarakat terlebih di Kota Kendari dan Sulawesi Tenggara, jangan pernah berhenti berbuat baik. Di balik kesederhanaan yang kita punya itu diharapkan juga oleh orang-orang yang kondisinya saat ini seperti yang saya sampaikan tadi, kondisinya lagi ya sedang kekurangan dan sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dan untuk masyarakat juga yang para donatur kami di Inisiatif Zakat Indonesia, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena dengan donasi yang mereka salurkan melalui Inisiatif Zakat Indonesia, banyak penerima manfaat yang bisa merasakan dalam program apapun itu, baik kesehatan, pendidikan, sosial kemanusiaan, bahkan kemarin juga yang 100 mata air kebaikan. Kita hanya mampu, kami dan para penerima manfaat hanya mampu mengirimkan doa terbaik untuk mereka semua. Semoga mereka semua senantiasa dalam kebaikan, dan segala hal yang mereka rencanakan dan mereka lakukan itu bisa diberikan kemudahan.
0: Baik, luar biasa.
1: Itu mungkin dari saya.
0: Iya. Nah, ini kalau misalkan untuk mereka juga yang ingin terlibat dan berbagi ya, berdonasi lah ceritanya. Ini kita bisa menghubungi di mana nih untuk di IZI-nya sendiri?
1: Iya, kalau kami di IZI bisa diakses melalui sosial media juga.
0: Sosial media, baik.
1: Iya, di Instagram, kemudian baik Instagramnya SRI ataupun IZI Sultra.
0: IZI Sultra.
1: Kemudian bisa di langsung datang ke kantor Inisiatif Zakat Indonesia juga.
0: Baik.
1: Di Jalan Jatiraya ya, Jatiraya nomor 10. Kemudian kami juga di lembaga ini IZI itu tidak hanya pelaksana program saja yang ada, tapi kami ada struktur manajemen di mana di dalamnya ada memang khusus sebagai marketing juga ya, bahasanya sebagai marketing, mereka-mereka yang menjadi penerima donasi dari orang-orang, dari para dermawan yang ingin berdonasi. Kemudian juga bebas para donasi itu bebas memilih program apa yang ingin mereka donasikan ya. Donasi mereka itu akan disalurkan melalui program apa saja, bebas mereka bisa memilih. Baik infak, sedekah maupun zakat, itu kami siap mengelola dan menyalurkan kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya, dan kami akan transparansi kami melalui pelaporan baik dokumentasi, video maupun jabaran penerima manfaat yang telah menerima manfaat dari mereka.
0: Baik, oke. Seperti itu mungkin pendengar ya, yang penasaran juga terkait dengan IZI dan ingin juga berbagi ya. Nah, semoga kita bisa berkumpul lagi di momen obrolan lainnya gitu ya. Kita mau tahu nih ekspedisi di mana lagi yang sudah dilakukan dari IZI dan SRI.
1: Sudah banyak lokasi yang kami targetkan, tapi ya, kondisi yang belum
0: memungkinkan ya.
1: Kami gapai semua.
0: Baik, terima kasih nih untuk dari Bung Fajar. Siap, dan sama-sama. Juga Bung Hasfil dan Bung Agus dan juga Melia, terima kasih sudah hadir di kebersamaan kita ya untuk malam hari ini, sudah berbagi untuk di obrolan komunitas terkait dengan ekspedisi yang dilakukan di Koltim ya, dan semoga nantinya ke depan bisa bermanfaat lebih banyak lagi untuk masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita pamit undur diri dari ruang dengar pendengar untuk dari obrolan komunitas, masih kita akan lanjutkan nanti dengan Warta Berita Nasional. Untuk malam hari ini kita akan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1. informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
1: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
2: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju, Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
0: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya. Tolong.
3: Sementara itu, dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
4: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak. Karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
3: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
5: tersangka.
6: Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
7: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
6: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
7: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendriku juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
8: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran lahan.
9: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang
8: harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
7: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Agen Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik ke warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
10: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
11: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta hari ini.
12: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
13: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
11: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
13: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah, meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
11: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andrea Strisno.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Domber, Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
14: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
15: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
5: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
16: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
17: Dengan dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah, salah satu petani Rasito menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
16: Yang udah tanam ini ya, apa itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya,
18: itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
17: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
19: Oke, Bu, belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya apa istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
20: Berapa, Bu, mungkin stok?
19: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya. Tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
17: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
21: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum karena memang jantungnya undang-undang itu.
22: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
23: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
22: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
21: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang, kemudian definisi atau ketentuan umum. Dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali kita, akan mudah sekali.
22: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU Penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
24: Bahwa dalam undang-undang ini siyogianya ya mengatur mengenai air minum dalam
25: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
24: Bahwa dalam undang-undang ini, siogianya ya, mengatur mengenai air minum dalam kemasan, ya. Jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
25: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
0: Maka kami berharap Prof, dari balik ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
25: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Proti RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Pertahanan Indonesia Safri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer.
3: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
1: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
1: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
4: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
1: Nah, Heping Garuda Indonesia dengan China.
3: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
1: Ini paling lambat 2020.
3: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita akan kerjasama di dalam.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
6: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbelo merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbelo menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
7: Kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
6: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
7: Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar tadi kita sudah menghadirkan ya dari Warta Berita Nasional untuk kebersamaan kita malam hari ini. Melanjutkan untuk perjumpaan kita akan mendengarkan dari mimbar agama Kristen Protestan, yang dimana untuk mimbar agama malam hari ini yang berjudul Kehidupan yang Membawa Dampak bagi Dunia, yang dibawakan oleh Pendeta Nelwan Tonapa STH. Selamat mendengarkan.

Para pendengar RRI Pro 1 Kendari yang diberkati Tuhan, Shalom, selamat malam bagi kita semua. Kembali kita jumpa dalam acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Tapi sebelum kita merenungkan bahkan mendengar firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Kami datang kepadamu, ya Bapa di sorga, berterima kasih karena anugerah Tuhan. Tuhan boleh menyertai kami sepanjang hari ini hingga malam ini kami ada. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berikan kami telinga seorang murid sehingga kami sungguh-sungguh dapat mendengar dan terus belajar, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan membuka firman Tuhan yang terambil dalam kitab Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat pertama saya akan bacakan sampai dengan seterusnya. Efesus pasal 5 ayat pertama sampai dengan seterusnya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul hidup sebagai anak-anak terang. Ayat yang pertama, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak kekasih yang kekasih. Dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam dunia. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan, tapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kasih di dalam takut akan Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Kendari yang diberkati Tuhan, tadi saya mengatakan bahwa lembaga Alkitab memberikan satu tema, yaitu hidup sebagai anak-anak terang. Kalau kita tahu bahwa Alkitab mencatat bahwa kita ini sebenarnya adalah orang-orang yang dulunya hidup di dalam kegelapan, tetapi karena kasih karunia Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang hidup memberikan dirinya buat saudara dan saya, sehingga kita yang dulunya hidup di dalam kegelapan dibawa keluar masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Menjadi pertanyaan bagi kita sebagai orang percaya, apakah betul-betul kita sudah menghidupi apa yang Kristus ajarkan kepada kita? Bagaimana hidup kita ini menjadi dampak, bagaimana hidup kita ini menjadi contoh, bagaimana hidup kita ini menjadi teladan. Sebab di ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu jangan kamu berkawan dengan mereka. Saudara-saudara yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Kendari yang diberkati Tuhan,
Kalau kita perhatikan di ayat yang ketujuh di dalam Efesus pasal 5 ini, dijelaskan di situ, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Kalau kita tahu bahwa kita adalah anak-anak yang terang, orang-orang yang sudah ditebus dari kegelapan masuk ke dalam terang yang ajaib, baiklah kita bagaimana memanage waktu-waktu kita, pergaulan kita dengan sebaik-baiknya. Dikatakan jangan kita bergaul, berkawan dengan mereka. Mereka yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang kehidupannya tidak memancarkan Kristus, pergaulannya pergaulan yang bebas, pergaulannya pergaulan yang seenaknya saja. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita malam hari ini supaya bagaimana kita memanage hidup kehidupan kita, memanage setiap waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Alkitab mencatat bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para pendengar RRI Pro 1 Kendari yang diberkati Tuhan, mari dalam kehidupan kita ini kita betul-betul bagaimana merenungkan kebaikan karya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib demi satu tujuan, yaitu untuk menebus saudara dari lumpur dosa. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita lihat, kita berdosa karena perbuatan satu orang, yaitu Adam dan Hawa. Waktu peristiwa Tuhan menempatkan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, di Taman Eden dengan satu tujuan, hanya untuk memelihara taman itu. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka melanggar perintah daripada Tuhan. Tuhan sendiri berkata, semua buah yang ada di taman ini boleh kamu makan, tetapi ada satu buah atau pohon yang tidak boleh kamu sentuh dan kamu makan buahnya, yang ada di tengah-tengah taman itu, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil suatu keputusan mereka sendiri untuk mencoba memakan buah terlarang itu. Sehingga Alkitab mencatat mereka jatuh ke dalam dosa. Dan waktu mereka jatuh, Allah tidak mau melihat bahwa manusia itu binasa. Manusia itu jatuh dalam dosa. Makanya Alkitab mencatat di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, barang siapa yang percaya kepada dia, kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, akan hidup saudara. Mari kita merenungkan kata itu, karena begitu besar kasihnya kepada kita. Saudara dan saya, sampai saat ini kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Selain apa? Selain kita memberikan hidup kita sungguh-sungguh kepada dia, menjaga hidup kita dengan baik-baik. Alkitab mengatakan dalam kitab Roma, persembahkanlah hidupmu sebagai korban yang hidup dan kudus, itulah ibadahmu yang sejati. Persembahkanlah hidupmu sebagai korban yang hidup dan kudus, itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati adalah ibadah yang dimana hidup kita ini kita persembahkan untuk Tuhan. Jadi kita betul-betul menjaga hidup kita dengan sebaik-baiknya. Kita tidak bergaul dengan sembarangan, kita tidak bergaul dengan seenaknya. Apalagi kita sudah ada dalam satu nama yang diberikan, yaitu anak-anak terang. Kalau berbicara tentang terang, terang itu contoh lilin kalau dibawa dalam satu kegelapan, pasti waktu lilin itu hadir, lilin itu akan menerangi ruangan yang gelap itu. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita disebut sebagai anak-anak terang, di mana kita berada, bergaul, kita harus membawa dampak menjadi terang bagi orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, atau orang-orang yang kehidupannya memanfaatkan hidupnya dengan seenaknya saja. Makanya tadi dikatakan ayat yang kedua, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan-perkataan yang kotor atau perkataan-perkataan yang sia-sia, yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas. Tapi sebaliknya, ucaplah syukur. Saudara-saudara yang para pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bahwa betul-betul kita bisa memanfaatkan setiap waktu-waktu kita yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Saudara mungkin yang selama ini mungkin masih tidak suka beribadah, mungkin saudara yang selama ini masih ogah-ogahan untuk datang kepada Tuhan, tidak ogah-ogah dalam melayani pekerjaan Tuhan. Mari dalam
sesi firman Tuhan malam hari ini, perenungan firman Tuhan malam ini yang datang kepada saudara. Mari kita renungkan untuk kita bangkit, untuk kita kembali memanage kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Dikatakan ayat 13, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi dampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat 14 dikatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Untuk kita bisa melihat terang Kristus nyata dalam kehidupan kita, yang pertama kita harus bangkit, rise up. Kita bangun kembali kehidupan kita, kita bangkit kembali dari keterburukan kita. Maka dikatakan begini, itu sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bangunlah di sini bukan bangun secara fisik. Bangun yang dimaksud bangun di sini adalah roh saudara harus bangkit kembali. Kamu yang selama ini mungkin seperti tadi saya katakan suam-suam kuku dalam melayani pekerjaan Tuhan. Saudara harus bangkit, bangun kembali. Semangat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Sebab waktu saudara melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Alkitab mencatat dalam kitab Wahyu, ada mahkota kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu, mari saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar untuk sungguh-sungguh, bagaimana hidup kita ini, kita bangun hidup kita ini, kita gunakan sebaik-baiknya, hidup kita ini kita jaga sebaik-baiknya, sebagai korban yang hidup dan kudus di hadapan Tuhan. Yang pertama tadi saya katakan, untuk kita bisa menjadi anak-anak terang, kita harus bangkit, kita harus bangun kembali, rohani kita harus bangun kembali, bangkit kembali. Ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa memanage atau bagaimana supaya kita bisa menjadi anak-anak terang yang membawa dampak bagi dunia ini. Yang kedua, dikatakan karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Di sini dikatakan perhatikan, berarti kata perhatikan adalah satu kata kerja yang dimana dituntut buat saudara dan saya untuk kita fokus dengan hal itu, hal yang sedang kita perhatikan atau kita lihat itu. Dikatakan karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, fokus kepada kehidupan saudara dan saya. Seringkali yang terjadi, kita sering fokus kepada orang lain, kita sering jadi hakim bagi orang lain. Wah, kita mengatakan bahwa orang itu jatuh dalam dosa, orang itu kehidupannya tidak baik, orang itu keluarganya tidak baik, orang itu keluarganya hancur, sehingga fokus kita beralih bukan kepada kembali kepada diri kita sendiri atau yang seringkali kita sebut introspeksi diri, tapi fokus kita beralih kepada orang lain. Ini hal yang salah saudara, yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak bisa kita pungkiri, ini sering terjadi. Kita lebih banyak berdiri jadi hakim buat orang lain. Padahal Alkitab sendiri mengatakan bahwa penghakiman itu haknya Tuhan. Jangan pernah kita berdiri menjadi hakim buat orang lain. Tapi mari kita berdiri menjadi berkat bagi orang lain. Kita membawa satu dampak kehidupan Kristus bagi orang lain. Dikatakan sekali lagi, perhatikan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara, ada dua hal di sini. Dikatakan ada dua golongan, orang bebal dan orang arif. Orang bebal ini orang yang sudah mengerti firman, orang yang sudah waktu ke gereja mereka mendengar firman Tuhan, tapi waktu mereka masuk gereja mereka bertobat, tapi waktu keluar dari gereja atau dari ibadah mereka menjadi orang-orang yang kumat kembali. Kembali ke habitat yang sebenarnya, yaitu kehidupan dunia. Ini yang Tuhan tidak mau terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, supaya kita mengerti panggilan Tuhan yang sebenarnya dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau orang-orang tidak mengerti tentang panggilan Tuhan dalam kehidupannya, makanya dia akan seenak-enaknya menggunakan hidupnya itu dengan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dikatakan bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Tadi saya katakan bahwa orang bebal adalah orang yang sudah mengerti firman Tuhan, tapi mereka waktu diberitahukan masuk telinga kanan keluar telinga kiri, mereka menganggap hal itu hal yang biasa. Mereka menganggap seringkali yang terjadi jawaban orang-orang yaitu kita pun manusia tidak sempurna. Tapi saudara, saya mau beritahu malam hari buat saudara dan saya, marilah kita menjadi orang-orang arif,
Orang-orang arif adalah orang-orang yang bisa memanage waktu. Mereka menggunakan hikmat Tuhan dalam menjalankan hidup mereka, sehingga mereka tidak menggunakan kehidupan mereka dengan seenaknya. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Tadi saya katakan bahwa orang yang arif adalah orang yang bisa memanage waktunya, mempergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara dan saya, kita perlu tahu bahwa kita tidak selamanya akan ada di dunia ini. Suatu saat kita akan kembali ke rumah Bapa, bahkan kita akan menghadapi tahta penghakiman Kristus, di mana kita akan dihakimi, di mana kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita selama ada di muka bumi. Karena itu sekali lagi malam hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara, untuk betul-betul kita bisa mempergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang-orang yang hidupnya ingin menjadi dampak bagi dunia adalah orang-orang yang mengusahakan atau mengupayakan bagaimana mereka mengerti kehendak Tuhan. Mereka mengerti di sini, mereka tahu apa yang Bapa mau. Mereka tahu apa yang Tuhan ingin saudara dan saya lakukan. Melakukan kehendak Tuhan. Supaya waktu Tuhan datang, Tuhan mengatakan, hai anakku yang setia, marilah ikut bersama-sama dengan aku. Saudara-saudara yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Kendari yang diberkati Tuhan. Dari tiga hal ini, mari kita renungkan. Kalau kita disebut adalah anak-anak terang, mari kita betul-betul menghargai hidup ini. Betul-betul memanage waktu yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Jangan pergunakanlah waktu yang ada dengan sia-sia. Dan jangan kamu dikatakan orang yang mempergunakan waktunya dengan sia-sia. Orang yang tidak bisa memanage kehidupannya. Bergaul seenaknya. Mabuk, kemudian melakukan kehendak-kehendak yang Tuhan tidak kehendaki. Perkataan-perkataan kita harus kita jaga. Kalau perkataan-perkataan kita tidak bisa jaga, maka kita bukan disebut orang-orang yang membawa dampak bagi dunia. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para pendengar RRI Pro 1 Kendari, mari malam ini kita merenungkan firman Tuhan yang kita sudah dengarkan bersama-sama. Firman Tuhan ini bukan datang hanya untuk saudara, tapi firman Tuhan juga ini datang untuk saya secara pribadi. Untuk kita betul-betul memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan buat kita dengan sebaik-baiknya. Dan saya percaya kalau kita betul-betul melakukan ini, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan akan nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.

Pendengar pukul 21 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa kita akan menghadirkan untuk menemani kebersamaan malam hari ini dengan Sandiwara Radio, yang dimana untuk malam hari ini kita berbagi ya terkait dengan dari judul untuk Sandiwara Radio, yaitu Koperasi Merah Putih yang dibawakan dari RRI Bandar Lampung. Selamat mendengarkan.

0: Di sebuah desa yang sederhana, berdirilah Koperasi Merah Putih, sebuah harapan bagi warga untuk bangkit dan berdiri di atas kaki sendiri.
1: Bapak, Ibu, koperasi ini kita dirikan bukan untuk satu orang ya, tapi untuk kesejahteraan bersama. Paham, Bapak, Ibu?
2: Dengan koperasi kami petani nggak perlu lagi bergantung pada tengkulak, Pak.
3: Iya, betul. Modal usaha bisa jadi lebih ringan.
0: Semangat kebersamaan pun mulai tumbuh.
4: Bima, Bima, buat apa kamu ikut koperasi? Jual aja hasil panennya ke saya. Cepet, gak pakai ribet.
5: Sorry Ton, sekarang kita orang lewat koperasi, harganya lebih adil, lebih bagus.
4: Bima, Bima, koperasi itu gak bakal bertahan lama, jamin deh.
0: Dengan ucapan itu, sepertinya Anton menyimpan niat yang tidak baik.
6: Pak Wirjo, laporan keuangan kita tuh aman loh sekarang. Bagus pokoknya. Tapi ada anggota yang mulai ragu nih, Pak.
1: Bu Sari, perubahan itu memang gak mudah, Bu. Ya, pokoknya kita sabar aja lah.
0: Di tengah usaha membangun kepercayaan, badai perlahan mendekat. Masyarakat pun ada yang mulai ragu dengan Koperasi Merah Putih.
7: Pak Wirjo, saya ngomong sebentar boleh ya Pak ya? Begini Pak, katanya uang koperasi kita disalahgunakan ya Pak. Apa benar nih Pak Wirjo?
8: Apa? Siapa yang bilang gitu?
4: Oh, kalau saya sih cuma dengar-dengar aja ya. Takutnya koperasi ini cuma ngejual janji-janji manis.
6: Itu nggak benar, itu semua fitnah Pak, fitnah itu semua. Pokoknya di sini tuh tercatat semuanya tuh jelas, rapih juga pembukuannya.
0: Isu yang tidak baik tentang Koperasi Merah Putih mulai menyebar, kepercayaan warga pun semakin goyah.
1: Dengar ya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau misalnya kita nyerah sekarang, koperasi ini bakalan runtuh, bener
6: Pak,
1: deh.
6: Pak, kalau nggak gini aja, besok kita buka laporan keuangan secara terbuka. Jadi bener-bener real dan semuanya nanti akan tahu siapa yang benar, siapa yang nggak benar juga nih, Pak.
9: Tenang. Pokoknya ya, saya akan ajak anggota untuk semuanya datang. Kebenaran ini harus disuarakan.
0: Di saat genting ini, kejujuran menjadi senjata terakhir.
6: Bapak Ibu, ini adalah laporan keuangan koperasi. Jadi semuanya di sini transparan ya. Gak ada yang disembunyikan, gak ada yang ditutupin. Pokoknya kita akan semuanya terbuka di sini.
7: Iya, saya juga di sini mau minta maaf. Pak Wirjo, saya minta maaf ya Pak ya, saya sempat kemakan isu Pak, saya mohon maaf sekali lagi.
4: Saya cuma bercanda, bukan maksud saya sebenarnya mau ngomong kayak begitu.
8: Udah diam, jangan rusak kebersamaan kita orang Ton. Jangan banyak-banyak sebar fitnah, kita harus sama-sama ngebangun Koperasi Merah Putih ini.
0: Melalui pertemuan tersebut, semua warga akhirnya sepakat. Dan kebenaran akhirnya membuka mata semua orang.
1: Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita bisa lihat kan semua kebenaran sudah terbuka. Dan kita bisa lihat Koperasi Merah Putih ini sekarang milik kita, dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi kita bisa manfaatkan Koperasi Merah Putih sebaik-baiknya.
6: Nah, jadi sekarang usaha bapak ibu semua akan berkembang berkat Koperasi Desa Merah Putih.
2: Benar itu, sekarang panen kita itu dihargai lebih layak dan juga lebih bagus.
1: Ya, bagus kan? Ayo kita semangat untuk Koperasi Merah Putih.
10: Semangat, merdeka, merdeka, merdeka. Kita semua pasti bisa.
0: Dari konflik lahir kepercayaan. Dari kebersamaan tumbuh kesejahteraan. Koperasi Merah Putih bukan sekedar lembaga, melainkan semangat gotong royong yang menyatukan langkah menuju masa depan yang lebih adil dan lebih sejahtera.

informasi dan inspirasi. Satu.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bersatu kanal informasi dan inspirasi, mendengar ya. Ini perjumpaan kita sudah menyentuh agak ujung-ujungnya malam gitu ya. Dan tentunya untuk di kebersamaan kita masih menghadirkan juga beberapa yang menarik untuk kita bagikan untuk pendengar yang sedang mungkin beristirahat ya malam hari ini, karena sudah seharian beraktivitas dengan beberapa mungkin yang sudah kelelahan gitu ya kan, dan mencoba untuk mengambil waktu santai di malam hari ini dengan secangkir kopi mungkin ya, atau secangkir teh, atau apapun itu mendengar ini, menikmatinya untuk malam hari ini. Nah, kita juga masih berbagi ya sedikit mungkin terkait dengan apa yang saat ini banyak viral di sosial media, mungkin terkait dengan juga update ya, banyaknya status atau konten-konten yang menarik di sosial media ini membuat kita, apa istilahnya, FOMO gitu ya, fear of missing out. Nah, untuk di saat ini ya, generasi muda saat ini, kehidupan yang mereka jalani itu seringkali juga diidentikan ya dengan istilah ini, istilah FOMO atau fear of missing out. Ini perasaan bisa dibilang ada rasa-rasa cemas gitu ya, rasa cemas takut tertinggal dari tren, aktivitas, atau unggahan yang terbaru yang muncul di media sosial. Jadi mereka terus mengkonsumsi konten-konten ini sampai subuh mungkin ya. Pokoknya mungkin seharian bisa jadi ya. Itu kalau untuk di generasi saat ini. Dan dari ini ya, belakang ini juga dari landscape psikologis untuk Gen Z itu mengalami pergeseran ternyata. Ini menarik juga ya, dengan lahirnya tren yang lain selain dari FOMO ya. Ada yang fear of missing out, cemas kalau misalkan tidak bisa mengikuti gitu, atau mungkin ada update terbaru dari konten-konten yang muncul di sosial media, atau mungkin mengupgrade profile personal branding sedemikian rupa supaya tidak tertinggal ya. Jadi untuk di timeline yang ada di sosial medianya terlihat sangat rapih dan apa ya, bisa dibilang punya high class gitu ya istilahnya. Ya itu mungkin kecemasan yang timbul ya, tidak bisa mencapai high class standar itu ya, standar sosial media. Nah, ada istilah tandingannya ya, bisa dibilang JOMO ya. Kalau ada FOMO, fear of missing out, ada JOMO ya, joy of missing out ya. Mereka senang untuk tidak memperdulikan apa yang terjadi di sosial media, tidak memperdulikan dengan konten-konten atau mungkin yang terbaru gitu ya, entah itu personal branding yang muncul di sosial media. Mereka joy of missing out, mereka senang seperti itu ya. Jadi berbeda dengan FOMO yang memicu stres karena ambisi untuk selalu terlibat dalam setiap momentum, entah momentum apapun itu yang lagi tren ya di sosial media. Nah, JOMO ini justru merayakan gitu ya, dari seni membatasi diri secara sadar tentunya ya, dari hiruk-pikuk dunia digital dan sosial. Nah, kita akan bahas ini sedikit untuk di perjumpaan malam hari ini ya. Mungkin pendengar yang sedang beristirahat, ya masih akan kita hadirkan juga beberapa lagu sebelum interaktif kita seperti biasa ya, untuk pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku Sore, istri kamu dari masa depan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Jadi pendengar, berbeda ya dengan FOMO yang memicu stres karena ambisi yang sudah Ilham sebutkan sebelumnya, bahwa karena ada setiap momen yang dimana itu viral dan kita juga ingin ikut ya untuk selebrasi atau mengachieve atau memiliki konten semacamnya. Nah, Jomo ini sendiri justru merayakan seni membatasi diri secara sadar dari hiruk-pikuk dunia digital, pendengar. Jadi, tren ini mengajarkan anak muda untuk tidak merasa bersalah saat memilih absen dari agenda yang muncul, yang viral ya. Dari itu mungkin agenda nongkrong atau tren viral. Dan bisa menggantikannya dengan aktivitas personal yang menenangkan tentunya ya. Ini juga termasuk menikmati waktu luang yang berkualitas, entah itu di kamar atau yang populer saat ini ya, rebahan istilahnya. Ya, itu mungkin salah satu bentuk dari joy of missing out ya, JOMO ya. Fenomena dari ini ya, beralih dari FOMO ini sendiri ya, gaya hidup anak muda ke arah JOMO. Ini bukan sekedar bentuk kemalasan atau penarikan diri dari lingkungan sosial atau antisosial istilahnya, pendengar ya. Tapi ini juga banyak remaja yang dewasa muda istilahnya ya. Jadi gerakan ini juga menjadi mekanisme pertahanan diri yang mereka alami untuk memulihkan energi mental yang terkuras karena paparan informasi tanpa batas atau overload gitu informasinya. Apalagi yang sering dilihat di gawai ya, di layar gawai setiap hari. Itu lagi ya, itu lagi, tapi ada lagi yang viral. Nah, ini juga dari kesehatan mental sendiri ya, ada laporan tahunan yang menunjukkan bahwa anak muda yang untuk kesehatan mental anak muda itu dari Mindscape Mental Health Institute ya di 2025. Gelombang kesadaran digital ini untuk di kalangan remaja yang menunjukkan tren yang positif. Data riset juga menunjukkan bahwa ada 42% responden dari kalangan Gen Z itu lebih aktif menerapkan batasan waktu layar atau screen time istilahnya ya. Ini biasa diterapkan juga ke balita atau anak-anak itu, pendengar ya. Jadi kita kasih screen time, jadi mereka itu tidak terlalu fokus ke gadget atau gawai mereka. Nah, ini dengan memilih aktivitas mandiri ya, secara luring atau offline, pendengar. Dengan menjaga dari stabilitas emosional dan juga dari kualitas tidur yang terjaga. Jadi bisa menghindar dari paparan kecemasan dari dunia digital. Dan untuk masyarakat awam sendiri yang kalau ingin tahu ya terkait dengan joy of missing out ini, beberapa yang menarik tentang joy of missing out ini, nanti kita masih akan bagikan ya. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Rear masih berbagi terkait dengan JOMO ya, Joy of Missing Out ya. Kita melewatkan banyak hal tapi kita baik-baik saja. Jadi ada beberapa terkait dengan JOMO ini, Joy of Missing Out ini pendengar ya. Seperti kebebasan dari tekanan validasi sosial, itu yang kita dapatkan dari JOMO ini. Jadi mereka yang menganut dari JOMO ini, kalau JOMO ini kayak hampir mirip-mirip dengan Stoicism ya. Jadi Stoicism kan itu mereka yang tidak terlalu ini peduli dengan sesuatu yang di luar kendali mereka ya. Ya, jadi ya legowo aja, santai saja. Mau ada yang viral kah, mau tidak kah, sama aja gitu. Itu kalau Stoicism ya. Nah, dari JOMO sendiri, Joy of Missing Out ya. Jadi penganut ini tidak lagi menggantungkan kebahagiaan yang mereka miliki untuk jumlah tanda suka, likes, atau pengakuan di media sosial. Jadi mereka secara sadar memutus rantai perbandingan sosial digital yang sering memicu juga ya, kayak rasa rendah diri itu bisa terjadi. Dan juga bisa mampu nih fokus dengan pencapaian dan kebahagiaan yang nyata di dunia real ya, secara real time, dan mungkin yang kita sudah achieve saat ini gitu ya kan, sudah kita miliki. Nah selain itu juga pendengar ya, bisa juga nih kalau dari Joy of Missing Out ini, itu bisa mengoptimalisasi dari waktu, apalagi untuk waktu istirahat itu lebih berkualitas. Jadi aktivitas ya, kalau sekarang dibilang rebahan ya, aktivitas rebahan atau bed routing itu masuk di koridor dari Joy of Missing ini. Ini dipandang juga sebagai bentuk istirahat yang fungsional ya, bukan malas, fungsional pendengar ya. Kayak jabatan gitu ya, ada jabatan fungsional, ada non-fungsional. Jadi waktu luang ini dimanfaatkan untuk melakukan yang bisa memulihkan energi tentunya ya, energi fisik, entah itu dari segi mental juga ya, pikiran. Dan itu bisa secara lebih mendalam tentunya kita rasakan ya efeknya. Seperti mungkin bertransformasi dengan aktivitas lain yang lebih optimal gitu ya kan. Membaca buku atau mendengarkan Pro 1 RRI Kendari ya. Karena kita menyediakan musik ya tentunya. Jadi bisa lah untuk menjadi waktu santai lebih rileks lagi ya, sembari ditemani dengan lantunan-lantunan asik. Apalagi nanti interaktif nih, join kita. Dan juga seperti mungkin menulis jurnal mendengar, atau sekedar tidur tanpa ada gangguan notifikasi dari gawai. Nah itu enak banget tuh pastinya, tidur jadi nyenyak, tak ada lagi yang, tak ada lagi kayak lagu ya, tidak lama yang putar nih. Jadi tidak ada yang mengganggu dari notifikasi-notifikasi, atau mungkin notifikasi yang ditunggu tapi tidak muncul-muncul. Masih ada beberapa nih terkait dengan Joy of Missing Out ini yang akan Ilham bagikan ya. Dan tentunya ya interaktif kita juga sudah semakin dekat, tapi masih ada beberapa yang akan Ilham hadirkan untuk menemani kebersamaan malam hari ini. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: JOMO atau Joy of Missing Out, pendengar ya. Jadi banyak keuntungan ternyata yang bisa kita dapatkan juga dari tidak terlalu menghiraukan apa yang sedang terjadi di media sosial ya. Jadi tadi juga sudah kita bagikan ya terkait dengan bisa mengoptimalkan waktu untuk istirahat berkualitas. Selain itu juga pendengar, ini terkait dengan JOMO ini ya, Joy of Missing Out. Itu juga bisa membangun hubungan sosial yang lebih intim lagi tentunya ya. Mungkin bisa terlepas dari gawai, kita jadi bisa bersosial secara real time ya. Dan tentunya ini bisa menghadirkan banyak acara sosial mungkin yang sudah lama kita tinggalkan. Dan mungkin yang secara formalitas atau konten saja yang bisa dilakukan. Nah, ini secara individu dengan menerapkan dari Joy of Missing Out ini cenderung lebih selektif lagi dengan mereka-mereka mungkin yang kita pilih untuk bisa menemani kita. Nah, mereka lebih ini ya, kalau mereka yang menerapkan dari Joy of Missing Out ini lebih memilih menghabiskan waktu bersama dengan sedikit orang ya, seperti mungkin dari keluarga atau sahabat dekatnya. Dan juga bisa membangun interaksi sosial yang jauh lebih berkualitas dan mendalam. Dan tentunya penuh dengan makna. Entah makna apa ya, makna kasih sayang kah atau kasih saya kah. Ini selain itu pendengar ya, kalau misalkan kayak di Kendari sendiri, tren ini mulai diadopsi ya dari beberapa mungkin pelajar atau mahasiswa ya, atau pekerja muda yang mulai jenuh dengan rutinitas dunia maya yang serba cepat ya saat ini. Jadi mengambil jeda di akhir pekan itu juga bisa menikmati dengan ketenangan tanpa disibukkan oleh urusan update status di media sosial ya. Yang ini juga dianggap sebagai bentuk dari self care atau perawatan diri yang sangat mewah ya. Iya, dari ya mungkin dari status yang kita lemparkan ke sosial media itu menjadi luxury tertentu ya. Ya kembali lagi ke FOMO tuh yang tadi ya, fear of missing out. Dan dari tren JOMO ini, Joy of Missing Out, mendengar ya, jadi lawannya dari FOMO tadi, itu membuktikan juga bahwa dari kebahagiaan tidak selalu diukur dari beberapa kesibukan yang kita lakukan di media sosial ya, atau seberapa eksis seseorang di dunia digital. Tapi berani melepas kendali dari kepungan tren luar, juga bisa menikmati keheningan dari ruang personal yang kita miliki. Itu juga menjadi salah satu awal yang lebih bijak untuk menemukan dari kedamaian sejati, apalagi untuk di dunia yang bising dengan berbagai overload information yang ada di sekitar kita. Melanjutkan untuk perjumpaan kita nanti pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kita akan hadirkan dengan interaktif malam hari ini dengan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Beberapa lagu kita masih akan putarkan, akan kita bagikan untuk pendengar ya sebelum kita bergabung untuk pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.

menyampaikan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, hadir lagi menemani malam aktivitas atau mungkin waktu bersantai pendengar ya saat ini. Nah, kita hadirkan untuk pendengar yang ingin request lagu di perjumpaan kita. Ini hari Senin ya. Di malam Selasa kita bermain di lagu-lagu tahun 80 sampai 90-an. Halo, halo juga Bang, siapa nih? Bang HN, halo. Apa kabar? Kita aktif juga di via TikTok ya, yang ingin request lagu malam hari ini ada Bang HN nih. Mau request lagu apa nih Bang HN? Kita buka lagu-lagu di tahun 80 sampai 90-an ya, lagu-lagu mancanegara. Boleh di request untuk malam hari ini, silakan. Dan juga kita hadir di via telepon ya di 0401 312 4008, dan di WhatsApp kita bisa juga diakses ya, chat kita di via WhatsApp untuk berbagi requestan di 0813-545-0967. Dan malam hari ini mungkin saja ya, terkait dengan pembahasan kita sebelumnya ya, terkait dengan joy of missing out ya, mungkin saja dari pendengar ini ada yang sedang menikmati malam hari ini dengan rebahan. Iya, boleh sedikit wake up gitu ya kan, berbagi dengan requestan kita. Nah, kalau untuk malam hari ini lagu-lagu tahun 80-an dan 90-an ya, mancanegara. Kita cek dulu nih untuk playlist kita malam ini di tahun 90-an ya, 80-an 90-an. Oke. Okay. 80-an 90-an. Ah. Kita mungkin play dulu di ini ada Backstreet Boy ya. Backstreet Boy, ada juga dari Avril Lavigne mungkin ya. Ah, ada yang bergabung bersama kita untuk di via TikTok ya, dari Salma Madif ya. Met malam Bang Ilham, met bertugas. Iya, selamat malam juga untuk Salma ya. Boleh untuk Kak Salma dan juga Bang HN, silakan request lagu di perjumpaan ya. Lagu mancanegara kita hadirkan untuk malam hari ini. Ada Bee Gees ya. Sepatutnya ada yang mau request lagunya Bee Gees juga ya. Backstreet Boy, kita bermain di lagunya yang ini kayaknya nih yang bagus nih ya. I need you anywhere for you, anywhere for you. Ada juga Celine Dion juga kita keep. Dan kita keep apa lagi ya nih? Bee Gees kali ya, atau mungkin Avril Lavigne aja ya yang Why. Oke, kita sudah punya untuk di playlist kita ya. Dari Salma apa nih? Request lagunya Backstreet Boys. Oke, yang judulnya apa nih Kak Salma? Kak Salma mau request lagunya apa nih? Ilham, yang Ilham keep ini Anywhere For You. Kalau ada Kak Salma mungkin ada lagu lain yang ingin di request. Coba kita cek dulu nih. Backstreet Boy, mana nih dia? Ah, ini dia. As long let's quit playing. Apa aja yang enak? Oke, kalau begitu kita keep yang Backstreet Boys Anywhere For You ya untuk Kak Salma. Thank you banget nih Kak Salma sudah request untuk perjumpaan kita. Kita masih akan buka juga nih untuk di via telepon. Jadi buat pendengar yang ingin mengakses kita melalui via telepon boleh berbagi bersama kita di 0401 312 4008. Kita juga masih cek dulu nih. Tadi kita yang sudah kita keep dari Kak Salma udah request ya, Backstreet Boys Anywhere For You. Ada juga dari Celine Dion, ada juga dari Avril Lavigne ya untuk malam hari ini. Dari Andres Noval, salam dari kami di Kalimantan Timur. Salam untuk Kalimantan Timur ya. Gimana karena untuk kondisinya saat ini Kalimantan, Bang Andre, aman gak? Aman mungkin ya. Ya semoga lekas pulih ya, terutama untuk yang di Kalimantan Barat ya. Berasap, wah iya ya. Semoga lekas pulih lah untuk di Kalimantan Timur ya. Itu kayaknya asapnya ada yang ini ya, karena karhutla yang terjadi di Kalimantan Barat ya. Ya jadi kita untuk menemani Pak Bang Andre nih ya malam hari ini, boleh request lagu. Kita bermain di mancanegara ya, di tahun 80-an sampai di tahun 90-an untuk malam hari ini. Supaya mungkin sedikit mengobati
suasana malam ya, yang mungkin diselimuti asap malam hari ini. Iya. Kalau untuk situasi di Kalimantan Timur gimana nih dari Bang Andre? Ada banyak bantuan mungkin yang sedang di memasuki wilayah Kalimantan nih. Nah, kita undang juga untuk pendengar ya. Seperti tadi dari Kak Salma sudah berbagi bersama kita dengan lagu requestan. Ada juga dari Bang Andre katanya aman Bang. Oh, aman ya. Oke. Ya udah requestan aja deh kalau gitu ya. Kalau aman aja di wilayahnya Bang Andre. Nah, tadi dari Kak Salma, Bang Hain mana tadi? Persen ada tadi Bang Hain. Requestan udah ada satu, kita masih ada dua nih. Siapa tahu dari pendengar di via WhatsApp nanti ya. Kita akan cek siapa aja yang request di perjumpaan kita. Dari WhatsApp bisa diakses ya bersama kita di malam hari ini melalui 0813-545-0967. Bang Andre, request lagu dari mana? Lagu tahun 80-an, 90-an ya, mancanegara ya. Malam hari ini, sama dengan malam Jumat. Kita bermain di mancanegara, tapi kalau di Jumat yang agak-agak baru dikit. Oh, ini di genre yang agak lama gitu ya kan, di tahun 80-an sama 90-an. Kita play dulu nih untuk requestan yang sudah masuk di malam hari ini. Nanti kita akan gabung lagi. Dan kita masih akan menyapa juga untuk di via TikTok yang berbagi malam hari ini. Sembari juga kita tanya-tanya nih yang sedang ya standby bersama kita, yang sudah menemani kebersamaan malam hari ini, mungkin dari rekan-rekan yang ada di mana ya tempatnya ini? Manado ya? Di Manado kali ya? Apa nih Andres Noval? Ace of Base, Heavy Nation. Oke, Heavy Nation ya. Coba kita cek dulu. Heavy Nation. Mana nih Heavy Nation ya? Oke, di sini kali ya. Heavy Nation. Oke, ada. Kita keep nih untuk Bang Andres. Oke. Siapa lagi nih? Dari Bang HN. Bang, ada kawan abang yang bisa manggil hujan ini di Kendari sudah kayak gurun pasir. Ada kawanku nih yang bisa panggil hujan nih, Bung Rocky namanya. Sama Bung Malik ya. Mereka kalau berkolaborasi hujan bisa turun 2 hari. Iya, ahlinya hujan mereka. Hujan lain-lain. Pokoknya dari Bang HN ya, memang ya namanya musim kemarau ya, wajar lah. Semoga ini aja sih. Apa ya, adalah hujan sedikit karena belum ada tanda-tanda beberapa minggu ini ya. Yaudah kita bermain dulu dengan requestan yang sudah masuk di perjumpaan kita malam hari ini. Kita masih akan balik untuk menyapa pendengar dan berbagi tentunya untuk di perjumpaan malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, masih menemani untuk perjumpaan kita dengan requestan. Tadi juga sudah banyak yang bergabung nih ya, yang sudah menemani malam hari ini dengan requestan-requestan yang masuk. Tadi dari Kak Salma ya, requestannya Backstreet Boy. Ada juga tadi dari Bang HN ya, Bang HN tadi request Ilham puterin lagu dari Celine Dion, katanya untuk yang menenangkan gitu ya, udah mau terlelap dia nih. Dan juga dari Bung Malik tadi ya, requestannya Multo ya, Cup of Joe. Oke. Dan juga kita masih buka untuk di perjumpaan kita yang ingin request di via telepon ya. Silakan bergabung bersama kita di 0401312408. Di via WhatsApp juga ya, kita buka untuk pendengar yang ingin bergabung di 0813545-0967. Dan di via TikTok juga, siapa tahu ada yang ingin bergabung juga dengan requestannya ya. Kita undang nih, siapa saja nih yang sudah gabung. Tadi sudah ada dari Muhammad Adi, ada dari Arsa, ada Risma Ramdhani, ada Haryaji Sucipto ya, dan siapa nih, Bambang, ada Rahim Ahmad. Selamat datang dan selamat bergabung ya, kita undang untuk requestannya. Nanti kita akan putarin lagu Manca Negara untuk malam hari ini. Silakan bergabung dengan lagu-lagu dari tahun 80 sampai 90-an ya. Kita khususan untuk pendengar yang ingin request untuk malam ini. Ya tentunya kita juga menyapa nih, siapa tahu dari pendengar ada yang sedang menikmati waktu di malam hari ini. Seperti yang Ilham sebutkan sebelumnya juga ya, sedikit membahas terkait dengan Joy of Missing Out. Banyak mungkin dari pendengar yang menikmati nih waktu sendirinya, rebahan gitu ya kan. Iya, bersantai menikmati alunan-alunan apa nih, semilir angin gitu ya. Siapa nih dari Assalamualaikum Bang Ilham, dari Hastuti Supu. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga dengan Hastuti Supu ya. Boleh request dulu di perjumpaan kita. Oh, ada yang bergabung ya. Kita sapa dulu nih untuk di via telepon, ada Pak De Alif ya, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak De Alif.
1: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, memori lewat.
0: Iya.
1: Lewat Bang Ilham.
0: Benar, ada Ilham di sini. Gimana kabarnya, Pak De Alif?
1: Baru habis kondangan ini.
0: Habis kondangan. Oke. Okay.
1: Ada pengajian.
0: Oh. Habis ada acara.
1: Kondangan baru datang ini, langsung monitor.
0: Wah, lama kondangannya ya, Pak De.
1: Jam paling pengajian selesai udah pulang ini. Soalnya dekat tetangga gitu loh.
0: Oke, ternyata di tetangga ya. Iya, habis pulang kondangan langsung monitor kita, luar biasa cepat sekali gerakannya Pak De ya.
1: Tapi itu dengan syaratnya kalau sudah malam harus dipadamkan semua lampu saya.
0: Harus dipadamkan ya.
1: Baru jernih.
0: Baru jernih. Oh, harus dimatin dulu lampu baru jernih ini ininya ya.
1: Satu hidup sudah merosot seperti helikopter.
0: Okay. Oke, siap.
1: Ya.
0: Dari Pak De Alif ini malam ini berarti sudah mau istirahat ya, karena habis kondangan tadi ya.
1: Ya iya. Saya monitor dulu.
0: Baiklah, kalau begitu dari Pak De mungkin
1: up dulu
0: ya.
1: Namanya punya sahabat Pro 1.
0: Iya. Harus up to date dulu ya kan.
1: Oh, harus begitu dong.
0: Baik nih, dari Pak De Alif mau request lagu apa nih? Karena kita malam hari ini bermain di Mancanegara. Tahun 80-an, 90-an lagunya, Pak De.
1: Oh, kalau gitu ambil dari negara Asia Tenggara sana. Kokoro Tomo.
0: Kokoro no Tomo.

0: Boleh bisa. Kokoronotomo. Kokoronotomo mana nih ya? Mungkin ilam iya bisa dapat. Nah, itu dia.
1: Ada
0: dapat sih. Ada dong untuk Pakde. Oke, Pakde untuk mau malam hari ini mau menyapa siapa aja nih ya? Udah banyak yang gabung. Halo juga nih yang
1: ya,
0: sudah bergabung.
1: Sehe-sehenya buat rekan-rekan yang ada di TikTok, ada yang di WA. Saya ucapkan selamat malam semuanya, selamat bermonitor. Nah, mari kita jalin hubungan. Nah, walaupun lewat suara, salam kompak dan salam persahabatan.
0: Salam
1: buat rekan-rekan semuanya.
0: Siap.
1: Yang lagi yang monitor-monitor, yang ada di Makassar sana ada Viola, juga ada Purnama, ada Farida, Kang Solihin, orang Bumbana ada Anita di sana, ada Bang Asur, dan ada daun salam, harum baunya terberbak di mana-mana. Saya ngaturkan salam buat rekan-rekan semua. Salam kompak dan bersahabat dan semoga tetap berbahagia.
0: Siap.
1: Wah, itu.
0: Thank you banget nih ya Pakde Alif ya udah menyapa kita malam hari ini.
1: Iya, harusnya begitu dong. Kita cinta dengan RRI berarti cinta kepada Indonesia. Wah, kan begitu.
0: Mantap Pakde.
1: RRI ini selalu membawa kecerdasan masyarakat atau kecerdasan bangsa.
0: Amin, semoga selalu memberikan yang terbaik.
1: Ya harusnya begitu dong.
0: Thank you banget nih Pakde sudah menyempatkan diri ya untuk malam hari ini sudah menyapa kita juga.
1: Kalau begitu salam buat operator yang menerima telepon, buat penyiarnya saya ucapkan thank you and terima kasih. Mudah-mudahan sehat-sehat semua.
0: Siap Pakde, thank you banget nih.
1: Turun, assalamualaikum, Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ruang Rindu juga untuk Pakde Alif yang sudah menyapa ya. Ini ada yang request kita ya, dari requestan dari Kak Alinea ya. Judulnya 2001. Wah, 2001 ya. Coba kita lihat dulu ya requestannya. Dari Alinea ya, 2001. Oke, 2001 kali ya. Oke. Gimana ya, kita puterin gak ya? Ini 2001 kali itu ternyata lagu dari Adrian Khalid nih. Oke, okay, ya ini kayaknya requestannya harus banget nih di ilang puterin ya. Nah ini juga sudah ada yang bergabung nih di via iya halo Ilham, benar. Kita lihat dulu nih dari Rahim Ahmad Flores, katanya salam rindu dari kami penyintas gempa di Flores Manggarai Timur. Waduh, semoga pulih ya untuk wilayah Flores nih ya. Gimana nih Flores nih Bang Rahim, aman kan sekarang gimana? Dari siapa nih? Ada Alfriandi Haju. Ilham, kenapa mirip suara Malik yang menelpon? Kok bisa? Yang benar aja. Yang benar aja nih. Dari Alfriandi Haju juga nih kata Ilham, iya benar. Dari Raymond ya, kekencengan ya. Kekencengan yang benar nih. Oh iya benar di sini ya. Ah, itu dia. Kenceng banget ya ini ya. Oke, sekarang udah mendingan ya. Kekencengan tadi. Oke. Benar-benar. Oke, lagunya Adrian Khalif ya. Benar nih ya. Kita tanya dulu nih dari rekan kita. Ini kita beneran akan putar Adrian Khalif nih. Saya tergantung ini ya, teman kita ya, yang sudah menyapa juga ya malam hari ini. Siapa nih? Dari Mbak Viola di Makassar. Oh, langsung kita sapa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Viola.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Bang Ilham.
0: Iya, gimana nih malam hari ini? Baru lagi nih kita jumpa.
2: Iya kak, iya sih.
0: Iya kan. Biasanya kalau hari Senin jumpanya dengan Mbak Ulan kan.
2: Gak tahu.
0: Oh, gak pernah ini, oh berarti baru lagi nih. Baru standby lagi. Waduh, kemana aja kalau gitu nih Mbak Violanya?
2: Ada.
0: Ada, kayak ada kesibukan mungkin ya.
2: Yalah, iya. Kerja, gimana dong?
0: Kerja, iya. Kayaknya padat banget nih jadwalnya ya. Enggak juga ya. Kenapa nih, kayaknya lemes banget. Banyak ini kayaknya kegiatannya untuk hari ini ya.
2: Enggak,
0: hmm.
2: Biasa aja, Bang.
0: Oh, biasa aja. Oh, memang begini berarti ya. Berarti perasaan ilham aja. Kirain Mbak Violanya kenapa-kenapa gitu.
2: Waduh. Abang, apa kabar?
0: Baik-baik, ya. Iya, baru standby lagi nih bersama dengan Mbak Viola.
2: Ya, baru dengar juga.
0: Baru dengar lagi, ya. Dan kalau di Makassar nih saat ini ya, kemarin kan sempat gempa di NTT, itu terasa di Makassar atau gimana?
2: Terasa.
0: Terasa ya?
2: Jam 6 pagi. Jam 6 itu, Via juga agak oleng, jadi Via, aduh kok Via kuyang.
0: Oh iya, gempa ya.
2: Lihat itu lambuk goyang-goyang, oh gempa.
0: Getarannya sangat kuat ya, sampai ke kota Makassar rupanya ya.
2: Iya, tapi nggak terlalu yang
0: mana
2: tadi terasa.
0: Terasa ya. Untungnya aman-aman aja karena cuma ini mungkin dampak dari gempa dari NTT ya.
2: Alhamdulillah aman-aman aja, cuman saudara kita di NTT kan.
0: Iya.
2: Yang parah banget ya.
0: Iya benar banget.
2: 7,7
0: Ini juga nih ada yang gabung bersama kita di TikTok ya, dari Rahim Ahmad Flores yang juga kena gempa. Ini katanya gempa susulannya masih terus terjadi. Waduh, ya semoga lekas pulih kembali normal ya situasi di Flores nih ya.
2: Semoga baik-baik aja. Itu pelabuhannya tuh ya pernah ke sono tahun 2 tahun lalu.
0: 2 tahun lalu pernah ke sana ya.
2: Dia pernah ke
0: Larantuk,
2: ada urusan di sono.
0: Iya, semoga untuk wilayah Flores nih, dari Rahim Ahmad katanya masih terus ini ada gempa susulannya ya. Oh, sangat mengkhawatirkan rupanya situasi di sana. Baik.
2: Baik aja ya di sana, Abah.
0: Semoga baik-baik saja. Nih, salam dari Mbak Viola, Bang Rahim ya. Semoga jadi penyemangat juga untuk malam hari ini.
2: Buat semuanya di sana.
0: Dari Mbak Viola ini untuk requestan ya, karena malam hari ini kita bermain di lagu mancanegara di tahun 80-an 90-an. Kalau Mbak Viola mau request lagu apa nih?
2: Adams deh.
0: Adam Smith.
2: Brian Adams.
0: Oh, Brian Adams. Kirain Adam Smith ya. Kalau Adam Smith ini ya, apa namanya? Pemain film ya. Brian Adam ya. Brian Adam. Yang judulnya apa nih, Mbak Viola?
2: Please forgive me. Atau ini deh, everything I do it for you.
0: Everything, seriously?
2: Seriously? Of course,
0: yeah. For me? Alright, ya. Yang judulnya, apa tadi judulnya tadi ya?
2: Everything I do, I do it for you.
0: Oke, okay. Baiklah Nona Manis, ini dia. Brian Adams ya, everything I do it for me ya.
2: Yes, for you.
0: For you ya, waduh. Oke. Okay. Mau menyapa siapa aja nih? Dari Rahim tadi menyapa lagi nih Mbak Viola. Salam selalu Mbak Viola, semoga kelak bisa jumpa katanya.
2: Amin, ya sehat-sehat di sono.
0: Sehat-sehat.
2: Saudara-saudaraku di sono.
0: Kayaknya sebelum jumpa Bang Rahim, hanya Ilham dulu yang harus berjumpa ya. Takut keduluan.
2: Keduluan ya.
0: Oke, dari Mbak Viola, silakan nih mau sapa siapa aja.
2: Pak De Alif, kabar lama tak bersua Pak De.
0: Iya.
2: Siapa lagi tuh? Si lupa, Bang Alex, Purnama. Bantuin apa Bang?
0: Iya, oh iya. Dari Bunda Farida mungkin, Bunda Niartin.
2: Bu Farida.
0: Bunda Tiara.
2: Bang Andi.
0: Iya. Mbak Purnama.
2: Pak Widi, udah.
0: Oh, udah ya tadi.
2: Siapa lagi? Buat semuanya deh.
0: Untuk semuanya.
2: Maaf ya, Vio. Gembleng kalau lagi ngomong sama orang.
0: Iya, kenapa gembleng nih?
2: Grogi, Vio, ngomong sama Bang Ilham.
0: Jadi seneng nih. Dari Mbak Viola, tadi thank you banget nih ya sudah menyapa banyak untuk malam hari ini.
2: Okay.
0: Kayaknya kita bagusnya kita ngobrol aja ya sampai selesai 100% 100% ruang rindunya.
2: Oke, buat Ilham. Oh iya, operatornya tadi siapa?
0: Dari ini apa? Bang Jerry, Bang Ganteng.
2: Sendiri.
0: Mm-mm. Anak gantengnya ini ya, Aranometo.
2: Oh, Giri, terima kasih banyak ya. Salam buat Bang Giri. Selamat beraktivitas Bang Giri. Terima kasih sudah jawab telepon dia. Special for you deh, Bang Ilham.
0: Iya.
2: Semangat terus.
0: Siap.
2: Terus di sana jarang-jarang loh ketemu sama Bang Ilham.
0: Iya. Kayaknya Ilham memang harus jalan-jalan ke Makassar ini ya.
2: Yuk, ya ajak jalan sini.
0: Ah, siap.
2: Atau paling aja nanti saya temenin jalan di sini.
0: Iya deh, kayaknya ambil cuti deh.
2: Ya udah, berharap Bang Giri, selamat aktivitas ya. Selamat terus. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Mbak Viola ya. Wah, langsung ceria ya malam ini. Hai. Memang kalau bawanya dari Mbak Viola nih bikin apa namanya suasana jadi ceria kembali. Nah tadi apakah jadi ya requestan dari 2001 kali berubah jadi Carpenters ya. Oke, okay. Nah itu dong. Hampir aja kita melewati jalurnya yang kita miliki ya. Carpenter, coba kita lihat ya. Tunggu ada di sini kayaknya nih ya. Coba ya, Ilham cek dulu. Carpenter yang judulnya Top of the World ya. Mana nih Top of the World? Carpenter. Di sini nih. Carpenter Top of the World. Nah, ini dia. I'm on top of the world. Siap nih, requestan dari ini tadi ya. Oke, requestan dari Alinea ya. Requestannya Alinea. Iya, siap, kita puterin pertama. Oke, siap. Spesial untuk Bang Jerry nih ya. Untuk Alinea maksudnya. Alinea nih, requestan kamu kita puterin ya. Pokoknya beribu-ribu lah. Love-love dikasih untuk Alinea nih. Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Balik lagi nanti untuk menyapa pendengar.

Mendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Ini menutup perjumpaan kita untuk malam hari ini. Dan sudah berbagi juga requestan ya. Requestan terakhir yang masuk bersama kita malam hari ini adalah requestan dari sepupumu ya, yang judulnya Exit Mencari Alasan, lagu dari Malaysia ya. Ya, ini akan menanti penutup perjumpaan kita malam hari ini. Thank you banget yang sudah request lagu berbagi bersama kita malam hari ini. Dari Pade Alif, dari Alinea, iya, yang mendengarkan kita ya. Semoga Bang Jerry makin peka ya. Bang Jerry, Alinea nih. Mbak Viola, thank you banget sudah bergabung dan berpartisipasi bersama kita juga ya malam hari ini. Dan juga semua yang sudah ikutan di via TikTok. Dari Sepupu ya, ada juga dari Kotima, thank you banget udah gabung. Ada juga dari siapa nih tadi, Kang Kabel yang sudah request, dari Bang HN, dari Kak Salma, dan semua yang sudah berpartisipasi malam ini, thank you banget untuk semua atensinya malam ini.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Persatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, melanjutkan kebersamaan kita untuk pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Selama 1 jam kita akan bergabung dengan sajian jazz musik menemani pendengar sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita menutup juga untuk kehadiran dari kebersamaan kita malam hari ini.

0: انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله engkaulah yang pertama, tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir, tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa, dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program 1, demikian seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali insya Allah pada esok hari pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 1 RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat, dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Selanjutnya Anda dapat mendengarkan Pro3 Jaringan Berita Nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui pemancar FM 96,7 MHz dan RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami program 1 RRI Kendari. Kembali hadir ke ruang dengar Anda mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonge Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami, program 1 RRI Kendari yang kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk hari ini, tepat di hari Selasa 25 Agustus 2026 bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan serangkaian mata acara siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam nanti. Kami awali dengan sajian sultra pagi ini, akan kami buka dengan pengajian Murattal Al-Quran, kembali akan disampaikan oleh Ahmad Misbahi, akan mengetengahkan surah An-Naml ayat 1-44. Dirangkai dengan mutiara pagi, dan juga akan kembali kami hadirkan update informasi-informasi aktual tepat di pukul 6 nanti, dan juga informasi-informasi aktual lainnya yang kami himpun dalam sajian sultra pagi ini juga akan dilengkapi dengan informasi warta berita bersama RRI Pro 3 Jakarta. Dan kebersamaan kita akan tuntas pendengar hingga di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Mewakili seluruh kerabat kerja yang akan bertugas sepanjang hari ini, saya Sofi Murniati dan juga Bung Umar serta rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian mata acara kami.

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat rahmat dan juga hidayahnya. Kita kembali bersua dalam sajian acara Mutiara Pagi untuk kebersamaan kita hari ini, tepat di hari Selasa 25 Agustus 2026, juga bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk Mutiara Pagi kali ini seperti biasa, Anda juga dapat mendengarkan di aplikasi RRI Digital atau juga via streaming di www.rri.co.id. Dan saat ini kita juga live di kanal TikTok RRI Kendari. Kebersamaan kita kali ini akan berbincang terkait cinta dan iktiba kepada Allah, kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di studio juga sudah bersama dengan narasumber kita, Ustadz Dirman SPDI MPDI. Beliau adalah dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar sehat?
3: Alhamdulillah, baik Mbak Sofi.
2: Baik, kita akan berbincang terkait cinta dan tiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ustaz. Nantinya juga kita akan berbincang dengan para pendengar kita yang saat ini juga sedang mendengarkan di pada Mutiara Pagi. Namun terlebih dahulu kita ingin mendengarkan tausiah dan juga penjelasan untuk topik perbincangan kita, Ustaz. Silahkan.
3: Baik, ini sudah kedengar. Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Mbak Sofi yang kami hormati beserta teman-teman di studio serta para pendengar yang sama berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bangun dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas kita. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengawali pagi kita dengan satu kebaikan. Dan mudah-mudahan kebaikan ini terus berlanjut dan kemudian tercatat sebagai amal soleh, pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbak Sofi dan para pendengar yang kami muliakan, alhamdulillah pada hari ini kita tepat berada di tanggal 12 Rabiul Awal ya, sesuai kalender Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 25 Masehi. Bagi sebagian umat Islam, bulan Rabiul Awal itu adalah diyakini sebagai bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak mengherankan kemudian di beberapa tempat khususnya di Indonesia itu biasanya ada peringatan maulid, maulidur rasul. Di antara alasan kenapa dilakukan perayaan maulid itu adalah sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah mengutus sosok manusia yang luar biasa yang ditugaskan khusus untuk membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, yakni risalah Islam. Para ulama kemudian memberikan penjelasan bahwa andai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diutus di atas muka bumi ini, maka Al-Qur'an itu juga tidak akan turun. Ya, artinya ketika Al-Qur'an tidak turun, maka manusia mungkin masih berada dalam kejahiliahan, masih dalam kegelapan. Maka dengan diutusnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi petunjuk, menjadi berkah bagi kita. Diutusnya sosok manusia yang luar biasa ini untuk mengeluarkan manusia minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim itu kita di antara sikap kita kepada Rasulullah itu adalah harus mencintai beliau, harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah cinta yang bukan sembarang cinta, Mbak Sofi, gitu ya. Kalau bahasa anak muda sekarang itu cinta karena nafsu gitu. Yeah. Tapi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cinta yang lahir dari keimanan. Lahir dari keimanan. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penegasan. Kata Nabi, "La yu'minu ahadukum." Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian. Hatta akuna ahabba ilaih, hingga aku itu lebih ia cintai. Min walidihi wa waladihi. Dari lebih dia cintai daripada anak-anak, dari orang tuanya dan juga dari anak-anaknya. Wan nasi ajmain, dan keseluruhan manusia. Ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta ini adalah cinta kepada Nabi itu adalah bukan sembarang cinta. Cinta yang memang lahir dari keimanan yang sangat mendalam bagi seorang muslim. Ada sebuah kisah yang menarik, Mbak Sofi, gitu ya. Yeah. Ada pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu didatangi oleh seorang Arab Badui. Arab Badui itu orang Arab yang tapi tinggal di pedalaman. Yeah. Tinggal di pedalaman kota Mekah. Gitu ya. Satu ketika datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ini menarik gitu ya. Ya, bahkan mungkin bagi kita itu kok bisa orang bertanya ini gitu ya. Apa pertanyaannya? Dia bertanya begini, "Ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapankah itu hari kiamat?" Ini orang pengen hidup, dia tanya kiamat gitu ya. Tapi pertanyaannya menarik. "Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapankah itu hari kiamat akan terjadi?" Nabi ketika mendapatkan pertanyaan ini, Nabi hanya memberikan jawaban, bukan memberikan jawaban, Nabi balik tanya kepada orang ini. Kata Nabi, "Ma adat talaha," apa yang engkau telah persiapkan untuk hari kiamat itu gitu ya. Kalau bahasa kita mungkin sekarang bahasa itu, lo kamu nanya-nanya kayak gitu, apa sih yang kamu siapkan gitu.
2: Udah
3: ya.
2: Punya modal apa gitu.
3: Modal apa gitu ya. Gitu ya.
2: Iya.
3: Kok berani gitu ya. Gitu. "Ma adat talaha," apa yang kau persiapkan? Orang Arab Badui itu jawaban juga sederhana sekali gitu ya. Jawabannya sederhana sekali. Dia cuma mengatakan hubbullah wa rasulah. Yang aku persiapkan itu enggak banyak, cuma cinta pada Allah dan cinta kepada Rasul. Sederhana jawabannya, Mas. Kemudian Nabi memberikan jawaban yang juga cukup singkat. Nabi mengatakan al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu, kata Nabi, akan bersama dengan yang dia cintai. Masya Allah, ini jawaban ini luar biasa sekali. Sangat diberitakan dalam hadis itu, ini sangat menggembirakan hati para sahabat Nabi. Kenapa? Karena kita semua ini gak bisa beramal sebagaimana amalnya Nabi, Mas. Gak mungkin kita bisa menyamai Rasulullah, bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana puasanya Nabi, bagaimana sedekahnya Nabi. Masya Allah, luar biasa. Kita itu gak akan bisa menyamai amalannya Nabi. Tetapi kalau kita mencintai Rasulullah, kata Nabi sesuai dengan hadisnya tadi, almaru ma'a man ahabba, seseorang itu akan bersama dengan dia cintai. Ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamat nanti, di akhirat kelak nanti, pasti kita akan menjawab dengan pasti bahwa Nabi itu pasti ada di surga.
2: Iya.
3: Enggak mungkin orang yang sosok yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan disebutkan nama Nabi itu disebutkan berdampingan langsung dengan Allah.
2: Iya.
3: Bahkan menjadi syarat masuk Islam seseorang itu adalah syahadat, Mas Sofi. Makanya dalam Islam itu gak ribet untuk masuk Islam. Cukup ucapkan dua kalimat syahadat. Gak mungkin orang yang sosok yang sangat dicintai oleh Allah itu akan ditempatkan di nerakanya.
2: Iya.
3: Gitu ya. Nah, di mana Nabi dia memiliki amanah? Nanti pasti di surga. Nah, pertanyaan juga adalah di mana orang yang mencintai Nabi? Sesuai iya. dengan hadis Nabi, almar'u ma'a man ahabba, seseorang itu akan bersama dengan dia cintai. Maka orang yang mencintai Rasulullah dengan cinta yang sangat tulus, itu insya Allah akan bersama dengan Nabi di surganya Allah SWT. Nah, oleh karena itu, cinta ini tentu harus tidak cukup dengan lisan.
2: Iya.
3: Tidak cukup dengan ucapan, dengan lisan. Kalau bahasa anak muda itu sekarang itu apa? Gombal, PHP gitu ya.
2: Harus dengan pembuktian.
3: Harus dengan pembuktian gitu. Tidak cukup dengan kata-kata gitu. Harus dengan pembuktian. Nah, pembuktiannya itu adalah bagaimana disebutkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 31. Apa kata di dalam Al-Quran itu, Allah berfirman, Kul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah kalau kalian itu mengaku cinta kepada Allah, kita ini mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikuti aku gitu ya. Kalau kalian mengikuti aku, yuhibbukumullah, Allah pun akan cinta kepada kalian. Kalau Allah sudah cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, gitu. Artinya apa? Resiko dari jatuh cinta kepada Nabi harus ittiba.
2: Iya.
3: Fattabi'uni, gitu kata bahasa Al-Qur'annya. Fattabi'uni, ikutilah aku. Resiko cinta kepada Nabi itu harus apa? Ittiba kepada beliau, harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu harus totalitas, harus menyeluruh, bukan hanya cinta pada sebagian tetapi kemudian abai kepada sebagian yang lain.
2: Iya.
3: Sama kita ilustrasikan, Mbak Sofi, misalnya ada seorang suami yang mengaku cinta kepada istrinya.
2: Iya.
3: Gitu ya. Ma, aku cinta sama kamu. Pokoknya enggak ada yang lain di dunia ini iya. kecuali sama istrinya gitu ya. Tetapi kemudian ternyata ungkapan itu hanya di depan istrinya untuk sekedar iya. menyenangkan gitu ya, sekedar menyenangkan hati istrinya. Tapi di belakang itu kemudian ternyata sekarang banyak kasus perselingkuhan dan macam-macam. Nah, itu berarti ungkapan cinta seorang suami itu tidak terbukti, bahkan itu adalah, mohon maaf, itu adalah sebuah kebohongan. Kan begitu. Oleh karena itu kita kembali kepada cinta kepada Nabi. Itu harus ittiba, harus mengikuti petunjuk Rasulullah. Nah, tentu mengikutinya bukan hanya sekedar dalam perkara akhlak, bukan hanya sekedar perkara ibadah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalah Islam. Risalah Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Mulai dari pada perkara yang sangat kecil, yang sangat domestik, sampai perkara yang sangat besar. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu diatur dalam Islam. Semua ada syariatnya, ada aturannya. Mulai dari perkara akhlak, ibadah, makanan, minuman, termasuk di dalamnya ada perkara yang lebih besar, ada perkara muamalah, ada perkara ukubat atau sanksi, bahkan ada perkara politik, kepemimpinan dan sebagainya. Itu semuanya harus ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah konsekuensi dari keimanan kita kepada Nabi. Makanya di dalam Al-Qur'an itu, dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan. Ya. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Apa saja yang dibawa oleh rasul, yang diperintahkan oleh rasul, maka ambillah dia, terimalah dia. Wa ma nahakum anhu, apa saja yang dilarang oleh Nabi atas kalian, fantahu, maka tinggalkanlah. Nah, oleh karena itu, inilah bukti cinta yang sesungguhnya, Mas Sofi. Gitu ya, jadi cinta kepada Nabi itu harus bisa melahirkan ittiba. Ittiba tadi itu mengikuti seluruh risalah atau petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW.

0: Mutiara Pagi kali ini. Kami akan langsung undang Anda untuk bergabung atau berbincang bersama Ustadz Dirman pada Mutiara Pagi kali ini di 0401-3124-008 atau juga boleh di 0813-5450-967. Kita sudah ada Pak Arif di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ustazi dengan Pak Ustaz.
0: Iya, Pak Arif, boleh ke pertanyaannya di topik yang kita perbincangkan ya. Pak Arif, boleh receivernya dikecilkan dulu?
1: Halo?
0: Iya.
1: Gak bisa.
0: Receivernya boleh dikecilkan dulu, Pak Arif?
1: Gak bisa.
0: Oke. Silakan.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Arif.
1: Ya, salam sehat untuk kita semua Pak Ustaz. Ini hari adalah tanggal hari Maulid ya. Ini adalah kesyukuran kita semua masyarakat seluruh Indonesia.
2: Iya, iya.
1: Jadi nama saya Pak Ustaz, Direktur Lepom Sulawesi Tenggara, mitra pemerintah dan semua pihak, bahwa hari ini, diskusi hari ini, mudah-mudahan semua pihak akan di mendengar oleh kita diskusi kita hari ini.
0: Iya.
1: Terkait sesuai tema tadi.
0: Iya.
2: Iya, iya Mbak.
1: Jadi postas ini supaya kita saling mengenal, artinya hanya komunikasi ini di hanya di layar TVRI saja, tapi nggak tetap muka gitu.
0: Oke. Hmm. Pertanyaannya langsung Pak Arif. Nah,
1: pertanyaan saya adalah bagaimana Nabi Muhammad apa yang tadi Allah SWT adalah kesyukuran kita itu selalu dibuatkan dengan male-male, apakah memang itu hanya formalitas atau memang layak atau seperti apa Pak Ustaz.
0: Oke.
1: Okay. Nah, mudah-mudahan semua ini ada masyarakat seluruh Indonesia kan kita mendengar kita semua termasuk
0: sosial
1: kalau di tengah hari ini.
0: Iya, baik.
2: Iya, iya.
0: Terima kasih Pak Arif untuk pertanyaannya. Nah, ini memang lagi setiap Maulid mungkin Ustaz ya sebetulnya ada malenya, ada kuenya kayak kurang afdol itu kalau ke Maulid enggak bawa male. Ini gimana ini?
2: Iya. Baik, inti sebenarnya daripada pelaksanaan Maulid inti utamanya itu adalah pertama adalah syiar gitu ya. Memang ada sebagian dari kelompok kaum muslimin kemudian menolak sebenarnya, menolak daripada pelaksanaan Maulid ini dengan alasan bahwa Maulid ini adalah suatu aktivitas yang tidak pernah diperintahkan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, pun begitu oleh para sahabatnya setelah Nabi wafat itu enggak ada yang maulid. Itu kemudian di beberapa generasi selanjutnya itu juga tidak ada maulid. Sehingga mereka karena tidak ada perintah itu, maka mereka tidak melaksanakan pun juga tanda kutip itu mengharamkan untuk melaksanakan maulid.
0: Okay.
2: Gitu ya. Bahkan ada sebagian memberikan stigma bahwa maulid ini adalah perkara bid'ah, perkara yang dibuat-buat gitu ya. Tetapi sebagian ulama itu kami melihat bagus sekali argumentasinya gitu ya. Mereka melihat bahwa maulid ini adalah bagian daripada syiar untuk meningkatkan atau memberikan kesadaran kembali kepada umat Islam, mengingatkan kembali ingatan umat Islam tentang sosok Rasulullah, bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana dakwah Rasulullah, bagaimana Rasulullah dalam dalam kehidupannya, sosok yang sangat kita cinta itu bagaimana sebenarnya kehidupannya. Maka biasanya di perayaan Maulid itu dilakukan berbagai macam kajian, gitu ya, berbagai macam kajian, tausiah, itu sebenarnya inti-inti daripada Maulid itu. Kajian sejarah Nabi, tausiah, gitu. Kita mengingatkan kembali terkait dengan akhlaknya Rasulullah, perjuangannya Rasulullah, bagaimana beratnya Rasulullah dalam dakwah menyampaikan Al-Quran. Itu sebenarnya esensi daripada Maulid. Dan itu yang seharusnya menjadi fokus daripada perayaan Maulid. Nah, adapun yang lain tadi sebutkan ada atribut-atributnya Mbak Sofi, yeah, gitu ya. Ada atribut-atributnya, ada kue.

0: kuenya, ada malenya gitu ya. Itu adalah bagian daripada apa namanya ya, ada bagian atributnya, bukan esensinya. Itu harus dipahami di situ, itu harus ditempatkan hanya sebagai atribut.
1: Iya.
0: Artinya kalau itu pun nggak ada nggak masalah, gitu ya. Yang esensi, yang pokok tadi itu adalah penyadaran kepada umat terkait dengan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang kita hidup, kalau pada zaman Rasul, di zaman para sahabat itu, mereka tidak butuh untuk diingatkan kembali tentang Rasulullah.
1: Iya.
0: Karena mereka adalah orang-orang atau sosok-sosok yang melihat secara langsung bagaimana pribadi Rasulullah. Namun kita saat ini, kita hidup di era yang sangat jauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam berbagai macam permasalahan kehidupan kita, kadang mengelupakan kita terkait dengan siapa beliau. Iya. Maka dengan adanya momentum maulid ini sebenarnya adalah bagian daripada kita untuk apa namanya itu, merefleksi kembali, iya, mengingat kembali pada beliau. Terkait dengan tadi male-male gitu ya, kemudian kue-kue itu sebenarnya adalah penggiringnya, itu adalah atributnya. Jangan fokus ke situ. Iya. Nah, jadi masalah itu adalah kalau maulid yang difokuskan justru kepada malenya, kepada telurnya atau kepada kuenya.
1: Bentar, kalau selesai dapat berapa ini, Mas?
0: Ya, itu yang masalah itu gitu. Akhirnya yang terjadi kalau terjadi seperti itu, Mbak Sofi, adalah setiap tahun peringatan maulid yang kita lakukan itu tidak membekas. Itu hanya sekedar seremonial gitu ya. Itu sekedar seremonial, tidak memberikan dampak kesadaran. Karena tidak memberikan dampak kesadaran, tidak juga merubah perilaku kita sebagai umat Islam. Nah, seharusnya dengan momentum perubahan maulid, dengan perayaan maulid itu adalah setelah kita mendengarkan tausiah, kita mendengarkan kajian sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bisa berdampak.
1: Iya.
0: Berdampak pada pemikiran kita, pemahaman kita, juga berdampak kepada keimanan kita yang pada akhirnya berdampak kepada perilaku kita sesuai dengan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Nah, saya kira begitu, Pak Arif. Seperti itu. Ya. Demikian, Pak Arif ya. Baik, kembali di 0401-3124-008, silahkan kami kembali undang Anda pendengar di 0813-5450-967 juga bisa Anda pergunakan. Sudah ada Pak Andi Harun di... Oke, ada Pak Andi Harun nih yang ingin menyampaikan, Ustadz, kalau misalnya kalau seseorang jarang membaca Sirah Nabawiyah tapi berusaha untuk menjalankan akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari, nah apakah ini sudah bisa disebut mencintai Rasulullah atau seperti apa? Mohon penjelasannya.
0: Oke, baik. Jadi mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak caranya, Mbak Sofi. Gitu ya, bukan hanya satu jalan. Kalau istilah kita itu banyak jalan menuju Roma, gitu. Jadi mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak jalan, banyak jalannya, banyak caranya. Cara yang paling sederhana, Mbak Sofi, itu adalah kalau di dalam hadis itu adalah memperbanyak solawat. Jadi memperbanyak solawat itu adalah cara yang paling sederhana dalam mencintai Nabi. Dalam hadis itu kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan begini. Nabi bersabda begini, "Man shalla 'alayya salatan wahidah." Barang siapa yang bersolawat kepadaku, sallallahu 'alaihi asyrah. Siapa yang bersolawat kepadaku itu sebanyak satu kali saja kita mengirimkan solawat kepada Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas solawat orang yang bersolawat itu sebanyak 10 kali.
1: Okay.
0: Nah gitu. Ini berarti bersolawat itu berpahala. Gitu ya. Solawat itu layaknya sebagaimana zikir-zikir yang lain. Oleh karena itu sebagai seorang muslim itu harus banyak juga, khususnya di bulan Rabiul Awal ini, harus banyak bersolawat. Nah, termasuk bagian daripada adab daripada solawat itu adalah ketika kita mendengar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian kita bersolawat kepadanya. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang yang bakhil, orang yang kikir itu, kalau disebut namaku itu dia tidak bersolawat kepada aku. Nah gitu. Nah, ini salah satu contoh cara mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bersolawat. Nah, di antara contoh yang lain apa, sebagaimana disebutkan tadi dengan mengkaji sirahnya, berusaha untuk meneladani perilakunya dan seterusnya. Itu adalah bagian dari ekspresi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tentu kita juga menyampaikan bahwa tentu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus tidak boleh keluar daripada esensi yang sesungguhnya.
1: Iya.
0: Karena esensi yang sesungguhnya daripada cinta kepada Rasulullah tadi itu adalah ittiba. Artinya adalah ittiba. Ittiba itu artinya mengikuti petunjuknya, mengikuti risalahnya. Kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sosok yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Islam, membawa Al-Qur'an. Nah, pertanyaannya apa isi kandungan Al-Qur'an itu sih? Isi kandungan Al-Qur'an itu kan kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, itu kan Allah memberikan penjelasan dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang ittiba kepada Rasulullah itu esensi utamanya itu adalah mengikuti petunjuk Al-Qur'an gitu ya. Jadi cara tadi dengan bersolawat, dengan mengkaji sirahnya dan seterusnya itu adalah bagian daripada cara untuk atau ekspresi untuk mencintai Rasulullah. Tetapi kemudian tidak boleh kita lupa tujuan utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di atas muka bumi adalah untuk membawa risalah Islam, membawa Al-Qur'an sebagai petunjuknya. Sehingga seharusnya umat Islam itu fokusnya ke situ.
1: Okay. Gitu ya. Baik, ada Pak Saida di ujung telepon, kita coba terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam Pak Sofi.
1: Baik Pak Saida, kabar sehat Pak Saida?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah menunggu. Silakan.
2: Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.
2: Saya mau bertanya ini tentang tema kita pada subuh hari ini. Yang pertama, tentang maulid ini, pertama pelaksanaannya, apakah sejak lahirnya Nabi Muhammad,
1: iya,
2: apakah sejak kenabiannya atau sejak mulai dari keratulannya?
0: Iya.
2: Kalau yang kedua, yang pertama melaksanakan maulid ini, apakah para sahabat, para tabi'in, atau para ulama? Mohon pencerahannya Pak Kiai. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Langsung dijawab Ustaz.
0: Baik Mas Sofi, jadi begini. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang lazim sekali ditanyakan di tengah masyarakat. Bahkan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang banyak menimbulkan perdebatan di kalangan umat Islam sendiri. Ya, kenapa? Karena di dalam tubuh umat Islam itu terjadi perselisihan terkait dengan perayaan Maulid, gitu ya. Ada sebagian di antara kita yang melaksanakan perayaan Maulid itu, ada sebagian yang lain yang mengatakan, ada sebagian yang lain menolak, gitu ya, menolak perayaan Maulid. Bagi saya menjelaskan, mudah-mudahan cukup waktunya. Saya menjelaskan dua perspektif bagi yang menerima dan yang menolak. Bagi yang menolak, ini bagaimana menolak? Sebagaimana tadi pertanyaan Pak Saadah gitu ya. Bagi yang mereka yang menolak, mereka mengatakan bahwa Maulid Nabi ini tidak ada di zaman Nabi, tidak pernah dirayakan oleh Nabi, tidak pernah dirayakan oleh para sahabat, tidak pernah dirayakan oleh para tabi'in, tabi'in, enggak pernah. Kalau ditanya apakah perayaan Maulid itu ada pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, tabi'in, tabi'in, apakah ada? Enggak ada.
1: Iya.
0: Jadi jawabannya enggak ada. Gitu ya. Bahkan perayaan Maulid itu pertama kali dilakukan di masa siapa? Jadi perayaan Maulid itu pertama kali diadakan pada masa pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir.
1: Oke.
0: Gitu ya. Itu Maulid. Pertama kali diadakan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir.
1: Uh-huh.
0: Nah, kenapa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini mengadakan Maulid? Di antaranya itu kemudian pada masa itu kemudian salah satu kegiatannya adalah mengadakan sayembara. Sayembara menuliskan sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Okay.
0: Sampai kemudian muncul dari para orang yang ikut sayembara menulis sejarahnya Nabi, ada satu orang yang memenangkan sayembara itu. Namanya Imam Al-Barzanji, kalau orang mengenalnya Al-Barzanji. Nah, Barzanji itulah kemudian yang biasa dibaca itu di dalam tradisi masyarakat kita, kalau ada anak-anak yang baru lahir itu dibacakan Barzanji.
1: Iya.
0: Isi Barzanji itu sebenarnya apa sih? Itu adalah cerita sejarah sejak kelahirannya Rasulullah sampai wafatnya Rasul, itu sebenarnya isi Barzanji itu.
1: Okay.
0: Itu dilakukan pada masa momen perayaan Maulid awal. Gitu ya. Jadi kenapa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu melakukan itu? Karena beliau melihat pada masa itu umat Islam itu dalam keadaan futur. Umat Islam itu dalam keadaan lemah. Umat Islam itu mereka dalam keadaan terjajah. Pada waktu itu dalam keadaan terjajah. Tetapi kemudian tidak tergerak di dalam diri mereka, tidak muncul rasa semangat di dalam diri mereka untuk melakukan, mengusir penjajahan, atau dalam bahasa Islam itu melakukan jihad, gitu ya. Mereka futur, mereka tidak semangat. Nah, kemudian Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu berinisiatif melaksanakan melakukan sayembara tadi itu dalam rangka untuk kemudian mengingatkan kembali umat Islam bagaimana perjuangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu ternyata terbukti, Mbak Sofi. Ternyata kemudian setelah pelaksanaan tersebut, maka giroh atau semangat umat Islam itu kembali tumbuh. Mereka kembali diingatkan bagaimana perjuangannya Rasulullah, bagaimana dakwahnya Rasulullah, bagaimana sikap Rasulullah ketika mereka ketika mereka mengalami penjajahan. Maka semangat jihad umat Islam pada masa itu kembali tumbuh, sehingga mereka bisa mengusir para penjajah itu, khususnya di daerah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis waktu itu ya Palestina saat ini. Mereka bisa mengusir para tentara yang kemudian menguasai tempat itu.
1: Okay.
0: Nah, itu cikal bakalnya gitu ya, Maulid pada masa itu. Jadi kalau ditanya apakah Maulid ada pada zaman Nabi, nggak ada.
1: Iya.
0: Zaman Tabiin nggak ada, Tabi-Tabiin nggak ada, Salafus Saleh nggak ada. Adanya kapan? Dari zamannya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, dengan tujuan atau maksud tadi, gitu ya, untuk memunculkan kembali girah atau semangat umat Islam terhadap Rasulullah dan perjuangan Rasulullah. Nah, itu sebenarnya lebih kepada itu tujuannya. Makanya kalau ada orang mengatakan kenapa sih harus diadakan Maulid saat ini,
1: iya,
0: ya, semata-mata tujuannya untuk itu. Bagaimana saya katakan tadi, bahwa kita sekarang hidup di zaman yang jauh dari Nabi.
1: Iya.
0: Kita rentang waktu kita dengan Nabi itu adalah rentang waktu yang sangat jauh. Kita tidak pernah melihat sosok Rasulullah. Kita tidak pernah melihat secara langsung bagaimana akhlaknya. Tetap dengan melalui peringatan Maulid ini, sebenarnya itu adalah bagian daripada ikhtiar kita untuk membangun kesadaran kembali umat Islam, mensyiarkan kembali bagaimana dakwah Rasulullah, bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah, dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya lebih kepada itu tujuannya, Mbak Sofi.
1: Oke, Pak Saida, seperti itu ya. Kalaupun tentunya ini dimana seperti yang disampaikan oleh Ustadz, bahwa apalagi di era digitalisasi sekarang, dikhawatirkan begitu anak-anak kita yang masih usianya cukup muda,
0: betul,
1: begitu,
0: betul,
1: lebih
0: betul,
1: mengenal sosok-sosok kartun dan lain sebagainya,
0: betul
1: begitu,
0: sekali, betul sekali,
1: dibanding sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin lebih ke situ. Baik, Ustaz, ada masih boleh kayaknya ini waktunya kita ke pertanyaan terakhir.
0: Oke, baik, siap.
1: Dari yang sudah juga mengirimkan WhatsApp begitu, kalau belum mampu menjalankan sunnah Rasulullah atau belum mampu mengikuti Rasulullah, apakah ini menjadi tanda bahwa saya tidak mencintai Rasulullah? Mohon penjelasannya.
0: Oke, baik. Mencintai Rasulullah itu juga butuh step gitu ya, langkah-langkah untuk kemudian mengantarkan kepada cinta yang hakiki kepada Rasulullah. Ya, ibarat ya kurang lebih sebenarnya sama dengan ketika seseorang itu jatuh cinta kepada apa yang dia cintai gitu ya. Itu kan tidak ujuk-ujuk langsung jatuh cinta Mbak Sophie, benar, gitu ya. Benar. Tetapi itu butuh tahapan sampai kemudian cinta itu sampai betul-betul melekat dalam diri. Misalnya kalau kita ingat-ingat pada pasangan kita yang ada saat ini, itu kan tidak ujuk-ujuk kita langsung cinta sama dia gitu ya. Tetapi butuh proses gitu ya. Butuh proses.
1: Ada pendekatan dulu.
0: Pendekatan, kemudian sampai kemudian ada treatment-treatment yang kita lakukan. Sampai kemudian setelah kita menjalani dalam waktu yang sangat lama, itu kemudian sampai ya ibaratkan hati kita itu sudah sama dia. Begitupun dia, hati dia sudah sama kita. Nah, sama dengan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga butuh tingkatan-tingkatan, gitu. Tingkatan yang pertama itu adalah berusaha untuk memahami, berusaha untuk mengenali siapa sih sosok Rasulullah, ya kan? Karena kita nggak mungkin akan mencintai Rasulullah kalau kita nggak mengenal sosoknya. Ya kan, kita nggak mungkin akan bisa kita nggak bisa jatuh cinta terhadap akhlaknya. Kalau kita tidak menggali secara dalam bagaimana akhlaknya itu Rasulullah. Bahkan para ahli sejarah itu, jangankan kita, mohon maaf, jangankan kita sebagai seorang Muslim, para ahli sejarah terkenal dunia itu menempatkan Rasulullah itu sebagai orang nomor satu. Ada satu buku namanya Michael H. Hart. Ada satu buku itu yang beliau menulis 100 orang paling berpengaruh di dunia. 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Mohon maaf, padahal Michael H. Hart ini bukan seorang muslim Pak Sofi. Bukan seorang muslim. Tetapi kemudian beliau menempatkan di bukunya itu orang nomor satu paling berpengaruh di dunia itu justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Ya, padahal dia bukan seorang muslim. Nah, kenapa bisa beliau menempatkan beliau sebagai orang yang paling berpengaruh? Ternyata beliau juga mengkaji. Beliau menelaah bagaimana sikap terjang Rasulullah, bagaimana pengaruh Rasulullah di tengah masyarakat. Nah, dengan seperti itu, dengan mengenali Rasulullah, dengan mengenal sosok perjuangan Rasulullah, maka kita akan akan jatuh cinta, ya kan? Kita enggak mungkin akan mencintai Rasulullah kalau kita enggak mengenal sosoknya. Kemudian yang kedua, setelah kita mengenal sosok Rasulullah, langkah yang kedua adalah kita mengenali risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Mengenali risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Kita harus juga sebagai seorang muslim, kita tidak cukup tadi sekedar mengenal Rasulullah nabi ya. Rasulullah itu adalah orang terbaik ya. Rasulullah itu adalah sosok yang lembut ya. Bukan sekedar itu Mas Sofi. Tetapi kita harus meningkatkan kecintaan kita yang kedua. Kecintaan yang kedua itu apa? Mengenali risalah yang dibawa. Risalah yang dibawa oleh Rasulullah itu apa? Ya wahyu, Al-Quran. Dan betul Rasulullah sudah wafat, tetapi risalah yang dibawa oleh Rasulullah itu tidak hilang. Risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ya, tanda kutip bukan masih hidup, ya bernyawa gitu ya. Iya. Masih ada di tengah-tengah kita
1: dan menjadi pegangan.
0: Menjadi pegangan kepada kita, dan siapapun kita itu pasti ada kita pegang ya. Sekarang Al-Qur'anul Karim itu kalau kita capek beli bawa-bawa, mungkin sekarang di aplikasi di HP, di Android, di laptop, di komputer itu ada aplikasinya. Itu gampang. Nah, itu tingkatan yang kedua setelah kita mengenal sosok Rasulullah adalah kita mengenali risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Untuk apa sih? Pertanyaan itu kan, untuk apa sih risalah yang dibawa oleh Rasulullah? Untuk apa sih Al-Quran diturunkan? Nah, kemudian yang ketiga, setelah kita mengenal sosok Rasulullah, kemudian kita mengenali risalah yang dibawa oleh Rasulullah, kita sudah paham risalah yang dibawa oleh Rasulullah adalah beramal sebagaimana amalnya Rasulullah. Meski tanda kutip gitu ya, meski amal kita tentu tidak bisa menyamai Rasulullah ya.
1: Benar.
0: Ibadah kita, sholat kita, puasa kita itu gak bisa menyamai Rasulullah. Tetapi kita harus berusaha untuk bisa beramal sebagaimana amalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beramal sebagaimana amalnya Rasulullah? Ya, apa yang ditunjukkan oleh Rasul maka itu yang kita ikuti. Apa yang dilarang oleh Nabi maka itu kita tinggalkan. Ini level cinta yang ketiga Mbak Sofi. Level cinta yang ketiga, dan ini adalah level cinta yang tertinggi bagi seorang hamba, itu adalah ketika dia bisa beramal sebagaimana amalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Masya Allah. Ya.
0: Saya kira itu, Pak.
1: Baik. Iya, Ustaz, masih sebenarnya kita masih pengen ngobrol banyak ya kalau sudah ngomongin soal cinta kepada Rasulullah ini, tapi sayang sekali waktu juga yang kayaknya sudah harus membatasi kita untuk mengakhiri kebersamaan di subuh di pagi hari ini. Namun sebelumnya Ustaz, sebagai kesimpulan untuk para pendengar kita terkait dengan topik perbincangan kita pada Mutiara pagi kali ini, silahkan.
0: Oke, baik. Ini kesimpulannya ya dari materi kita. Jadi cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah cinta yang seyogianya tumbuh ada di dalam diri kita sebagai seorang Muslim. Bahwa sebagai seorang Muslim kita harus menempatkan cinta kita kepada Rasulullah di atas kepada cinta yang lain, gitu ya. Setelah cinta kita kepada Allah, maka cinta kita selanjutnya itu adalah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berusaha untuk meneladaninya, berusaha untuk mengikuti petunjuknya, bukan sekadar cinta yang diucapkan di lisan, gitu ya, tetapi cinta yang menghujam di dalam hati kita, gitu ya, sehingga cinta itu betul-betul akan menimbulkan kesadaran. Menimbulkan kesadaran kepada kita untuk bisa beramal sebagaimana amalnya Rasulullah. Nah, kita tadi ada saya sebutkan bahwa mencintai Rasulullah itu dengan cara yang sederhana, banyak bersolawat. Tetapi bukan berarti kita cukup bersolawat saja kepada Nabi. Itu adalah perkara yang paling dasar, gitu ya. Paling mendasar. Nah, yang paling penting bagi kita adalah mencintai Rasulullah itu adalah sebagaimana tadi melihat dengan apa Nabi itu diutus. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, dari peradaban yang tidak beradab kepada peradaban Islam, peradaban yang yang lahir dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebagai seorang Muslim, kita wajib mengikuti seluruh risalah ini dalam kehidupan kita. Dalam perkara ibadah, dalam perkara makanan, minuman, dalam perkara muamalah, dalam perkara hukum. Itu kita harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah bukti kecintaan kita yang sesungguhnya. Yang sampai kemudian, mohon maaf, kita mengaku cinta kepada Nabi, tapi perilaku kita itu tidak sesuai dengan perilakunya Nabi.
1: Benar.
0: Nah, ini sama dengan tadi Mbak Sofi, kurang lebih ilustrasinya. Iya. Ibaratkan seorang suami mengaku cinta kepada Nabi, tapi ibaratkan seorang suami mengaku cinta kepada istrinya, tapi di belakangnya ternyata tidak setia,
1: tidak,
0: gitu ya.
1: Tidak sesuai dengan tidak apa sesuai yang disampaikan.
0: Oke. Nah, itu kurang lebih seperti itu Mbak Sofi. Wallahul muwaffiq.
1: Baik, terima kasih sekali lagi Ustaz sudah hadir di Mutiara Pagi kita kali ini, tepat di peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, 12 Rabiul Awal atau 25 Agustus 2026 Masehi. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, tentu pada akhirnya cinta yang sejati tidak hanya berhenti pada kata aku cinta seperti yang sudah disampaikan tadi, tapi perlahan akan terlihat dari bagaimana kita menjalani hidup. Dan ini menjadi akhir kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi, saudara pendengar, disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga, Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Berita Daerah Pagi.
1: Yang mana kita tahu bahwa saat ini Kampung Nelayan itu sudah berfungsi dan nanti Sulawesi Tenggara akan mendapatkan kurang lebih 60 Kampung Nelayan.
2: Kita berharap petani dapat memanfaatkan sumber air yang ada dengan efektif.
0: Terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat tambahan 60 titik lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Pemerintah Kota Bau-Bau menyiapkan 180 hektar lahan demlot untuk penerapan sistem pertanian modern. Inilah Warta Berita Pagi selengkapnya edisi Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya Sofi Murniati. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat tambahan 60 titik lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Tambahan lokasi ini merupakan bagian dari penguatan program strategis nasional sektor kelautan dan perikanan yang digagas Presiden. Selengkapnya, reporter RRI Kendari, Idam, melaporkan.
1: Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri, khususnya Bapak Presiden Republik Indonesia.
3: Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan tambahan 60 titik lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Gubernur Sulawesi Tenggara Andis Mangaruka mengatakan penambahan lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ini diharapkan dapat memperkuat kawasan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor kelautan dan perikanan. Gubernur Sultra juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada Presiden atas tambahan alokasi tersebut dan pemerintah Sultra siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, serta para pemangku kepentingan lainnya agar pembangunan KNMP dapat berjalan efektif. Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program strategis pemerintah yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, namun juga diarahkan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat pesisir.
1: Saya selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dan masyarakat Sulawesi Tenggara mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Menteri, khususnya Bapak Presiden Republik Indonesia, yang mana kita tahu bahwa saat ini Kampung Nelayan itu sudah berfungsi dan nanti Sulawesi Tenggara akan mendapatkan kurang lebih 60 Kampung Nelayan. Nah, dengan adanya Kampung Nelayan ini, kita berharap nanti masyarakat-masyarakat yang berada di pesisir itu mendapatkan kehidupan yang layak. Dan provinsi juga akan melakukan upaya-upaya yang mana pemerintah pusat akan membangun tempat pekerjaannya, sedangkan ruang lingkup dan kehidupan itu nanti akan dibenahi oleh provinsi.
3: Gubernur Sulawesi Tenggara juga menambahkan di Sultra pembangunan KNMP sebelumnya telah berjalan diantaranya di Desa Surwejaya, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Dan dalam pelaksanaannya, kawasan Kampung Nelayan Merah Putih dapat dilengkapi berbagai sarana penunjang produksi dan aktivitas ekonomi nelayan seperti pabrik es, gudang beku, SPBN, dermaga, pasar atau sentra pengelolaan ikan, bengkel kapal, fasilitas logistik, serta area kuliner pesisir. Ketersediaan fasilitas tersebut diharapkan membuat rantai usaha perikanan menjadi lebih efektif, mulai dari nelayan melaut hingga hasil tangkapan diolah dan dipasarkan. Dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berkomitmen untuk terus mengawal program ini agar tambahan puluhan titik KNMP benar-benar menjadi penggerak ekonomi baru sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir.
0: Sementara itu, saudara pendengar, pemerintah Kota Kendari menyiapkan 1.800 lots pasar secara gratis sebagai solusi konkret agar pedagang tidak lagi berjualan di bahu jalan. Reporter RRI Kendari, Laras Ayuntias, melaporkan.
4: Pemerintah Kota Kendari mengambil langkah tegas menekan maraknya keberadaan kios dan lapak liar ilegal di sepanjang jalan protokol. Melalui Perumda Pasar, pemerintah menyediakan solusi konkret berupa penyediaan 1.800 los gratis di dalam pasar-pasar tradisional. Direktur Utama Perumda PD Pasar Kendari, Hendrawan, mengatakan langkah ini menjadi strategi Pemkot Kendari untuk menghentikan praktik berjualan di bahu jalan dan trotoar yang selama ini memicu kemacetan serta merusak estetika kota. Lanjut Hendrawan, dengan membebaskan biaya sewa los resmi, pemerintah tidak lagi memberikan toleransi bagi masyarakat untuk mendirikan lapak liar tanpa izin di lokasi-lokasi terlarang demi menciptakan ketertiban lalu lintas, keindahan tata ruang, serta kenyamanan bagi seluruh warga Kota Kendari.
5: Kami menyiapkan kios gratis kepada seluruh warga Kota Kendari. Ini juga salah satu upaya kita untuk mendukung program kota-kota. Ibu Wali kan tegas menyatakan bahwa tidak boleh ada pedagang-pedagang liar yang mengganggu keindahan kota. Nah, di sisi lain, kita punya los sangat banyak, 1.800. Nah, yang di sini kita umumkan bahwa kios itu di pasar tidak dijual atau tidak dibeli.
4: Pemerintah Kota Kendari memperingatkan para pedagang liar agar segera menghentikan aktivitas berjualan di pinggir jalan dan memindahkan usahanya ke dalam area pasar resmi. Dengan tersedianya tempat jualan legal yang layak dan bebas biaya sewa, penataan tata ruang di Kota Kendari diharapkan berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
0: Saudara pendengar, Bupati Konawe Selatan hidupkan kembali Pasar Ranometo mulai 1 September dan beroperasi penuh setiap hari. Selengkapnya, Heli Diawati Kadir melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan secara resmi menetapkan pengaktifan kembali Pasar Ranometo menjadi pusat perdagangan harian. Kebijakan ini mulai berlaku per 1 September 2026 sebagai upaya memperkuat roda ekonomi masyarakat dan memaksimalkan potensi strategis kawasan Ranometo sebagai gerbang distribusi hasil pertanian daerah. Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo menjelaskan perubahan pola operasional pasar yang sebelumnya tidak berjalan optimal kini akan dikelola secara teratur dan beroperasi setiap hari guna memudahkan transaksi jual beli bagi petani, pedagang maupun pembeli dari berbagai wilayah.
7: Karena tanggal 1 September kita sudah akan buka pasar setiap hari di Ranometo. Ini untuk mendorong peningkatan PAD kita. Karena potensi kita, jumlah mobil setiap hari dari konsel itu kalau 200 biji mobil yang muat sayur ke Kota Kendari ada. Jadi konsepnya kita bawa ke sana, nanti orang masyarakat Kota Kendari yang datang beli di Pasar Ranometo.
6: Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan juga telah menyiapkan pembenahan sarana dan penataan kawasan pasar guna menciptakan lingkungan yang tertib, bersih, dan nyaman bagi seluruh pengguna. Pengaktifan kembali pasar ini diharapkan dapat memangkas rantai distribusi sehingga harga jual hasil tani lebih menguntungkan petani dan harga beli bagi konsumen tetap terjangkau. Selain itu, kebijakan ini membuka peluang usaha baru di sektor perdagangan dan jasa di sekitar kawasan pasar. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan berjanji akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pengelolaan pasar Ranometo berjalan sesuai rencana. Dukungan seluruh lapisan masyarakat sangat diharapkan agar kehadiran pasar ini benar-benar menjadi sarana penggerak ekonomi yang merata, membawa manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Konawe Selatan secara berkelanjutan.
0: Saudara pendengar, Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta via streaming di www.rri.co.id. Kita ke berita selanjutnya. Pemerintah Kota Bau-Bau menyiapkan 180 hektar lahan demplot di Kecamatan Bungi dan Lealea untuk menerapkan sistem pertanian modern dengan target meningkatkan produktivitas padi dari rata-rata 4-5 ton menjadi hingga 10 ton per hektar. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Afriansyah melaporkan.
8: Jadi ini salah satu teknologi penerapan dari Kementerian Pertanian. Nah, teknologi ini diduplikasi dari Arkansas, Amerika. Jadi itu
9: Pemerintah Kota Bau-Bau terus menggenjot program ketahanan pangan di bawah kepemimpinan Wali Kota Yusran Fahim dan Wakil Wali Kota Waudi Hamsina Bolu. Salah satu langkah terbaru yakni penerapan gerakan pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas padi sawah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Bau-Bau, Ibnu Wahid mengatakan, program tersebut bernama PMAAS atau Pertanian Modern Advanced Agriculture System. Teknologi ini merupakan penerapan dari Kementerian Pertanian yang diduplikasi dari sistem pertanian di wilayah Delta Arkansas, Amerika Serikat. Wahid menjelaskan program PMAAS mulai dijalankan di Bau-Bau pada November 2026 setelah masa panen kedua berakhir pada awal Oktober. Dipertan Bau-Bau bersama penyuluh pertanian lapangan telah menyiapkan sebanyak 180 hektar lahan demplot di Kecamatan Bungi dan Lea-Lea.
8: Jadi tahun ini kami melakukan gerakan yang namanya PMAAS, Pertanian Modern Agriculture Advanced System. Jadi ini salah satu teknologi penerapan dari Kementerian Pertanian. Nah, teknologi ini diduplikasi dari Arkansas, Amerika. Jadi itu kami terapkan di Kota Bau-Bau. Nanti setelah masa tanam kedua ini, nanti akan kami running itu di bulan 11 dan akan meningkatkan produksi dari 5 ton menjadi 10 ton, dua kali lipat.
9: Menurut Wahid, perbedaan utama teknologi tersebut terletak pada perlakuan terhadap lahan sebelum masa tanam dimulai. Petani tidak langsung menanam setelah panen, melainkan terlebih dulu melakukan pengukuran pH tanah agar kebutuhan pupuk dapat disesuaikan secara tepat. Selain itu, lanjut Wahid, teknologi ini menerapkan penggunaan pupuk silika sebagai salah satu unsur pendukung peningkatan produktivitas tanaman padi. Dengan perlakuan tersebut, hasil panen yang saat ini berkisar 4 hingga 5 ton per hektar ditargetkan meningkat hingga mencapai 10 ton per hektar. Wahid optimis program tersebut dapat berhasil karena penerapan serupa telah menunjukkan hasil positif di Kabupaten Kolaka Timur dengan peningkatan produksi padi hingga dua kali lipat. Jika demplot 180 hektar sukses, maka sekitar 1.300 hektar lahan pertanian di Bau-Bau berpeluang mengikuti pola pertanian modern tersebut. Wahid mengatakan program ini didukung penuh Kementerian Pertanian melalui penyediaan benih, pupuk, sarana produksi, hingga alat dan mesin pertanian untuk kebutuhan demplot. Petani diharapkan dapat fokus mengelola lahan dengan pendampingan intensif dari Dipertan agar target peningkatan produksi pangan tahun ini dapat tercapai. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Kota Bau-Bau, pendengar, Ketua MKKS SLB Provinsi Sulawesi Tenggara Yafsin Iyadi mengimbau orang tua tidak malu menyekolahkan anak berkebutuhan khusus. Pendidikan yang sesuai kebutuhan sangat penting untuk membantu anak mengembangkan potensi dan kemandirian. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
10: Saya himbau juga kepada orang-orang tua luar biasa yang punya anak-anak istimewa, jangan kita malu. Tempatkanlah mereka sesuai dengan tempatnya.
11: Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS Sekolah Luar Biasa SLB Provinsi Sulawesi Tenggara, Yasfin Yadi, mengimbau orang tua tidak lagi merasa malu menyekolahkan anak berkebutuhan khusus. Menurutnya, setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Yasfin mengatakan, anak berkebutuhan khusus tetap membutuhkan pendidikan, perhatian, dan pendampingan agar mampu berkembang serta memiliki kemandirian. Karena itu, orang tua diminta menempatkan anak pada satuan pendidikan yang sesuai, baik SLB maupun sekolah reguler yang menerapkan pendidikan inklusif.
10: Saya himbau juga kepada orang-orang tua luar biasa yang punya anak-anak istimewa, jangan kita malu. Tempatkanlah mereka sesuai dengan tempatnya. Mereka juga butuh belajar, butuh diperhatikan, butuh dididik, butuh diajar. Kan kategorinya gampang dilihat itu. Kalau dari muka, face muka kan sudah kelihatan, dari fisik sudah kelihatan. Sekolahkanlah di SLB. Kalau misalnya, karena di SLB itu tidak bisa mandiri, kadang-kadang kalau ada anak yang bisa ditempatkan di sekolah reguler, itu kita tempatkan. Namanya nanti itu inklusi.
11: Menurut Yadi, sistem pembelajaran di SLB berbeda dengan sekolah reguler karena lebih menyesuaikan kemampuan masing-masing peserta didik. Di SLB, proses pembelajaran dapat dilakukan secara individual, sedangkan sekolah reguler umumnya menggunakan pendekatan klasikal dengan jumlah siswa yang lebih banyak dalam satu kelas.
10: Sekolah inklusi, misalnya di sini ada SMA 1 atau SMP 1 yang inklusi, bisa anak SLB nanti kita kesanakan selama dia masih bisa belajar sistem reguler. Kalau misalnya di reguler itu dia tidak bisa mengikuti pembelajaran di reguler, dia kembali ke SLB. karena SLB itu individual. Nah, kalau di reguler itu klasikal. Jadi kalau di SLB itu satu guru satu murid. Ada, boleh. Tapi kalau di reguler itu satu guru 20-30, namanya klasikal.
11: Yasfin menilai perkembangan SLB di Sulawesi Tenggara mulai menunjukkan hasil melalui berbagai prestasi yang diraih sekolah maupun peserta didik. Dukungan pemerintah pusat juga terlihat melalui pemberian bos kinerja kepada sekolah yang menunjukkan capaian baik berdasarkan rapor pendidikan. Yasfin yang juga kepala SLB Negeri 2 Konawe itu menambahkan, upaya mendidik anak berkebutuhan khusus membutuhkan kesabaran, kerja keras, dan doa. Menurutnya, pendidikan harus terus diberikan agar setiap anak dapat mengembangkan potensi dan kemandirian sesuai kemampuannya. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Kota Kendari, pendengar, Dinas Pertanian Kota Kendari melakukan sejumlah langkah mengantisipasi terjadinya kekeringan lahan persawahan di musim kemarau. Selengkapnya kembali, Idam melaporkan.
2: Kita berharap petani dapat memanfaatkan sumber air yang ada dengan efektif.
3: Memasuki musim kemarau, petani mulai dihadapkan pada potensi berkurangnya ketersediaan air untuk lahan pertanian. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah mengingat kecukupan air menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga tetap tumbuh sehingga produksi tidak terganggu hingga masa panen. Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari Imran Ismail menjelaskan, musim kemarau berpotensi menimbulkan kekeringan yang berdampak pada hasil produksi pertanian. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, petani diminta memanfaatkan sumber daya air yang tersedia secara efektif agar kebutuhan tanaman tetap terpenuhi hingga masa panen. Imran Ismail juga mengatakan pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi lahan pertanian, termasuk menyiapkan pompa air apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Selain itu, menambah pompa air juga akan dilakukan melalui pengadaan dengan menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Kadis Pertanian Kota Kendari juga menjelaskan ketersediaan air di wilayah persawahan Amuahalo untuk saat ini masih mencukupi. Kondisi berbeda terjadi di wilayah yang tidak memiliki sumber air sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan yang lebih lanjut. Selain ketersediaan air, jaringan irigasi serta alat dan mesin pertanian masih tersedia dan dapat mendukung keberlangsungan produksi hingga musim panen, dan kondisi tersebut tidak lepas dari koordinasi dan kolaborasi Dinas Pertanian bersama berbagai stakeholder di Kota Kendari.
2: Untuk kemarau ini kan dampak yang akan terasa itu adalah kekeringan potensi akan ada kuso di atau gagal panen di tanaman. Kita berharap petani dapat memanfaatkan sumber air yang ada dengan efektif, terbatas bagaimana air yang ada ini bisa dimanfaatkan untuk menjaga tanaman tetap bisa sampai dengan panen. Yang kedua juga kami akan terus memantau apabila memang membutuhkan pompa air yang lebih dari yang ada sekarang ini, kami coba berkomunikasi dengan pimpinan untuk melalui badan BTT untuk pengadaan pompa air. Karena alhamdulillah kita khusus daerah persawahan Amuahalo itu sumber air ada. Yang susah itu kalau memang sumber air yang tidak ada. Alhamdulillah kalau di Amuahalo masih ada sumber air.
3: Lebih lanjut, Kadis Pertanian Kota Kendari Imran Ismail mengatakan pihaknya memastikan setiap keluhan dan laporan petani terkait kebutuhan air akan segera ditindaklanjuti dan tetap melakukan koordinasi dengan petani sehingga kebutuhan petani di lapangan dapat segera dilakukan tindak lanjut untuk mendapatkan penanganan.
0: Kita ke informasi yang terakhir, penanganan setiap perkara kasus kekerasan terhadap perempuan dilakukan secara ketat dan mengikuti prosedur hukum guna menjamin keadilan serta perlindungan hak korban. Selengkapnya Yuliana Linda melaporkan.
12: Transparansi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan menjadi bagian penting untuk memastikan proses hukum berjalan adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat memahami perkembangan penanganan perkara, sekaligus tetap menghormati hak korban serta ketentuan hukum yang berlaku. Kepala Kejaksaan Negeri Kendari Aziz Tiawardana mengatakan penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan dilakukan sesuai prosedur hukum dengan tetap memperhatikan kepentingan dan perlindungan korban. Informasi terkait perkara disampaikan secara proporsional agar tidak mengganggu proses hukum maupun membuka data pribadi korban.
13: Ya, kalau terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, kita menangani beberapa perkara dan itu juga kita selesaikan sampai pada proses pengadilan dengan adanya putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap, pelaku kita eksekusi, kita masukkan ke penjara terkait dengan sesuai dengan putusan yang sudah dijatuhkan.
12: Sementara itu, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Justina Fenrita menjelaskan, keterbukaan informasi publik memiliki batas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang terbuka, sementara informasi yang dikecualikan tetap harus dilindungi.
14: Kendalanya ya, kalau selama ini sih yang sering kami dengar dari para pihak yang berkepentingan gitu, soal kepastian berkaitan dengan jadwal sidang misalnya ya, yang kami dengar itu, sehingga itu mengakibatkan para pihak dalam hal ini terkhusus adalah korban harus datang berkali-kali ketika sidangnya ditunda.
12: Justina menilai keterbukaan informasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan perlu dilakukan secara hati-hati dengan menyeimbangkan hak masyarakat memperoleh informasi dan hak korban atas rasa aman serta privasi. Transparansi yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum sekaligus memastikan penanganan perkara tetap berorientasi pada keadilan, perlindungan korban, dan kepastian hukum. Dari Kendari, Yuliana Linda, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat tambahan 60 titik lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Pemerintah Kota Bau-Bau menyiapkan 180 hektar lahan demplot untuk penerapan sistem pertanian modern. Terus update informasi bersama RRI Pro Satu Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan juga dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa untuk follow media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, TikTok, dan kanal YouTube RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Tadi di sekolah, aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

96,7 MHz Pro Soto Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Untuk perjalanan Sultra pagi ini, kita akan update informasi ke ruang dengar Anda, pendengar. Jangan lupa juga ya untuk download aplikasi RRI Digital secara RRI Kendari sudah hadir di handphone pintar Anda. Dan baik, informasinya ini terkait dengan Polri yang terus memperkuat penanganan dan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana gempa bumi di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Berbagai bantuan logistik dari jajaran Polri dan Bayangkari terus dikirimkan melalui jalur laut maupun udara untuk menjangkau sejumlah wilayah terdampak. Nah, salah satunya melalui KP Bima 7014 Korpol Airut Barkam Polri yang mengangkut bantuan dari Ketua Umum Bayangkari serta bantuan dari Kapolda NTT. Kapal tersebut bertolak dari Pelabuhan Marina Labuan Bajo pada Senin kemarin 24 Agustus tepatnya jam 00.05 WITA menuju sejumlah wilayah terdampak di Flores. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Polisi Trunoyodo Wisnu Andiko mengatakan bahwa pengiriman bantuan dilakukan secara bertahap dengan mengoptimalkan berbagai jalur transportasi agar kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak dapat segera terpenuhi.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Sementara itu, pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus memperluas pelaksanaan gerakan pangan murah atau GPM untuk menjaga keterjangkauan harga sekaligus memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan mudah. Kegiatan GPM digelar Dinas Ketahanan Pangan Sultra di pelataran kantor Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Tenggara pada Senin kemarin, tepatnya 24 Agustus, di mana ini dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Tenggara Ari Sismanto mengatakan bahwa GPM ini menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah. Aris mengatakan masyarakat dapat memperoleh pangan langsung dari produsen maupun distributor melalui kegiatan tersebut. Pemangkasan rantai distribusi membuat sejumlah komoditas dapat dijual dengan harga yang lebih terjangkau. Hingga 24 Agustus 2026 kemarin, GPM telah dilaksanakan sebanyak 218 kali di Sulawesi Tenggara. Pelaksanaan kegiatan akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya tim pengendalian inflasi daerah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: That's it.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak? Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin

masih dalam Sultra pagi ini. Kita kembali update informasi terkait Satreskrim Polresta Kendari yang menggelar kegiatan kepolisian di lingkungan sekolah untuk mengedukasi siswa terkait pencegahan aksi tawuran antar pelajar, tepatnya di SMKN 2 Kendari Senin kemarin. Kasatreskrim Polresta Kendari Kompol Weliwanto Malaom bertindak langsung sebagai inspektur upacara bendera yang diikuti oleh jajaran guru, staf, dan seluruh siswa serta seluruh siswa. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 7 dan difokuskan pada penyampaian imbauan keamanan dan ketertiban masyarakat serta antisipasi kenakalan remaja. Pihak kepolisian memberikan pemahaman mendalam mengenai dampak negatif dari keterlibatan pelajar dalam aksi kekerasan maupun tawuran di luar sekolah. Langkah sosialisasi langsung di lapangan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para siswa untuk turut menjaga keharmonisan lingkungan.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: 96,7 MHz Pro, satu kendari kanal informasi dan inspirasi. Masih untuk Sultra pagi ini pendengar, selanjutnya kita akan update informasi cuaca bersama perakirawan BMKG Maritim Kendari.
1: Info cuaca.
0: Ya, untuk informasi cuaca kita sudah terhubung bersama Bung Syamsuddin. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Syam.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Sofi.
0: Baik, untuk update informasi cuaca kita mau hadirkan update informasi cuaca untuk hari ini. Bung Syam, seperti apa kondisi cuaca kita di Kota Kendari dan Sulawesi Tenggara umumnya? Silakan.
2: Baik, terima kasih Mbak Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh masyarakat wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya para pendengar RRI. Informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 25 Agustus tahun 2026. Pada pagi hari, diprediksi kondisi cuaca wilayah Sulawesi Tenggara cerah. Untuk siang dan sore hari, kondisi cuaca wilayah Sulawesi Tenggara cerah hingga cerah berawan. Untuk malam dan dini harinya, kondisi cuaca wilayah Sulawesi Tenggara sama, diprediksi kondisi cuacanya cerah hingga cerah berawan. Suhu udara hari ini hingga esok pagi pukul 8 diperkirakan berada pada kisaran 23 hingga 33 derajat Celcius. Gelombang udara berkisar antara 50 hingga 95 knot. Angin umumnya berkip dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai 20 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang laut hari ini, tanggal 25 Agustus tahun 2026 diprediksi kondisi tinggi gelombang laut berada pada kategori tenang hingga sedang. Untuk kategori sedang diperkirakan terjadi di Laut Banda Timur Wakatobi. Dengan pola angin di perairan, umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai 20 knot. Kecepatan angin tertinggi diprediksi mencapai 25 knot atau 6 skala Beaufort terjadi di Teluk Bone, perairan Wakatobi bagian timur dan barat, dan Laut Banda Timur Wakatobi. Untuk informasi tanda waktu, hari ini tanggal 25 Agustus tahun 2026, diprediksi matahari terbenam pada pukul 17.53 menit WITA, dan esok hari tanggal 26 Agustus tahun 2026, diprediksi matahari terbit pada pukul 5.53 menit WITA. BMKG Sulawesi Tenggara menghimbau kepada seluruh masyarakat wilayah Sulawesi Tenggara agar dapat selalu mengupdate informasi dari BMKG untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi maupun kekeringan dapat dilakukan dengan baik. Informasi cuaca lebih lanjut bisa menghubungi kami di nomor 0811-4005-929 atau media sosial kami di info BMKG Sultra. Informasi tambahan juga dihimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih waspada dan hati-hati terhadap potensi terjadinya kebakaran lahan maupun hutan, khususnya masyarakat yang melakukan pengolahan lahan atau pembersihan lahan agar lebih waspada. Karena kondisi sekarang ini rumput atau ilalang cukup kering, sehingga dapat mudah sekali terjadinya kebakaran yang dapat meluas dan bisa jadi tidak bisa terkontrol, agar lebih waspada dan berhati-hati. Termasuk juga bencana seperti kekeringan. Jadi daerah-daerah tertentu yang sudah memang pernah ada sejarah sering terjadi kekeringan dan kekurangan air bersih, agar lebih waspada dan berhati-hati, khususnya menyiapkan antisipasinya apabila terjadi kekeringan atau kurangnya ketersediaan air bersih. Informasi tambahan juga saya dapat itu beberapa pekan lalu untuk di wilayah Kota Kendari, khususnya di Kelurahan Pulirano, ketersediaan air bersih itu sudah cukup sempat mengkhawatirkan, karena salah satu petugas yang sering mengontrol air di tempat pengambilan air bersih untuk wilayah Pulirano, debit air sungai kata mereka sudah mulai menurun sekali, sehingga sempat terjadi beberapa minggu kelangkaan air bersih untuk beberapa wilayah tertentu di Kelurahan Pulirano. Jadi masyarakat yang memang pernah ada sejarah terjadi kelangkaan tersedia air bersih, agar antisipasi apabila terjadi kelangkaan. Mungkin itu saja update informasi cuaca pagi ini.
0: Baik, terima kasih Bung Syam untuk update informasi cuacanya. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat selalu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih kembali buat Mbak Sofi.
1: Info cuaca.
0: Ya, pendengar sudah disampaikan update informasi cuaca untuk sepanjang hari ini yang mana juga sudah disampaikan oleh perakirawan BMKG Maritim Kendari untuk tetap waspada dan berhati-hati terkait dengan cuaca panas ekstrim yang masih melanda kota Kendari dan sekitarnya untuk beberapa hari ke depan dan juga mewaspadai kekeringan di mana tadi juga sudah disampaikan debit air di beberapa titik wilayah kota Kendari ini juga sudah mulai menipis. Nah, tentunya diharapkan kepada kita semua, masyarakat Kota Kendari dan juga Sulawesi Tenggara untuk lebih waspada dan juga hemat air tentunya. Kita akan update informasi lainnya untuk Sultra pagi ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1.

0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Saya kira itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

Pendengaran pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.